0: Kementerian Agama melaksanakan pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama Ki Haji Suudul Aska dan Zarkasi di Kabupaten Lamongan dan telah disumpah oleh Dr. Datarendes Tommy Asram SHMH, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak. Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti.
1: Alhamdulillah, hasil sidang isbat Kemenag RI Minggu 17 Mei 2026 menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Insyaallah puasa Arafah 9 Zulhijjah di hari Selasa 26 Mei 2026. Dan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Yuk optimalkan 10 hari pertama Zulhijjah. Perbanyak amal soleh, tahlil, takbir dan tahmid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai olehnya untuk dilakukan amal soleh padanya daripada 10 hari, yaitu di awal bulan Zulhijjah. Oleh sebab itu, perbanyaklah padanya ucapan tahlil, takbir dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan dinyatakan sahih oleh Ahmad Syakir. Segenap pengurus Radio Muslim Jogja mengucapkan selamat menyongsong hari raya Idul Adha 1447 Hijriah dan selamat berkurban. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dukung dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi ke nomor rekening 775533009 di BSI 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Barakallahu fikum.

sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ada hikmah di baliknya. Dan insyaallah untuk tema dari kajian kita pada pagi hari ini adalah hikmah di balik musibah. Dan langsung

0: saja pada kesempatan kali ini. Langsung kami berikan kepada guru kita, kepada Ustaz Hafizullah Ta'ala.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para hadirat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, pada pagi yang berbahagia ini, di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat, saya dan kawan-kawan dari Surah TV dan lembaga-lembaga yang lain bisa bertemu dengan para hadirin semuanya dan para hadirat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri teladan kita, kepada uswah dan panutan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum, kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh kaum muslimin kaum muslimah, para pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang disampaikan tadi, bahwa dalam beberapa menit ke depan saya akan menyampaikan sedikit hal yang berkenaan dengan hikmah diberikannya musibah setiap kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ma'asyiral muslimin, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan kepada kita sebuah nikmat yang mulia, yang agung, yang besar. Yang nikmat itu bernama ucapan dua kalimat syahadat. Yang nikmat itu adalah ucapan yang jika telah kita ikrarkan, maka yang laki-laki disebut muslim, yang perempuan disebut muslimah. Nikmat yang selagi kita tidak terjatuh dalam perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan kita akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat itu hari ini dan insya Allah sampai akhir hayat kita, kita miliki dan kita pertahankan sebagaimana wasiat Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin, beberapa hari yang telah lewat, kita yang berada di kampung ini, di lokasi ini dan lokasi-lokasi yang lain, yang ada di Sumatera Barat, yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Banda Aceh, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Dengan musibah. Dengan adanya banjir bandang yang mengakibatkan rumah-rumah kita, sawah-sawah kita hancur, hilang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan ganti yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan ganti yang lebih banyak di hari-hari mendatang kita insyaallah taala. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang sudah melafalkan dua kalimat syahadat, ketika menghadapi musibah, maka lisan kita berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam musibah ini ada beberapa saudara kita yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah semua mereka syahid insyaallah taala. Dan kita yang ada di sini cepat atau lambat juga akan menyusul. Akan kepergian saudara-saudara kita. Kenapa? Karena kematian adalah sebuah keniscayaan. Kematian adalah sebuah keharusan. Kematian adalah sebuah hal yang harus terjadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut," semua jiwa, panjenengan, saya dan yang lain pasti akan mati. Dan ketika kematian itu datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diajukan sebentar dan tidak bisa diundur sebentar. Pasti datang pada waktunya. Ma'asyar muslimin, kita yang sudah melafalkan dua kalimat syahadat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang agung. Dan nikmat itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai kita para hambanya, maka Allah akan menguji kita. Maka ujian yang kita dapatkan sesungguhnya adalah wujud dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka berbahagialah dengan hadirnya cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka hadapilah ujian ini dengan sabar. Maka hadapilah ujian ini dengan kita berlomba di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin, kita yang muslim-muslimah ini yang kita hadapi setiap harinya tidak pernah keluar dari dua kemungkinan. Kalau tidak mendapatkan nikmat kebaikan, maka kita mendapatkan nikmat sebaliknya. Ketika nikmat yang kita dapatkan kebaikan, kita bersyukur, maka pahala baik kita. Ketika nikmat kejelekan yang kita dapatkan, maka kita sabar. Dan masing-masingnya berbuah dengan kebaikan. Masing-masingnya berbuah pahala. Ma'asyiral muslimin, dua kalimat syahadat yang telah kita ikrarkan menjadikan semua kita adalah bersaudara. Kami yang dari Jawa adalah bersaudara dengan semua yang ada di Padang ini dan juga tempat-tempat yang lain. Maka kewajiban kita adalah berbagi, tolong-menolong, saling memberi bantuan dari bantuan sedikit pun yang kita miliki. Maka dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini, sedikit kita akan hadirkan sedikit bantuan, sedikit hadiah. Semoga dengan bantuan ini memberikan rasa gembira sedikit, memberikan hiburan sedikit untuk semua yang hadir, para ibu-ibu dan para bapak-bapak yang ada di lokasi ini. Saya tidak bisa berbicara banyak karena saya harus segera ke airport untuk terbang ke Jakarta. Maka yang hadir semuanya, yang laki dan perempuan, mohon tidak bergerak dari tempatnya. Insya Allah kita akan bagi, bukan sembako walaupun ada sembako. Jangan kita bagi bukan makanan walaupun ada makanan. Jangan kita bagi bukan minuman walaupun ada minuman. Yang kita bagi ada lembaran merah yang silakan digunakan untuk membeli apa yang jenengan hajatkan. Maka tidak bergerak dari yang ada, bapak-bapak juga duduk manis semua. Silakan merapat yang belum rapat. Salam, silakan ibu-ibu langsung ke sana. Ayo cepat-cepat. Iya langsung cepat, iya oke. Okay. Ya, barangkali itu ibu-ibu yang kita bisa sampaikan, tidak bisa kita bicara panjang. Kami yang dari Jawa betul-betul ikut bersedih atas musibah yang terjadi. Karenanya mohon didoakan kami bisa berusaha untuk mencarikan dana bantuan untuk bisa kita sebarkan di saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat secara khusus, dan tempat-tempat bencana yang lain secara umum. Demikian yang kita bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekarang?
1: Gini-gini lagi. Sebentar. Apa? Dibagi dua biar cepat. Antum naik. Ya, ada dari belakang.
3: Ya, pada asalnya
1: bantuan ini hanya untuk perempuan, tetapi karena laki-laki juga hadir, tidak apa-apa. Ya. Tapi laki-laki tidak boleh bergerak. Duduk sampai yang perempuan sudah dapat uang bantuan dari kita. Ya, sekali lagi, bapak-bapak tidak bergerak dari tempat duduknya. Iya. Kemudian, seperti yang saya sampaikan bahwa setelah musibah ini kita dapatkan, dan sesungguhnya musibah itu adalah disebabkan karena kemaksiatan kita, maka jangan lupa untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk diantaranya sholat, jangan dilupakan sholatnya. Ya, Ustaz panitianya juga dikasih semua. Iya. Ya, jadi itu barangkali yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini dia, 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
5: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
6: Pelayanan ambulan gratis. Alhamdulillah, ambulan Peduli Muslim beroperasi sejak 1 Oktober 2017 melayani masyarakat secara umum, tidak memandang suku, ras, dan agama, serta tidak dipungut biaya alias gratis. Melayani antar jemput pasien, rumah, rumah sakit, puskesmas, wilayah daerah istimewa Yogyakarta, dan sekitarnya. Permohonan ambulan pasien, nama pasien, umur, sakit, disabilitas, bisa jalan atau tidur, alamat penjemputan, alamat antar, hari dan tanggal jemput, jam jemput, nomor telepon pasien atau keluarga. Kirim permohonan ambulan pasien ke WhatsApp di nomor 081 38 33 33 118, 081 38 33 33 118. Dukung Peduli Muslim untuk terus berkhidmat. Salurkan donasi Anda melalui rekening khusus operasional BNI Syariah 0444443222 atas nama Peduli Muslim. Kode transfer dari non BNI 009 atau 427. Swift kode transfer dari bank luar negeri B Ninja. Mari sahabat muslim dimanapun sahabat berada, manfaatkan pelayanan ambulan gratis ini.
7: Terima kasih atas kerjasamanya.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari jaga napas dakwah, amankan izin radio muslim. Sobat muslim, mari pastikan frekuensi 107,7 FM tetap mengudara secara legal di Yogyakarta hingga masa depan. Saat ini kami membutuhkan dakwah untuk penguatan fondasi hukum dan keberlanjutan dakwah tahun 2027 hingga 2032. Kebutuhan dana jangka panjang, legalitas dan notaris, dibutuhkan 15 juta dan izin dokumen pajak ISR 2026 sampai 2032 kurang lebih 5.600.000. total kebutuhan 20.600.000. Mari bersinergi agar rumah dakwah ini tetap amanah secara hukum dan terus menyebarkan sunnah. Kami tunggu info terbaik Anda di Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Barakallahu fikum.
6: Yuk dakwah bersama Radio Muslim di program acara Quran on Air. Program terbaru di bulan suci Ramadan. Kirimkan bacaan Al-Quran Sobat Muslim ke Radio Muslim. Insyaallah akan kami putarkan bacaan Sobat Muslim mengudara on air di 107,7 FM dan media live streaming Radio Muslim. Kirimkan audio bacaan Quran berupa voice note atau rekaman atau MP3 ke nomor 0852-9334-8887 atau juga bisa kirimkan ke email radiomuslimjogja@gmail.com. Jangan lupa rekam tilawahmu hari ini. Semangatmu menyebarkan bacaan Quran kami nantikan ya. Yuk jadi lebih bermanfaat untuk orang lain. Semoga Allah membalas kebaikan sobat muslim yang berpartisipasi mengirimkan bacaan Qur'annya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
9: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah.
10: Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm ya yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
9: Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000 di mana kami membutuhkan dana sekitar 1 juta rupiah. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM. Radio Muslim, tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Radio Muslim Jogja 107,7 FM. www.radiomuslim.com, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Sekilas informasi, open rekrutmen guru TPA anak-anak. Dibutuhkan 1 orang ustadz untuk menghandle kelas putra dewasa. Persyaratan, ikhwan usia 20 hingga 40 tahun, area bangun jiwa dan sekitarnya, komitmen meluangkan waktu 2 kali sepekan. Informasi 0878-3990-1508, 0878-3990-1508 atas nama Eko Parianto. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Informasi lebih lengkap silakan kunjungi Instagram dan Facebook Serambi Dakwah. Sekian informasi. Terus simak radiomuslim.com 107,7 FM memberikan akidah, menebarkan sunnah.
11: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030, 0853-3634-3030 atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537 atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Dzulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum. Sekilas informasi iman dan takwa, IMTAK, warga Donatirto dan sekitarnya. 107,7 FM untuk wilayah Kecamatan Kasihan Bantul, Yogyakarta. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah dengan taufik darinya telah disalurkan dana zakat mal titipan dari Yayasan Amal Abadi Indonesia dan tim ANP kepada warga masyarakat Du'afa di wilayah Donatirto, Mancasan Kanigoro dan sekitarnya. Penyaluran zakat dilakukan pada hari Rabu dan Kamis 11 dan 12 Februari 2026 atau sekitar satu pekan menjelang Ramadan 1447 Hijriah. Penerima manfaat mencakup janda, du'afa, yatim, dan pejuang dakwah di jalan Allah. Jumlah dana zakat mal yang disalurkan mencapai 15 juta rupiah yang dibagikan kepada 36 du'afa di Donatirto dalam bentuk uang tunai masing-masing Rp200.000 per orang. Selain itu, berupa paket sembako senilai Rp100.000 dan uang tunai Rp100.000 per orang yang diberikan kepada 22 mustahik yang lain di wilayah Donatirto dan Mancasan. Adapun untuk wilayah Kanigoro juga disalurkan paket sembako dan uang tunai serupa untuk 10 warga du'afa. Zakat mal juga telah disalurkan untuk membantu du'afa 2 orang dari pegiat dakwah dan 1 orang pejuang dakwah yang sedang dalam kesulitan ekonomi. Penyaluran bantuan ini didukung oleh data dari Kepala Dukuh Donatirto dan dilaksanakan oleh Mas Didik Ketua RT 9, Mas Suadi Relawan MJM, Mas Aziz Relawan, dan Mas Ilham Takmir MJM. Pembelian sembako dilakukan oleh Mas Bayu Bendahara Yapadi. Kami mewakili panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim ANB dan JAAI yang telah mempercayakan penyaluran zakat mal ini melalui takmir Masjid Jami Al-Mubarak. Semoga Allah beri balasan terbaik bagi para dermawan, muzaki, relawan, perangkat desa, dan semua muhsinin yang membantu kegiatan dakwah ini. Jazakumullahu khairan. Tertanda panitia Ramadan 1447 Hijriah, ketakmiran MJM, Yayasan Pangeran Diponegoro.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullahu masyafa'al. Di akhir bulan Oktober kemarin, Radio Muslim Jogja sempat mengudara kembali selama 4 hari, dari hari Selasa hingga Jumat, 24 hingga 27 Oktober 2023. Selama 4 hari itu pula, tanggapan yang sangat bagus diberikan oleh para pendengar Radio Muslim. Banyak pendengar yang memberikan atensinya, baik donasi maupun salam, saran, dan pesan. Satu pesan yang mendalam yakni agar Radio Muslim terus mengudara karena sudah menjadi radio yang dicintai pendengar lanjut usia. Para lansia ini sangat suka mendengarkan kajian di Radio Muslim Jogja dan juga acara yang menarik, baik acara tahsin ataupun bincang kesehatan. Selain itu, siaran Murotal sangat dirindukan oleh para pendengar Radio Muslim yang juga banyak disimak melalui tape radio mobil. Salah satu pendengar melaporkan juga bahwa Radio Muslim bisa disimak secara lancar dan jelas dari Silok Imogiri yang notabene lokasinya jauh dari tower pancar Radio Muslim di Terban Kompleks Masjid Al-Sanah. Kami mengajak kaum muslimin untuk bahu-membahu agar Radio Muslim dapat memancar kembali melalui siaran non-online. Alhamdulillah, untuk siaran online, Radio Muslim masih bisa dinikmati 24 jam di www.radiomuslim.com. Untuk itu, kami membuka survei data dukungan radio on air yang mana juga menjadi wujud dukungan pendengar sekalian. Apakah radio memakai gelombang frekuensi untuk dakwah ini masih sangat diperlukan atau tidak? Baik di radio gelombang FM atau AM. Dukung kami dengan membantu survei yang kami bagikan ini. Kirimkan dukungan Anda di www.s.id/onair. On air dengan huruf kapital besar. Atas kesediaan menyisihkan waktunya mengisi form survei ini, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Informasi ini silakan dibagikan ke saudara muslim lainnya. Yuk saling berikan manfaat. Barakallahu fiikum.

0: Suara senja, hidayah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107,7 FM. Berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah, hingga sumber ilmu bagi anak muda. Mari senjengkan dakwah ini agar terus mengudara. Update operasional Mei 2026. Target 40 juta rupiah, terkumpul 2.160.007 rupiah. Ukuran 37.839.993 rupiah. Progres masih 5.4%. Kirimkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852-9334-8887. Jadikan setiap detik siar dakwah sebagai aliran pahala tanpa putus. Jazakumullahu khairan. Radio Muslim 107,7 FM Jogja. www.radiomuslim.com.
1: Pada pelaksanaan Rukyatul Hilal awal Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, Kementerian Agama melaksanakan pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama Ki Haji Suudul Aska dan Zarkasi di Kabupaten Lamongan dan telah disumpah oleh Dr. Datarendes Tommy Asram SHMH, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak. Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti.
0: Alhamdulillah, hasil sidang isbat Kemenag RI Minggu 17 Mei 2026 menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Insyaallah puasa Arafah 9 Zulhijjah di hari Selasa 26 Mei 2026. Dan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Yuk optimalkan 10 hari pertama Zulhijjah. Berbanyak amal soleh, tahlil, takbir, dan tahmid. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai olehnya untuk dilakukan amal soleh padanya daripada 10 hari, yaitu di awal bulan Zulhijjah. Oleh sebab itu, perbanyaklah padanya ucapan tahlil, takbir, dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan dinyatakan sahih oleh Ahmad Syakir. Segenap pengurus Radio Muslim Jogja mengucapkan selamat menyongsong Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dan selamat berkurban. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dukung dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi ke nomor rekening 775533009 di BSI 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Barakallahu fikum.
2: Radio Muslim Yogyakarta, memberikan akhidah, meletakkan sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah ya ayuh ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna ila wa antum muslimun fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipermudah oleh Allah untuk bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, dan kita berterima kasih juga kepada takmir masjid yang telah memudahkan kita untuk menyelenggarakan acara ini. Semoga Allah memberi ganjaran sebesar-besarnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bagaimana menjadi wanita penghuni surga. Mau tidak mau kita akan bahas tentang bagaimana ciri-ciri wanita yang solehah. Karena yang bisa masuk surga cuma wanita solehah. Kalau tidak solehah, maka dia masuk neraka jahannam. Dan pembahasan ini semakin penting di zaman sekarang ini karena kita tahu betapa banyak ya godaan-godaan yang bisa memalingkan wanita dari jalan yang lurus. Kalau zaman dahulu belum ada internet, belum ada medsos, maka tidak mudah wanita untuk digoda. Mungkin dia hanya terjerumus dalam penyimpangan kalau dia salah bergaul. Kalau dia salah bergaul, salah berteman, maka dia pun menyimpang. Tapi di zaman sekarang ini, di zaman now ya, wanita-wanita duduk sendiri, dia bisa rusak sendiri. Kalau dia buka HP, kemudian dia mulai bermain medsos, Facebook, Instagram, Twitter, ya, grup WhatsApp dan yang lainnya, maka dia bisa melihat berbagai macam hal. Ya. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak memiliki landasan agama yang kuat, maka dia akan jadi liar, lihat sana, melihat sini, hal-hal yang tidak pernah dia lihat sebelumnya akan terlihat. Ya, dia akan belajar dengan hal-hal yang buruk yang sangat berbahaya, yang itu terjadi di zaman sekarang ini. Oleh karenanya membekali para wanita baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah dengan ilmu agama itu sangat-sangat penting. Ya, karena kita hidup di dunia cuma sebentar. Kita hidup cuma sebentar. Setelah itu kita meninggal dunia, kemudian kita merasakan hasil dari perbuatan kita selama hidup di atas muka bumi ini. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan ya ciri-ciri wanita solehah, ya. Nanti dicatat ya. Mungkin 1 sampai 20 nanti tinggal di lihat saya cirinya berapa ya. Kalau cirinya cuma 5, hati-hati ya. Kalau cirinya 18, alhamdulillah, berarti lumayan ya. Kalau cirinya cuma 1, segera perbaiki diri ya. Tolong dicatat satu persatu ya. Dan ini kajian khusus buat ibu-ibu dan akhwat-akhwat. Sebenarnya bapak-bapak tidak usah hadir sebenarnya ya. Tapi ya,
4: iya.
3: Saya kurang bebas menyampaikan ya. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa ya. Qadarullah ya. Baik. Hadirat, ibu-ibu dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan serentetan ciri-ciri wanita salehah dalam Al-Qur'an, sifat-sifat yang mulia. Secara umum, semua sifat yang disebutkan tentang orang-orang bertakwa itu juga berlaku kepada
4: wanita salehah. Yang disebutkan terhadap tentang lelaki mukmin, tentang muttaqin, tentang mukminin, itu juga berlaku kepada wanita. Karena hukum asal perintah kepada lelaki sama dengan perintah kepada wanita. Tetapi kalau kita mau menjelaskan ini secara keseluruhan, maka sangat panjang lebar. Maka mungkin kita akan mengkhususkan sifat-sifat yang khusus Allah sebutkan kepada wanita. Saya ulangi, seluruh sifat-sifat mulia yang Allah sebutkan kepada para lelaki dalam Al-Quran, hukum asalnya juga berlaku kepada wanita. Ya, kalau laki suruh bertakwa, wanita juga suruh bertakwa. Wa aqimus sholat, dirikan sholat, wanita juga. Harus mendirikan apa? Sholat. Suruh puasa, wanita juga suruh puasa. Ya, tapi kita tidak membahas itu. Yang kita bahas adalah sifat-sifat spesial, ya, yang Allah sebutkan khusus tentang para wanita dalam Al-Quran, dan juga kita akan bawakan hadis-hadis yang berkaitan tentang ciri-ciri wanita salehah. Yang pertama, yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala tentang wanita salehah, kata Allah, فَالصَّالِحَاتُ, wanita-wanita salehah. قَانِتَاتٌ, yang mereka memiliki sifat kunut. Kunut artinya al-mudawamah ala ta'ah. Senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kunut. حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ, qanitatun hafizatun lil ghaib. Kemudian di antara sifat berikutnya hafizat, yaitu mereka menjaga lil ghaib tatkala suami mereka tidak ada, tatkala suami mereka tidak hadir. Apa yang mereka jaga, kata para ahli tafsir, itu mereka menjaga, ya, harga diri mereka, mereka menjaga kesucian mereka, mereka menjaga harga diri suami mereka, mereka menjaga harta suami mereka tatkala suami mereka tidak ada. Kalau suami mereka tidak hadir, Allah perintahkan mereka untuk menjaga hak-hak suami, apalagi tatkala suaminya hadir di rumah. Di sini Allah hanya menyebutkan hafizatun lil ghaib, karena ini perlu penjagaan khusus wanita yang menjaga hak-hak suaminya tatkala suaminya lagi tidak di rumah, tidak hadir di hadapannya. Ya. Nah, ini ayat yang bercerita fasalihah, tentang wanita-wanita salehah. Kalau kita perhatikan, ternyata menggabungkan dua hal. Bagaimana seorang wanita menunaikan hak Tuhannya, hak Rabbnya, dan bagaimana seorang wanita menunaikan hak suaminya. Oleh karenanya, kalau kita bertanya, apa yang dimaksud dengan lelaki soleh? Siapakah yang dimaksud dengan wanita soleha? Maka jawaban yang mudah, lelaki yang soleh atau wanita yang soleha adalah orang yang menunaikan hak Tuhannya dan hak manusia. Itu orang yang soleh. Dia menunaikan hak Rabbnya, dan dia menunaikan hak manusia yang lain. Dan kita ini, dalam kehidupan ini, kita diliputi dengan hak dan kewajiban. Kita punya hak dan juga kita punya kewajiban. Saya contohnya sebagai suami, saya punya hak. Hak saya, misalnya, istri saya harus taat, anak-anak saya mungkin harus taat, saya waktu kecil harus dirawat oleh orang tua saya, ya, ini diantara hak saya. Tapi saya punya kewajiban. Kewajiban terhadap ibu saya, kewajiban terhadap bapak saya misalnya, kewajiban terhadap istri saya, kewajiban terhadap saudara-saudara saya, kewajiban terhadap anak saya, ya, kewajiban terhadap istri saya, ya, ingat ya, istri saya, ya, mufrad, ya, tunggal, ya, jangan sampai salah tafsir, ya. Taib, saya diliputi dengan hak dan kewajiban. Orang yang cerdas dalam kehidupan ini, dia berusaha menunaikan kewajiban. Adapun hak dia kalau tidak terpenuhi, enggak ada masalah, nanti akhirat dia akan ambil. Tapi jangan sampai dia meninggal dunia dalam kondisi ada hak orang lain belum dia tunaikan. Ada kewajiban belum dia tunaikan. Ini musibah bagi dia pada hari kiamat kelak. Makanya di antara tafsiran, ini sering saya sampaikan, tapi saya ulangi lagi. Di antara tafsiran firman Allah, فَإِذَا جَاءَتِ السَّخَى يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِي وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Tatkala ditiupkan sangkakala, maka seorang akan lari dari saudaranya, saudara kandungnya, dia akan tinggalkan. Padahal itu hari yang sangat genting. Hari seorang membutuhkan teman. Dan teman yang bisa menolong dia adalah orang terdekatnya. Tetapi ternyata pada hari kiamat dia lari meninggalkan saudaranya. Dia tidak mau ketemu dengan saudaranya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Dia akan lari meninggalkan ibunya, meninggalkan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani. Istrinya yang sangat dia cintai dia akan tinggalkan, dia tidak pedulikan. Dan anak-anaknya pun tidak dia pedulikan. Kenapa? Sebagian ahli tafsir mengatakan karena dia tidak mau dituntut. Tidak mau dituntut oleh mereka. Tidak mau dituntut oleh orang tuanya, oleh kakaknya, oleh adiknya, oleh istrinya, oleh anaknya. Dia tidak mau dituntut. Kenapa? Karena ada kewajiban-kewajiban di dunia tidak dia tunaikan kepada orang-orang dekat tersebut. Karenanya para hadirin dan hadirat, kalau mau kita ditanya, siapa orang yang soleh? Lelaki yang soleh, siapa wanita soleh? Wanita soleh adalah wanita yang menunaikan hak Tuhannya dan menunaikan hak yang memiliki hak padanya. Seperti hak suaminya, mungkin hak orang tuanya, hak anaknya. Itu wanita soleh. Sederhana. Tinggal bagaimana kita menerapkan kesolehan tersebut, bagi sejauh mana kita menunaikan hak Tuhan kita, Rob kita, dan hak orang-orang terdekat kita. Makanya dalam ayat ini Allah menggabungkan dua-duanya. Allah mengatakan fasolihat, siapa orang soleh? Qanitat, yaitu yang sering taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa taat. Allah berbicara tentang hak Allah. Kemudian Allah sebutkan hak suaminya. Hafizatun lil ghaib, yang menjaga hak suaminya tatkala suaminya lagi tidak ada, lagi tidak di rumah. Karena hak terbesar yang harus ditunaikan oleh seorang istri adalah hak suami, lebih daripada hak yang lainnya. Ini sering saya tekankan juga. Seorang wanita sebelum dia menikah, maka hak yang paling besar harus dia tunaikan atau kewajiban yang terbesar harus dia tunaikan adalah hak kedua orang tuanya. Tetapi ketika dia sudah menikah, maka berubah. Hak yang paling harus dia tunaikan adalah hak suaminya. Hak suaminya lebih daripada hak kedua orang tuanya. Seandainya kalau ada perselisihan antara kedua orang tuanya dengan suaminya dalam masalah rumah tangga, maka keputusan suaminya harus didahulukan daripada keputusan kedua orang tuanya. Contoh sederhana, dia tinggal di Jogja. Terus orang tuanya bilang, nak, kamu harus pulang di Papua misalnya. Jauh sekali. Terus suaminya bilang, nak, kamu harus tinggal sama saya di Jogja. Maka tatkala itu, yang dia dahulukan adalah keputusan apa? Suaminya. Kenapa? Allah yang suruh demikian. Nabi yang suruh demikian. Alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai Nabi SAW berkata, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh menyuruh seorang untuk sujud kepada manusia yang lain, saya akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Ini jelas bahwasanya hak paling besar bagi yang harus ditunaikan oleh seorang istri adalah hak suaminya. Nah, ayat ini menggabungkan keduanya. Mau masuk surga, laksanakan dua ini. Hak Allah dijalankan, hak suami dijalankan. Sederhana. Maka fokus pembicaraan kita kebanyakan masalah ini. Hak Allah dan hak apa? Hak suami. Hak Allah. Kalau ingin masuk surga, maka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang masyhur, kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha ya wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhilil jannati min abwabil jannati udkhilil jannata min abwabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu, hak robnya. Puasa di bulan Ramadan, hak robnya. Hasanat farjaha, ini hak rob dan hak suami. Wa ata'at ba'laha, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. Dia penuhi dua hak ini. Maka hendaknya seorang wanita di benaknya selalu, hak Allah sudah saya tunaikan dan hak suami saya sudah saya tunaikan belum? Ini yang paling utama dalam benaknya. Bagaimana saya bisa semampu-mampunya menunaikan hak Allah dan hak suami? Makanya qanitat mudawama ala ta'ah, sibuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita salehah jelas dia rajin baca Al-Qur'an. Kemudian pagi petang zikir pagi petang, ya. Kalau dengarkan kajian, wanita soleha. Waktunya berpuasa dia puasa sunnah, hak robnya dia tunaikan. Waktunya bersedekah dia bersedekah. Kalau malam hari dia sempatkan sholat witir, sebelum tidur dia baca zikir sebelum tidur, wanita soleha. Nggak usah kita banyak teori, praktekan aja yang seperti itu harian. Wanita soleha bangun subuh. Bangun. Sebelum subuh bangun, kemudian sholat witir. Kemudian sholat sebelum subuh 2 rakaat. Kemudian sholat subuh, kemudian zikir. Ya. Bukan bangun subuh, langsung buka HP. Ya. Belum baca doa bangun tidur, sudah langsung lihat isi WhatsApp. Ya. Habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung buka WhatsApp. Karena waktu sholat sudah bunyi, ting-tang, waduh. Langsung dibuka. Waktu duha, sholat duha. sisihkan waktu untuk baca Quran setengah jam, satu jam setiap hari. Zikir pagi petang, sudah selesai. Tinggal dia pikirkan hak suaminya. Hak Allah, Allah tidak minta banyak. Allah bahkan minta kurang daripada itu. Nabi hanya mengatakan, idza shalatil mar'atu khamsaha. Kalau dia sholat lima waktu, enggak usah dia sholat sunnah juga enggak ada masalah. Sholat lima waktu, udah. Enggak usah sholat sunnah, enggak usah qobliyah ba'diyah, enggak usah duha, enggak ada masalah. Yang penting sholat lima waktu dijaga. Lebih daripada itu lebih baik. Kemudian, shamat syahraha, sholat apa, puasa bulan Ramadan. Tidak puasa sunnah jangan ada masalah. Yang penting jaga kemaluan. Kemudian yang berikutnya taat kepada apa? Suami. Taat kepada suami. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga hadis menunjukkan bahwasanya inti dari kesolehan seorang wanita jika menunaikan hak Allah dan hak suaminya. Baik. Di antara sifat wanita salehah adalah waspada dari godaan syaitan. Waspada dari godaan syaitan. La tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan di antara tujuan utama syaitan, dan ini sangat berkaitan dengan hak Allah dan juga hak suami. Di antara tujuan syaitan, yang paling utama adalah bagaimana seorang wanita bisa cerai dari suaminya. Ini tujuan utama syaitan. Lihat dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, inna iblis wada arsyahu alal ma thumma yab'athu sarayahu. Sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, di atas lautan, entah di mana ya. Thumma yab'athu sarayahu. Kemudian dia melepaskan pasukannya untuk menggoda. Fa'adhamuhum manzilatan a'adhamuhum fitnah. Yang paling pasukannya, yang paling kedudukannya dekat dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Setelah mereka menggoda, kemudian setan-setan tersebut melapor. Ya. Wahai iblis, qad fa'altu kadza wa kadza. Saya telah melakukan demikian-demikian. Kata iblis, ma fa'alta syai'an. Kau belum bikin apa-apa. Satu lagi lapor, wahai iblis, saya begini-begini. Kata iblis, belum. Ya. Jadi iblis ini provokator memang. Ini anak buahnya sudah berusaha, kata dia, ah, belum apa-apa. Ya. Biar mereka terpacu untuk apa? Menggoda. Ya. Semakin besar godaannya, semakin dekat dengan iblis. Sampai ada yang datang, wajib ahaduhum, sampai salah. Satu syaitan datang, berkata, ya, ma farraktu hatta, ya, farraktu bainahu wa baina zaujatihi. Aku tidak meninggalkannya, ma farraktuhu, aku tidak meninggalkan dia, aku selalu menggoda lelaki ini, sampai aku memisahkan dari dia dengan apa? Istrinya. Di sini kita tahu bahwasanya tujuan iblis paling utama adalah menceraikan suami dengan istri. Maka tatkala seorang wanita waspada, iblis ini paling tujuannya, dan iblis menggoda lelaki dan menggoda wanita. Maka jangan sampai dia melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perceraian. Karena hal tersebut berarti dia terjebak dengan ya jerat-jeratan iblis. Karena iblis ingin seorang laki bercerai dari istrinya. Nah, inilah sang wanita harus waspada dengan godaan syaitan. Semua perkara yang bisa menghilangkan kasih sayang antara suami dan istri, maka tinggalkan. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini kita akan sebutkan ciri-ciri wanita saleha atau istri yang saleha. Ya. Jangan lupa dicatat ibu-ibu ya. Jangan lupa dicatat. Semoga ibu-ibu ya memiliki sifat-sifat tersebut. Ciri pertama adalah menyenangkan hati suami, menyenangkan hati suami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, qila li Rasulillah, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi khairun, ayyun nisa'i khairun? Ya Rasulullah, wanita mana yang terbaik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati tasurruhu idza nazar. Wanita yang terbaik adalah yang menyenangkan suaminya jika melihat istrinya. Wa tuti'uhu idza amar. Kalau diperintahkan dia taat. Wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. dan dia tidak menyelisih suaminya yang berkaitan dengan dirinya dan berkaitan dengan harta suaminya dengan melakukan perkara yang dibenci oleh suaminya. Dia berusaha taat, berusaha menyenangkan suaminya dan tidak berusaha menyelisihi suaminya. Baik berkaitan dengan dirinya kalau suaminya bilang gini-gini dia taat atau berkaitan dengan harta suaminya. Ini wanita terbaik. Wanita yang paling salehah memiliki sifat ini. Di antaranya suaminya dan tidak berusaha menyelisihi suaminya. Baik berkaitan dengan dirinya kalau suaminya bilang gini-gini dia taat atau berkaitan dengan harta suaminya. Ini wanita terbaik.

Emosi, ya ini berarti ada yang gak beres dengan saya. Harus ada yang saya perbaiki. Ya, ada yang harus saya perbaiki. Ini ibu-ibu ya. Kemudian, agar kita di seorang wanita disenangi oleh suaminya, kalau dilihat menyenangkan, tentunya dia harus persiapan dirinya. Dari akhlaknya dia persiapkan, dari penampilannya dia persiapkan. Kalau penampilannya buruk, bagaimana mau enak dipandang? Bagaimana suaminya enak memandangnya? Oleh karenanya di antara sunnah adalah seorang wanita menyiapkan dirinya untuk menyambut suaminya. Dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qadima ahadukum lailan fala ya'tiyanna ahlahu turuqan." Ini zaman dahulu. Kalau ada seorang suami pulang dari safarnya di malam hari, maka jangan dia ketuk pintu istrinya di malam hari. Jangan. Karena istrinya mungkin lagi tidur. Kenapa? Karena istrinya belum persiapan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hatta tastahiddal maghibatu wa tamtashita asy-sya'itha." Agar seorang wanita yang belum mencukur bulu kemaluannya bisa mencukur bulu kemaluannya. Ya. Dan agar seorang wanita yang rambutnya semerawut bisa menyisir rambutnya. Dan kalau itu suaminya datang malam-malam, dia tidak persiapan. Maka Nabi melarang seorang suami zaman dahulu kala belum ada sarana komunikasi, kalau pulang dari safar jangan ketuk pintu di malam hari. Terus kalau pulang gimana? Tidur di masjid. Zaman dulu begitu. Tidur tempat orang. Jangan tidur, jangan ketuk pintu istrinya, karena istrinya bisa jadi bangun jam 2 malam, belum persiapan. Akhirnya dia menyambut suaminya dengan kondisi yang tidak menyenangkan. Ini dalil bahwasanya seorang wanita dianjurkan untuk menyiapkan dirinya. Dan juga dalil bahwasanya seorang suami berusaha agar istrinya bisa menyiapkan dirinya. Sampai Nabi melarang dia untuk datang malam-malam. Kenapa? Supaya istrinya punya kesempatan untuk mempersiapkan apa? Dirinya. Maka ini khitab, pembicaraan tertuju kepada suami dan istri. Sampai Nabi bicara pada perkara yang sangat ya detail, agar sang wanita yang belum mencukur bulu kemaluannya bisa mencukur bulu kemaluannya. Agar tidak menyambut suaminya dalam kondisi tidak menyenangkan. Ya. Nah, karenanya ini dalil seorang wanita hendaknya menyiapkan dirinya. Sekarang alhamdulillah sudah ada sarana komunikasi. Kita pulang malam juga enggak apa-apa, tapi kasih tahu istri, "Sayang, Abi pulang jam 2 malam ya. Tolong persiapan." Ya persiapanlah. Apa yang mesti disiapkan? Pakai tanya lagi. Gimana? Ya, wanita cerdas, jangan bahlul ya. Kalau bilang persiapan, ini jelas persiapan. Tidak apa-apa kalau zaman sekarang pulang di malam hari. Yang penting kasih tahu apa? Istri, biar dia persiapan. Sebagian orang ada yang tanya kepada seorang syekh. "Syekh, saya mau pulang ke apa, dia sekolah di Madinah, pengin pulang ke kampungnya lebih cepat. Saya pengin bikin kejutan sama istri saya." Nah, boleh, jangan bikin kejutan, kasih tahu kamu mau pulang. Surprise, bikin kejutan, enggak boleh. Kasih tahu istri kamu mau pulang. Ya. Sehingga dia persiapan untuk menyambutmu. Nah, bagaimana seorang suami bisa tersenyum melihat istrinya kalau dia pulang dari kantornya, kemudian istrinya dalam kondisi tidak rapi, rambut semerawut, ya, baju bau, ya, bulu ketiak belum dicabut, ya, bulu kemaluan masih berantakan, ya, repot. Sementara suaminya di kantor melihat pemandangan yang indah, melihat bunga-bunga yang bertebaran, yang berbagai macam aromanya dan warnanya. Sampai dia pulang ke rumah, dia lihat bukan bunga, yang dia lihat apa? Yang dia lihat enggak tahu apa. Bau dan tidak menyenangkan. Yeah. Sungguh aneh di zaman kita sekarang. Ini ada seorang wanita yang tidak tahu berhias kecuali kalau mau keluar rumah, baru dia pandai berhias. Tapi kalau di rumah dia tidak berhias untuk apa? Suaminya. Bagaimana kita seorang wanita bisa menjadi wanita terbaik? Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tasurruhu idza nadhara ilaiha, menyenangkan suaminya kalau suaminya memandangnya. Maka ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kalau suami datang, persiapkan diri. Menyambut suami dengan semampunya. Dan ini juga peringatan kepada suami untuk memberi kesempatan istri untuk menyiapkan dirinya. Di antaranya apa? Kasih uang untuk pergi ke salon misalnya. Kasih uang untuk pergi ke salon. Ya. "Sayang, kamu pergi ke salon, sayang. Ya. Nih, rambutmu cukur begini-begini ya. Jangan lupa pakai ini, pakai ini." Ya. Kasih istri. Ya. Ingin

0: istri cantik tapi enggak mau keluar biaya. Nanti kalau istrinya sudah bilang, sayang, Abi minta uang buat apa ke salon? Kenapa? Eh, buat mempercantik. Abi sayang sama kamu, begini aja enggak apa-apa. Kenapa? Dia pelit. Udah, kamu udah cantik begini aja, enggak perlu. Yang penting bulu-bulu cukur gitu. Istri perlu mempercantik diri untuk perawatan. Enggak ada masalah, yang penting tidak berlebihan. Jadi dua-duanya, istri berusaha, suami juga berusaha. Dari sisi penampilan harus dia perhatikan. Yang sampai ada penampilan dari tubuhnya yang suaminya tidak suka. Lihat Nabi SAW, ya. Kalau pulang pertama kali masuk ke rumah, apa yang dilakukan? Bada abis siwak, dia siwak dulu. Nabi kapan mau siwak? Mau sholat, mau ketemu Allah Subhanahu Wa Taala, siwak. Mau ketemu istri juga apa? Siwak. Berarti Nabi memperhatikan penampilan tubuhnya agar kalau berbicara dengan istrinya enak. Tidak mengeluarkan aroma yang tidak menyenangkan. Maka dalam sebagian riwayat Nabi SAW tatkala ingin menikah lagi, Nabi menyuruh istrinya untuk mengecek wanita tersebut. Di antara wasiat Nabi, syumi awaridhoha, ciumlah bagian sekitar mulutnya. Apakah wanita ini menjaga kebersihan mulutnya atau tidak? Maka seorang wanita jangan sekali-sekali ketemu dengan suaminya dengan badan yang tidak enak, jangan. Dia kalau keluar tidak boleh pakai parfum, tapi kalau dalam rumah silakan pakai parfum sebanyak-banyaknya. Kalau memang ketiaknya bau, siapkan tawas. Kates. Tawas itu gosok sekuat-kuatnya biar hilang baunya. Siapkan tawas ya, kalau perlu 3 kali sehari ya. Biar tidak bau. Jangan sampai ada keluar bau tidak enak buat suaminya. Nabi saja memperhatikan mulutnya. Nabi tidak suka wanita yang keluar bau ya, dari dirinya. Ya. Jadi ini benar-benar diperhatikan. Dari sisi apa? Penampilan. Baju yang menarik. Ya kalau suami bilang, sayang saya suka kamu pakai baju warna merah. Ya udah pakai baju warna merah. Kalau suami bilang, sayang saya suka kamu pakai baju warna hitam. Udah pakai baju warna hitam. Kalau saya bilang, sayang saya suka kamu gak pakai baju, ya gak usah pakai baju. Terserah suaminya. Yang pokoknya menyenangkan hati suaminya dia lakukan. Selama tidak haram, lakukan apa yang disenangi oleh suaminya. Saya suka kamu pakai parfum warna ini, udah beli parfum warna itu. Meskipun kita gak suka, kalau suami suka warna itu, aroma itu pakai aroma tersebut. Karena kita ingin masuk dalam hadis ini. Allati tasurruhu idza nadhara ilaiha, yang menyenangkan suaminya jika melihat kepada istrinya. Kemudian apa? Akhlak yang mulia. Kenapa seorang suami terkadang senang melihat istrinya? Karena dia lihat istrinya akhlak mulia. Murah senyum, tidak suka marah-marah, tidak suka teriak-teriak, sabar dengan kekurangan suaminya, sabar dengan kekurangan rumah tangganya. Dia bahagia melihat apa? Istrinya. Melihat istrinya pasti senyum. Kenapa? Dia dibalik pandangan tersebut, dia tahu siapa yang sedang dia pandangi. Istri saya luar biasa. Tapi kalau setiap datang ke rumah istrinya, mana duitnya, mana gajinya, mana strip gajinya, mana ini? Pasti lihat, pasti wajahnya masem. Kenapa? Karena tahu ini yang sedang dia pandang ini matre luar biasa. Makanya dia jengkel ngelihatnya. Saya mau cerita ya, sekedar cerita saja. Jadi saya punya kawan, istrinya 3. Saya punya teman banyak yang poligami, alhamdulillah. Saya tidak tertular tapi ya. Jadi saya punya kawan, istrinya 3. Saya ketemu, dia bilang, Ustaz, saya mau nikah lagi yang 4. Tapi saya mau cari orang Afrika. Buat apa? Saya ingin tahu anak saya seperti apa. Bukan itu pembahasannya. Pembahasannya dia mengatakan, saya punya istri nomor 2, Ustaz. Luar biasa baiknya. Bagaimana saya tidak sayang sama dia? Saya tidak tanya, dia cerita sendiri. Artinya dia banggakan apa? Istrinya. Saya tidak tanya gimana istri yang pertama, yang kedua, ketiga, yang keempat, saya enggak tanya. Itu kan masalah pribadi orang, privasi. Enggak baik kita tanya. Tapi dia cerita sendiri, ya udah saya karena teman ngobrol saya dengarkan. Dia bilang, istri saya yang kedua, Ustaz. Ya. Setiap saya datang, dia sambut saya, dia bukakan sepatu saya. Kemudian dia tanya, sebelum saya datang, saya mau makan apa? Dia siapin. Tanya gitu. Dia enggak tanya, kapan pulang? Enggak. Dia tanya, pulang mau makan apa? Subhanallah. Ya. Dia tanya seperti itu. Maka dia siapkan apa yang saya sukai. Kemudian kalau lagi makan sama saya, kalau saya makan ikan yang banyak tulangnya, dia ambilin, tulang-tulangnya dia ambil, baru dia kasih kepada saya. Dia bilang, gimana saya tidak sayang sama istri saya. Pelayanan luar biasa. Ya, kalau kecantikan mungkin sama, 1, 2, 3, tidak jauh-jauh beda. Tapi yang dia perhatikan adalah akhlak. Bagaimana saya tidak senang melihatnya. Sementara dia layani saya begitu seperti itu. Makanya Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sama suami perhatian. Kalau suami datang, cium tangannya, bukakan sepatunya, ya, bukakan bajunya. Ya. Kalau kukunya panjang, potong kukunya. Giginya kuning, sikat giginya. Ya. Kumisnya panjang, dicukur. Kenapa enggak ada masalah? Ini dilakukan oleh sebagian istri. Ya. Dilakukan oleh sebagian istri. Inilah yang membuat seorang wanita bisa enak dipandang oleh apa? Suaminya. Taib. Jadi harus persiapan untuk menyambut suami. Bahkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mau datang, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ya, qadima Rasulullah sallallahu min safarin wa qad satartu bi kiramin li ala sahwatin li. Kata Aisyah tatkala Nabi ingin pulang dari safar, maka aku siapkan semacam kain yang bermotif, aku letakkan di satu sahwa, ada yang mengatakan semacam tempat untuk meletakkan suatu, mungkin seperti taplak diletakkan, dihias rumahnya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena Nabi mau datang. Karena Nabi mau datang. Jadi kalau suami, apalagi safar dari jauh, rapi-rapiin rumah, bersih-bersihin, parfumin, ya, apa namanya, taplak meja mungkin diganti, kemudian spray kasur diganti, ya, ya, untuk menyambut apa? Suami. Kita juga baju dirapikan ketemu suami. Ya, ini intinya agar suami senang melihat istri. Kemudian di antara sifat-sifat penghuni surga juga yang hendaknya dimiliki oleh seorang wanita, ini sifat yang keberapa ini? Yang keberapa? Yang ketiga. Taib. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum binisaikum fil jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita di surga? Siapa maksudnya? Istri yang akhirnya masuk surga bersama kalian. Karena lafal Nabi, binisaikum fil jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita kalian di surga? Artinya istri kalian yang ikut masuk surga bersama kalian. Ini isyarat bahwasanya ada istri yang tidak ikut masuk surga. Suaminya aja yang masuk surga, istrinya enggak. Ya. Dan ada istri yang masuk surga bersama suaminya. Maka Nabi SAW bersabda, kullu wadudin waludin a'udin. Dalam riwayat kata Nabi SAW, itu wanita atau istri yang sangat mencintai, kemudian mudah melahirkan, subur, kemudian sangat mudah kembali kepada suaminya. Yang pertama yaitu sifat walud, yaitu dia subur. Artinya apa kata para ulama? Kalau memang dia ditakdirkan oleh Allah seorang wanita yang subur, kalau suaminya ingin anak dari diri, tidak menghalangi. Dia bisa bicara dengan suaminya, saya senang punya anak banyak, tapi mungkin kita kasih jarak misalnya 2 tahun sekali, karena repot untuk ngurus anak kita, tidak apa-apa diskusi. Tapi jangan dia bilang, saya tidak mau anak kita kecuali cuma 3. Tidak mau saya. 3 ya sudah. Sampai ada yang saya bilang, mas anaknya berapa? Cuma 2 Ustaz. Kenapa? Istri saya bilang, kalau kamu punya anak, kamu yang hamil. Saya capek hamil terus. Oh, ini gak boleh seperti ini, gak boleh. Tapi kalau suaminya yang punya anak banyak, maka dia bersedia. Karena itu walud. Tetapi gak apa-apa didiskusi, suamiku kita jarangkan 3 tahun sekali, misalnya 2 tahun sekali. Tapi jangan yang mengatakan, saya cuma mau 2 saja. Saya mau anak laki perempuan saja. Setelah itu, gak mau. Itu gak boleh. Itu bukan sifat istri penghuni surga. Bukan. Jadi yang pertama, walud. Tapi kalau memang qadarullah dia tidak dimudahkan punya anak, entah mandul misalnya, atau ternyata sudah berusaha anak cuma 2 atau 3, ya itu di luar kemampuan. Tidak ada masalah. Tapi pembicaraan kita tentang seorang wanita yang diberi kesuburan oleh Allah, kemudian suaminya ingin punya anak banyak, dia tidak mau. Dia tidak mau. Dia mengatakan capek ini. Dan saya bilang perjuangan memang kalau seorang wanita hamil, letih, capek, itu perjuangan. Tapi selama dia melakukannya karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Semua keletihan, semua kesusahan yang dia rasakan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mudah mengandung seorang anak 9 bulan muntah-muntah dan berat dan macam-macamnya. Ya, tapi semuanya bernilai pahala di sisi Allah kalau dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama Walud. Yang kedua Wadud. Yaitu sangat sayang kepada suaminya. Sangat sayang kepada suaminya. Sangat sayang tadi. Dia perhatian sama suaminya. Perhatian sama suaminya. Kalau manggil nama suaminya dengan kehormatan, ya, ya, tidak merendahkan suaminya, dia sayang sama suaminya. Ya. Kalau suaminya sakit, maka dia rawat. Kalau suaminya kedinginan, maka dia selimuti. Ya. Kalau suaminya kepanasan, maka dia nyalain AC. Seperti itu. Benar-benar sayang kepada suaminya. Suaminya pergi, dia siapkan apa? Dia siapkan semuanya, bajunya, kopernya, semuanya. Suami enggak usah ngurus. Sampai ada orang kalau ke bandara, dia bawa koper, diperiksa apa isinya? Saya enggak tahu. Istri saya yang siapin semuanya. Saya enggak tahu. Diperiksa aja sendiri. Kenapa? Karena sudah terbiasa disiapin oleh siapa? Istrinya. Ya, seperti itu namanya sayang kepada suami. Tidak banyak nuntut kepada suami. Tahu kondisi ekonomi suami dan yang lainnya. Harus suami tahu bahwa istrinya penyayang kepada dia. Makanya ibu-ibu, ya, kalau sampai suami membanggakan ibu-ibu di hadapan temannya, berarti ibu-ibu sudah berhasil. Kalau suami-suami bilang, Masya Allah istri saya. Seperti tadi kawan saya. Ya. Masya Allah istri saya. Sayang banget sama saya ini. Berarti insya Allah ini istri soleha. Insya Allah penghuni apa? Surga. Tapi kalau seorang lelaki mengeluhkan istrinya kemana-mana, istri saya Masya Allah, amit-amit, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa istri saya. Wah. Nuntutnya banyak, ininya banyak. Nah, ini repot kalau sudah seperti ini. Berarti suami tidak merasa disayang oleh apa? Istrinya. Berarti istrinya tidak memiliki ciri penghuni surga. Bukan penyayang kepada suaminya. Namanya orang sayang seperti apa? Kita sayang sama anak, kita kan perhatian. Perhatian bajunya, perhatian gizinya, perhatian apanya, penampilannya. Kalau jorok kita bersihkan, kalau kotor kita bersihkan. Namanya sayang sama anak, sama istri sayang sama suami. Ya sayang. Ya. Gimana sayang lah? Seperti itulah. Kemudian al-a'ud, ciri berikutnya. Wanita soleh al-a'ud, yaitu suka kembali kepada suaminya kalau ada masalah. Kata Nabi SAW, idza ghadibat, kalau sang wanita marah, au usi'a ilaiha, atau dia dizalimi oleh suaminya. Jadi suaminya yang salah. Jadi kondisi apapun, apakah istrinya salah atau suaminya yang salah. Tapi dia ingin menyelesaikan permasalahan dengan cepat. Tidak ingin memperpanjang permasalahan. Au ghadiba zaujuha, atau suaminya yang marah. Qalat hadhihi yadi fi yadik, maka dia pun datang kepada suaminya, dia letakkan tangannya di tangan suaminya. Dia berkata, la aktahilu bi ghamdin hatta tarda, wahai suamiku, aku tidak bisa tidur dengan tenang sampai kau ridha kepadaku. Ini istri soleha, ciri wanita penghuni surga, ingin kalau ada masalah, apakah yang salah dia atau yang salah suaminya, dia ingin segera selesaikan permasalahan dan dia mengalah. Dan dia mengalah. Kalau Nabi SAW berkata tentang dua orang yang bertengkar, kata Nabi SAW, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalas. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, keduanya bertemu, fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Yang satu berpaling ke kanan, satu berpaling ke kiri. Nabi tidak suka kalau lebih sudah dari 3 hari. Kemudian kata Nabi SAW, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya, yang pertama kali mengucapkan salam. Nabi tidak mengatakan yang salah yang harus memulai salam. Tidak. Nabi tidak berbicara mana yang salah yang benar. Yang Nabi anjurkan siapa yang pertama kali mengalah karena Allah Subhanahu Wa Taala, mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan godaan syaitan. Maka dia pertama kali mengucapkan salam meskipun dia di posisi benar. Meskipun kawannya di posisi salah, tapi dia yang pertama kali mengucapkan assalamualaikum. Kenapa? Dia ingin kebahagiaan. Dia kalahkan syaitan, dia kalahkan hawa nafsunya. Nah, saya katakan wanita pun demikian. Nabi yang mengatakan di antara ciri penghuni surga, wanita penghuni surga al-a'ud, yaitu suka kembali kepada suaminya. Kalau ada masalah, ada problem, apakah dia yang salah atau suaminya yang salah? maka dia lawan hawa nafsunya, lawan egonya, dia datang kepada suaminya, dia meletakkan tangannya di tangan suaminya, dia berkata, La adhuku ghamdan hatta tardha. Wahai suamiku, aku tidak bisa tidur sampai kau ridha. Sekarang sebagian wanita zaman now, ya, dia ngambek sama suaminya, dia ngambek sama suaminya, tidak peduli, waktunya tidur, tidur. Besok ngambek dilanjutkan. Ajib, menakjubkan wanita zaman sekarang. Dia tidak peduli. Dia tidak mencari keridhaan suami, marah-marah biarin aja katanya. Apa urusan saya dengan suami saya? Ini ke penghuni surga dia berkata, aku tidak bisa tidur sampai kau ridha wahai suamiku. Mau jadi wanita penghuni surga seperti ini. Sabar, lawan ego. Jangan berpanjang masalah. Sebagian wanita kalau sudah masalah, sebagian istri, saya berhari-hari. Ya, akhis, ngapain ya ukhti, ngapain masalah berkepanjangan. Sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, kemudian masalah dikeluarkan di teman-temannya, cerita sana-sini, masalah diangkat ke keluarganya. Ya, akhi, ya ukhti, tidak usahlah begitu. Kalau ingin menjadi wanita penghuni surga, harus latihan mengalah karena Allah. Mengalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ciri berikutnya, dalam riwayat yang lain, dalam Sunan Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, Khairu nisa'ikum, sebaik-baik istri kalian, Al-Wadudul Walud Al-Muwatiyah. Al-Wadud Walud sudah kita bahas. Al-Wadud sangat penyayang, Al-Wadud subur. Kemudian Al-Muwatiyah, Al-Muwasiyah. Idzat taqainallah. Jika dia bertakwa kepada Allah. Apa yang disebut dengan Al-Muwatiyah? Al-Muwatiyah itu taat kepada suaminya. Suaminya bilang begini, dia taat. Suaminya arahkan, dia taat. Selama bukan kemaksiatan. Apakah Ustaz kita tidak boleh membangkang? Tidak boleh. Diskusi boleh. Selama suami menyuruh kepada ketaatan, maka harus dijalankan. Diskusi boleh. Bilang, Mas, kayaknya kurang cocok begini. Tidak. Kamu bikin aja. Sudah. Mas, ini saya kasih tahu, enggak mau dengar. Repot gitu. Jangan. Sudah. Diskusi boleh, tapi kalau suami sudah bersikeras begini, maka jalankan. Itu namanya Al-Muwatiyah. Tadi saya sudah jelaskan hadis, di awal hadis Nabi mengatakan, jika wanita sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, dikatakan kepadanya, masuklah surga dari pintu mana yang kau sukai. Ini menunjukkan taat kepada suami, pahalanya sangat besar. Sampai dia dipersilakan masuk surga dari pintu mana saja yang dia sukai. Namun memang berat. Karena pahalanya besar, memang ujiannya berat. Ujiannya berat. Tapi kalau seorang berdoa kepada Allah, dia akan mudah menjadi istri yang taat kepada suaminya. Tidak ingin menyelisih suaminya. Maka dikatakan Al-Muwatiyah. Berusaha taat kepada suaminya. Kemudian di antara ciri wanita yang salehah penghuni surga adalah Al-Muwasiyah. Al-Muwasiyah yaitu wanita yang selalu yuwasi, yaitu menyenangkan suaminya. Misalnya suaminya sedih, maka dia hibur. Dan dia bisa mengkondisikan dirinya dengan suaminya. Suaminya lagi sedih, dia juga ikut-ikutan sedih supaya suaminya merasa tenteram. Suaminya lagi gembira, maka dia ikut gembira supaya suaminya senang. Itu Al-Muwasiyah. Bukan suaminya lagi sedih, kamu ngapain sedih-sedih? Dimarahin. Yang tambah sedih lagi suaminya. Suaminya lagi gembira, dia sedih. Lagi jalan-jalan suaminya gembira, dia ngambek. Enggak gimana jalan-jalan istri ngambek. Ini bukan Al-Muwasiyah. Al-Muwasiyah itu berusaha mengkondisikan dirinya dengan situasi, dengan kondisi suaminya. Kalau suaminya susah, maka dia menghibur suaminya. Ya. Seperti kita sering sebutkan, Khadijah radhiyallahu anha, waktu Nabi SAW dalam kondisi sulit, maka dia yuwasihi. Maka dia pun menghibur Nabi SAW. Ini istri yang ciri penghuni surga. Ciri yang keberapa? Hah? Ciri keenam. Masih sedikit ya. Baik, kita lanjutkan. Dalam hadis yang sama, Nabi lanjutkan, "Wa syarrun nisa'ikum, dan seburuk-buruk istri kalian, al-mutabarrijat, yaitu istri-istri yang suka keluar berhias di luar. Al-mutakhayyilat, yang dia sombong dan angkuh. Wa hunnal munafiqat, dan mereka adalah wanita-wanita munafik. La yadkhulul jannata minhunna illa mithl ghurabil a'sam. Tidak ada yang masuk surga dari mereka kecuali seperti gagak yang ada garis-garis putihnya. Artinya jarang. Jarang. Ini sifat yang harus dijauhi oleh seorang wanita, al-mutabarrijat al-mutakhayyilat. Suka keluar rumah. Suka keluar rumah. Kita ambil kesimpulan, di antara ciri wanita penghuni surga adalah suka menetap di rumah. Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna, wanita salehah suka di rumah. Bahkan semakin dia di bagian dalam dari rumah, dia semakin mulia. Makanya Nabi mengatakan, wanita yang salat di ruang tamu lebih baik kalau dia salat di kamarnya, pahalanya berbeda. Wanita salat di kamarnya beda dengan wanita salat di ruang tamunya. Kenapa? Semakin dia tersembunyikan, semakin dia terpingit, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya wanita dianjurkan untuk menetap di rumahnya. Keberadaan dia di rumah itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia menjalankan perintah Allah, waqarna fi buyutikunna. Hendaknya kalian menetap di rumah kalian. Jangan dia sangka dia di rumah tidak dapat pahala, dia diam aja di rumah dapat pahala. Dia diam aja di rumah dapat pahala. Apalagi diamnya di rumah diisi dengan yang bermanfaat. Ngurus suami, ngurus anak-anak, baca Quran, mendengarkan pengajian, berkhidmah kepada suami. Maka tidak sama dengan wanita yang hobinya keluar rumah, mutabarrijat, berhias. Makanya setelah itu Nabi gandengkan dengan al-mutakhayyilat, yaitu wanita yang khuyala, yang sombong. Kenapa? Wanita suka berhias biasanya digandengkan dengan pamer dan sombong. Iya atau tidak? Berhias, berhias apa? Untuk pamer sama teman-temannya. Berhias dengan tasnya, gaya dengan jilbabnya, dengan warna yang aneh-aneh, dengan model yang terbaru, dengan penampilan yang luar biasa, gaya dengan sendalnya, ya, sendalnya dibuat yang tinggi-tinggi, ya. Karena orang yang suka berhias di luar sering bergandengan dengan angkuh, pamer. Makanya Nabi mengatakan, seburuk-buruk istri kalian al-mutabarrijat al-mutakhayyilat, yang suka keluar rumah, berhias dan sombong. Kenapa dia pengin keluar? Dia pengin pamer barang dia. Dia baru beli tas mungkin berapa puluh juta. Ada yang beli tas 100 juta, ada yang beli tas 1 miliar. Mungkin kalau di Jogja enggak begitu, saya enggak tahu ya. Tapi kalau di Jakarta itu terjadi. Orang beli tas sampai ratusan juta. Saya pernah ditanya, "Ustaz, bolehkah saya beli tas harganya 650 juta?" Masya Allah. "Saya sudah bersedekah, Ustaz. Saya sudah ini, sudah zakat, sudah saya keluarkan. Saya masih punya uang. Bolehkah saya bersedekah dengan saya beli tas harganya 650 juta? Masya Allah. Itu tas apa itu, tas 650 juta? Mungkin bisa nyimpan mobil di situ, ya. Mahal sekali. Ternyata waktu saya pergi ke sebagian daerah di Eropa, ada orang jual tas 1,5 miliar. Dan orang Indonesia pada ngantri beli, subhanallah. Ya, tas mahal itu buat apa? Buat untuk berhias, untuk pamer kepada kalau pertemuan. Akhirnya ada sebagian ibu-ibu juga pengen begitu, beli yang KW. Beli yang apa? KW. Janganlah. Ya. Wanita hendaknya betah di rumah. Betah di rumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mar'ata auratun, wanita itu aurat, idza kharajat istashrafa syaitan." Kalau dia keluar, syaitan mengintai. Istishraf itu begini. Diintai itu apa? Untuk dijadikan bahan jeratan bagi para lelaki. Dihiasi, diindahkan. Maka jangan dia menjadikan dirinya menjadi sumber fitnah, jerat bagi setan untuk menjerat para lelaki. Mereka bisa masuk surga, kata Nabi, bisa, ya, tapi sangat sedikit. Mungkin diampuni, mungkin amal solehnya yang lain. Kata Nabi, mithul ghurabil a'sam, hanya seperti gagak yang ada warna putihnya. Jarang, biasanya gagak itu hitam full. Ada sebagian gagak ada warna putihnya di kakinya atau warna putihnya di badannya. Jarang gagak seperti itu. Artinya kalau ada wanita yang hobinya seperti itu, keluar rumah, berhias di luar, angkuh, maka sulit bagi dia untuk masuk surga. Kecuali hanya segelintir kecil yang bisa masuk surga. Maka saya ingatkan kepada para wanita, biasakan diri untuk diam di rumah. Jangan suka keluar rumah. Karena suka keluar rumah bukan ciri penghuni wanita surga. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri wanita penghuni surga yaitu wanita yang pandai bersyukur kepada suaminya. Mensyukuri apa yang telah diberikan oleh suaminya, tidak kufur nikmat. Karena kalau wanita suka kufur nikmat, maka dia penghuni neraka jahanam. Hadis yang masyhur Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu khutbah Id, khutbah salatul Id, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam maju menuju kepada barisan para wanita, kemudian Nabi berkata, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa innakunna aktsaru hatabi jahannam." Wahai para wanita, bersedekahlah karena kebanyakan kalian penghuni neraka jahannam. Ada wanita berkata, "Lima ya Rasulullah, kenapa kami para wanita banyak penghuni neraka jahannam?" Kata Nabi, "Li annakunna takfurnal ashir," karena kalian suka kufur kepada kebaikan suami. "Wa tuksirna syaka," dan kalian suka mengeluh. Suka mengumpat, suka mengeluh. Wanita jangan seperti itu. Mensyukuri apa yang suaminya berikan kepada dia. Subhanallah. Sampai ada kawan saya sampai di WA sama anak seorang wanita. Wanita tersebut janda. Anaknya pingin ibunya itu punya suami. Maka dia WA kepada teman saya. Dia bilang, "Pak, tolong nikahi ibu saya, Pak. Ibu saya hanya ingin ada yang temani dia makan." Saya begitu. "Ibu saya hanya ingin ada dia teman ngobrol, tidak minta apa-apa." Nah, sekarang sebagian wanita terkadang banyak nuntut, dia tidak tahu kulit janda kayak apa ya. Tidak bersyukur, lihatlah ke bawah bagaimana nasib-nasib para janda yang setengah mati. Yang tidak ada yang menemani mereka, tidak ada teman ngobrolnya. Kalau sedih-sedih sendirian, memikirkan anak yang begitu banyak. Maka ini bersyukur, saya punya suami. Punya suami yang perhatikan saya, yang siap diomelin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak wanita tidak bersyukur. Jangan sampai menjadi wanita yang pandai bersyukur kalau sudah hilang nikmat tersebut. Dan ini penyebab utama masuk neraka. Karena waktu Nabi ditanya, "Kenapa kami banyak penghuni neraka?" Kata Nabi, "Li annakunna takfunal ashir." Karena kalian suka melupakan kebaikan apa? Suami. Lupa kebaikan suami. Suami sudah melakukan banyak kebaikan, tidak dihargai. Suami sudah kerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, tidak disambut dengan hangat. Diomelin kadang-kadang. "Kenapa telat? Gimana saya mau telat? Macet di jalan." Saya juga gak mau telat. Diomelin. Sebagian saudara-saudara kita di Jakarta kerja, subuh sudah kerja. Pulang jam 8 malam, bayangkan. Begitu sholat subuh sudah pakai baju seragam, pingin berangkat kerja. Kalau imamnya assalamualaikum, mungkin assalamualaikum kedua dia sudah di mobil. Saking buru-burunya. Sampai ada sebagian orang sudah pakai baju kerja, imamnya gak datang-datang, dia sholat sendiri. Kenapa? Dia tidak ingin terlambat kerja. Ini sudah capek setengah mati, pulang tidak disambut oleh istrinya. Mana rasa bersyukur? La yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak berterima kasih kepada Allah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada orang lain. Oleh karenanya, kalau ingin jadi wanita penghuni surga, pandai bersyukur. Suka puji suami, "Makasih mas." Apa susahnya kita bilang sama suami kita, "Jazakallah khairan, syukron mas." Apa susahnya? Ya. Enggak susah kan? Kenapa kalau sama kawan kita mudah, "Terima kasih, syukron, jazakallah khair, jazakillah khairan." Masya Allah, doa tak banyak-banyaknya. Sama suami tidak pernah bilang apa? Syukron. Tidak pernah mengatakan, "Terima kasih mas. Semoga Allah membalas kebaikanmu mas ya. Semoga Allah menggantikan keringatmu dengan pahala yang banyak." Tidak ada kata-kata begitu. Oleh karenanya, jika wanita ingin masuk surga, jadilah wanita yang pandai berterima kasih kepada suaminya. Kemudian sifat berikutnya, hormat pada suami. Hormat pada suami. Ini yang keberapa? Sifat yang keberapa ini? Berapa? 8, masih sedikit, rencananya 20. Hormat kepada suami. Tadi hadis yang sudah kita dengarkan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Kalau saya boleh nyuruh seorang sujud kepada yang lain, saya akan suruh wanita sujud kepada suaminya. Ini dalil. Wanita sujud kepada suaminya kalau boleh, ternyata enggak boleh. Dia harus tunduk, merendah di hadapan suaminya, mengalah di hadapan suaminya, hormat sama suaminya. Bukan suaminya tidak dihargai, suaminya tidak dianggap, omongan suaminya tidak didengar. Kalau pergi keluar rumah tidak minta izin, cuek. Mau pakai uang terserah dia, ya. Mau dia enggak hormat sama suaminya. Mau terima tamu terserah dia. Siapa ya? Ini rumah saya. Ini rumah suaminya. Suaminya yang bangun. Kemudian dia asal-asal saja, ya. Enggak. Oh, istri hormat sama suami. Mas, minta izin, boleh saya keluar, Mas? Mas, oh, ada tamu, boleh. Bagaimana, Mas, jam berapa cocoknya, ya. Seperti itu. Mas, ada keluarga mau datang. Hormat sama suami. Dan ini adalah ciri penghuni surga. Ada pun wanita yang tidak hormat sama suaminya, maka ciri penghuni neraka jahanam. Dulu ada kawan, dia menikah pertama, menikah kedua. Dia mengeluh, Ustaz, istri saya yang pertama, Ustaz, saya ini kayak kucing. Saya juga bingung, maksudnya istrinya bikin dia jadi kayak kucing itu kayak apa gitu. Apa dielus-elus, apa diusir-usir, apa ditendang, gak tahu ya. Saya gak tanya lagi, maksudnya gimana, gak usah tanya lah. Pokoknya dia mengungkapkan dengan kesedihan. Saya seperti dijadikan kucing oleh apa? Istri saya. Kalau yang istri kedua, kayak kelinci. Jadi para hadirin hadirat yang matilah subhanahu wa ta'ala, ini wanita hendaknya hormat kepada suami kalau ingin menjadi penghuni surga. Baik, ciri berikutnya yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang ciri-ciri wanita salihah diantaranya dalam Al-Quran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wanita mukminah diantaranya menundukkan pandangan. Wa kullil mu'minati yaghdhudna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Katakanlah kepada wanita untuk menundukkan pandangan mereka. Hukum asal wanita melihat lelaki tidak haram. Selama tidak ada ketertarikan, selama tidak ada syahwat. Tetapi yang terbaik adalah menundukkan apa? Pandangan. Apakah syahwat atau tidak? Memang benar. Yang rajih kalau tidak syahwat, tidak apa-apa. Tetapi yang terbaik, syahwat atau tidak syahwat, menundukkan apa? Pandangan. Tapi kalau sudah melihat tertarik, maka hukumnya sepakat haram. Maka hukumnya sepakat apa? Haram. Terpesona dengan ketampanannya. Terpesona melihat. Ada syahwat, seorang bisa merasakan. Melihat, Masya Allah tampannya. Apalagi sampai muji, ya. Masya Allah putihnya. Itu sudah haram kalau seperti itu. Sepakat ulama. Haram kalau sudah sampai pada tingkatan seperti itu. Maka, jangan sampai seorang wanita dalam kehidupan kesehariannya, kemudian dia nonton acara-acara yang tidak benar, film-film, ya. Apalagi film Korea misalnya. Saya enggak tahu sekarang banyak film Korea. Akhwat-akhwat nanti di nyebarin film Korea, kadang bintang-bintang Korea, ya. Ini sudah haram jelas. Memandang dengan syahwat, memandang dengan terpesona, itu jelas haram. Hati-hati ibu, jangan habiskan nonton kemudian nonton sinetron, lihat pemain-pemain sinetron yang tampan-tampan. Kemudian bandingkan dengan suami yang pas-pasan. Ini hukumnya haram. Maka wanita yang salihah menundukkan pandangannya. Tidak suka melihat laki-laki. Tidak suka membandingkan suaminya dengan laki-laki yang lain. Tundukkan pandangan. Tidak boleh melihat. Apalagi sampai perkara-perkara yang pada tingkatan aurat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, ya. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Ciri wanita salehah yaitu tidak menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat. Maka jangan kemudian dia memakai baju dengan warna-warni yang terlalu mencolok sehingga tampak sekali itu adalah hiasan, menjadi perhatian para lelaki, semua orang memandangnya. Makin tidak boleh. Kalau dia lewat menjadi pusat perhatian. Ini pertama berhias, kedua pakaian syuhrah, tidak boleh. Wanita salehah tidak demikian. Dia bersih, dia rapi, itu dituntut, bersih dan rapi. Tetapi jangan dia pakai pakaian yang kemudian menarik perhatian. Karena itu berarti dia telah berhias dengan pakaian tersebut. Dan sudah kita sebutkan, fungsi dari jilbab bukan untuk dilihati oleh laki-laki, tapi agar terlindung tidak menjadi perhatian para lelaki. Kalau ternyata seorang wanita pakai jilbab, justru menjadi menarik perhatian para lelaki, itu jilbabnya salah berarti. Entah karena fashionnya, modelnya terlalu indah, warnanya terlalu mencolok, maka tidak boleh hukumnya. Tapi kalau yang wajar-wajar saja sebagai wanita lain, tidak ada masalah. Tapi kalau saya berlebih-lebihan, model cadarnya aneh-aneh, ya, model rendahnya aneh-aneh, model jilbabnya warna-warni, ya. Kemudian warnanya terlalu rame, ada gambar bunga matahari di roknya misalnya, bajunya warna merah, kuning, hijau, ya. Ini menarik perhatian, hukumnya haram, tidak boleh, tidak boleh. Kemudian di antara ciri wanita salehah adalah wanita yang pemalu. Wanita yang pemalu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kisah dua orang wanita salehah yang ditemui oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Walamma warada ma'a Madyan wajada alaihi ummatan minan nas wa wajada min dunihima imra'ataini tadhudan. Qala ma khatbukuma? Qala la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir. Waktu Nabi Musa lari dari kejaran Fir'aun, kemudian dia pergi ke negeri Madian, dia mendapati ada sumur atau mata air di Madian dan orang-orang sedang berkerumun di situ. Di antaranya dia melihat dua orang wanita yang sedang menghalang-halangi kambing mereka untuk ambil minum di situ. Nabi Musa kasihan, Nabi Musa datang, "Ma khatbukuma? Kenapa kalian?" Kata dua wanita ini, "Kami tidak bisa mengambil air sampai lelaki dulu pergi." Kata para ulama, wanita ini malu, kemudian dia tidak ikhtilat, tidak campur dengan laki-laki. Berusaha seorang tidak duduk sama laki-laki. Ini wanita soleha. Di zaman kita sekarang ini, zaman now, terkadang laki-laki yang malu sama perempuan. Lagi malu-malu, kemudian ceweknya datang, "Kamu ngapain sih?" Aduh. Kita malu, dia enggak malu. Sebagian wanita seperti itu. Harusnya wanita itu memiliki sifat malu. Jangan bercampur dengan laki-laki. Nabi berkata, "Alaikum Nabi hafati tariq." Nabi menegur para wanita, "Kalian jalan di pinggir. Jangan jalan di tengah, cuek, biar laki-laki yang pinggir." Jangan. Kalau jalan malu, ada laki-laki malu. Itu wanita soleha seperti itu. Allah memberikan fitrah mereka untuk malu. Perhiasan mereka adalah rasa malu. Makanya saya sering sampaikan, kalau antum yang jomblo-jomblo mau menikah, kalau pas nazar lihat ceweknya, cari cewek yang pemalu. Begitu dilihat dia malu-malu, tutup wajahnya, tutup telinganya, tutup. Dia malu, ah ini berarti insyaallah wanita soleha. Tapi kalau antum pas nazar dia juga lihat, ngapain? Ente yang malu-malu begini, udah ente sejak awal baru nazar aja sudah kalah, apalagi kawin. Udah ente mundur aja, ente tidak pantas ketemu menikah dengan dia. Mental ente belum cukup. Nazar aja sudah kalah. Jadi kalau wanita pemalu itu baik, tidak kemudian sana campur laki-laki, bicara dengan laki-laki seenaknya, bicara dengan suami orang, ketawa ketiwi suami semua orang. Ya, ini bukan istri, bukan ciri wanita salehah. Lihat dua wanita tersebut menghindar, menjauh dari para lelaki. Musa yang datang, "Ma khatbukun? Ma khatbukum? Ada apa dengan kalian?" Maka mereka pun cerita. Nabi Musa pun bantu. Kemudian setelah itu Nabi Musa bernaung di bawah sebuah pohon. Ternyata wanita tersebut datang lagi, salah satunya. Aja'atu ihdahuma tamshi ala istihya. Maka datanglah salah seorang dari wanita tersebut manggil Nabi Musa, berjalan dengan malu-malu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tamshi ala istihya. Berjalan dengan malu-malu, tersipu malu. Dia mengatakan, "Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana." Wahai Musa, sungguhnya ayah kami mengundangmu untuk datang ke rumah memberi ganjaran atas kebaikanmu. Tapi di sini tamshi ala istihya, jalan dengan penuh rasa malu. Maka saya ingatkan kepada ibu-ibu, didik anak-anak kita untuk punya juga rasa malu. Kalau kelompok laki, malu-malu ada laki-laki. Ajarin sejak awal. Jangan, sana, ketemu. Duduk sama om-om sana. Jangan. Biarkan dia punya rasa malu. Dan ini ciri wanita soleha, memiliki rasa malu. Jangan biarkan dia terbiasa bercampur dengan laki-laki. Nah, kalau ternyata ibu-ibu ada yang sukanya begitu ngobrol sama laki-laki, cekakaan sama suami orang, ya, grup, satu grup dengan laki-laki, hendaknya merubah diri sejak sekarang. Itu kebiasaan buruk. Facebook, temannya laki-laki, kalau laki-laki add, dia setuju, ya. Bahkan dia nge-add sama laki-laki. Instagram, temannya laki-laki. Mana rasa malunya? Mana rasa malunya seperti ini? Apakah ini ciri wanita soleha? Bukan. Wanita soleha memiliki rasa malu yang tinggi. Rasa malu itu akan membuat dia menghalangi dia dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang terbiasa tidak malu, dia mudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ciri berikutnya. Wanita yang salehah berbicara dengan tidak melenggak-lenggokkan suaranya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala takhda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad." Jangan kau mendayu-dayukan suaramu, maka akan ada lelaki yang memiliki penyakit hati akan condong kepadamu. Maka ibu-ibu tatkala berbicara, sekarang bukan cuma berbicara, bahkan tatkala menulis, tatkala komentar, misalnya di grup, di situ ada laki-laki, maka biasa-biasa aja yang wajar-wajar. Kalau perlu misalnya ternyata WhatsAppan dengan orang lain yang bukan mahramnya, maka yang wajar-wajar. Karena terkadang sebagaimana suara bisa menggoda, tulisan juga bisa menggoda. Bisa menggoda. Latih diri kita untuk tidak berbicara dengan mendayu-dayu. Karena benar suara itu bisa menggoda. Suara bisa menggoda. Laki-laki itu bisa tergoda dengan suara. Allah yang sebutkan, "Fayatma alladhi fi qalbihi marad." Allah mengatakan seorang laki bisa tergoda dengan suara. Ini Allah tidak bicara tentang wajah. Wajah lebih menggoda lagi. Tapi wajah, tubuh, suara saja bisa menggoda, apalagi lebih daripada itu. Maka wanita yang soleha, dia menjaga tutur katanya. Yang wajar-wajar saja. Tidak usah kemudian dia berbicara dengan melenggak-lenggok, mendayu-dayu. Maka ini bukan ciri wanita yang soleha. Masih banyak sebenarnya, ya. Tapi cukup itulah, sedikit-sedikit dulu ya. Mudah-mudahan para wanita yang hadir bisa menjadi istri-istri yang salehah, ya, bisa menjadi ibu-ibu yang salehah, dan semoga kita semua dipertemukan dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita di surga kelak, orang tua kita, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Terima kasih banyak. Saya kita ucapkan kepada Ustaz Gerakan Indonesia yang telah menyampaikan nasihat-nasihat kepada ibu dan remaja putri sekalian di pengajian di Sekolah Jogja. Dan pertanyaan cukup, tidak perlu ditambah.
2: Tidak perlu ditambahkan lagi, ya. Tidak perlu, cukup, sudah terlalu banyak. Kita bacakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, adakah pahala khusus untuk wanita yang bersabar karena qadarullah dia di dunia ini mandul?
0: Wallahu alam bisawab, saya tidak tahu ada pahala khusus, tetapi seorang bisa beribadah dengan apa yang Allah takdirkan dengan sabar, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wanita yang mandul tentunya dia diuji, ya. Diuji, siapa yang tidak ingin punya anak? Siapa yang tidak ingin punya momongan? Siapa yang tidak ingin punya keturunan? Betapa banyak orang yang diberi keturunan, mereka mendapatkan kebahagiaan yang besar. Tetapi seorang yang ditakdirkan ternyata tidak punya anak, maka dia ibadah yang bisa dilakukan adalah bersabar. Ibadah yang pertama. Ibadah yang kedua, dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya apa yang Allah atur kepada dirinya lebih baik daripada pengaturan terhadap dirinya. Dia yakin bahwasanya rencana Allah tentang dirinya lebih afdal, lebih baik daripada rencana dirinya tentang dirinya. Karena yang lebih tahu tentang maslahat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu. Allah mentakdirkan seorang demikian-demikian, yakinlah di balik takdir tersebut pasti ada maslahat, pasti ada hikmah yang Allah kehendaki. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah menyampaikan, kalau seorang belum bisa menerima ini, ingatlah kisah tentang Nabi Khadir dengan Nabi Musa alaihissalam. Fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatala. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta shay'an nukra. Tatkala Musa dan Khadir melewati seorang anak yang masih kecil, tiba-tiba anak tersebut dibunuh oleh Nabi Khadir. Nabi Musa susah terima. Dia mengatakan, "Bagaimana kau bunuh seorang anak yang suci tidak punya salah? Kau bunuh dia?" Secara fitrah terkadang susah terima, secara kenyataan susah terima. Tetapi Ibnu Qayyim mengatakan, lihat apa hikmahnya. Maka Nabi Khadir menjelaskan, "Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiquhuma tughyana wa kufra." Ayyurhiquhuma tughyana wa kufra. Adapun anak itu memiliki dua orang tua yang mukmin, Dan aku khawatir anak ini menjerumuskan kedua orang tuanya dalam kekufuran atau dalam kezaliman. Betapa banyak orang karena begitu sayang kepada anaknya terjerumus dalam kezaliman. Betapa banyak orang karena sayang kepada anaknya maka dia pun bermaksiat. Sayang sama anaknya, harusnya anaknya banyak tuntutan, harusnya dia korupsi, akhirnya dia riba, akhirnya macam-macam. Betapa banyak orang begitu sayang sama anaknya menghalangi dia untuk bersedekah, menghalangi dia untuk beribadah. Maka sebagaimana kita bisa tahu cerita tentang anak ini yang dijelaskan oleh Khadir, maka kiaskanlah dengan musibah yang kita alami. Kita dikasih musibah oleh Allah tidak punya anak, maka jangan lupa husnuzan. Husnuzan itu ibadah tersendiri, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping sabar disertai dengan husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bisawab.
2: Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kita lanjutkan, kita bacakan dari pesan singkat Ustaz dari SMS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya mau tanya, apa yang harus dilakukan istri jika suaminya tidak soleh? Seperti suami suka berkata kasar, menafkahi kurang karena kerja tidak pasti, sering menjual harta yang ada, sedangkan anak 8 orang, sering mengeluh masakan yang kurang enak, sering tidur aja kerjanya.
0: Sudah.
2: Bagaimana?
0: Sudahlah.
2: Bagaimana harus bersikap? Mohon nasihat dari Ustaz.
0: Sabarlah. Sabar, nasihati, enggak ada nasihat. Kita sabar, kita nasihati dapat pahala. Dia dengar atau enggak dengar dapat apa? Pahala. Ingatkan Mas, mungkin kita susah begini karena kurang takwa. Mungkin suami kurang takwa, mungkin anti kurang takwa. Ingatkan suami, motivasi dia, jangan lupa sholat duha, jangan lupa sholat malam. Motivasi ya, mau apa lagi? Allah takdirkan ya. Udah punya anak 8 ya, mau apa lagi ya? Sabar. Semoga Allah nanti memberikan ya dari anak-anak tersebut ya kebahagiaan di dunia atau di akhirat. Tapi intinya jangan pernah putus asa untuk terus menasihati apa? Suami ya. Ya, suami kalau kita bicara baik-baik dari hati ke hati, insya Allah dia dengar. Bicara dari hati ke hati dengan menunjukkan penghormatan, dengan menunjukkan kasih sayang, dia akan mendengar. Tapi kalau kita omelin terus, ya dia mungkin tidak mendengar. Wallah alam bisawab.
2: Baik.
0: Sekarang saya mau tanya, ini ada, ya, ada hadiah. Ibu nggak ada ini, ya. Berarti ibu buat bapak ya.
2: Mic sir.
0: Ada mic, ada ibu ada mic.
3: Tolong di anu mic dulu.
0: Ibu bapak aja dulu, bapak. Bapak, coba jelaskan tentang sifat istri solehah, yaitu menundukkan pandangan. Siapa yang bisa jelaskan? Mau jelaskan? Coba ya, silakan jawab. Maksudnya apa? Sebetulnya menang laki tidak haram, tetapi lebih baik menundukkan pandangan. Terus syahwat. Kalau sudah tertarik dengan ketampanannya, dengan warna kulitnya yang putih, maka sepakat ulama hukumnya apa? Haram. Masya Allah. Jadi jangan nonton Korea ya. Silakan. Nih, ada hadiah. Jangan lupa kasih istri ya. Baik, wanita, ibu-ibu sudah siap penanya?
3: Belum.
0: Habis dong buat bapak-bapak ini. Tadi ada berapa sifat? 12 ya. Kita lanjutkan aja pertanyaan sambil menunggu. Pertanyaan, apakah yang harus menyenangkan hanya seorang istri? Lantas suami bagaimana? Jelas suami juga harus menyenangkan. Ini pembahasannya lain. Pembahasan kita sekarang sedang memperbaiki para istri ya. Adapun tentang para bapak-bapak ya ada pembahasannya khusus ya. Cuma ini bapak-bapak salah hadir. Harusnya mereka enggak hadir ya. Harusnya istri-istri aja ya. Jadi ini buat mereka besar kepala sebenarnya. Ada pembahasan tentang para suami, tentunya ada pembahasan tersendiri. Jadi jangan menduga bahwasanya kita hanya menasihati para istri. Suami juga harus dinasihati. Baik, para wanita, coba siapa yang bisa angkat tangan ya. Panitia coba lihat ya, siapa yang pertama kali angkat tangan. Siapa yang bisa sebutkan 8 ciri istri solehah? Silakan. Ada yang bisa jawab? Silakan. Ada tidak ibu-ibu? Silakan.
2: Mic-nya, mic.
0: Enggak bisa. Ya silakan. Ya, satu. Masya Allah. Yang kedua. Sangat mencintai. Sebentar. Menyenangkan suami. Subur. Mencintai. Terus? Taat pada suami. Lima. Tidak. Terus yang keenam. Yang ketujuh.
3: Bersyukur dan tidak nikmat kepada suami.
0: Tidak kufur nikmat. Masya Allah. Jazakillah khairan. Ini hadiah satu. Kasih. Jangan lupa kasih suami. Hey, pertanyaan lagi kepada wanita. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan al-a'ud. Di antara ciri penghuni surga adalah al-a'ud. Ada yang bisa jawab? Ini hadiahnya terakhir paling besar. 1, 2, 3. Silakan. Ada yang bisa jawab? Ibu-ibu ditunggu. Silakan. Al-a'ud artinya apa? Ulangi. Kalau suaminya ada masalah?
3: Kalau ada masalah, ingin cepat menyelesaikan masalah tersebut. Dan ingin mendapatkan ridho suami tersebut.
0: Masya Allah. Semoga diterapkan ya. Taib, ini hadiahnya. Taib, selesai hadiahnya. Sekarang pertanyaan.
2: Iya. Ustaz, saya baru saja menikah melalui cara ta'aruf tapi atas kesadaran sendiri. Hari pertama sampai hari ketiga dia baik-baik saja. Tapi di hari keempat dia mulai tidak menikmati kebersamaan.
0: Sudah menikah ya?
2: Sudah. Karena trauma masa lalu yang muncul sehingga untuk sementara belum bisa membersamai suami. Dia di bawah perawatan psikiater dan rutin diruqyah suaminya. Pertanyaannya, apakah ia berdosa karena belum bisa melayani suaminya?
0: Yang diruqyah siapa?
2: Istrinya, Sat.
0: Oh. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Kalau memang orang ada halangan, ya. Orang ada halangan sakit atau perlu diruqyah atau ke psikiater sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya secara utuh sebagai seorang istri, maka dapat uzur. Dan dia, kalau memang dia tidak mampu, dia minta maaf sama suaminya. Saya rasa suaminya mudah-mudahan bisa memahaminya. Ya. Jadi kalau ditanya apakah dia berdosa, jawabannya tidak. Karena dia di luar kemampuannya. Tapi dia hendaknya minta maaf dan minta diridhoi oleh suaminya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ustaz, jika suami melarang istri menuntut ilmu atau berangkat pergi kajian, apakah yang harus seorang istri lakukan?
0: Dilihat dulu, kalau memang dilarang karena terlalu sering keluar rumah, ya, pengajian seminggu 7 kali, ya, terlalu banyak, ya, maka wajar suaminya melarang. Mungkin dia apa namanya harus perhatikan terhadap anak-anak, atau suaminya ingin ditemani, atau ada kegiatan rumah tangga harus diselesaikan, maka tidak maaf, itu hak suaminya. Ya, tapi kalau ternyata dilarang karena hal yang lain, misalnya tidak senang dengan pengajiannya, masalah akidah misalnya, maka dia berusaha menghadapinya dengan hikmah. Kalau memang dilarang, dia berusaha memperbaiki akhlaknya, dia bisa ngaji lewat YouTube misalnya, ya, karena suaminya apa? Melarang. Ya. Sesekali dia bertemu dengan saudara-saudarinya, akhwat-akhwat yang lain, untuk memperkuat imannya, meskipun mungkin tidak di lokasi pengajian. Jadi intinya berusaha taat kepada suami. Kalau suaminya larang, ya kita bisa ngaji lewat apa? Lewat YouTube sambil kita nasihati suami. Siapa tahu dia berubah. Allah alam bisawab.
2: Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Ustaz, doakan suami saya agar suami saya bisa berdakwah seperti Ustaz.
0: Saya doakan semoga suami anti lebih baik daripada yang anti lihat sekarang, ya. Amin ya rabbal alamin.
2: Suami saya lulusan Lipiah, tapi kerja di negara orang kafir. Dan doakan saya juga agar segera mendapatkan anak.
0: Ya. Anti doa sendiri, insya Allah kita juga doa. Yang mengaruh aja yang dibaca.
2: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Assalam.
2: Bagaimana menghadapi suami yang suka menyimpan rahasia? Apalagi masalah keluarga besarnya, pahala, padahal saya tidak komplain kalau dia masih mengurus keluarganya. Yang suka menyimpan rahasia. Apalagi masalah keluarga besarnya, pahala, padahal

0: Saya senang kalau kau cerita kepada saya, kau sudah belikan buat keluargamu misalnya, kau sudah kasih uang buat ibumu. Insya Allah saya tidak, apa namanya, saya malah senang kau seperti itu. Saya khawatir suaminya, kenapa dia menyembunyikan sesuatu, karena istrinya mungkin enggak suka. Bisa jadi kalau dia mau kasih sesuatu sama ibunya, istrinya ngomel-ngomel misalnya. Kalau dia mau kasih sama kakaknya, istrinya ngomel-ngomel misalnya. Ya mungkin terpaksa dia sembunyikan, dan tidak wajib istrinya tahu. Kalau kita bicara hukum, maka tidak wajib istrinya apa? Tahu. Tetapi tidak enak kehidupan rumah tangga seperti itu. Enaknya kita saling mengetahui, enggak ada masalah. Makanya sang istri harus merubah sikapnya. Misalnya dia yang mendukung suaminya untuk membantu keluarganya, dia yang kasih ide, mas kayaknya ibumu lagi butuh ini, mas kayaknya adikmu lagi butuh ini, mas misalnya kau sudah bantu kakakmu belum misalnya. Nah, itu yang kalau seperti itu kan ngapain suaminya untuk apa? Menutup diri, merahasiakan. Maka dua-duanya harus saling apa namanya? Saling perbaiki. Nah, dari sisi sang wanita saya mengatakan secara hukum syar'i tidak wajib suami mengabarkan semuanya kepada anti, tidak wajib. Kewajiban suami yaitu dia memenuhi kebutuhan anti sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu rumah tangga. Uang yang lain terserah dia, mau dia sedekahkan, mau dia bangun masjid, mau dia kasih janda, terserah dia. Terserah dia. Tetapi saya katakan seperti ini kurang enak memang. Enak kita saling sama tahu. Ya. Karena betapa sering suami butuh kepada bantuan istri, betapa sering istri butuh kepada bantuan suami. Ya. Oleh karenanya, istri harus menampakkan keriduan dia, motivasi dia. Dan dia berkata kepada suaminya, wahai suamiku, saya ingin kau bantu keluargamu dan tidak usah kau sembunyikan kepada saya. Ya. Insya Allah suaminya berubah.
1: Ya, terima kasih Zat atas jawaban yang telah diberikan. Mohon mic-nya ya, yang tadi wireless tolong dimatikan ya, masih masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya wanita sudah berumur sekarang 60 tahun. Apakah saya harus berbuat apa yang dikatakan Ustaz tadi, yakni berdandan, mempersiapkan diri?
0: Ya, kalau suaminya masih hidup, iya. Kalau suaminya masih hidup, dia berdandan nyambut apa? Suaminya. Ya. Ya, suaminya misalnya umur 70, maka dia sambut suaminya. Semampunya ya. Semampunya ya. Bukan berarti berdandan seperti wanita-wanita yang muda. Ya. Tapi ya, artinya apa yang disukai suaminya, dia kerjakan. Apa yang disukai oleh suaminya, dia kerjakan. Saya pernah menghadapi kasus suami istri. Istrinya mungkin umur 60-an, suaminya mungkin umur 70. Mungkin istrinya sudah tidak berhasrat, tapi suaminya masih berhasrat. Dan istrinya tidak mau melayani suaminya. Dan ini dosa seperti ini. Oleh karenanya, meskipun suami sudah tua, kalau istri bisa tetap berdandan, ya, dandan dari sisi penampilan dan mendandani akhlak. Sehingga menyenangkan apa? Suami. Insya Allah semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ustadz, apakah istri yang mengizinkan suaminya poligami dijamin masuk surga?
0: Kalau ada hadisnya saya senang, tapi enggak ada hadisnya. Intinya ya, istri yang mengizinkan suaminya menikah lagi pasti menyenangkan apa? Suaminya, itu sudah pasti. Ya. Kemudian dia pasti dapat pahala besar karena dia bersabar. Dia membagi apa? Harinya kepada wanita yang lain. Apalagi dia tambah niatnya untuk menyenangkan wanita yang lain. Karena wanita yang lain juga butuh diperhatikan misalnya. Kalau kita bicara pahala, pahalanya besar ya. Pahalanya besar. Tapi apakah ada jaminan kemudian dia pasti mau surga? Ya, saya bilang tidak ada. Tidak ada hadis secara khusus. Tetapi wanita yang seperti ini tentu pahalanya apa? Pahalanya besar. Allah alam bisawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan kembali Ustaz dari pesan singkat WhatsApp. Bagaimana jika suami menghendaki hanya punya anak satu karena takut pertanggungjawaban di akhirat kelak, padahal saya menghendaki punya anak banyak?
0: Kata para ulama, masalah anak itu hak mustarakah, jadi hukuk mustarakah antara suami dan istri, ya, antara suami dan istri. Istri juga berhak ingin punya anak apa? Banyak. Ya diaturlah, jangan satulah ya. Dicari jalan tengah, lima lah. Enggak 10, enggak 25 lah ya. Satu, kalau tiba-tiba nanti ada meninggal dunia kan enggak enak enggak punya anak ya. Coba bicara sama suami ya. Jangan takut ya. Allah sudah banyak orang teman-teman kita punya anak banyak juga, anak-anaknya berhasil. Selama angkanya masih

0: wajar 5, 4. Wah, satu repot ya kalau sakit. Nanti kita juga berlebih-lebihan terlalu sayang sama dia. Akhirnya kita tidak mendidik dia. Sedikit-sedikit gelisah. Kenapa? Karena cuma satu anak semata wayang. Ya. Nah, mudaratnya juga ada. Mudaratnya juga ada. Coba diskusi sama suami. Dan suami tidak boleh mematok hanya anak satu, nggak boleh. Ya. Karena hak misalnya, mohon maaf, misalnya dalam berhubungan, kalau istri meminta suaminya tidak mencabut sebelum ejakulasi, tidak boleh suaminya mencabut. Dia juga punya hak untuk mendapatkan kelezatan misalnya. Ya, maka di antaranya dia juga punya hak untuk mendapat apa? Anak. Maka tolong diskusikan. Ya. Satu atau dua? Satu, dua, satu, dua. Empat, ya. Lima. Sudah, terakhir. Ya. Terakhir ya.
1: Ustadz, ada ujian berat bagi wanita karir adalah bila gaji istri lebih besar dari suami. Bagaimana memanage hati agar tetap ikhlas dan kelak bisa masuk surga?
0: Siapa yang bertanya? Lagi atau perempuan?
1: Iya, anu, akhwat, Ustaz.
0: Akhwat ya.
1: Iya.
0: Kalau istri gajinya lebih besar daripada suami, ini memang rawan untuk menjadikan istri semena-mena, merendahkan apa? Suami. Rawan memang, karena dia merasa bahkan berjasa kepada keluarga, bukan suaminya yang berjasa. Maka wanita yang solehah, dia tunduk kepada suaminya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia lawan, dia hormat suaminya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dia lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia bisa taat sama suaminya insyaAllah. Dia bisa tunduk. Selama yang menggerakkan perbuatan dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani.
3: Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.
4: Markas Ngaji Kitab menerima sahabat belajar baru, khusus putra Muslim. Program belajar ilmu kaidah bahasa Arab, nahu, sorof, praktik baca kitab. Lokasi, Ngebel RT7 Barat Unires Putri UMY. Fasilitas, 4 kamar istirahat. Biaya, Rp300.000 per bulan per orang. Wisma Al-Mubarak 1, bukan kos biasa. Informasi, 0853-3634-3030. www.almubarak.com.
5: Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat pagi sobat muslim, kaum muslimin, para pendengar Radio Muslim di kota Jogja dan sekitarnya, dan para pendengar dimanapun berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di Radio Muslim Jogja 1467 AM, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Kita berjumpa di pagi ini di program acara Khazanah Islam. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali di antara program baru kita ya di Radio Muslim Jogja. Kali ini bincang divisi YPIA atau berbincang bersama divisi di YPIA. Sobat Muslim, insya Allah kita akan bincang-bincang bersama manajer Radio Muslim Jogja ini ya, manajer saya, insya Allah. Kita akan bincang-bincang seputar support media dakwah Islam ya, lewat Radio Muslim Jogja dan pembahasan lainnya seputar Radio Muslim Jogja. Insya Allah kita dibersamai oleh manajer Radio Muslim Jogja, yakni Mas Rahmat Setiawan, Hafizullah Ta'ala, atau Mas Awang ya. Insya Allah kita akan bincang-bincang bersama beliau mungkin nanti dari sejarah Radio Muslim Jogja ya. Bagi sobat muslim yang sering mendengarkan Radio Muslim Jogja mungkin bertanya-tanya ya, ini sejarahnya tuh sejak kapan sih atau bagaimana? Nah insya Allah itu juga akan kita tanyakan atau bincang-bincangkan bersama Mas Awang atau Mas Rahmat Setiawan Hafizullah Ta'ala. Bagi sobat muslim, para pendengar sekalian yang memiliki pertanyaan ya seputar dakwah di Radio Muslim Jogja, pertanyaan-pertanyaan terkait Radio Muslim Jogja, kami persilakan bisa disampaikan pertanyaannya ke nomor 0823-2727-5333. Insya Allah kita dibersamai oleh Mas Rahmat Setiawan Hafizullah Ta'ala, beliau adalah manajer Radio Muslim Jogja 1467 AM. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Mas Awang.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Kidin. Ya. Gimana kabarnya Mas?
6: Ya Alhamdulillah baik Mas. Jazakallah khairan Mas atas waktunya. Mas Awang gimana kabarnya Mas?
7: Wa jazakallah khairan. Bikhairin Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah.
7: Kabarnya sehat-sehat Mas Kidin.
6: Masya Allah. Kidin
7: juga ya sehat nih.
6: Alhamdulillah sehat Mas. Baik Mas Awang mungkin... sebelum kita masuk pada pembahasan media dakwah ya melalui Radio Muslim Jogja, yang mana kita tahu juga Alhamdulillah Radio Muslim Jogja itu kan selain di 1467 AM juga meluas ya media penyebaran dakwahnya, yakni melalui YouTube, Facebook, dan channel media lainnya. Nah mungkin sebelum membahas ke situ kita pengen tahu dulu Mas, gimana sih sejarahnya Radio Muslim dulu Mas? Itu sejak kapan dan bagaimana awal-awal didirikannya Radio Muslim Jogja, Mas? Silakan Mas Awang.
7: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'ad. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sama-sama saya bersyukur ya atas semua nikmat yang Allah berikan. Pada kita semua di pagi hari ini ya, juga pagi ini ya kita podcast atau bincang-bincang ringan lah tentang dakwah melalui media ya, yang mana di Radio Muslim khususnya. Alhamdulillah di kota Jogja ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan salah satunya untuk belajar tentang Islam melalui media Radio Muslim. Dan sejarahnya ya kalau kita bisa lihat flashback di belakang yaitu sekitar tahun 2009 Mas Didin. Yeah. 2009 itu dulu lagi rame-ramenya tentang kajian-kajian online ya, barulah awal-awal 2009 sebelum ada sekarang ya beberapa TV-TV di media online. Jadi dulu ada kajian online yang itu disiarkan melalui dulu namanya Yahoo Messenger, YM.
6: Oh iya.
7: Jadi
6: iya.
7: Kita add ya rekan-rekan atau teman-teman yang ada di manapun ya, itu kita ya ikutkan kajian online melalui Yahoo Messenger. Kajian online tersebut ya rekan kita yang berada di luar negeri karena dulu mereka jauh dari Indonesia dan ingin mendengarkan kajian. Jadi lewat jalur online itu mereka bikin tuh kajian online. Nah, kajian online ini akhirnya ya saya masuk ke situ kemudian melihat Masya Allah ya. Jadi kita harus bersyukur ya karena kita di sini Jogja. Banyak kajian, banyak asatidzah, banyak ustadz-ustadz ya. Saya melihat kajian-kajian di Jogja bisa juga kita siarkan secara online di radio streaming Mas. Jadi radio streaming itu awal-awal ada ya tahun 2009 kita pakai ya. Kita pakai di radio streaming itu di 2009. Jadi dia hanya online dengan mengandalkan tadi ya, ada internet, kemudian ada radio ya di apa namanya?
6: Yahoo Messenger.
7: HP-nya ya, ya di HP-nya. Kalau biasanya kita siaran dulu pindah-pindah mas, jadi tidak seperti sekarang ya, ada di studio ya. Mm-hmm. Dulu kita dari awal Masjid Siswa Graha atau MSG ya, yang mungkin teman-teman di sekitar UGM tahu ya, jadi sebelah utaranya teknik UGM. Nah, dari situ kita siaran mas, jadi melalui kajian yang ada di masjid dulu ya, itu kita siarkan dari YM, dari Messenger. Kemudian ada kajian juga nanti yang dari Masjid Al-Asri ya, Masjid Al-Asri Ustaz Aris, kita siarkan juga waktu itu lewat media online. Dan waktu di Siswa Graha itu ada kajian Ustaz Sesus Santo, Afidullahullah. Jadi kita siarkan itu pindah-pindah ya, jadi nggak rutin tiap hari, tapi setiap ada kajian saja. Dan itu alhamdulillah pendengarnya lumayan banyak ya, mereka juga senang ada kajiannya, walaupun tidak maksimal karena kajian online itu tidak maksimal ketika sinyalnya kurang bagus mas Ridin ya. Nah, misalnya ada jaringan yang bermasalah itu yang tidak bisa kita tolerir ya, dan sulit untuk mengantisipasi. Jadi dulu hanya mengandalkan kartu data yang kita pakai untuk streaming seperti itu, dan alatnya dulu nggak terlalu banyak kayak sekarang ya, masya Allah. Kalau sekarang kan sudah bisa lengkap dan hasilnya bisa bagus ya. Jadi 2009 itu sudah ada radio streaming di website ya Muslim ya online. Terus setelah itu di tahun 2011 kalau saya hingga sampai 2013 itu ada radio komunitas yang itu juga dikomandoi di masjid juga, di masjid yang sekarang kita tempat tinggal ya, yaitu Masjid Al-Hasanah Perban ya. Nah itu, jadi untuk yang awalnya sebelum sekarang itu radio komunitas di FM yang jangkauannya memang hanya seputaran Perban ya dan sekitarnya seperti itu. Nah, kita tinggal di Medio, waktu dulu masih ada Medio di Jogja ya. Sebelum pindah ke Alasana, kita menetap di Medio. Itu juga ya hanya berapa bulan ya, mungkin dari 2009 itu ya, 2010 baru pindah ke Alasana. Nah, dari Alasana ini membentuk radio on air pertama ya, yang komunitas. Nah, setelah berjalannya waktu ya, karena cangkauannya tidak begitu luas, kita akhirnya di 2018 Ramadan, karena kita milih AM sini jangkauannya bisa luas ya, jangkauannya bisa bagus, jadi bisa dinikmati dari utara, dari barat, dari timur, selatan ya, sampai misalkan dari sini di atas ya, itu masih bagus. Seperti itu mas ini. Dan sampai sekarang alhamdulillah kita atas karunia Allah ya, kemudian dari Allah seperti itu mas ini.
6: Baik,
7: mas. Nah, masih bagus ya.
6: Agak tersendat sih mas, tapi alhamdulillah bisa terdengar. Jadi 2009 ya mas kurang lebih ya, dan itu dimulai dari online, baru online ya. Yahoo Messenger itu baru filenya online, apa mas? Rekaman gitu mas, berarti rekaman audio atau apa waktu share lewat Yahoo Messenger itu?
7: Nggak, dia langsung karena dari
6: laptop kan ya,
7: masuk ke situ, nanti audionya juga masuk ke situ, dia langsung live.
6: Baik. Lalu 2011 meningkat lagi ya, akhirnya menjadi radio komunitas FM walaupun jangkauannya terbatas. Saat itu apa frekuensinya berapa mas? Atau gimana dulu ceritanya?
7: Di 107,9 ya.
6: 107,9.
7: Kalau di FM komunitas kan hanya sekitaran situ saja.
6: Lalu setelah itu pindah AM itu kapan mas? Sampai AM?
7: Dan radiusnya terbatas. Yang AM itu kita coba udara di 2018 Ramadan sampai sekarang itu udah sekitaran 5 tahun ya.
6: Iya. 2018, masya Allah. Nah itu kira-kira dulu personelnya siapa saja mas? Terutama yang awal-awal 2009, 2011 itu siapa mas? Antum ya. Sama siapa mas?
7: Kalau saya di radio online awalnya. Jadi kalau yang online itu memang cuma ada 4 atau 5 orang waktu itu ya, nggak banyak. Kemudian awal-awal sekali ya cuman sekitar itu 3-4 orang ya. Nah sekarang radio yang penyiar-penyiar lama itu sudah ada di Roja.
6: Oh masya Allah.
7: Nah, Mas Ari Alit ya penyiar Roja itu sudah di sana, kemudian Mas Sufyan dulu awal-awal di Radio Muslim juga sudah di Roja. Jadi alhamdulillah semua sudah dimanfaatkan di Radio Roja.
6: Masyaallah. Baik. Itu sejak awal berdiri itu sudah di bawah naungan yayasan. Sudah di bawah naungan YPA ya Mas ya? Dari awal dulu.
7: Ya, jadi awal kan inisiasi dari beberapa teman ya, yang itu terus kita galang apa namanya donasi untuk memberikan manfaat yang lebih luas ya, dengan radio ini. Akhirnya dari yayasan pun mendukung, Yayasan Pendidikan Islam Al-Khari, YPA, Jakarta mendukung. Akhirnya sudah kita bismillah bangun studio, terus bangun tower ya, bangun pemancar ya, perangkat lainnya. Itu bisa dilakukan dan sampai sekarang YPA masih berada untuk mendukung kita begitu mas. Jadi dakwah melalui media khususnya radio muslim memang tidak mudah ya, dalam artian dengan melihat perubahan ya, yang dulu memang online itu jarang, sekarang online sudah ada ya. Jadi sekarang kan banyak media-media. Media dakwah yang dia, namun saya lihat kenapa kita masih bertahan di sini dan masih konsisten, alhamdulillah, kemudahan dari Allah. Kemudian kita lihat karena di pendengar kita pun juga masih banyak yang loyal untuk mendengarkan radio analog seperti itu. Jadi walaupun kita ya zamannya berubah ya, tapi jangan sampai kita melupakan asal ya, asal dari awal kita berdiri yaitu di radio analog seperti itu mas. Jadi radio analog ini insya Allah masih prospek dan masih bagus kita gunakan dan memberikan manfaat
6: baik
7: berdakwah demikian.
6: Masya Allah ya. Lalu saya mau tahu mas, dulu awal-awal berdiri radio muslim tuh respon masyarakat atau kaum muslimin tuh gimana mas waktu itu mas?
7: Ya kalau dulu ya, karena mereka baru ya mendengar radio muslim, jika tahu oh ada radio, mereka antusias sekali ya, terutama untuk mendengarkan murotal ya, karena kita semua isi mayoritas murotal ya. Kemudian ada kajian-kajian ceramah pendek, antusias mereka senang, terutama mereka yang mungkin tidak bisa datang ke kajian ya, tidak bisa datang ke kajian, kemudian ada trouble di kajian, nggak bisa hadir ya. Tapi alhamdulillah mereka bisa apa namanya senang mendengarkan radio muslim karena jangkauannya kan bisa menembus taruhlah kalau di Jogja ya, dia bisa sekitaran Jogja, kemudian menembus internet ya di apa namanya seputaran ya luar negeri pun juga ada yang mendengar. Jadi alhamdulillah dari semuanya bisa mengambil manfaat dan faedah seperti itu mas.
6: Baik mas. Lalu mas, oh ya sebelum Didin atau kita lanjutkan ya, mungkin Didin ingatkan kembali bagi kaum muslimin, para pendengar Radio Muslim Jogja sekalian, kita berada di program acara Bincang-Bincang bersama Divisi YPIA ya. Ini pertemuan kedua kita ya, sebelumnya kita mulai pekan lalu, ini acara terbaru di Radio Muslim Jogja, yakni Bincang-Bincang bersama Divisi di YPIA. Sebagai informasi, YPIA ini memiliki divisi-divisi ya untuk menggerakkan dakwah dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Di antara divisi tersebut ada divisi akademi ya, yang di bawahnya ada kampus tahfiz, mahat ilmi dan lain-lain. Lalu ada divisi kampus tahfiz rumah tahfiz Ashabul Kahfi, dan di antaranya juga divisi Radio Muslim Jogja. Nah, kita bincang-bincang bersama divisi Radio Muslim Jogja ini, yang mana kita dibersamai oleh Mas Awang. Beliau adalah manajer dari Radio Muslim Jogja 1467 AM. Tadi kita bincang-bincang dan tanya-tanya bersama Mas Awang tentang bagaimana sejarah Radio Muslim Jogja, Sobat Muslim. Dari awal berdirinya, lalu bagaimana perkembangannya. Ya, dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti perbincangan nanti diantaranya terkait dengan media ya. Media-media apa saja yang digunakan oleh Radio Muslim Jogja dalam menyebarkan dakwah-dakwah Islam, kajian-kajian, dan konten-konten Radio Muslim Jogja. Kami persilakan para pendengar Radio Muslim Jogja sekalian. bisa mengirimkan pertanyaan. Bagi yang mau bertanya seputar Radio Muslim Jogja, kami persilakan bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama Mas Awang. Mas, mungkin bisa diceritakan, Mas, kesulitan-kesulitan apa saja sih atau tantangan terbesar apa yang pernah dilalui oleh Radio Muslim Jogja, Mas, dalam bertahun-tahun membersamai ruang dengar kaum muslimin sejauh ini, Mas. Silakan, Mas.
7: Ya, kita lihat ya, Mas Didi, dari jalan yang ada, itu tidak mudah ya. Alhamdulillah kita lalui dengan baik. Jadi terutama berkaitan tentang pemancar radio ya, pemancar radio yang kita mungkin kadang sering trouble ya, ketika kita siaran ya, tahu-tahu radionya apa pemancarnya bermasalah, maka ini kendala kita ya. Kemudian juga kadang daya pancar kita yang dihasilkan pemancar ini tidak bisa maksimal, jadi kadang kita lihat di daerah utara atau daerah yang agak atas ya, atau daerah selatan yang agak bawah, itu tidak bisa terjangkau. Ini yang menjadi kendala kita ya. Dan terutama juga untuk program-program nih ya. Program-program juga kita, alhamdulillah ya, dari tahun ke tahun ada beberapa program yang bisa kita ambil sedikit-sedikit ya, untuk program yang interaktif khususnya. Karena kita kan radio ya, jadi radio ingin memberikan kesan kita mendengar dari Jogja, dari Jogja interaktif. Jadi sedikit-sedikit kita ketika mengalami kendala di program acara ya, kita atasi dengan program-program acara yang baru. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada program kayak Halo Dokter untuk interaktif, kemudian program anak ya untuk tahsin Al-Quran ya, kemudian konsultasi keluarga, semuanya interaktif kita buat seperti itu, Mas Dimitri. Jadi alhamdulillah kendala yang mungkin ya dari yang awal dari pertama berdiri itu masalah ya pemancar dan jangkauan. Tapi kalau sekarang kayaknya lebih ke masalah operasional mestinya.
6: Oh,
7: jadi kan operasional kita masya Allah ya, dari tahun ke tahun kan, karena sekarang SDM-nya juga banyak ya, ada sekitaran 10 orang ya. Jadi mau nggak mau operasionalnya harus kita support ya. Jadi alhamdulillah dari dukungan para pendengar Radio Muslim 1467 AM itu senantiasa memberikan kita dukungan melalui material ya, dan tidak hanya material aja ya, finansial juga ya, mereka support, kemudian dari peralatan-peralatan yang kita punya juga mereka support. Ini itu Mas untuk kendala saat ini.
6: Baik. Ya, semoga Allah senantiasa berikan kemudahan ya dan pertolongan pada kita dan Radio Muslim Jogja untuk terus mengembangkan dakwahnya ya, amin. Ya Sobat
7: amin,
6: Muslim.
7: Amin.
6: Ya, ya, silakan bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Kita masih dibersamai oleh Mas Awang. Beliau adalah manajer Radio Muslim Jogja. Kita sedang berbincang-bincang bersama beliau tentang tadi sejarah dari Radio Muslim Jogja ya. Lalu tadi beberapa kesulitan-kesulitan atau kendala yang sempat dialami atau dialami oleh Radio Muslim Jogja. Silakan pertanyaan bisa disampaikan melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333.
7: Kalau belum ada pertanyaan, saya yang nanya nih Mas. Saya kan dulu kan penyiar juga, Mas. Saya
6: oh,
7: kan
6: iya.
7: Mas Didi nih.
6: Tanya apa, Mas?
7: Mas Didi ini udah lama ya di radio ya? Insya Allah ya.
6: Ya, beberapa tahun, alhamdulillah, Mas.
7: Beberapa tahun,
6: gimana?
7: Ya, alhamdulillah. Jadi, beliau ini salah satu penyiar andalan kita ya, para pendengar Radio Muslim ya. Mungkin ya, sambil memperkenalkan Mas Didi ya, kita ada dua pendengar ya, satu-satunya ini Mas Didi ya, Mas Shala. Dua yang senantiasa standby ya, kalau kajian kedua ada Mas Firdi ya, itu yang standby juga di Radio Muslim ya, Mas Didi. Jadi peran penyiar ini sebenarnya sangat vital ya, dia mengoperasikan semua yang ada di situ, kemudian juga menginformasikan ya hal-hal yang bermanfaat ya dari sekitar kita. Jadi memberikan saya lihat dari penyiar ini banyak megang mic. Kalau sekarang ini sudah ada video ya, sudah ada apa namanya Zoom ya, sudah ada apa namanya live di YouTube ya dengan video. Ini sekarang sudah kelihatan ya, walaupun di balik mic tapi terlihat. Kalau dulu enggak masih di, kalau dulu tuh cuma ada suaranya aja ya, jadi kita nggak tahu nih sebenarnya seperti apa nih narasumbernya kayak apa nih. Nah, tapi sekarang zaman sudah berubah ya, karena kemudahan sudah ada, jadi bisa kita lihat nih Mas Budi nih sedang menyiarkan Radio Muslim program acara podcast seperti itu. Ini Mas Izin, kalau yang saya lihat ini kendalanya kalau di penyiar apa Mas Budi? Gantian saya yang nanya Mas Budi, kalau saya yang nanya.
6: Kendalanya apa ya? Ya mungkin ya perlu masih banyak belajar gitu Mas, terkait dengan teknis siaran yang agar lebih baik lagi menghadirkan siaran yang lebih baik untuk kaum muslimin gitu Mas.
7: Oh, selamat. Nah, jadi gitu, mungkin kita bisa insya Allah ya support Mas Didi ini dari SDN ya. Ya, kita ada, ya ini, kita ada program ya di tahun ini mudah-mudahan jalan ya, training untuk teman-teman di Radio Muslim ya, baik dari siarannya, kemudian baik dari pemegang media-medianya ya. Karena kan kita punya media Instagram, kemudian media Facebook, kemudian media YouTube, media Twitter ya. Terus ya kita siarkan semua di situ. Nah ini juga perlu yang namanya ya upgrade ya skill dan ilmu dari teman-teman kan ya yang ada untuk mencapai ya, tujuan manfaat yang besar. Jadi kalau misalkan saya pernah ketemu sama salah seorang pendengar di Radio Muslim Mas.
6: Iya.
7: Di arah sana ya dia sholat. Terus dia tanya tuh, Masya Allah, tempatnya kok saya pikir itu Radio Muslim ruangannya besar gitu ya. Tempatnya besar, ruangannya luas gitu kan. Ternyata Masya Allah, tempatnya ya hanya 3x3. Ya, nah dari situ dengan memaksimalkan yang ada, Alhamdulillah bisa memberikan manfaat yang besar. Jadi buat teman-teman yang di media ya, yang dia berusaha untuk menyebarkan dakwah Islam, boleh manfaat yang besar. Begitu Mas Didin.
6: Baik Mas, terima kasih Mas Awang atas penjelasan dan informasi tambahannya ya. Nah Mas Awang, ini ada pertanyaan yang sudah kita terima dari pendengar. Dan sebelum Didin bacakan, kami informasikan sekali lagi, silakan bisa kirimkan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Kali ini kita sedang di acara bincang-bincang bersama Divisi YPIA, dan kita berbincang seputar Divisi Radio Muslim Jogja ya, bersama Mas Rahmat Setiawan atau Mas Awang. Beliau adalah manajer Radio Muslim Jogja. Silakan pertanyaan seputar Radio Muslim Jogja bisa disampaikan ke nomor 0823-2727-5333. Baik, pertanyaannya seperti ini Mas. Apakah bisa kerjasama program kajian dengan Radio Muslim Jogja? Misalnya punya kajian di masjid dan ingin disiarkan di Radio Muslim Jogja, apakah bisa dan harus menghubungi siapa? Mohon penjelasannya, Mas Awang.
7: Baik, ya, alhamdulillah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari awal ya, Radio Muslim memberikan program ya untuk menyiarkan kajian-kajian yang ada di masjid petani, masjid yang awal ini kita punya program tuh ada live streaming di masjid-masjid, misalkan ada di masjid Alasana Perbah, kemudian ada di masjid Pogung Galangan ya, di Pogung, kemudian ada masjid Abdurrahman bin Auf di Godean juga ya. Kita bisa menyiarkan, maka kalau nanti ada jemaah yang punya kajian muslim bisa ya, kita insya Allah bisa menyiarkan, nanti menghubungi bisa langsung ke saya atau nanti bisa melalui admin radio ya, nanti silakan dikontak radio ya. Paling sekarang kan aktif yang paling mudah adalah menyiarkan kajian dengan internet ya, nanti dari internet baru kita sebarluaskan melalui analog seperti itu Mas Didin.
6: Baik, terima kasih Mas Awang atas jawabannya. Ada pertanyaan kedua, ya. Mas, dari pendengar Radio Muslim. Pertanyaannya, izin bertanya, jika mengiklankan produk atau tempat usaha di Radio Muslim Jogja, ini apakah bisa? Jika bisa, bagaimana caranya? Mohon jawabannya, Mas Awang.
7: Masya Allah ya. Bisa sekali ya, karena kita tahun ini ada program yang namanya Inspirasi Niaga atau Inspirasi Usaha. Itu nanti kita meliput, insya Allah ya, rancang usaha-usaha yang dimiliki oleh beberapa rekan-rekannya, para pendengar yang ingin diliput silakan ya. Kita nanti mengunjungi tempatnya, kemudian kita mengadakan ya bincang-bincang ringan lah tentang usahanya, dan nanti kita siarkan di Radio Muslim. Nah, itu salah satu bentuk ya iklan juga ya, promo juga untuk di media Radio Muslim. Jadi silakan ya, ingin beriklan, ya ingin support juga untuk mengisi program acara Inspirasi Niaga, monggo silakan, nanti bisa juga di sertakan ke admin Radio Muslim. Dan alhamdulillah di kita ya kerjasama dengan Niaga TV. Jadi Niaga TV yang kalau sih ya ada Niaga TV yang itu nanti siaran kita itu dinilai oleh Niaga TV. Jadi kita kerjasama dengan Niaga TV, kemudian juga program-program yang bagus ya. Jadi tidak hanya di radio saja, makanya kita saling support ya untuk menyebarkan dakwah Islam di media, baik itu melalui media radio maupun media televisi ya. Jadi satu sama lain saling menguntungkan dan bisa memberikan manfaat sehingga manfaatnya tersebar luas. Itu Madin.
6: Baik. Baik, jazakallahu khairan, terima kasih atas jawabannya, Mas. Kita bacakan ini lagi nih, Mas. Ini kali ini ada ya testimoni nih, Mas, dari pendengar ya di Tangerang. Oh, kita bacakan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini beliau Bapak Iwan namanya di Pasar Kamis Tangerang Banten, Tangerang Banten ya. Beliau menyampaikan, alhamdulillah saya merasa senang dapat menyimak dan mendengarkan Radio Muslim Jogja melalui streaming. Dan saya paling senang mendengarkan murattal yang ada artinya dan juga mendengarkan kajian-kajian untuk menambah ilmu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kru yang bertugas, selamat bertugas. Semoga sampai tuntas, dan untuk Radio Muslim Jogja semoga semakin berkembang dan semakin sukses dan bermanfaat untuk umat. Amin ya. Ya, jazakallahu khairan untuk Bapak ya Iwan ya di Pasar Kamis Tangerang Banten, insyaallah. Dan ini Mas, Mas Awang, biasanya di salam sapa ini juga cukup luas ya kalau streaming itu, Mas, ada yang kirim salam sapa dari Taiwan tadi pagi ya. Ada juga yang di ya Hong Kong dan di luar negeri, insyaallah. Ini mungkin ya, ada komentar Mas untuk kaum muslimin yang ada di luar Jogja gitu, Mas, terkait dengan ya siaran Radio Muslim yang bisa diakses melalui streaming, Mas.
7: Baik. Baik ya, alhamdulillah. Jadi salah satu manfaat kita memberikan kajian melewat streaming itu bisa didengar di mana saja dan kapan saja ya. Tembus udara ya istilahnya. Kalau kita analog kan mengudara di udara ya. Kalau ini mengudara tembus sampai ke mancanegara. Jadi bisa kita kalau lewat streaming kan disimak di Taiwan, Singapura ya. Kemudian negara-negara yang lainnya ya, yang dia bisa mengakses kita. Itu alhamdulillah, tadi kayak ada program Salam Sapa ya, yang setiap pagi kita adakan. Kemudian ada murotal yang kita sisipkan artinya ya. Jadi murotal, ada artinya murotal, ada artinya. Jadi kita bisa menyimak radio dengan lebih nyaman ya. Kemudian bisa meresapi gitu kan. Kalau misalkan hanya murotal saja, mungkin kita bisa untuk mengulang, misalkan kita punya hafalan ya, atau kita bisa mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Dengan seperti itu kan memberikan dampak yang baik untuk kita ya. Dan tadi seperti testimoni dari Jakarta ya, pendengar kita, alhamdulillah barakallahu fikum ya, semoga kita bisa istiqomah ya, walaupun dari yang kecil ya kita bisa memberikan manfaat yang besar dari Radio Muslim ya, yang awalnya mungkin ya hanya dari media streaming, kemudian sekarang media analog, kemudian bisa terus istiqomah. Dan bagi para penyiarnya dan para krunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan ya untuk bisa terus ya memberikan manfaat. Mungkin Mas Didin.
6: Baik, Mas Awang, terima kasih atas tanggapannya, Mas. Ini ada testimoni juga ya, atau informasi dari pendengar lewat SMS ini. Beliau menyampaikan, saya pendengar Radio Muslim lewat radio secara manual atau biasa, dan kalau interaktif ini hanya lewat SMS ini, Mas. Ya. Jadi beliau menyampaikan kalau bisa jangan dihilangkan cara ini, metode ini, karena saya orang tua yang tidak bisa WhatsApp atau secara lewat internet. Insyaallah. Berarti alhamdulillah ya, ya masih bisa menjangkau bapak atau bapak ini, beliau, dan mungkin beberapa orang yang memiliki kendala internet seperti beliau. Mungkin ada komentar, Mas?
7: Iya, Mas. Baik, Mas Dijin. Jadi itulah salah satunya kita masih berupaya untuk memetakan. Radio di tengah hidup berikutnya, saya tadi katakannya, sebagus apapun teknologi itu jangan sampai merupakan teknologi awal, kayak tadi SMS ya, kemudian email ya, kemudian radio sendiri yang juga analog, jangan sampai dilupakan, karena perannya di situ ya, di era sekarang itu masih sangat dibutuhkan. Saya lihat di tempat saya ya, di tempat tinggal saya itu ada memang pendengar radio yang dia sudah sepuh ya, jadi di masa di Kerajaan Jogja ya, di daerah Sleman, Widodo Matani, beliau masya Allah ya mendengarkan radio ya, kemudian tadi ya tidak bisa WA dan lainnya, dia hanya lewat SMS ya, dan itu jadi menyasar ya, tidak hanya ke kalangan muda ya, orang-orang yang bisa internet ya, tapi dengan radio ini kita bisa masuk ke kalangan yang lain ya, baik rakyat maupun remaja dan anak-anak, semua masuk. Jadi dakwah kita ya menyebarkan Islam ini didengar oleh siapa saja, silakan ya. Dan kita di sini ya menyebarkan kebaikan agar Islam ini ya, baik yang sudah pernah belajar ya mengenal Islam ataupun yang belum mengenal Islam lebih baik ya, lebih dalam, itu bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi dengan ada radio ini ya, mudah-mudahan Pak, terima kasih ya pendengar yang tadi memberikan testimoni, kita bisa istiqomah ya Pak, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga radio ini saya lihat di Jogja juga nanti kan ada tol Mas Dirinya, ada tol dalam kota, dan itu pun sekarang kredit kan, kalau di Jogja kan kalau misalnya weekend ataupun liburan tuh macet di mana-mana. Nah, macet di mana-mana ini solusinya apa kalau pendengar di mobil ya? Dia bisa menyetel Radio Muslim 1467 AM kan, sambil menunggu kemacetan seperti itu ya. Kalau dulu kan di Jakarta yang sering macet, nah sekarang kalau di Jogja nanti seperti itu ya, orang-orang yang liburan, orang-orang yang ketika di mobil ya, dia bisa mendengarkan ajian, mendengarkan informasi-informasi yang baik ya untuk para pendengar. Jadi seperti itu Mas, dengan teknologi yang ada yang sudah berkembang, tapi radio insya Allah tetap memberikan yang terbaik dan tetap eksis seperti itu Mas.
6: Baik, terima kasih Mas Awang atas tanggapannya. Kita bacakan lagi Mas, ada testimoni ya. Lagi nih Mas. Dan ini kali ya, ini kita bacakan
7: ya,
6: dari
7: alhamdulillah banyak testimoni ya.
6: Alhamdulillah. Ini dari pemirsa di Facebook ya. Ini beliau menceritakan, dulu waktu masih FM, alhamdulillah hampir 24 jam radio kami putar standby di rumah, masya Allah. Karena mungkin ibu di rumah pas istirahat, masak, atau pas kegiatan ikut dengarkan dan senang. Tapi beliau menceritakan Mas, ada keluhan setelah gelombang AM menjadi AM itu terkadang sinyal kurang kuat atau kemersek. Nah, ya mungkin ada tanggapannya Mas. Silakan Mas Al.
7: Ya baik, ini harus di cross check dulu nih Mas, daerah mana ini ya.
6: Yeah.
7: Kalau misalkan daerahnya yang agak tadi saya bilang selatan ke dalam ya, maksudnya selatan paling selatan, memang ya, apakah dari perangkat radionya atau perangkat siarannya atau pemancar kita ya. Tapi kalau misalnya di daerah-daerah kota atau misalnya tempat saya di Kerajaan Utara itu masih bisa terjangkau ya, tapi radiusnya kalau dengan jadi insya Allah masih bisa terjangkau ya. Maka saya kemarin coba mengendarai kendaraan ya, pakai mobil di daerah Berbah ya, timur apa namanya kota ya, kota Jogja di Berbah itu masih bisa terdengar bagus, walaupun memang kualitasnya ya tidak baik ya, tapi masih bisa terdengar itu maksudnya. Nah, ini perlu di cross check dulu ya, atau nanti kalau misalkan mau coba pakai perangkat yang radio analog, itu radio analognya nanti dipilih ya, dipilih yang dia ada apa namanya digitalnya ya, tapi kalau yang digital itu pakai yang itu misalkan belum bisa maksimal atau menerima sinyal bagus, atau tempatnya ya di rumah itu di posisi yang tidak ada gangguan listrik misalnya, atau tidak ada gangguan kehalang tempat bangunan gitu ya, coba nanti kita taruh di posisi yang bagus ya, mudah-mudahan ya bisa mengatasi problem. Karena radio AM ini memang misalkan sudah ada halangan-halangan kayak gedung ya, yang itu nanti bisa menghambatnya, itu siarannya memang tidak diterima dengan baik ya. Cuma nanti misalkan dari pendengar sudah melakukan solusi-solusi pemancar yang lumayan lama ya, dari zaman dulu ya, maksudnya dari 2018 ya, dengan ya mungkin sebelumnya juga sudah dipakai ya, karena kita kan pakai pemancar yang second ya, build up ya, build up second, cuma masih bagus ya, nanti mungkin dari situ kita bisa mengupgrade pemancar yang sudah itu masih di.
6: Baik ya, terima kasih Mas Awang atas tanggapannya. Dan mungkin sebagai alternatif juga, Radio Muslim Jogja ada aplikasi ya Mas ya, tapi ini memang internet gitu ya, bisa di download
7: ya,
6: bisa di download ya di Google Play Store, nama aplikasinya Radio Muslim Jogja Official.
7: Iya.
6: Ya. Ya memang
7: memang resmi ya.
6: Iya resmi. Kekurangannya mungkin tidak live ya, agak delay seperti itu.
7: Jadi
6: tapi itu biasa.
7: Kita, alhamdulillah sekarang saya delay.
6: Iya.
7: Iya. Tapi nanti kalau misal mau ngirim pertanyaan pun bisa ya.
6: Iya. Bisa. Ya, delay-nya pun juga hanya beberapa, 1 menit mungkin. Ya, jadi
7: SMS ya. Kemudian kalau mau ngirim, ya, kalau ingin ngirim donasi pun bisa Mas Din, kan? Kalau
6: iya,
7: donasi.
6: Iya. Ada insya Allah. Ada beberapa fitur nanti ya yang membantu
7: ya,
6: para pendengar. Harus,
7: apa namanya delay ya kan?
6: Baik, terima kasih
7: ya,
6: Mas Awang.
7: Mungkin saya cerita sedikit Mas Din ya.
6: Iya, silakan.
7: Tadi tentang tema kan kita hadir di tengah-tengah kaum muslimin ya, ternyata memang operasional ini tidak sejauh yang mungkin dibayangkan. Wah, baik-baik aja ini operasional jam muslim ini. Tidak, tapi yang mungkin terbatas ya. Dan saya lihat Masya Allah ya, dari antusias para pendengar ini Mas Didin ya, mereka memberikan infak terbaik mereka ya untuk radio. Yang muslim itu Masya Allah ya, itu ada kabar puasannya pendengar kita yang rutin memberikan impaknya kepada Radio Muslim ya. Terus beliau jauh, kemudian beliau datang sendiri ya, hadir ke studio Radio Muslim, perbanyak jaraknya. Kalau ditempuh kendaraan ya bisa terluh, kemarin beliau sakit ya dan meninggal dunia, rahimahullah ya, seorang ibu yang semoga jarak beliau ya di pembiayaan harta ya, bisa turut serta untuk support dakwah melalui Radio Muslim dengan apapun ya, baik dengan tadi memberikan testimoni atau memberikan infak terbaiknya dan semuanya ya. Monggo silakan bisa berkontribusi bersama Radio Muslim Jogja 1467. Begitu Mas Didin.
6: Baik, baik Mas Awang, terima kasih atas tanggapannya ya. Dan mungkin waktu kita sudah habis Mas. Mungkin kita cukupkan sekian ya. Sebagai penutup Mas Awang, mohon mungkin
7: sudah habis ya?
6: Iya, nggak kerasa ya. Bisa sampaikan, mungkin ada yang mau disampaikan
7: iya,
6: untuk
7: kita bisa.
6: Gimana Mas?
7: Iya, Mas ini, baik.
6: Silakan kalau mohon ada yang bisa disampaikan gitu Mas, mungkin motivasi untuk kita dan kaum muslimin sebagai penutup. Silakan Mas Al.
7: Ya baik Mas Zin. Jadi hidup kita kan singkat ya. Rasulullah juga mengatakan kalau manusia kan cuma 60-70 tahun saat ini, dengan umur yang singkat, sebisa mungkin kita bisa memiliki umur atau usia yang kedua, yang lebih panjang usianya dengan usia kita yang sekarang. Ya. Apa yang bisa kita memberikan wakaf, ya, sedekah amal jariah, ataupun ya dengan menulis, ya, kemudian dengan membuat apa namanya seperti kajian menyebarkan dakwah Islam melalui media-media radio, ya, media YouTube, ya, dan semisal. Misalnya, sehingga umur yang sama setelah meninggal dunia. Jadi amal jariah yang ada terus mengalir, bahkan melebihi usia kita. Jadi Mas Idin, ya, mudah-mudahan umur yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala membahas pahala, ya, dengan yang lebih baik, sehingga teman-teman, ya, dan para pendengar yang lainnya bisa ikut andil yang lewat media mana saja, ya, baik itu radio, televisi, ya, untuk menggapai umur yang kedua. Seperti itu Mas Idin, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya minta maaf bila mana ada khilaf dan salah apa yang saya sampaikan.
6: Baik, jazakallahu khairan untuk Mas Rahmat Setiawan, ya, atau ya, Mas Awang. Ya, semoga Allah senantiasa menjaga Mas Awang dan keluarga dan senantiasa memberkati, ya, beliau dan keluarga. Amin. Sahabat Muslim, demikian acara kita pagi ini. Kita bincang-bincang bersama Mas Rahmat Setiawan atau Mas Awang. Beliau adalah manajer Radio Muslim Jogja. Kita tadi bincang-bincang seputar Radio Muslim Jogja, ya, mulai dari sejarah Radio Muslim Jogja, awalnya bagaimana seperti itu, ya, lalu akhirnya berkembang juga selain di AM juga mengembangkan atau meluaskan metode dakwahnya melalui media sosial, ya, itu YouTube, Facebook dan lain-lain. Semoga semakin menyebarkan kebaikan untuk kaum muslimin dimanapun berada. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan atas perhatian dan kebersamaannya dan juga dukungan, ya, dari siapapun yang berpartisipasi di Radio Muslim Jogja. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang berlimpah di dunia dan di akhirat. Demikian, insya Allah kita jumpa lagi di acara Bincang-Bincang bersama Divisi YPIA yang insya Allah rutin setiap hari Jumat pagi mulai jam 9 waktu Indonesia Barat di Radio Muslim Jogja 1467 AM. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Suara Senja, hidayah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107,7 FM. Berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah hingga sumber ilmu bagi anak muda. Mari jadilah dakwah ini agar terus mengudara. Update operasional Mei 2026. Target 40 juta rupiah, terkumpul 2.160.007 rupiah. Ukuran 37.839.993 rupiah. Progres masih 5.4%. Kirimkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852-93348-8887. Jadikan setiap detik siar dakwah sebagai aliran pahala tanpa putus. Jazakumullahu khairan. Radio Muslim 107,7 FM Jogja. www.radiomuslim.com.

0: pada pelaksanaan Rukyatul Hilal awal Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, Kementerian Agama melaksanakan pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama Ki Haji Su'udul Aska dan Zarkasi di Kabupaten Lamongan dan telah disumpah oleh Dr. Datarandas Tommy Asram SHMH, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak. Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti.
1: Alhamdulillah, hasil sidang isbat Kemenak RI Minggu 17 Mei 2026 menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Insyaallah puasa Arafah 9 Zulhijjah di hari Selasa 26 Mei 2026. Dan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Yuk optimalkan 10 hari pertama Zulhijjah. Perbanyak amal soleh, tahlil, takbir dan tahmid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai olehnya untuk dilakukan amal soleh padanya daripada 10 hari, yaitu di awal bulan Zulhijjah. Oleh sebab itu, perbanyaklah padanya ucapan tahlil, takbir dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan dinyatakan sahih oleh Ahmad Syakir. Segenap pengurus Radio Muslim Jogja mengucapkan selamat menyongsong Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dan selamat berkurban. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dukung dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi ke nomor rekening 775533009 di BSI 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Barakallahu fikum.

0: pada pelaksanaan Rukyatul Hilal awal Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, Kementerian Agama melaksanakan pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama Ki Haji Suudul Aska dan Zarkasi di Kabupaten Lamongan dan telah disumpah oleh Dr. Datarandas Tommy Asram SHMH, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak. Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti.
1: Alhamdulillah, hasil sidang isbat Kemenak RI Minggu 17 Mei 2026 menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Insyaallah puasa Arafah 9 Zulhijjah di hari Selasa 26 Mei 2026. Dan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Yuk optimalkan 10 hari pertama Zulhijjah. Perbanyak amal soleh, tahlil, takbir dan tahmid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai olehnya untuk dilakukan amal soleh padanya daripada 10 hari, yaitu di awal bulan Zulhijjah. Oleh sebab itu, perbanyaklah padanya ucapan tahlil, takbir dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan dinyatakan sahih oleh Ahmad Syakir. Segenap pengurus Radio Muslim Jogja mengucapkan selamat menyongsong hari raya Idul Adha 1447 Hijriah dan selamat berkurban. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dukung dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi ke nomor rekening 77553300099 di BSI 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Barakallahu fikum.

0: hadits.
1: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
2: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat sore Sobat Muslim, para pendengar setia Radio Muslim Jogja, dimanapun Sobat Muslim berada, yang semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, kita masih diizinkan bersua, bertemu kembali bersama Yusuf di sini di 1467 AM Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Nah Sobat Muslim, insya Allah pada kesempatan kali ini, insya Allah kurang lebihnya pukul 16 ini waktu Indonesia Barat, kita akan segera mendengarkan dan mengikuti program Tausiah Islam, acara Tausiah Islam bersama Ustadz Muhammad Romlan Hafizullah Ta'ala dalam pembahasan tematik pilihan. Dan insya Allah sebelum kita sama-sama mengikuti dan menyimak bersama kajiannya, Yusuf akan membacakan sedikit artikel yang Yusuf kutip dari website muslimah.or.id yang berjudul Agungnya Ikhlas. Nah Sobat Muslim, mengikhlaskan niatnya hanya demi Allah atau demi ridho Allah subhanahu wa ta'ala adalah amal soleh yang harus senantiasa diupayakan oleh setiap mukmin. Sebuah amal meski terasa kecil, namun karena diniatkan ikhlas dengan akan menjadi besar. Sebaliknya, banyaknya amalan besar menjadi kecil karena rusaknya niat di hati. Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala berkata, di antara fenomena nifak amali yang paling besar ialah ketika seseorang beramal dengan berpura-pura menampakkan bahwa ia berniat baik dengannya. Padahal, amalan itu hanyalah sebuah sarana yang ia gunakan untuk mencapai suatu maksud jahat sehingga bisa terlaksana, atau ia hanya kamuflase untuk mengetahui orang lain. Dan ia pun bangga karena bisa memperdaya dan mengetahui orang, sekaligus mendapat pujian mereka. Padahal, itu semua hanyalah cara yang ia gunakan demi melaksanakan niat jahatnya yang tersembunyi. Nah, Sobat Muslim, perilaku semacam ini telah dijelaskan dalam Al-Quran ketika bercerita tentang orang-orang Yahudi dan munafikin. Maka dari itu Sobat Muslim, ikhlas butuh kesungguhan dan kesabaran dalam menjalaninya ya. Kita bersungguh-sungguh menghadirkan niat dan terus memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala agar selalu ikhlas dalam segala ucapan dan perbuatan. Dan salah satu kiat untuk ikhlas adalah berupaya menyembunyikan amal yang dilakukannya. Dengan melakukan ibadah yang tak terlihat, orang niscaya hatinya lebih selamat dan tidak terpengaruh ucapan orang lain. Dia hanya berharap cinta dan pujian dari Allah Azza wa Jalla semata ya. Lalu Ayub bin Kisan As-Aqtiani melakukan sholat sepanjang malam. Ia menyembunyikan hal tersebut. Ketika telah datang waktu subuh, ia mengangkat suaranya seolah-olah baru bangun saat itu. Lalu Ibnu Asyah berkata, "Bapakku berkata, aku mendengar penduduk Mekah berkata, kami tidak pernah kehilangan sedekah yang tersembunyi hingga meninggalnya Ali bin Al-Husain." Nah, Sobat Muslim, bisa dikatakan kuncinya keselamatan ibadah terletak pada faktor keikhlasan ya. Dengan membaca biografi orang-orang soleh dari kalangan imam-imam terkemuka misalnya, lalu ahli ibadah dan orang-orang zuhud, akan semakin insya Allah memotivasi kita dan tentunya menginspirasi kaum muslimin untuk berlaku ikhlas.

0: Lalu merenungi kembali untaian-untaian hikmah para salaf berkaitan dengan perkara keikhlasan, niscaya akan menumbuhkan semangat serta antusiasme kita untuk selalu meneladaninya dan menjadikan impian atau menjadikan iman lebih bersemi. Lalu Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala berkata, bersikaplah acuh terhadap orang lain serta menghapus pengaruh dari hati mereka dengan tetap beramal soleh, disertai niat yang ikhlas dengan berusaha menutup-nutupinya adalah sebab utama yang mengangkat kedudukan orang yang mulia. Nah, sobat muslim rahimani wa rahimakumullah, keikhlasan akan membuka pintu rahmat dan barokah Allah atau dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Jadi keikhlasan akan membuka pintu rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hindari beramal dengan niat mencari dunia semata ya. Ikhlas akan berbuat manis, batin akan tenang. Kebahagiaan tak terkira dan amalan lebih sempurna. Nah, sobat muslim, dengan ikhlas ini kita akan menjadi hamba yang unggul, pilihan dan sosok yang mukhlis sejati yang dijaga Allah dari makar setan laknatullah alaih. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyitir perkataan iblis dalam Quran surat Sad yang artinya iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan datang menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Wallahu a'lam. Ya sobat muslim, demikianlah pembacaan artikel pada sore hari ini yang bisa Yusuf sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Sobat muslim juga bisa membaca artikel ini dengan judul Agungnya Ikhlas yang ditulis oleh Isruwanti Umu Nasifah. Dan artikel menarik lainnya seputar keislaman tentunya bisa sobat muslim baca selengkapnya melalui website muslimah.or.id. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sobat muslim, segera kita persiapkan diri kita untuk mengikuti kajian bersama Ustadz Muhammad Romlan, hafizullah ta'ala. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Selamat siang sobat muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta. Kembali lagi bersama kami di Radio Muslim 1467 AM, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Baik sobat muslim, kita akan membacakan sebuah artikel dari laman website muslim.or.id. Sebuah artikel keislaman yang ditulis oleh Ustadz Dr. Raihanul Bahrain. Kali ini sebuah artikel dengan judul artikel Benarkah godaan wanita lebih besar daripada godaan setan? Benarkah godaan wanita lebih besar daripada godaan setan? Jawaban dari pertanyaan ini dijawab oleh seorang ulama, yaitu Asy-Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah. Beliau menjelaskan bahwa bisa jadi godaan atau tipu daya wanita itu lebih besar daripada godaan atau tipu daya setan. Beliau menjelaskan ayat tentang fitnah atau godaan setan yang lemah, yaitu firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat ke-76. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Yang artinya, sesungguhnya tipu daya atau godaan setan itu lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 76. Dalam ayat lainnya, Allah Ta'ala berfirman juga tentang tipu daya atau godaan wanita yang dahsyat yang terdapat pada Quran Surat Yusuf ayat ke-28. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya atau godaan kalian, wahai para wanita, begitu besar. Lalu beliau menjelaskan yang artinya ayat yang mulia ini dalam Quran Surat An-Nisa ayat ke-76. Apabila dipadukan dengan ayat yang lain, Quran Surat Yusuf ayat 28, ini akan menghasilkan penjelasan bahwa tipu daya atau godaan wanita lebih dahsyat
1: dibandingkan tipu daya atau godaan setan. Namun, hal ini bukanlah untuk meremehkan godaan dan tipu daya setan sama sekali. Akan tetapi, menunjukkan bahwa begitu besarnya godaan dan fitnah wanita bagi kaum laki-laki. Penjelasan beliau di atas dikaitkan dengan berbagai dalil yang menunjukkan bahwa wanita adalah fitnah atau godaan terbesar laki-laki dari semua fitnah atau godaan yang ada. Telah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan al-darra 'alal rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalanku fitnah atau cobaan yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki, yaitu fitnah wanita. Nah, sobat muslim, godaan wanita juga dapat menghilangkan akal sehat laki-laki. Walaupun laki-laki itu adalah orang yang kokoh dan istiqomah beragama, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wa dinin azhaba lirubbir rajulil hazimi min ihdakunna." Tidaklah aku pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya sehingga dapat menghilangkan akal laki-laki yang teguh selain salah satu di antara kalian wahai wanita. Hadis riwayat Bukhari. Semoga laki-laki kaum muslimin dijaga oleh Allah dari fitnah dan ujian wanita. Karena ini adalah salah satu cara setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam lumpur maksiat. Perhatikan nasihat dari seorang tabi'in senior, yaitu Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Beliau berkata, "Tidaklah setan berputus asa untuk menaklukkan manusia, kecuali dia akan datang memperdaya atau menaklukkannya dengan wanita." Demikian, semoga artikel ini bermanfaat untuk kita semua, para pendengar dan para pembaca. Ya baik sobat muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta. Ini adalah sebuah artikel keislaman yang ditulis oleh Ustadz Dr. Raihanul Bahrain tentang judul "Benarkah Godaan Wanita Lebih Besar Daripada Godaan Setan?" Yang sobat muslim dapat juga membaca artikel keislaman lainnya di website muslim.or.id. Dan demikian sobat muslim pembacaan artikel pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita akan bacakan salah satu artikel dengan judul "Dua Hal Yang Menjauhkan Kita Dari Al-Quran". Membaca Al-Quran, hendaknya kita berusaha untuk mengadakan waktu khusus atau mempunyai waktu khusus untuk mempelajari Al-Quran. Dan salah satunya adalah membacanya, mulai dari mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dalam membaca Al-Quran pun ada beberapa adab-adab yang disyariatkan atau hendaknya kita lakukan. Di antaranya adalah bersuci atau berwudu sebelum menyentuh atau membaca Al-Quran, kemudian bersiwak, gosok gigi sebelum membaca atau melantunkannya, dan kita berusaha menghadirkan niat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala sebelum membaca dan mentadaburinya. Dan kemudian sobat muslim, ada satu waktu ya, yaitu di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini lebih ditekankan lagi kita untuk memperbanyak amal soleh, salah satunya adalah membaca Al-Quran, yang insya Allah kita beberapa atau dua bulanan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan semoga Allah berikan kepada kita kemudahan serta kesempatan untuk menjumpai bulan Ramadan dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang lebih bertakwa, lebih bagus dan lebih kokoh hafalan Al-Quran kita dan juga lebih baik ilmu yang kita miliki. Di antara keutamaan Al-Quran, Al-Quran ketika dibawa oleh Malaikat Jibril, maka Malaikat Jibril alaihi salam menjadi Sayyidul Malaika, pemimpin para malaikat. Kemudian ketika Al-Quran turun di kota Mekah dan Madinah, maka jadilah kota-kota tersebut sebagai kota yang paling suci. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah Sayyidul Anbiya, yaitu pemimpin para Nabi. Kemudian ketika Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka jadilah bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan, menjadi bulan yang paling utama. Dan ketika Al-Quran diturunkan pada malam, pada Lailatul Qadar, ya, maka jadilah malam tersebut, ini adalah malam yang memiliki keutamaan yang besar, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kemudian bagaimana lagi jika Al-Quran itu ada pada hati kita, ada di dalam hati kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Syekh Syamsuddin Al-Barmawi menjelaskan tentang maksud hadis tersebut, bahwa sebaik-baik manusia yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah mereka yang hanya mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, bukan selainnya. Karena apabila sebaik-baik kalam adalah kalam Allah, maka begitu pula dengan sebaik-baik manusia setelah para nabi adalah mereka yang menyibukkan diri dengan Al-Quran. Nah, maka kita berharap dengan kita mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburinya, mengamalkan Al-Quran, kita berharap kita termasuk ke dalam yang disebutkan dalam hadis, yaitu sebaik-baik dari manusia. Nah, ini adalah keutamaan Al-Quran dan orang yang berusaha dekat dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Kemudian, selain kita berusaha untuk menghadirkan niat kita dalam mempelajari Al-Quran itu untuk mengharap ridho Allah, kita ingat-ingat hadis, salah satu hadis tadi ya, sebaik-baik di antara kalian, yaitu yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Selain kita berusaha untuk mengamalkan hadis ini, kita perlu juga tahu hal-hal lain, hal-hal yang bisa membuat kita jauh dari Al-Quran. Di antara hal yang bisa membuat seorang itu jauh dari Al-Quran adalah, yang pertama, belum mengenali Al-Quran. Ketertarikan kita terhadap sesuatu tentu saja dikarenakan kita telah mengenalnya atau mengetahui dengan baik apa yang ada pada hal tersebut. Begitu juga Al-Quran, bagaimana kita dapat mencintai kitab suci yang mulia ini jika kita belum mengenal atau mengetahui atau juga memahami tentang Al-Quran. Salah satunya adalah keutamaan-keutamaan Al-Quran, keutamaan orang yang membaca Al-Quran, yang belajar Al-Quran, dan sebagainya. Oleh karena itu, hal yang pertama kali wajib kita yakini bahwasannya Al-Quran ini adalah kalamullah, adalah firman-firman Allah. Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Ra, Kitabun Uhkimat Ayatuhu Thumma Fussilat Min Ladun Hakimin Khabir. Alif Lam Ra, inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Nah, bagaimana perasaan kita jika kita membaca kalimat-kalimat yang bersumber langsung dari Allah Ta'ala, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, yang di dalamnya terdapat petunjuk bagi umat manusia. Bukankah dengan hanya mendengar ini saja, seharusnya kita tergerak hati kita atau bergetar hati kita? Karena yang kita pelajari ini adalah kalamullah. Ini adalah langsung bersumber dari Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, iman mereka bertambah karenanya. Dan mereka bertawakal hanya kepada Rabb mereka. Terjemahan Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Selain itu, kita perlu menyadari bahwa Allah Ta'ala telah memberikan anugerah kepada kita berupa kemudahan-kemudahan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk menjemput dan mengambil anugerah ini, dan kita berusaha menjadi ahli Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِمْ مُدَّكِرٍ. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Maka mengenal Al-Quran melalui jalan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum, ini adalah bagian dari cara agar kita tidak jauh dari Al-Quran. Jadi yang pertama, di antara hal yang membuat kita jauh dari Al-Quran adalah kita belum mengenali Al-Quran. Kita belum mengenal bagaimana keutamaan membaca Al-Quran. Bahkan membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dengan terbata-bata, itu ada keutamaannya. Apalagi jika kita mahir dalam membaca Al-Quran. Dan kita hendaknya juga mengenal atau mengetahui Al-Quran itu adalah kalamullah, langsung firman Allah. Dan dengan kita mengetahui keutamaan Al-Quran, keutamaan orang yang mengamalkan dan membaca Al-Quran, ini bisa membuat kita lebih mengenal Al-Quran dan semakin membuat kita dekat dengan Al-Quran atau semakin membuat kita semangat dalam mempelajari Al-Quran. Sebaliknya, jika kita belum mengetahui atau mengenali Al-Quran, ini bisa membuat kita jauh dari Al-Quran. Yang kedua adalah di antara yang membuat seseorang jauh dari Al-Quran adalah kemaksiatan. Nah, perlu kita ketahui bahwa Allah telah memberikan pada kita jalan yang baik dan mudah untuk menuju atau menggapai keridhaan Allah, yaitu dengan meninggalkan segala hal yang dilarang serta mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang telah aku larang untuk kalian maka jauhilah, dan apa yang telah aku perintahkan kepada kalian maka lakukanlah semampu kalian. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa disebabkan oleh banyaknya pertanyaan dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada hadis ini, kalimat pertama adalah tentang larangan. Larangan adalah larangan didahulukan, diucapkan ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada tawar menawar dalam kemaksiatan sekecil dan sebesar apapun, pokoknya harus dijauhi ya, tidak ada tawar menawar. Sementara untuk perintah pada kalimat kedua ya, kita diminta untuk melaksanakan sesuai kemampuan kita sobat muslim. Jadi bisa jadi kemampuan orang dalam beramal soleh itu berbeda-beda ya, tapi dalam hal kemaksiatan itu semuanya sama. Semua orang diperintahkan untuk menjauhinya. Tidak semampunya. Tidak ada kalimat semampunya. Maka untuk kalimat atau untuk larangan atau dalam hal kemaksiatan atau keharaman, kita diperintahkan untuk menjauhinya, sedikit ataupun banyak. Adapun untuk amal solih, perintah untuk beramal solih ya, kita diperintahkan untuk melaksanakan sesuai kemampuan kita. Artinya tadi kembali yang sebab, di antara sebab kita jauh dari Al-Quran adalah kemaksiatan. Dan dalam konteks ini hendaknya kita berusaha untuk menjauhi kemaksiatan, karena kemaksiatan itu pasti akan menimbulkan mudharat ya. Salah satunya adalah membuat kita jauh dari kebaikan, salah satunya juga adalah jauh dari, bisa membuat kita jauh dari Al-Quran. Oleh karenanya, mari kita berusaha memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan dan taufik agar kita bisa menjauhi perbuatan maksiat, sehingga dengan kita menjauhi maksiat, berusaha menjauhi maksiat, kita bisa dimudahkan oleh Allah berinteraksi dengan Al-Quran dan berinteraksi dengan kebaikan-kebaikan lainnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Nah, itulah Sobat Muslim beberapa hal yang bisa menjauhkan dari Al-Quran ya. Sehingga kita hendaknya berusaha untuk mengilmui apa-apa atau keutamaan-keutamaan yang ada pada Al-Quran. Kemudian berusaha menjauhi larangan dan juga apa yang diperingatkan oleh Allah dan Rasulnya berupa keharaman dan kemaksiatan. Semoga Allah berikan taufik dan kemudahan pada kita untuk berusaha dekat dan menjadi ahli Al-Quran. Kita bacakan ini dari website muslim.or.id.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: pada pelaksanaan Rukyatul Hilal awal Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, Kementerian Agama melaksanakan pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama Ki Haji Suudul Aska dan Zarkasi di Kabupaten Lamongan dan telah disumpah oleh Dr. Datarendes Tommy Asram SHMH, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah, dan arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak. Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti.
1: Alhamdulillah, hasil sidang isbat Kemenag RI Minggu 17 Mei 2026 menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Insyaallah puasa Arafah 9 Zulhijjah di hari Selasa 26 Mei 2026. Dan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Yuk optimalkan 10 hari pertama Zulhijjah. Perbanyak amal soleh, tahlil, takbir, dan tahmid. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai olehnya untuk dilakukan amal soleh padanya daripada 10 hari, yaitu di awal bulan Zulhijjah. Oleh sebab itu, perbanyaklah padanya ucapan tahlil, takbir, dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan dinyatakan sahih oleh Ahmad Syakir. Segenap pengurus Radio Muslim Jogja mengucapkan selamat menyongsong hari raya Idul Adha 1447 Hijriah dan selamat berkurban. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dukung dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi ke nomor rekening 775533009 di BSI 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Barakallahu fikum.

0: pada pelaksanaan Rukyatul Hilal awal Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, Kementerian Agama melaksanakan pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama Kiai Haji Suudul Aska dan Zarkasi di Kabupaten Lamongan dan telah disumpah oleh Dr. Datarandas Tommy Asram, SHMH, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak. Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti.
1: Alhamdulillah, hasil sidang isbat Kemenag RI Minggu 17 Mei 2026 menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Insyaallah puasa Arafah 9 Zulhijjah di hari Selasa 26 Mei 2026. Dan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Yuk optimalkan 10 hari pertama Zulhijjah. Perbanyak amal soleh, tahlil, takbir dan tahmid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai olehnya untuk dilakukan amal soleh padanya daripada 10 hari, yaitu di awal bulan Zulhijjah. Oleh sebab itu, perbanyaklah padanya ucapan tahlil, takbir dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan dinyatakan sahih oleh Ahmad Syakir. Segenap pengurus Radio Muslim Jogja mengucapkan selamat menyongsong hari raya Idul Adha 1447 Hijriah dan selamat berkurban. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dukung dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi ke nomor rekening 77 55 33 00 99 di BSI 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Barakallahu fikum.

0: Pelayanan ambulan gratis. Alhamdulillah, ambulan peduli muslim beroperasi sejak 1 Oktober 2017 melayani masyarakat secara umum, tidak memandang suku, ras, dan agama, serta tidak dipungut biaya alias gratis. Melayani antar jemput pasien, rumah, rumah sakit, puskesmas, wilayah daerah istimewa Yogyakarta, dan sekitarnya. Permohonan ambulan pasien, nama pasien, umur, sakit, disabilitas, bisa jalan atau tidur, alamat penjemputan, alamat antar, hari dan tanggal jemput, jam jemput, nomor telepon pasien atau keluarga. Kirim permohonan ambulan pasien ke WhatsApp di nomor 081 38 33 33 118, 081 38 33 33 118. Dukung peduli muslim untuk terus berkhidmat. Salurkan donasi Anda melalui rekening khusus operasional BNI Syariah 04444 43222 atas nama peduli muslim. Kode transfer dari non BNI 009 atau 427. Swift kode transfer dari bank luar negeri B Ninja. Mari, sahabat muslim dimanapun sahabat berada, manfaatkan pelayanan ambulan gratis ini.
1: Terima kasih atas kerjasamanya.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini.
1: Kalla sa'alamun, thumma kalla sa'alamun.
0: Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.

0: jafan.
1: Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang, matahari, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat,

0: saja.
1: Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok.

0: dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu, dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah ia.
1: Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba.
0: Sesungguhnya neraka jahannam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.

mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman, selain air yang mendidih dan nanah, sebagai pembalasan yang setimpal

0: azaba.
1: Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya, dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Karena itu, rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan Dia

Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.

0: Sesungguhnya, kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: Pada pelaksanaan Rukyatul Hilal, awal Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, Kementerian Agama melaksanakan pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama Ki Haji Suudul Aska dan Zarkasi di Kabupaten Lamongan dan telah disumpah oleh Dr. Datarandas Tommy Asram SHMH, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak. Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti.
2: Alhamdulillah, hasil sidang isbat Kemenag RI Minggu 17 Mei 2026 menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Insyaallah puasa Arafah 9 Zulhijjah di hari Selasa 26 Mei 2026. Dan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Yuk optimalkan 10 hari pertama Zulhijjah. Perbanyak amal soleh, tahlil, takbir, dan tahmid. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai olehnya untuk dilakukan amal soleh padanya daripada 10 hari, yaitu di awal bulan Zulhijjah. Oleh sebab itu, perbanyaklah padanya ucapan tahlil, takbir, dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan dinyatakan sahih oleh Ahmad Syakir. Segenap pengurus Radio Muslim Jogja mengucapkan selamat menyongsong Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dan selamat berkurban. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dukung dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi ke nomor rekening 775533009 di BSI 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk

0: basirah.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
0: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ.
1: Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi.

Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua. Pergilah kamu kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.

dan katakanlah kepada Firaun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan, dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, agar supaya kamu takut kepadanya.

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka, dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya. Seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Tuhannya.

Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi, sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu, dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit, kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.
1: Kalla innaha tadhkirah.
0: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan.

0: dararah.
1: Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian, bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya.

Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan, serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.

0: fajara.
1: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: qutilat.
1: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ.
1: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila syurga didekatkan, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.

Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing.

dan temanmu, Muhammad, itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

0: Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.

0: Padahal sesungguhnya, bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Innal abrara lafi na'im, wa innal fujjara lafi jahim.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.

0: mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: alamin.
1: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.

Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam si jin. Tahukah kamu, apakah si jin itu? Ialah kitab yang bertulis.

0: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu, melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa.
1: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.

Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.

Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang berbakti itu tersimpan dalam Aliyin. Tahukah kamu, apakah Aliyin itu? Yaitu kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.

0: Sesungguhnya, orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, syurga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar murni yang di lak tempatnya. Laknya adalah kesturi, dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.

Kemudian apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-edipkan matanya. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat.

0: Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Maka, pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: حقت.
1: Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh. Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya.
0: Ya.

Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira.

Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian, yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.

0: Maka, sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam, dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan, apabila jadi purnama. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Mengapa mereka tidak mau beriman?
1: وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ.
0: Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud.
1: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya.

0: Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka, beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: شهود.
1: Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit, yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.

0: حريق.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah keberuntungan yang besar.
1: Inna batsha rabbika lasyadid.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sesungguhnya Dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid.
0: Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai arsy lagi Maha Mulia, Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya.
1: Hal ataka haditsul junud fir'a

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sobat muslim dimanapun anda berada, masih bersama kami di kajian Senin siang bersama Al-Ustadz Afifi Abdul Wadud Hafizahullah Ta'ala, yang membahas kitab Al-Aqidatu Awalan Lau Kanu Ya'lamun. Mari sobat muslim bersama kita siapkan catatan, pena dan yang lain supaya kita bisa mendapat faedah sebanyak-banyaknya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa TV Roja, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan pelajaran kita. Itu min sifati ahli nar, diantara sifat ahli neraka yang mereka adalah minal mujrimin, termasuk di kalangan orang-orang yang mereka durhaka kepada Allah Ta'ala, adalah al-kadzab, yaitu para pendusta. Orang yang mereka memiliki kebiasaan dusta. Kedustaan secara nas Al-Quran adalah yaitu mujrim, dan dusta ini Masya Allah di zaman kita seakan-akan perkara yang mewarnai segala sisi kehidupan, dari tingkatan manusia paling rendah sampai dianggapnya posisi yang paling tinggi. Perusahaan tersebar di dunia politik, perusahaan tersebar di dunia perdagangan, perusahaan tersebar di dunia masyarakat, perusahaan tersebar di tengah-tengah keluarga, bahkan kedustaan tersebar di tengah-tengah dunia pendidikan. Sangat penuh yaitu kedustaan. Bahkan juga di dunia dakwah, khususnya adalah ahlul batil, bagaimana mereka menjadikan kedustaan sebagai ini corong dakwah kebatilan mereka, sehingga seakan-akan tidak lagi mengenal akhlak kejujuran. Yang penting mereka bisa menyalurkan hawa nafsu mereka, walaupun dengan hal-hal yang penuh dengan kedustaan. Maka seorang muslim perlu kita perhatikan dengan masalah dusta ini, agar yang sampai termasuk orang-orang yang para pendusta, orang-orang mereka memiliki akhlak yang buruk yang bertentangan dengan ajaran agamanya sendiri. Al-Qur'anul Karim menegaskan bahwa al-kadzdzab, yaitu para pendusta, adalah mujrim, adalah orang-orang mereka pelaku kejahatan. Sebagaimana diantaranya ketika Allah menyebutkan tentang ini orang mujrim, ahlil mujrimin, tentang orang-orang mujrim. Ma salakakum fi saqar. Kenapa sih kok kalian itu meringkuk di dalam neraka saqar? Satu diantaranya adalah wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami dulu termasuk orang yang mendustakan, yaitu hari agama, hari kiamat, hari pembalasan. Maka buah pendustaannya, dia pun kemudian meringkuk ke dalam neraka saqar. Kaum muslimin yang rahmati Allah Ta'ala, ketahuilah bahwa kedustaan itu atau al-kadzib sababun liduhulin nar. Kedustaan adalah sebab masuknya seorang ke dalam neraka. Allah sediakan bagi mereka ini azab, yaitu jahanam. Sebagaimana di antaranya Allah katakan, walau tara id wuqifu 'alan nar. Seandainya Anda melihat ketika mereka berada di dalam neraka, faqalu, apa yang mereka ucapkan, ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ya laitana, aduh celakanya kami, nuraddu wa lanukadzibu bi ayati rabbina. Seandainya kami dikembalikan, yaitu ke dunia. Tapi sudah enggak mungkin. Allah sudah tegaskan kalau nggak akan mungkin mereka dikembalikan lagi ke dunia. Mereka berangan-angan, wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Seandainya kami dikembalikan ke dunia, maka kami tidak akan menjadi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Rabb kami, dan kami akan menjadi orang yang beriman. Itu angan-angan mereka. Itu apa yang mereka ini angankan untuk dirinya seandainya mereka dikembalikan ke dunia. Tapi Allah tahu kok. Kata Allah, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Seandainya mereka dikembalikan, maka la'adu lima nuhu anhu. Mereka ini pasti akan kembali lagi melakukan hal yang dilarang untuk mereka. Wa innahum lakadzibun, dan pasti mereka akan menjadi orang-orang yang yaitu pendusta, dan mereka ini sungguhnya adalah betul-betul para pendusta. Sehingga kedustaan adalah akhlaknya ahlun nar. Kedustaan adalah akhlaknya para penduduk itu neraka. Tampilannya di dunia itu penuh dengan kedustaan. Para orang munafik contohnya diantaranya, yang mereka lisannya mengucapkan kalimat amanna billah wa bil yaumil akhir. Tapi semuanya itu sekedar untuk tipuan-tipuan aja. Yukhati'un Allah waladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah. Mereka ingin menipu ini kaum mukminin. Ini adalah kehidupannya orang munafik. Maka Nabi kita mewanti-wanti betul, jangan sampai seorang mukmin itu dia menjadi kedustaan sebagai hiasan akhlak mereka, kebiasaan yang mereka lakukan. Nabi wanti-wanti bagaimana, wa iyyakum wal kadhiba, hendaklah kalian jauhi kedustaan. Hendaklah kalian jauhi kedustaan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar. Karena sungguhnya kedustaan itu akan menuntun kepada kefajiran. Orang yang mereka suka berdusta pasti akan membawa kepada kefajiran, keperbuatan-perbuatan ini buruk. Wa innal fujura yahdi ilal nar, dan kefajiran itu akan menuntun ke neraka jahanam. Dan seorang kata Nabi, kalau dia membiasakan dusta, dusta, dusta, dusta, nanti akan dicatat Allah sebagai kadzaban, ini sang pendusta. Wa ma yazalu rajul yukadzibu wa ma yazalu rajul yaktubu wa yataharra al-kadziba hatta yuktaba inda Allahi kadzaban. Dan tidaklah seorang itu senantiasa dia terus berdusta dan membiasakan kedustaan sampai nanti dicatat dia di sisi Allah sebagai kadzaban, yakni para pendusta. Sehingga yang pertama bahwasanya kenapa kita agar menjauhkan dari sifat dusta ini, karena kedustaan akan mengantarkan seorang ke dalam jahanam, dan semuanya kita ingin menjadi orang yang terhindar dari jahanam. Maka jangan sampai kita ini mewarnai kehidupan kita dengan dusta, dusta, dusta, kedustaan. Yang kedua, ketahuilah bahwa al-kadzib, dusta itu min sifatil munafikin. Termasuk di antara sifatnya orang-orang munafik. Wa min akhlaqihim, dan juga akhlaknya orang-orang munafik. Wala yaliku abadan bil mukminin, dan sama sekali enggak layak selamanya bagi seorang mukmin. Mukmin itu plot-plotannya adalah jujur. Dia menjadi orang jujur. Jujur itu kesamaan antara apa yang dia ini nampakkan atau apa yang dia ucapkan dan dia lakukan, sehingga sesuai dengan waqi. Intinya jujur sesuai dengan waqi, sesuai dengan kenyataan. Kedustaan adalah sifatnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik dikatakan Allah, innal munafikina lakadzibun. Orang munafik itu adalah para pendusta, benar-benar para pendusta. Sehingga dia lisannya bersumpah menyaksikan tentang kerasulan Rasulullah Muhammad SAW, tetapi batinnya mendustakan. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ketika orang-orang munafik itu mendatangimu ya Muhammad ya Rasulullah, mereka mengatakan nashhadu innaka la Rasulullah, kami bersaksi bahwa engkau benar-benar utusan Allah Ta'ala. Orang munafik pakai sumpah, kemudian pakai penegasan, sehingga betul-betul penuh dengan penekanan. Sumpah, kemudian penuh dengan penegasan. Maka Allah pun juga tegaskan bahwasanya wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi pula sesungguhnya orang munafik itu benar-benar pendusta. Penegasannya dengan tiga penegasan. Sumpah, inna, kemudian lakadibun, lam taukid. Sehingga betul-betul orang munafik itu memang betul-betul pendusta. Maka orang mereka suka dengan kedustaan, dia telah serupa dan menyerupai orang-orang munafik. Mungkin belum munafik tulen, tetapi dia telah berhias, mewarnai dirinya dengan warna kemunafikan, diantaranya kedustaan. Ayatul munafik salah, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Wa in salah, wa sama, wa zama annahu muslim, kata Nabi. Walaupun dia salat, walaupun dia puasa, walaupun dia menyangka dirinya muslim. Apa itu? Idza hadatha kadzaba. Kalau dia berbicara berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji menyelisihi. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberi amanat, dia khianat. Ini adalah termasuk di antara sifatul munafikin. Orang mereka memiliki sifat-sifat ini termasuk di antara mereka memiliki sifatnya orang-orang munafik. Dan tentu kita berusaha untuk membebaskan diri dari sifatnya orang-orang munafik. Kemudian, al-kadhibu, kedustaan itu, yu'ridu sahibahu lil-la'nah, yaitu akan menyeret pemiliknya kepada laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'anna al-kadhab mal'un, karena orang-orang, karena para pendusta itu mal'un, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menegaskan tentang orang-orang mereka bersumpah dengan dusta, anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadzibin, sesungguhnya laknat Allah itu akan menimpa dia kalau dia termasuk orang-orang yang ini dusta. La'natallahi 'alal kadzibin, laknat Allah menimpa kepada orang-orang yang mereka ini berdusta. Maka seorang mukmin orang yang mereka berusaha untuk menjauhkan dari segala model ini laknat Allah Ta'ala. Satu di antara perbuatan yang akan mendatangkan laknat Allah adalah ini kedustaan. Yang keempat, bahwasanya al-kadzibu yamna'u sahibahu minal hidayah wa taufiq. Kedustaan itu akan bisa menghalangi pelakunya itu dari hidayah dan taufiq. Hidayah dan taufik Allah dekat dengan orang mereka itu jujur. Sehingga pendusta, orang mereka mewarnai hidupnya dengan kedustaan-kedustaan, maka mereka akan gini terjauhkan dari hidayah dan taufik Allah Ta'ala. Dan tentu orang yang mereka terjauhkan dari hidayah taufik itu adalah sebuah musibah besar. Tidak ada musibah di dunia itu yang lebih besar daripada kesesatan, dan tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan dengan hidayah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim belum menjelaskan bahwasanya semua nikmat yang Allah berikan kepada hamba ini levelnya masih dua tingkat di bawah levelnya nikmat hidayah. Sebaliknya, musibah apapun yang diterima oleh seorang hamba ini maka levelnya masih di bawah musibah kesesatan. sehingga hidayah adalah nikmat yang terbesar dan kesehatan merupakan musibah yang terbesar. Karena dengan hidayah dia akan mendapatkan surga, dengan kesehatan dia akan mendapatkan neraka, dan neraka itu enggak bisa ditebus dengan apapun, dengan segala macam nikmat duniawinya. Maka seorang mukmin dia akan berusaha untuk membukakan segala jalan, sebab-sebab yang mengantarkan dia mendapatkan hidayah. Sebaliknya seorang mukmin dia akan berusaha untuk menyingkirkan segala sebab yang akan menutup datangnya hidayah. Satu di antara sebab terhalangnya orang hidayah adalah memiliki kebiasaan al-kadzib, yaitu dusta. Inna Allah la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang mereka kadzib, orang mereka dusta. Kafar lagi kufur. Segala bentuk perbuatan yang menyisih syariat Allah adalah kedustaan. Kesyirikan kedustaan, kekufuran kedustaan, kemunafikan kedustaan. Karena menyelisih waqi', waqi'nya Allah adalah Rabb yang esa. Mereka musyrik, maka membuat kedustaan. Mereka kafir, waqi'nya Allah al-haq, maka mereka memberi kebenaran. Tanda segala tanda kekuasaan Allah ada di bentang alam semesta. Mereka bagaimana kafir? Mereka adalah orang yang dusta. Dan ketahuilah bahwa kedustaan itu ada beberapa berbagai macam bentuk. Ini dusta ala Allah. Kadibun ala Allah. Dia berdusta terhadap Allah Ta'ala. Atas nama Allah Ta'ala. Demikian yang kedua, berdusta ala Rasulullah. Terhadap Rasulullah SAW. Dan dusta ala nas, dusta kepada manusia. Tentu dusta yang paling top-topnya, paling hebatnya, paling ngerinya adalah dusta atas nama Allah Ta'ala. Di antara kedustaan atas nama Allah adalah antakula alallahi bighairi ilmin. Di mana seorang dia berbicara tentang Allah atau agama Allah tanpa ilmu. Ini kedustaan yang sangat besar. Dan kedustaan yang bahkan dosanya bisa melebihi dosa syirik. Allah di antaranya menegaskan, "Qul ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun." Katakan ya Rasul sallam, "Ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizqin?" Bagaimana pendapat kalian tentang apa yang Allah telah turunkan kepada kalian dari rezeki Allah Ta'ala? Faja'altum minhu haraman wa halalan. Lalu Anda menjadikannya ini haram, ini halal. Qul Allahu adzina lakum. Kata Allah, katakanlah, apakah Allah mengizinkan kalian untuk mengatakan yang ini haram, ini halal? Karena halal haram itu wajib hanya mengikuti apa yang telah Allah tegaskan. Allah menegaskan ini halal, ini haram. Maka wajib kita untuk mengikuti apa yang dihalalkan Allah dan diharamkan Allah Ta'ala. Hak untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu adalah haknya Allah Ta'ala. Kita tidak punya hak. Maka orang mereka mengharamkan apa yang halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Allahu adzina lakum. Apakah Allah yang mengizinkan kalian? Am 'alallahi taftarun? Atau bahkan kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan paling beratnya dusta adalah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan ini halal, ini haram dengan lisan mereka dengan penuh kedustaan. Untuk menegaskan ini halal dan haram, ya tentu kembalinya kepada apa yang telah Allah jelaskan. Yang sampai kita kemudian berdosa atas nama Allah Ta'ala. Wala taqulu lima tasifu al-sinatukum al-kadiba hadha halal wa hadha haram litaftaru ala Allah al-kadib. Jangan kalian mengatakan dan apa yang disifatkan oleh lisan kalian dengan cara dusta, ini halal, ini haram, dalam rangka kalian ini membuat-buat kedustaan atas nama Allah Ta'ala. Karena orang yang mereka berdusta atas nama Allah itu la yuflihun, tidak akan pernah ini beruntung sama sekali. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allah al-kadziba la yuflihun. Mata'un qalil. Kalau dia berdusta atas nama Allah itu hanya untuk mendapatkan kehidupan dunia, ketahuilah kehidupan dunia itulah qalil, sangat sedikit dan sangat singkat. Berikutnya, walahum adzabun alim. Dan bagi mereka adab yang sangat pedih. Sehingga menikmatinya sebentar, sedikit, tapi dia akan berhadapan adab yang sangat pedih, yang bahkan ini sepanjang ini zaman. Dan ketika Ibnu Qayyim, beliau mengambil faedah dari ayat Allah Ta'ala, qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairi al-haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku mengharamkan satu al-fawahish, perbuatan keji, zina dan misalnya, mau baharamin hawa mabaton, baik yang nampak atau yang tersembunyi, yang dinampakkan atau yang atau mereka sembunyikan, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Yang kedua, wal isma wal bahya bighairi haq. Segala macam dosa, kezaliman yang tidak dibenarkan agama ini, juga Allah haramkan. Wa antusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan, demikian pula menyekutukan Allah yang tidak dia ini ketahui, yang tidak keterangannya di Allah Ta'ala. Ini syirik menyekutukan Allah yang tidak pernah ada dalilnya di Allah Ta'ala. Semua syirik tidak ada dalil yang membenarkannya. Yang keempat, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kalian berdusta atas nama Allah SWT, berbicara tentang Allah, tentang agama Allah, mala ta'lamun, apa yang kalian tidak punya ilmunya. Sehingga dia berdusta atas nama Allah Ta'ala. Ini ajaran Allah, Allah mengatakan demikian, Allah ini mengajarkan demikian. Dusta. Dusta. Tadi, dari empat tingkatan, empat, yang pertama, al-fawahish, yang kedua al-isma wal-bakhya, yang ketiga antusriku billah, yang keempat antakulu alallahi mala ta'lamun, maka semakin ke nomor empat, dosanya semakin besar. Sehingga yang paling besar adalah antakulu alallahi mala ta'lamun. Kok bisa? Penjelasannya para ulama, karena berbicara tentang Allah, berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, dia berbicara mengatasnamakan Allah SWT tanpa ilmu, berdusta atas nama Allah, ini sumber segala kesesatan. Syirik, kufur, bid'ah, maksiat, itu diantara munculnya pula dari wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sehingga perbuatan ini adalah sumber keluarnya segala bentuk kesatan-kesatan yang ada. Orang sampai mengajarkan perbuatan syirik, dia telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Orang mereka menjadi kafir, kufur, dan mengajarkan kekafiran, mereka telah berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu. Semuanya adalah kedustaan yang dibuat-buat. Rekaan-rekaan yang mereka atasnamakan Allah atau agama Allah. Maka ini dosa yang sangat besar. Dosa yang terbesar, berdosa atas nama Allah, atas nama agama Allah Ta'ala. Termasuk di antara berdosa atas nama Allah adalah mengingkari nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Yang Allah menegaskan Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Walillahil asma'ul husna. ayatnya menegaskan Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Dan kita diperintahkan Allah fad'uhu biha, agar berdoa, menyeru, beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Dan Allah mengancam orang-orang mereka melakukan ilhad penyimpangan terhadap nama-nama Allah Ta'ala. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, biarkan orang-orang yang mereka itu menyimpang dalam perkara nama-nama Allah Ta'ala. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, akan dibalas Allah terhadap apa yang mereka lakukan. Dalam hal ini, kalau kita bicara tentang firaqud dhalah dalam hal asma sifat, kelompok-kelompok sesat dalam hal asma sifat, maka di sana ada Jahmiyah. Jahmiyah, kelompok yang mereka mengingkari semua nama dan sifat Allah Ta'ala. Kemudian di sana ada Mu'tazilah, menetapkan nama, mengingkari sifat. Di sana ada Asy'ariyah, menetapkan nama, menetapkan sebagian sifat, mengingkari sebagian sifat dengan cara mentahrif, memalingkan pada makna yang lainnya. Dan ini semuanya sumbernya satu, yaitu takdimul akal ala nakal. Mendahulukan akal dibandingkan dengan itu nakal. Dan ini termasuk di antara bentuk berdusta atas nama Allah atau mendustakan apa yang Allah telah terangkan. Allah telah menegaskan tentang namanya, sifatnya. Bagaimana didustakan? Ini termasuk perbuatan kadzib, perbuatan dusta. Allah punya nama dibilang nggak punya nama. Allah punya sifat dibilang nggak punya sifat. Allah menegaskan Ar-Rahman ustawa alal arsh, Allah istawa di atas arsh, kemudian dianggapnya nggak mungkin. Itu membuat kedustaan-kedustaan kepada Allah Ta'ala. Termasuk di antaranya membuat kedustaan atas nama Allah, orang mereka mengatakan Allah memiliki anak, Allah punya anak. Kalimat yang sangat membuat murkanya Allah SWT. Yang kata Allah, ucapan mereka, waqalu tahadar rahman walada, mereka mengatakan Allah memiliki anak, Allah mau ngambil anak. Maka ini kalimat yang sangat mungkar, sangat besar. Bahkan kata Allah Ta'ala, takatus samawatu yatafattarna minhum, watangsyakul ardu, watakhirul jibalu hatta, anda'uli rahmani walada, wama yambagli rahmani ayattakhida walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Kalimat ini hampir membuat langit itu pecah, hampir membuat bumi terbelah, hampir membuat gunung itu jugruk, karena ucapan mereka Allah memiliki itu anak. Ini berdusta atas nama Allah Ta'ala. Termasuk orang mereka masuk dalam berdusta atas nama Allah, mendustakan Allah SWT, membuat kalimat-kalimat dusta tentang Allah. Seperti perkataan Yahudi, inna Allah faqirun, Allah faqir, yadullah makhlulah, tangan Allah terbelenggu. Ini ucapan Abnaul Kirdah, Yahudi, anak-anaknya ketek, yaitu Yahudi, yang memang sangat tidak beradab kepada Allah, apalagi kepada Rasulnya, apalagi kepada para hamba Allah yang lainnya. Yang kelakuannya sangat tidak beradab, bahkan kepada Allah sekalipun. Sehingga mereka katakan, waqalatil yahud yadullah makhlulah, orang Yahudi mengatakan Allah tangannya terbelenggu. Yang terbelenggu itu tangan mereka sendiri. Ghulat aydihim. Di dunia ini yang paling licik dalam alat ekonomi, paling bakhil, paling memeras manusia adalah Yahudi. Yahudi. Lihat bagaimana semua ini ekonomi model Yahudi. Di antaranya perbankan, berdagang dengan cara yang licik. Semuanya adalah ulah-ulah ini otak-otaknya Yahudi. Adapun Allah bahkan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah adalah terbuka, yunfiqu kaifa yasha, Allah memberikan kepada hambanya yang Allah kehendaki, dan pemberian Allah bahkan terus mengalir kepada para ini hamba tersebut. Kemudian yang kedua adalah di antara macam bentuk kedustaan adalah al-kadzib ala Rasulillah sallam, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti di antaranya adalah yakni berdusta al-kadzib fi tablighi din, berdusta dalam menyampaikan agama. Sebagian orang mereka berdosa dalam hal menyampaikan agama, membawakan hadis dhaif, maudhu', yang dia nisbatkan kepada Rasulullah SAW, ini adalah berdusta atas nama Rasul dan sangat berbahaya. Karena namanya muslimin, kalau sudah berkaitan dengan Rasul itu mengagungkan. Kalau Anda bilang telah bersabda Rasulullah SAW, padahal itu hadis yang dhaif, hadisnya maudhu, hadisnya dhaif atau palsu, Anda mengatakan, Nabi mengatakan demikian, muslimin akan mengagungkan, akan yaitu memperhatikan, akan mempraktekkan, akan meyakini. Padahal yang Anda bawakan hadis palsu. Maka Anda telah berdosa atas nama Rasulullah SAW. Dan Nabi mengancam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silakan mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Man haddatha anni bi haditsin yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibin. Barang siapa yang dia membawakan sebuah hadits yang hadis ini pandang kadzib, dusta, maka dia termasuk ahadul kadzibin, salah seorang pendusta. Maka hati-hati menyampaikan riwayat, menyampaikan hadis, pastikan itu adalah hadis yang sahih. Tentu kembali kepada para ulama yang pakar dalam masalah tashih, tadhif hadis, dalam masalah pensahihan dan pendhaifan hadis. Dan kita menyampaikan ini apa yang kita ini telah ketahui tentang kesahihannya, sehingga tidak menjadi penyebar hadis yang dhaif, apalagi yang palsu. Demikian juga, di antara kedustaan adalah ketika seorang mereka mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah, yang Nabi mengatakan, kullu bid'atin dhalalah. Berdosa atas nama Rasul. Semua bid'ah itu, kata Nabi, sesat. Lalu dia bilang, ada bid'ah hasanah. Enggak semua bid'ah sesat. Dan Nabi mengatakan, wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap yang sesat itu akan, ujungnya adalah di neraka. Dia bilang, ada bid'ah hasanah. Sedangkan Nabi mengatakan, kullu bid'atin dhalalah. Maka dia berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantaranya adalah berdusta atas nama Nabi adalah dia mengklaim dirinya cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul. Dia mengklaim orang mereka mengikuti Rasul. Tapi klaim ini hanya klaim lisan. Adapun dalam tataran kenyataannya tidak berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengikuti ajaran Nabi. Tidak berjalan di atas manhaj kenabian, di atas jalan Nabi. Dia tidak menyeru kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ittiba adalah bukti seorang mencintai Allah, yang Allah perintahkan kita untuk wajib ittiba kepada Rasulullah sallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW, Allah akan mencintai kalian. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, kata Nabi, semua umat akan masuk surga kecuali yang enggan, yang enggak mau. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba, siapa itu ya Rasul yang tidak mau? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang dia yaitu mentaatiku maka masuk surga, yang mendustakanku maka, yang maksiat padaku maka dia masuk neraka. Dia telah enggan. Termasuk berdosa atas nama Rasulullah adalah ketika orang mereka mengatakan bahwa maulid Nabi adalah bukti kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang yang mereka tidak mengadakan maulid, maka dia orang membenci Nabi. Ini alangkah sangat dustanya lisan yang mereka mengucapkan kalimat tersebut. Cinta hakiki itu dibuktikan dengan mengikuti sunnah Nabi. Menjadi orang yang muttabi', bukan mubtadi', tapi orang mereka mengikuti sunnah Nabi. Ini bukti cinta. Berjalan di atas jalan Nabi, sehingga betul-betul meniti jalannya Rasulullah SAW. Para sahabat Nabi tidak mengadakan maulid. Para kemudian para imam-imam kaum muslimin yang empat tidak mengadakan maulid. Bahkan yang menghidupkan maulid itu bahkan dikatakan pula oleh pentolanya, yaitu orang yang sesat, bahwa maulid itu yang pertama kali menghidupkan adalah Bani Fatimiyah. Bani Fatimiyah Rafidah yang para ulama mengatakan fusaq, fujar, kufar, kufar, fusaq, fujar. Mereka adalah orang-orang kafir, fasik, fajir. Dari merekalah muncul acara-acara maulid yang kemudian dipelihara muslimin, kemudian bahkan dijadikan sebagai brand. Kalau tidak maulid maka tidak mencintai Nabi, ini tentu kedustaan besar atas nama Rasulullah. Kalau betul mencintai Nabi, buktikan dengan ittiba. Buktikan dengan ittiba, dengan mengikuti ajaran Nabi, memperjuangkan ajaran Nabi. Terhadap sunnah-sunnah Nabi aja celaannya itu suanget, yaitu terang-terangan. Mencela jenggot, mencela cadar, mencela celana di atas kaki atau kain di atas kaki. Jelas artisnya, jelas penjelasan para ulama, tetapi dengan terang-terangan mencela. Bagaimana mengatakan dia pecinta Rasul? Terhadap sunnah Nabi aja mereka ini cela. Penuh dengan kedustaan-kedustaan. Yang seharusnya paling enggak mereka memiliki pengagungan, penghargaan, walaupun dia belum bisa melaksanakannya. Tapi bukan kayak setan yang kemudian justru mencela-cela ini apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antara bentuk kedustaan adalah ini al-kadzib 'ala an-nas. Dia berdusta atas nama, ya atas manusia. Dalam muamalah, dalam kehidupannya, dalam pembicaraannya. Banyak bentuk kedustaan atas nama manusia. Dia berdusta dengan perkataannya, berdusta dalam muamalahnya, dalam perdagangannya, dalam persaksiannya. Ini kejahatan. Orang menyampaikan setiap yang dia dengar tanpa dia pastikan kebenarannya bisa menjadi pendusta. Karena kata Nabi, kafa bil mar'i kadiban ayuhditha bikulli ma sami'a. Cukuplah orang dikatakan dia dusta kalau dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Tidak setiap yang kita dengar itu kita sampaikan, perlu paling enggak dicek dulu kebenarannya. Itu pun kalau betul-betul benar, ya ada pertimbangan lagi untuk menyampaikan itu, maslahat madharatnya, sehingga tidak hanya asal dia kemudian menyampaikan setiap yang dia dengar, yang dia baca, dapat internet, dari koran, dari majalah, dari apa, dijadikan obrolan, pembicaraan, bisa jadi bagian dia jadi pendusta. Dusta dalam hal jual-beli, sehingga dia tipu-tipu manusia, dia tipu manusia, penjualnya menipu pembeli, pembelinya menipu penjualnya, sehingga lingkaran setan memang kemudian semangat untuk saling mendusta, yang berdusta satu dengan yang lainnya. Ini adalah kebiasaan yang ada di tengah-tengah ini kehidupan manusia. Yang Nabi kita mengatakan, pedagang yang jujur itu bagi mereka adalah jannah. Pedagang yang jujur itu, dia akan saling menerangkan, saling menjelaskan. Dia jujur dengan perdagangannya. Boleh jadi keuntungannya berkurang, tapi berkah, diberkahi oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau dia saling berdusta, kemudian saling menyembunyikan cacat, enggak menerangkan, sehingga akan membuat kecewa satu di antara keduanya, maka kini akan menghilangkan keberkahan dalam hal muamalah, ini jual beli. Hilangnya berkah adalah musibah dalam kehidupan ini para ini hamba. Dan sebabnya adalah karena mereka mewarnai kehidupannya dengan kedustaan. Dusta dalam berdagang, dusta dalam muamalah, dusta dalam bicara. Termasuk di antara kedustaan adalah syahadatuz zur, saksi palsu. Saksi palsu, berapa banyak saksi palsu di pengadilan. Berapa banyak saksi palsu yang membuat haknya orang terampas. Tanahnya orang terampas. Haknya orang terampas. Karena saksi-saksi palsu. Yang kadang saksi palsu karena dibayar, saksi palsu baik dan sukarela, saksi palsu adalah kejahatan. Dan Nabi ingatkan ala wa qala sur, ala wa qala sur, ala wa salat sur. Ini semuanya adalah dalam betul-betul menunjukkan tentang sangat yaitu diingkarinya kedustaan di dalam ini agama ini. Sehingga betul-betul kedustaan adalah ini sebuah kejahatan, sebuah ini keburukan yang mengantarkan ke neraka. Adalah seorang dia berusaha untuk menjaga diri dari kedustaan dalam hal lisannya, dalam hal perbuatannya. Hendaklah kita senantiasa bersama dengan orang-orang jujur. Karena kedustaan itu akan mengantarkan kepada ini kefajiran, kefajiran mengantarkan kepada ini adab neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai kita menjadi orang yang dikatakan ini gelarnya kadzab, yaitu para itu pendusta. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita sampaikan sekilas berkaitan dengan kejahatan kedustaan yang kita oleh Nabi diarahkan betul agar menjadi orang-orang yang mereka senantiasa jujur, konsisten membiasakan kejujuran, betul-betul memilih lisan kita, amsik alika lisanak, kendali lisan Anda, jangan sampai lisan kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang rusak, diantaranya adalah suka dengan kedustaan. Dan orang itu kalau sudah sering mewarnai ucapannya dengan dusta, perbuatannya dengan dusta, akan menjadi kebiasaan sehingga bersifat dia menjadi orang yang ini kadzab, dicara sebagai tukang dusta, kadzab, tukang dusta. Dan tentu kedustaan yang paling berat, kedustaan atas nama Allah Ta'ala, lalu atas nama Rasulullah SAW. Dan ini sifat seorang mukmin adalah sifat yang dijauhkan dari segala kedustaan. Kita wakunu ma'as-sadiqin, bersamalah Anda bersama dengan orang-orang yang jujur. Jujur kepada Allah, jujur kepada manusia, jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada yani keluarga, dan jujur itu akan menenteramkan, membuat tenang. Buat tenang, enggak jujur itu membuat yaitu selalu gelisah. Membuat gelisah. Walaupun Anda sukses, sukses menipu orang, sukses bersumpah palsu, sukses mengambil harta orang. Anda sukses, tapi hatinya tidak pernah bisa merasa tenang. Tidak akan pernah bisa merasa tentram. Karena ketenangan itu hanya ketika seorang dia jujur dan di atas kebenaran. Itu akan membuat tenang, lapang jiwanya. Walaupun dianggap salah, dia akan tetap tenang. Walaupun dia dianggap salah, dia akan tetap tenang. Karena jujur. Yang dusta walaupun dia dimenangkan, tetap dia akan gelisah. Demikian, Bapak, Ibu, para pemirsa yang rahmat Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita. Dan jangan lupa, kita memasuki hari pertama, Dzulhijjah, sebagaimana pengumuman pemerintah. Dan dalam memanfaatkan baik-baik waktu yang kita miliki, karena sebagaimana telah dijelaskan insya Allah dalam buahnya kajian-kajian, tidak ada hari-hari yang amal saleh sangat dicintai Allah melebihi min hadil ayam, melebihi hari-hari di 10 awal bulan Dzulhijjah. Betul, perhatikan waktu yang kita miliki, karena sebagaimana telah dijelaskan insya Allah dalam buahnya kajian-kajian, tidak ada hari-hari yang amal saleh sangat dicintai Allah melebihi min hadil ayam,

0: pada kebutuhan atau ada keperluan dokter. Kita cukupkan sekian dulu, minta maaf. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga ucapkan terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan. Wabarakallahu fikum atas materi pembahasan yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz dan juga diberikan kesehatan dan dapat berjumpa kembali dalam program kajian ilmiah bermanfaat di waktu dan kesempatan berikutnya. Maka demikianlah para pendengar maupun pemirsa, sebagaimana telah disampaikan untuk di kesempatan hari ini, kami tidak membuka sesi tanya jawab dan semoga apa yang telah disampaikan memberikan manfaat dan tambahan ilmu untuk kita semua. Demikian dari pembahasan kajian ilmiah dari penjelasan kitab Al-Aqidatu Awalan, Laukanu Ya'lamun, buah karya dari Syekh Abu Islam Saleh bin Toha, rahimahullah, disampaikan secara langsung oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud, hafidhahullahu ta'ala. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut kita akan simak program acara selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM. Radio Roja Majalengka.

Alhamdulillah, Alamin, telah kita saksikan bersama kajian siang bersama Al Ustadz Afifi Abdul Wadud Habisallahu Ta'ala yang membahas kitab Al-Aqidatu Awalan Lau Kanu Ya'lamun. Semoga kita bisa mengambil faedah sebanyak-banyaknya dan bisa kita amalkan serta kita bagikan ke yang lain. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri, bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: حافظ.
1: Demi langit dan yang datang pada malam hari, tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu, yaitu bintang yang cahayanya menembus. Tidak ada suatu jiwa pun diri, melainkan ada penjaganya.
0: فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقُ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ.
1: Maka, hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan.

0: Dia diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada.
1: Innahu ala raj'ihi laqadir.
0: Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya, hidup sesudah mati.
1: Yawma tubla as-sarair, fama lahu min quwwatin wala nasir.
0: Pada hari dinampakkan segala rahasia, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak pula seorang penolong.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ.
0: Demi langit yang mengandung hujan dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Dan sekali-kali bukanlah dia senda gurau.
1: Innahum yakiduna kaida.
0: Sesungguhnya, orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya.
1: Wa akidu kaida.
0: Dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya.
1: Famahilil kafirina amilhum ruwaida.
0: Karena itu, beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Subbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa.
0: Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya.

dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.

0: yakhfa.
1: Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Kecuali kalau Allah menghendaki, sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.

0: Al-Ashqa.
1: Dan kami akan memberi taufik kepada jalan yang mudah. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Orang-orang yang celaka, kafir, akan menjauhinya.
0: Alladhi yaslan naral kubra.
1: Yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka.
0: Thumma la yamutu fiha wa la yahya.
1: Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup.
0: Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla.
1: Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia salat.
0: Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya.
1: Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia.
0: Wal akhiratu khairun wa abqa.
1: Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.
0: Inna hadza la fi shuhufil ula, shuhuf Ibrahim wa Musa.
1: Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas.
1: لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ.
0: Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar.
1: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةٌ.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, merasa senang karena usahanya, dalam syurga yang tinggi. Tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna.

0: anthah,
1: yang mengalir. Di dalamnya ada takhta-takhta yang ditinggikan, dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan permadani-permadani yang terhampar.

0: unta mudzakkir.
1: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan? Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi, bagaimana ia dihamparkan? Maka, berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan.

0: akbar.
1: Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, tetapi orang yang berpaling dan kafir. Maka Allah akan mengadabnya dengan adab yang besar.

0: عذابهم.
1: Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Wal fajr wa layalin 'ashr wasyafi'i wal watr wal laili idza yasr.
1: Demi fajar dan malam yang 10 dan yang genap dan yang ganjil dan malam bila berlalu.
0: Al fi dzalika qasamul lidzi hijr.
1: Pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal.

Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak tentara yang banyak, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Karena itu, Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.

0: akraman.
1: Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya, lalu dimuliakannya, dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku.

Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.

0: Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya.
1: Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati.
0: Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini.
1: Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad.
0: Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.

0: Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku.
1: Pada pelaksanaan Rukyatul Hilal, awal Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, Kementerian Agama melaksanakan pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama Kiai Haji Suudul Aska dan Zarkasi di Kabupaten Lamongan dan telah disumpah oleh Dr. Datarendes Tommy Asram SHMH, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak. Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti.
2: Alhamdulillah, hasil sidang isbat Kemenag RI Minggu 17 Mei 2026 menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Insyaallah puasa Arafah 9 Zulhijjah di hari Selasa 26 Mei 2026. Dan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Yuk optimalkan 10 hari pertama Zulhijjah. Perbanyak amal soleh, tahlil, takbir, dan tahmid. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai olehnya untuk dilakukan amal soleh padanya daripada 10 hari, yaitu di awal bulan Zulhijjah. Oleh sebab itu, perbanyaklah padanya ucapan tahlil, takbir, dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan dinyatakan sahih oleh Ahmad Syakir. Segenap pengurus Radio Muslim Jogja mengucapkan selamat menyongsong hari raya Idul Adha 1447 Hijriah dan selamat berkurban. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dukung dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi ke nomor rekening 775533009 di BSI 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: wa ma walad.
1: Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, Mekah. Dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Dan demi bapak dan anaknya.
0: Laqad khalaqnal insana fi kabad.
1: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
0: Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad.
1: Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya?
0: Yaqulu ahlaktu malan lubada.
1: Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak.
0: Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn.
1: Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah, dan dua buah bibir? Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan.

0: Maka, tidakkah sebaiknya dengan harta itu, ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu, apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir.
1: ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ.
0: Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
1: أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ.
0: Mereka, orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan.

0: صده.
1: Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya.

Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kepastian dan ketakwaannya. Sesungguhnya, beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya, merugilah orang yang mengotorinya.

Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasulullah Shalih berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya.

0: Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

Lungi sapa iki wong? Wong do lunga kabeh kula. Nembe dinten niki wau kula napa niku motoran tebih nggih, sederengipun tesih anu leren. Ning alhamdulillah Allah sampun ganjar kesarasan. Alhamdulillah. Terus kathah sedereke awake dhewe niku ingkang nandang gerah sing luweh medeni. Kados kula piyambak niku lemes mboten saged napa-napa gemeter, maem mboten doyan. Terus disanjangi rencang niku enten ikhwan pasang antena kanggem nyetel TV-TV sunah niku malah tiba. Nggih, tulang belakangipun niki pedhot. Ngantos piyambakipun lumpuh. Dados wiwit padaran dumugi pucuke sikil niku mboten saged ngraoske napa-napa. Nek sukune niku di selenget rek ngoten dheweke nggih munggu yangguyu mboten krasa napa-napa. Lenggah niki kedah mawi rompi penyangga. Kula ya Allah, kula diparingi sakit niki. Nggih, ternyata tesih wonten tiyang sanes ingkang nandang gerah ingkang luwe gegiri mesih. Alhamdulillah. Senantiasa ada alasan untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mila nikmat sehat niki monggo sami dipun gunakake kangge ngaji, manembah, salat, maos kitab suci Al-Qur'an kanggo sangu mati. Fatazawwadu. Padha golek sangu sira kabeh. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Yekti sak becik-becike sangu nggih tumrape manungsa benjang ten alam akhirat menika namung takwa dumateng Allah. Fa safiraunur rasula ananging Firaun raja pirngon niku maksiat marang rasul fa akhadznahu akhdza wabila. Mula ingsun maringi pasiksan paukuman pidana sing gegirisi sing edap-edapi. Nggih raja pirngon niku dibledheske wonten segara abang. Pirsa segara abang. Pundi niku? Laut Merah. Jawane kan segara abang. Nggih mboten. Laut Merah niku jawane segara abang. Ngantos dipun sebat wonten sawijining riwayat kula piyambak dereng mangertosi riwayat niki sahih napa mboten. Malaikat Jibril niku saking gwethinge kalih raja pirngon niku mendhet napa niku Pak lendhut sing enten ngisor segara niku disumpelke nuwun sewu tutuke raja pirngon. Aku wetohut kurang ajar mbangkang marang lot jejeli lemah sisan. Nggih naudzubillahi min. Wah. Malaikat Jibril niku malaikat welas asih. Ning nek pun didhawuhi dening Allah kaya malaikat Jibril dirampungi. Wah, ampun takon dosa. Umatipun Nabi Lut niku desane niku diangkat ngangge suwiwine malaikat Jibril. Mengko malaikat Jibril niku suwiwine cacah pinten? 600 kula njenengan bayangke. Suwiwi siji niku ngebaki jagat wetan, jagat kulon. Suwiwi setunggal niku. Mengko 600 suwiwine. Kula mboten bayangke nek malaikat Jibril kablak ngono njur donya iki dadi apa. Nggih, mesti tatanan tata surya niki bubar mawut niku. Lah, negarane umat Nabi Lut niku diangkat ngangge sewiwi casah siji digawa munggah ten langit. Ngantos para malaikat sing enten langit niku nganti krungu jegokane kirik ingon-ingone umat Nabi Lut niku. Terus saking dhuwur niku ditumplak ngoten, blek. Nggih. Telas. Tanpa sisa mati kabeh niku nek malaikat Jibril sampun duka didhawuhi dening Allah Subhanahu wa taala memusnahkan tiang-tiang ingkang membangkang. Allah lah gune aku maksiat. Wah aku ki ketecik cilik wis dijejeli udut bapakku kok ngantek sak yahene ki aku maksiat gini ya seger waras ora ya gini-gini. Nah, niku pangendikanipun tiang ingkang ngeyel. Estu wonten raja pirngon niku nggih mboten tau lara maksiat terus malah ngendika ana rabbukumul Ala, aku pangeranmu sing paling dhuwur dhewe, nyembah marang aku. Nggih. Ananging Allah Subhanahu wa taala maringi pidana ingkang gegirisi sebab napa? Raja pirngon maksiat mbangkang marang rasul. Semanten iki umat jaman sakniki, kok Kanjeng Nabi Muhammad dawuh cah do luwangetan mboten gelem. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika man sapa wonge ata teko kahinan marang dukun fakot yakti dheweke kafara wis kufur bima marang unzila ala Muhammadin wahyu sing diparengake Allah dumateng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngawisi teko ning dukun niku lho. Ning enten mboten umat Islam sing tesih teng dukun? Enten mboten? Leres jenengan wangsulane pun. Enten napa mboten kathah betul niku?
Nek jenengan jawab enten ngoten malah

0: Kok klerok ke? Sing bener enten apa mboten wangsulanipun? Kathah, akeh, Pak. Nggih. Wong sing naik haji tekan mereka wejik golek jimat mereka. Kain kiswah Ka'bah niku digunting. Digo mulih dienggo jimat. Konangan, kok ngendi ki Indonesia? Gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Terus keterangan saking Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab niku pinangka pepeling kagem kula panjenengan sedaya supados tansah manut dumateng Nabi Muhammad, dumateng syariatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten sah gawe syariat dhewe, gawe aturan ibadah dhewe. Ibadah sampun dipun wucalake dening Nabi, sampun dipun tuladhake dening Nabi, awake dhewe ming kantun manut kemawon. Pun cetha selamat niku. Asaniyah ingkang angka kalih. Wau ra enten tigang perkawis nggih. Nggih, sing perkawis angka setunggal Allah nyipta awake dhewe terus ngutus rasul, sapa manut marang rasul mlebu swarga. Ingkang angka kalih annallaha bilih Allah niku la yardo, mboten ridho. Allah mboten lila legawa an yusyrika ma'ahu, an yusyraka ma'ahu ahadun fi ibadatih. Allah mboten lila legawa menawi wonten menungsa sing tumindak syirik dumateng Allah wonten salebetipun pangibadahan. Syirik niku napa to? Taswiyatu ghairillahi billahi fi ma huwa min khasaisillah. Taswiyatu ghairillah. Nggih, madhaake. Oh, beda kok digawe padha. Sa'liani Allah dipadakake kalian Allah. Sa'liani Allah dipadakake kalian Allah fima huwa min khasaisillah. Wonten salebetipun perkawis ingkang dados kekhususanipun Allah. Iku dipun wastani napa? Syirik. Allah niku nggadahi sifat-sifat ketuhanan. Niku khusus kagem Allah tok. Mboten enten makhluk ingkang nggadahi sifat ketuhanan. Menawi panjenengan nggadahi kapitadosan, ana makhluk, ana menungso sing duweni sifat ketuhanan, ateges panjenengan sampun tumindak syirik. Tuladhanipun sifat ketuhanan iku mangertosi barang gaib. Ingkang saged mangertosi barang gaib menika namung Allah. Sebab mangertosi barang gaib niku sifat-sifat ketuhanan. Nek panjenengan percaya tanggaku kae gene ya ngerti barang gaib, panjenengan sampun tumindak syirik. Na'udzubillah min dzalik. Mula wong sing seneng nenggone tukang ramal niku tumindak syirik. Dukun barang niku ngerti jarene mangerteni barang gaib. Indigo dipercaya. Omongane indigo niku mboten parang dipercaya lho nggih. Mboten parang. Saestu mboten parang niku. Jenengan mitadosi omongane indigo ateges percaya kalih dukun, sebab indigo niku bocah sing diinstal dening setan supaya gedene dadi dukun, ngoten niku. Cah indigo kok diwawancara, "Dik, sesuk presiden tahun 2030 siapa ya, Dik?" Jenengan dhewe niku. Alhamdulillah aku raun 2030 dadi presiden. Presiden wonten kumpulan pasien rumah sakit jiwa. Presidene pasien rumah sakit jiwa, wong sing kelangan akal. Na'udzubillah min dzalik. Mboten pareng. Nggih napa melih mas-mas niki mbak-mbak sing seneng nontoni TV, siaran YouTube, siaran anu. Siaran YouTube niku sing paling rame niku. Napa niku? Siaran-siaran klenik niku. Niku rame niku. Pokoke enten YouTuber kok napa niku channel-e sepi niku gawe konten klenik dadi rame. Enak untuk bilah min dzalik. Jadi masyarakat yang awake dhewe tesih masyarakat pecinta nggih, klenik keras ngoten niku. Klenik keras, takhayulers lan sanes-sanesipun. Enak untuk bilah min dzalik. Niku kesyirikan. Sifat ketuhanan sanesipun Allah ingkang nggadahi hak dipun ibadahi. Ibadah niku napa ingkang paling wigati niku donga. Nggih, donga nyuwun rejeki dumateng Allah. Nek enten menungso kok salat, kaji, umroh ning dongane nyuwun rejeki dumateng saliyane Allah, ateges dhewe pun tumindak syirik. Nyuwun rejeki kalih nyiroro ngibul. Alih Dewi Lanjar, nyiroro lor, nyiroro etan, nyiroro kulon, kakang kawah hadi-hari, kaki among, nini among, sedulur papat, limo pancer, hee, gregetek. Kul mangi-wangi-wangi anggen kula dodolan niki mugi-mugi pinaringan seger waras laris. Manis Tanjung Timpul. Dagangan habis uangnya ngumpul. Terus napa? Terus blusuk neraka. Na'udzubillah min dalah de'e njaluk pitulungan, njaluk rezeki karo sak liyane Allah. Pasang jimat barang ngeten niku. Nggih. Niku nyata rencang kula enten lho, nunggu dodol dawet, dawet mbayat niku lho pirsa. Nggih, dawet mbayat niku biasane iso nganggo tape ketan sing legi niku lho. Dheweke niku dadi karyawan nunggu dawet mbayat niku. Nek mriki kan dawet Dono Tirta nggih. Dadi sakderenge nunggu dawet mbayat niku dheweke mesti digawani wur-wuran pirsa. Wur-wuran kali juragane. Kowe nek nyambut gawe karo aku nunggu dawetku sak durunge tok gelari gentong napa tak tok kursi. Kuwi papan lehmu dodol iku kudu diwur-wuri iki ngono. Le ngewur-wuri pripun? Ah mboten ngerti kula napa dheke wur-wuri. Ngeten nggih mboten ngerti napa dipiur-piurke ngoten. Ning dheweke niku sedina rong dina niku manut ning atine niku napa nggih mboten tentrem. Ya Allah kula kok dodol dawet kok dadak dipiur-piuri ngoten iki. Kula mungkin nek buka puasa ten mriki saderenge takmir ngombe kula nggih wegah ngombe kula. Nek dipiur-piuri piye aku? Mulih ra cetha kula. Gledak. Nek untu pilih mendali. Cekakipun cari ya serencang niki wis kula trimo mboten dodol dawet. Kula ora entuk gawean sampeyan. Tak mulih wae. Ha niku sae, tas sing gadahi keimanan. Ning nek nuwun sewu tiyang imane tipis, jane kula ki ngerti pasang jimat piur-piur barang ngoten niku mboten angsal. Ha ning pripun nek mboten ngoten kula mboten nyambut gawe? Pripun wangsulanipun? Afalam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Loh, jagat niki ra ombo wira jembar wiar ombo bawe ra ora entuk gawean ning kene, gawean ten desa liyane tasih kathah. Ning ampun ngantos keimanan tauhid niki tetel niku ampun ngantos. Syahadatain niku ampun ngantos gotang. Nggih, diregeti dening noda-noda kesyirikan niku. Klenik, takhayul, dukun, sihir, jimat sanesipun kedadi pun tilar nggih. Pun di wonten terus Allah Subhanahu wa taala mboten lila, mboten ridho nek enten setunggalipun umat ingkang tumindak syirik. La malakun muqarrabun, sae ingkang dipun syiriki niku malaikat ingkang celak dumateng Allah, ini nyembah dumateng Allah ning ya nyembah malaikat. Napa enten kula niku nate panggih tiyang wonten kutha Cirebon mriku. Niku dheweke niku duwe aji-aji, nek pun menguasai aji-aji dheweke bisa mengendalikan malaikat Jibril, apa ora gedebus niku. Dadi nek serik karo wong ya Jibril, ya Jibril, ya Jibril letuskan perutnya ngoten niku. Mengki wong sing digedhingi niku terus wetenge apa niku? Abuh no, gedhi melenter niku lho. Ban niku mati ngoten niku. Mas, niku sing jenengan kongkon niku dudu Jibril. Niku iblis. Niku setan. Jibril niku namung manut dumateng dawuhipun Allah. Tur tugasnya napa ta Jibril niku? Menyampaikan wahyu ta. Lah kok Jibril menyampaikan wahyu kok nampa dawuhmu kon bledoske wetenge wong napa tumon? Kuwi Jibril sapa-apa mboten enten nggih. Ah niku malakun muqarrabun nyembah malaikat niku mboten pareng. Wala nabiyyun mursalun nembah nabi nggih mboten pareng. Nabi rak pun mboten wonten ning wonten tiyang ingkang napa? Gulu ekstrim, niki rambutin nabi. Rambutin nabi kok dawane ngantek semeter punjul nggih. Nggih. Mongko tenggen kitab Syama'ilul Muhammadiyah niku dipun sebataken riwayat-riwayat sahih nabi niku apese rikmanipun dumugi pucuke kuping nggih. Kadang kala dumugi napa niki pucuke rambut niku sumeblak ten pundak mriki. Ha kok sing ning nggon TV digawa artis sapa kae? Kuwi rambute dawane ngiram nggih. Wono sewu nek kula nggih ujojo kek buntut sapi kuwi aku. Leh kula batin lho nggih. Dadi peninggalane nabi sing rupa Al-Qur'an sunnah sing kudu disinaoni diamalke malah mboten direwes, malah sing benda-benda niku malah sing di napa keramatkan menika kelentu. Wa dalilu qauluhu ta'ala lan dalilipun dawuhipun Allah Subhanahu wa ta'ala wa annal masajida lillah. Nggih, pilih sedanten masjid niku kagungane Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Mula sira iku ada ndonga marang Allah, nggih, ning uga ndonga marang sakliyane Allah. Surat Jin ayatipun 18. Dados wonten ayat niki Allah Subhanahu wa taala ngawisi wong ngibadah marang Allah ning ya ngibadah marang sakliyane Allah. Nyuwun marang Allah ning ya nyuwun marang sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Tawakal dumateng Allah, pasrah bongkoan ning ya pasrah bongkoan marang sakliyane Allah. Nggih, tawakal marang tawakal karo jimate. Waduh jimatku keri, aku nek jimatku keri iki ngopo-ngopo dadi ora pede. Lan niku tawakale kalih jimat. Waduh, aku biasane iki nek lara ditambani Mas Dokter kae mesti bergenggeng. Saiki Mas Dokter iki lanjut S3 ning luar negeri, aku njur kepiye? Niku jenenge tawakal kalih dokter. Tawakal pasrah bongkoan menika namung dumateng Allah. Sebab tawakal niku ibadah. Ini ki maghribi pun jam pinten nggih? 32. Berarti kita cekapaken semanten mbok menawi nggih. Supados ingkang kalih menit panjenengan saged ambekan nggih, saged mawon pangandikan kalih mitra pitepangan mbok menawi pengin kenalan sak piturutipun. Mbok menawi mekaten lan semanten nyuwun pangapunten saestu gegandhengan wekdalipun nggih sekedhik ingkang saged kita waos otomatis ugi sekedhik. Mugi-mugi ingkang sekedhik niki saged mbeta manfaat kagem diri pribadi kula piyambak sumrambahipun kagem para jamaah sekalian wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamuni ingkang kirang meranane ing penggalih kirang ing trapsila lan subasita kula tansah nyuwun agunging samudra pangapura wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه.
2: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah.
3: Kemajuan teknologi, informasi, maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW. Dakwah tauhid yang mubarakah. Dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu, kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan, tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia kata Rasulullah ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
2: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: قل

0: الناس.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka al-masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
4: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Min adhkaril masa.
4: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr, la ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
4: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
4: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
4: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
4: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
4: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.

pada pelaksanaan Rukyatul Hilal awal Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, Kementerian Agama melaksanakan pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama Ki Haji Suudul Aska dan Zarkasi di Kabupaten Lamongan dan telah disumpah oleh Dr. Datarandas Tommy Asram SHMH, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, hari raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, hari raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei.

0: Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak. Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti.
1: Alhamdulillah, hasil sidang isbat Kemenag RI Minggu 17 Mei 2026 menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Insyaallah puasa Arafah 9 Zulhijjah di hari Selasa 26 Mei 2026. Dan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Yuk optimalkan 10 hari pertama Zulhijjah. Perbanyak amal soleh, tahlil, takbir dan tahmid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai olehnya untuk dilakukan amal soleh padanya daripada 10 hari, yaitu di awal bulan Zulhijjah. Oleh sebab itu, perbanyaklah padanya ucapan tahlil, takbir, dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan dinyatakan sahih oleh Ahmad Syakir. Segenap pengurus Radio Muslim Jogja mengucapkan selamat menyongsong hari raya Idul Adha 1447 Hijriah dan selamat berkurban. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dukung dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi ke nomor rekening 775533009 di BSI 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Barakallahu fikum.

0: pada pelaksanaan Rukyatul Hilal awal Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, Kementerian Agama melaksanakan pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama Ki Haji Suudul Aska dan Zarkasi di Kabupaten Lamongan dan telah disumpah oleh Dr. Datarendes Tommy Asram SHMH, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak. Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti.
1: Alhamdulillah, hasil sidang isbat Kemenag RI Minggu 17 Mei 2026 menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Insyaallah puasa Arafah 9 Zulhijjah di hari Selasa 26 Mei 2026. Dan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Yuk optimalkan 10 hari pertama Zulhijjah. Perbanyak amal soleh, tahlil, takbir dan tahmid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai olehnya untuk dilakukan amal soleh padanya daripada 10 hari, yaitu di awal bulan Zulhijjah. Oleh sebab itu, perbanyaklah padanya ucapan tahlil, takbir dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan dinyatakan sahih oleh Ahmad Syakir. Segenap pengurus Radio Muslim Jogja mengucapkan selamat menyongsong hari raya Idul Adha 1447 Hijriah dan selamat berkurban. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dukung dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi ke nomor rekening 77 55 33 00 99 di BSI 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Barakallahu fikum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala Rasulillah wa ba'du. Ayah bunda dan teman-teman semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kak Erlan mengajak ayah bunda dan teman-teman semua untuk turut serta menjadi bagian dari sejarah yang luar biasa. Karena Masjid Akbar Al-Ihsan Yogyakarta sebentar lagi akan segera dibangun. Mumpung Ramadan, ini kesempatan bagi kita untuk menanam benih-benih kebaikan, karena benih-benih kebaikan yang kita tanam di bulan ini akan bernilai istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini info detailnya. Barakallahu fikum.
1: Tingkatkan iman dan takwa. IMTA 107,7 FM. Radio Muslim. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Simak terus www.radiomuslim.com. Radio Konsultasi Islami, Murtal Al-Quran dan Kajian Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha ma ba'd. Para bapak, para ibu, para pemirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun menaikkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saderengipun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kita sedaya lan selawat ugi salam ugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dumateng para keluarga, para sahabat, dan ugi sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Alhamdulillah wonten ing kesempatan ingkang sae punika inggih menika sakmenika kita sampun wonten wulan siam, lan wonten ing mriki kathah kautamen lan ugi ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Malikanipun kula panjenengan sami nindakake kesaenan, pramila monggo kita ngatah-ngatahaken kesaenan lan ugi ngamal ibadah wonten ing wulan punika. Kita lajengaken kajian Nawaqidul Islam, inggih menika pembatal-pembatal Islam. Lan kita tasih bahas wonten ing pembatal kaping 9. Inggih menika manik taqada anna ba'dhan nasi la yajibu alaihi tiba'u sallallahu alaihi wasallam. So sinten tiyange ingkang gadahi keyakinan menawi sebagian tiang niku mboten wajib nderei Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu yasawul khuruju min syari'atihi, lan menawi kepareng kangge tiang wau medal saking syari'atipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama wasa'al khidil al-khuruj an syari'ati Musa alaihi masallam. Kados dene Nabi Khidir menika kepareng medal saking syari'atipun Nabi Musa alaihi masallam, pramila fahuwa kafirun, dheweke pun kafir. Nek wonten tiyang menika gadhahi keyakinan menawi wonten tiyang-tiyang ingkang kepareng boten perlu nderek syari'ate Kanjeng Nabi. Boten perlu netepi napa ingkang dados syari'ate Kanjeng Nabi. Kados dene Hidil menika kepareng medal saking syari'ate Nabi Musa. Pramila piyambake menika sampun kafir. Nah, wonten pendapat saking para ulama ngengeni pangandikan saking para ulama ngengeni tiang-tiang ingkang nggadahi keyakinan kepareng medal saking syariatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awit kathah tiang-tiang ingkang nggadahi keyakinan kados mekaten. Pramila para ulama menika kathah nggih paring napa pangandikan babagan status tiang-tiang wau. Kados dene dipun ngendikake Syekhul Islam menawi man yadhunnu anna minal awliya iman yasughu lahul khuruj ani syari'atin nabawiyyati. Sok sinten tiyang ingkang napa nggadahi pemanggih wonten sebagian wali ingkang kepareng medal saking syariatipun Nabi Muhammad. Wonten sebagian wali ingkang kepareng medal saking syariatipun Nabi Muhammad. Ateges boten perlu nderek syariatipun. Boten perlu netepi napa ingkang dados syariatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kados dene Khidir menika medal saking nderei syariatipun Nabi Musa. Pramila dipun ngendikake dening Syekhul Islam tiang-tiang ingkang kados mekaten punika, wa kullu hadhihi al-maqalat min a'dhami al-jahalati wad-dhalalati bal min a'dhami anwa'in nifaqi wal ilhadi wal kufri. Sedaya punika niki keyakinan kados mekaten menika nggih kalebet nggih a'dhamu al-jahalat nggih dados kebodohan-kebodohan sing paling ageng, bodho sing paling parah, lan kesesatan ingkang paling parah. Lan menika ugi kalebet nggih a'dhamu anwa'in nifaq, jenis nifaq nggih kemunafikan ingkang paling ageng, lan ugi penyimpangan lan kekufuran ingkang paling ageng. Kok wonten tiyang menika dalil kanthi kisahipun Nabi Khidir kalian Nabi Musa. Pramilon dalil nggih menawi wonten tiyang-tiyang ingkang kepareng medal saking syariatipun Nabi Musa. Pramila semanten ugi wonten syariatipun Nabi Muhammad. Dados wonten tiyang-tiyang ingkang boten perlu nderei syariatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pedomanipun apa? Lajeng pedomanipun ilmu laduni. Kados dene dipun kiyasaken kados dene Khidir dumateng Nabi Musa. Nah, kados pundi kisahipun Nabi Khidir kalian Nabi Musa? Janjane kisahipun wonten ing Al-Qur'an menika kados punapa? Pramila napa menika dipun sebataken Allah Subhanahu wa taala wonten ing surah Al-Kahfi. Menika saged kita waos wiwit saking ayat 25 nggih utawi saderengipun menika kisah nalikanipun madosi Khidir nggih ngantos dunugi 80 kalih. Pramila dipun celasaken nggih dipun kisahaken dening Allah Subhanahu wa taala kisah Nabi Khidir lan ugi Nabi Musa ingkang dipun merincangi kalian muridipun madosi Khidir punika. Allah ngendika fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Fawajada abdan banjur wong loro kuwi mau Musa lan muridipun menika kepanggih kalian abdan min ibadina, salah sawijine hamba saking hambanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang Allah ngendikake atainahu rahmatan min indna, kang ingsun wus paring rahmat marang dhewekne marang hamba kuwi mau saka ngarsane ingsun. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, lan ingsun paring ilmu marang dhewekne saka ngarsa ingsun. Ingsun ajarake ilmu marang dhewekne saka ngarsa dalem ingsun. Nah, Allah ngendikake menawi Nabi Musa kalian muridipun lajeng kepanggih sasampunipun dipun patosi nggih kisahipun panjang menika dipun patosi lajeng kepanggih kalian Khidir. Lan Allah ngendikake menawi Khidir menika nggih abdan min ibadina, salah sunggalipun hamba saking hambanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun paringi rahmat lan ilmu saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Nah, pramila lajeng qala lahu Musa. Lajeng Nabi Musa menika ngendika dumateng Khidir. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusda. Napa kepareng kula menika nderek jenengan supados mungkin jenengan saged ngajaraken ilmu kados ini ilmu-ilmu ingkang sampun dipun ajaraken dumateng jenengan. Tentu kemawon saking Allah Subhanahu wa taala. Qala innaka lan tastati amma ya sabra. Lajeng Hidil anginipun jawab, sak temene mengko sira ra bakalan iso sabar nek bareng karo aku. Lajeng qala lahu Musa qala innaka lan tastati amma ya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Lan kepiye sila iso sabar marang perkara kang sila orang ngerteni ngilmu babakan perkara kuwi mau. Menika sampun dipun ngendikake Nabi Khidir. Nek Nabi Musa mungkin mboten bakalan saged sabar saking napa-napa ingkang dipun pirsani nalikanipun sareng kalian Nabi Khidir. Lan Nabi Khidir menika ugi ngendikake alesane. Menika mboten saged sabar awit mboten mangertos ilmunipun. Nah, mboten mangertos ilmunipun. Qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amra. Lajeng Musa menika ngendika nggih jenengan insyaallah mangke bakalan nemokke kula menika saged sabar lan kula mboten bakalan durhaka dumateng jenengan. Wonten ing urusan napa mawon. Nah, menika sampun janji kados mekaten. Nah, lajeng qala fa inittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisalaka minhu dzikra. Hidir ngendika, inittaba'tani nek kowe melu aku. Fala tas'alni an syai'. Kowe aja takon apa wae. Hatta uhdisalaka minhu dzikra, nganti tak ceritani dhewe babagan perkara ku. Terus mboten pikantuk, nggih. Mboten pikantuk tanglet kenapa kados mekaten, kenapa kados mekaten. Kenapa alasanipun kenapa lan kenapa. Mboten pikantuk komentar. Nah, menika sampun dipun janji kalian Khidir. Fantolako, lajeng kekalihipun menika bidal. Hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Ngantos nalikanipun napa kekalihipun menika minggah wonten ing perahu, Khidir menika malah damel perahu menika bocor, dipun damel bocor, digawe bolong. Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Loh, jenengan menika kenapa kok damel bolong prau menika? Napa jenengan menika napa nggadahi niat? Napa kepingin menika napa nyelulupke nggih mendadosaken menika penumpangipun menika do kelelep nggih litugrika ahlaha supaya jenengan iso ndadekke penumpangi kelelep nggih. Nah, komentaripun Nabi Musa laqad ji'ta syai'an imra. Jenengan menika sampun nindakake kesalahan sing gedhe banget. Wonten perahu normal nggih menika nggih melu munggah teng mriku kok malah dibolongi. Kok malah dibolongi. Nah, lajeng awit wau kit awal kan menika Khidir menika sampun pesen nggih nek jenengan nggih wingko ra iso sabar nek bareng aku. Semanten ugi wonten pesen nggih latas alni an syai'in hatta uhdisalaka minhu. Kowe aja takon babakan apa wae nganti tak critani dhewe. Menika sampun nglanggar. Wala jeng Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Qala alam aqul laka lan tastati ama ya sabra. Khidir enggak ada alasan. Lajeng anggenipun ngomentari, lho lak ya wis tak omongke marang awakmu. Menawa sira ora bakalan iso sabar bareng karo aku. Qala lajeng Nabi Musa kemutan lajeng ngendika, qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhikni min amri usra. Jenengan ampun ngukum kula awit saking kula kesupen. Lan jenengan ampun bebani kula kanthi kesulitan wonten ing urusan kula. Fantolako. Lajeng bidal malih. Hatta idza laqiya gulaman faqatalahu. Antos nalikanipun Khidir menika kepanggih lari alit menika malah dipateni. Dipun pejahi lari wau. Komentar malih menika Nabi Musa alaihi salam, qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukhra. Napa jenengan menika mejahi lari ingkang tesih suci, ingkang tesih resik. Menika sanes karana lari menika mateni tiyang, kok jenengan pejahi? Jenengan niku temen pun nindakake perkara ingkang mungkar sangat. Nah, menika komentaripun Nabi Musa. Qala lajeng Nabi Khidir ngendika malih, alam aqul laka innaka lan tastati ama ya sabra. Lak ya wis mau tak omongi nek kowe ora bakalan iso sabar melu aku. Nah. Lajeng Nabi Musa ngendika, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha. Nah, rumaos klen tuh menika. Menawi mengki kula tanglet malih. Sak sampunipun menika fala tu sahibni. Pun jenengan boten sah napa nyarengi kula. Qad balagta min ladunni udhra. Jenengan sampun paring kathah udzur dumateng kula. Nah, piyambakipun rumaos nek klen tuh. Ya, awit wau pun janji, mboten perlu komentar. Fantolako. Lajeng kekalihipun bidal malih. Hatta idha ataya ahla qaryatin istat'amaha ahlaha fa'abau ayudayikuhuma fawajada fiha jidaran yuridu ayyankudda fa'akomah. Lajeng kekalihipun menika bidal malih kepanggih wonten sunggalipun ahla qaryatin, penduduk sunggalipun kampung. Istat'ama ahlaha. Ingkang kekalihipun menika nyuwun supados dipun jam. Nyuwun dijamu ateges mertamu wonten mriku. Fa'abau ananging penduduk negeri menika wau do mboten purun. Abau ayudayifu huma, mboten purun nampi dados tamu. Dados dipun tolak. Lajeng fawajada fiha jidaran yuridu ayang kuddo faakoma. Kekalihipun lajeng teng kota menika wau, teng negeri wau, teng desa wau menika nemokke tembok ingkang pun reot. Terus pun lajeng ambelek. Kalih Khidir menika lajeng diluruske malih, dideke malih. Qala lau syi'ta latakhadta 'alaihi ajra. Lajeng Khidir ngendika teng Nabi Musa, nek kowe pengin ora apa-apa kowe njaluk upah mergo iki. Terus bukan masalah, mereka kan tembok wau pun meriot, pun meh ambrek, lajeng di teke malih. Menika lajeng Nabi Khidir ngendika nek kowe pengin ora apa-apa, kowe njaluk upah mergo iki. Lajeng piyambakipun ugi nambahi hadza firaku baini wa bainaka. Iki wis wektune pisah antarane aku lan kowe. Saubayyinuka saunabbiuka bita'wili ma lam tastati 'alaihi sabra. Aku bakalan merangke marang kuwi perkara-perkara kang kuwi mau ora iso sabar. Nalikane nyekseni perkara kuwi mau. Kan wonten tigang kalih perkawis wau ingkang awal pun dipun terangaken. Nggih menika nalikanipun Khidir nggih kepanggih napa minggah wonten prau kali Nabi Musa wau praune malah dibolongi. Lajeng kepanggih lare alit niku dipun pejai kali Khidir lare wau. Lajeng kepanggih kampung ajeng mertamu nggih mboten entuk lajeng ketemu tembok sing pun ajeng napa ambruk lajeng kali Khidir ditege malih. Nah niku lajeng dipun terangaken kali Khidir napa alasanipun kenapa kok wau praune di dibolongi malahan kenapa kok lari wau malah dipateni kenapa tembok sing pun meh amblek wau lajeng ditege malih. Nah Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mayaken Allah Subhanahu wa taala. Piyambai pun ngendika ammas safinatu fakanat lima sakina ya'maluna fil bahri. Wondene kapal kang dibolongi wau, kapal ingkang dipun bolongi wau. Fakanat lima sakini kuwi nggone wong-wong miskin. Ya'maluna fil bahri kang nyambut damel wonten ing laut. Fa'aradtu an a'ibaha. Aku kepingin gawe cacat prau kuwi. Wakana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghadba. Mergo ning burine kuwi ana penguasa. Wonten wingkingipun menika wonten penguasa, raja ingkang gaweane ngrampas kapal-kapal ingkang wonten mriku. Terus nek digawe cacat, menika kan lajeng mboten dimiliki, mboten dipingini. Lajeng ditinggalke. Nah, menika tujuan ibu. Nah, sebabipun kados mekaten. Nah, menika ingkang sepisan. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini. Wontene bocah cilik sing tak pateni mau. Fakana abawahu mu'minaini. Wong tuane loro-lorone iku wong mukmin. Fakhosina ayyul hiqahuma tughyanan wa kufra. Lan aku khawatir. Fakana abawahu mu'minaini. Wong tuane loro-lorone iku wong mukmin. Fakhosina ayyul hiqahuma tughyanan wa kufra.

0: dipun dereki. Contohnipun misalipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten tiang-tiang ingkang gadhahi keyakinan, wonten tiang ingkang boten perlu ndereki syariatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awit piyambakipun menika sampun dumugi derajat wali. Sampun dumugi derajat wali. Lan menika berarti boten perlu ndereki syariatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utawi langkung parah malih menawi-menawi sampun gadhahi pemanggih manunggaling kawula Gusti. Nah, menika berarti mboten perlu nindakake napa-napa ingkang dipun wajibaken dumateng menungsa umumipun. Menika dalilipun Khidir. Khidir menika mboten manut kali Nabi Musa alaihi salam. Lan mboten ndereki syariatipun Nabi Musa alaihi salam. Awit Khidir menika sampun dumugi derajat wali ingkang gadhahi ilmu laduni ingkang boten perlu malih ndereki syariat Nabi Musa ingkang wonten zaman punika. Nah, perlu kita fahami, perlu kita fahami menawi kisah Nabi Khidir punika utawi Khidir punika awit wonten khilaf saking para ulama menika nabi utawi sanes. Ini bakalan kita terangkan. Perlu kita pahami menawi Khidir menika menika sanes umatipun Nabi Musa. Semanten ugi Nabi Musa alaihi salam menika mboten dipun utus kangge Nabi Khidir utawi kangge Khidir. Pramila napa? Menika sanes umatipun. Nek sanes umatipun menika mboten perlu ndereki syariatipun. Kados dene kita mangertosi menawi nabi-nabi zaman rumiyin menika namung dipun utus khusus kangge umatipun. Mboten kangge sedaya alam, khusus kangge umatipun. Nah, Khidir menika sanes umatipun Nabi Musa alaihi salam. Pramila napa? Nalikanipun dialog nggih antaranipun Nabi Musa kalian Khidir sak sampunipun ngenalke menawi Nabi Musa pramila piyambakipun ngendika nggih nalikanipun kenalan menika nggih ana Musa kula Musa kula Musa. Lajeng Nabi Khidir menika tanglet Musa Bani Israel Musa saka Bani Israel. Nah menika nandhakaken menawi sepisan Nabi Musa mboten kenal kalih Khidir. Semantan ugi Khidir mboten kenal kalih Nabi Musa. Menawi menika setunggal kaum lan dipun Khidir menika kedah nderek syariatipun Nabi Musa pramila Khidir menika mesti kenal kalian Musa. Nah, menika nandhakaken nggih menawi napa? Menawi niki sanes kaumipun Nabi Musa. Khidir sanes kaumipun Nabi Musa. Pramila boten kedah ndereki syariatipun. Pramila dalil saking tiang nggih ingkang napa ingkang dadosaken kisah Khidir menika dados dalil wontenipun tiang ingkang kepareng medal saking syariatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merga derajatipun sampun dumugi derajat tertentu nggih pramila menika pendalilan ingkang batil. Pendalilan ingkang batil. Wontenipun tiyang ingkang nak aku ki wis manunggaling kawula Gusti ora kudu salat. Aku ora kudu melu syariate Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek syariate Nabi Muhammad nggih nek tata cara Jumatan ki ngene, nek aku ora kudu melu ngene. Nek tata cara haji ki ngene, aku ora kudu melu ngene. Mergo aku ora kudu melu syariate Muhammad. Aku wis oleh ilmu laduni. Kang menika nggih alasan-alasan kados mekaten menika alasan ingkang batil, alasan ingkang boten wonten dasaripun. Nggih utawi pendalilan ingkang klentu. Awit memang Khidir menika sanes umatipun Nabi Musa, pramila piyambake menika boten kedah derek syariatipun Nabi Musa. Lajeng nggih. Alasan ingkang sanesipun anna wujudal hidil alaihi salam ala dinin wa syariatin ghairi syariati Musa. Nah, wontenipun Nabi Musa lan ugi Nabi Hidil. Nabi Musa wonten syariat piyambak, Nabi Hidil wonten syariat piyambak. Menika kana amron saigon wa sunnatan min sunanillahi qabla bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Menika sampun dados sunnah ingkang dipun berlakukan dening Allah Subhanahu wa taala saderengipun dipun utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awit nabi menika dipun utus kangge kaumipun. Nabi-nabi zaman rumiyin saderengipun Nabi Muhammad menika khusus kangge kaumipun. Pramila saged ugi nggih menika Nabi Musa wonten agama lan syariat piyambak, nggih lajeng Khidir menika wonten agama lan syariat piyambak. Pramila menika menawi dipun anggap landa pun dipun tatusaken dalil menawi keparengipun tiang menika medal saking syariatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dasar kisah Khidir punika menika boten pikantuk lan menika pendalilan ingkang kelentu. Nah, lajeng ugi alasan sanesipun menika annama fa'alahu al-Khidir alaihi salam innama huwa min thariqil wahyi. Napa ingkang dipun tindakake dening Khidir alaihi salam wau menika ada dasar wahyu saking Gusti Allah sanes saking ilmu laduni. Sanes saking kersanipun piyambak. Napa dalilipun? Dalilipun wonten ing ayat dipun sebataken wa ma fa'altuhu an amri. Lan apa kang aku tindakke kuwi mau dudu mergo karepku dhewe. Ateges napa? Menika ateges nggih awit saking dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, tetes wontenipun kok lare dipun bejahi, menika kan nyelisihi syariatipun Khidir. Nyelisihi syariatipun Musa alaihi salam. Prau kok malah di napa dipun bolongi, menika nyelisihi syariatipun napa Nabi Musa alaihi salam. Nah, menika dipun tindakake mboten tanpa dasar. Mboten mergo perasaanipun nggih. Mboten mergo anggepanipun piyambak. Menika saged kita mangertosi saking pangandikanipun Khidir alaihi salam piyambakipun ngendika wa ma fa'altuhu an amri lan aku nindakake iki dudu mergo karepku dhewe. Wonten ayat sakderengipun ugi dipun ngendikake atainahu rahmatan min indina. Kang ingsun nggih paringi ingsun paring rahmat marang Khidir saka ngarsane ingsun wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lan Allah ngendikake lan ingsun paring ilmu marang Khidir saka ngarsa dalam ingsun. Nah, mereka nandakaken menawi Khidir menika dipun paringi ilmu, dipun paringi rahmat saking Allah Subhanahu wa taala lan piyambakipun anggenipun nindakake tumindak menika mboten tanpa dasar. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala pramila pendalilanipun tiyang nggih wontenipun nggih anggepan wonten tiyang ingkang keparang medal saking syariatipun Nabi Muhammad mergo sampun nggadahi derajat wali pikantuk ilmu laduni mboten perlu malih nurut kalian tata cara syariat ingkang dipun beto dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dasar kisahipun Khidir lan ugi Nabi Musa alaihi wassalam menika pendalilan ingkang batil. Pendalilan ingkang batil. Nah, lan bab ingkang terakhir wontening bab punika wonten masalah halil Khidir rasulun am nabiyun am huwa waliyun. Nah, Khidir menika rasul nabi utawi wali. Menika wonten khilaf saking para ulama. wonten khilaf saking para ulama. Lan danten menika wonten pangandikanipun saking para ulama. Wonten ingkang ngendikake kila nabiyun awaliyun rasulun. Wonten ingkang ngendikake Khidir menika nabi, wonten ingkang ngendikake Khidir menika wali, wonten ingkang ngendikake Khidir menika rasul. Nah, pemanggihipun utawi pendapatipun mayoritas ulama saking kalangan para ahli hadis, para ahli fikih, para ahli tafsir, menawi Khidir menika nabi ingkang dipun utus dening Allah Subhanahu wa taala. Nabi ingkang dipun utus dening Allah Subhanahu wa taala. Napa dalile? Dalilipun wonten ayat wonten surah Al-Kahfi ayat kaping 82 kali wau. Piyambakipun ngendika wa ma fa'altuhu an amri, lan aku nindakke iki dudu saka karepku dhewe. Maknane pun innama fa'altuhu an amrillah, aku nindakke iki mergo dawuhe Allah Subhanahu wa taala. Lan dawuhipun Allah Subhanahu wa taala menika namung saking jalur wahyu. Menika namung saking jalur wahyu. Pramila ada dasar menika berarti Khidir menika nabi. Nah, lajeng ugi pangandikanipun Nabi Musa. Pangandikanipun Nabi Musa. Ingkang ngendikake wonten ing napa? Wontening ayat sakderengipun ini menika wontening ayat 6 Nabi Musa menika ngendika hal attabi'uka ala antu allimani mimma ullim tarusta. Piyambakipun ngendika napa kula kepareng dereng njenengan supados njenengan ngajaraken nggih dumateng kula ilmu-ilmu ingkang sampun dipun ajaraken dumateng jenengan. Nah, sinten ingkang ngajarke ilmu dumateng jenengan menika mboten sanes inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Kanthi jalur wahyu. Pramila piyambakipun nabi. Menika ada dasar ayat menika. Lan ugi pangandikanipun Allah wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lan ingsun wus paring ilmu marang dhewekne saka ngarasa dalem ingsun. Nah, lajeng pendapat sanesipun menawi Khidir menika wali sanes nabi. Menika kathah-kathahipun pendapatipun mayoritas tiang sufi. Mayoritas tiang-tiang sufi menawi Khidir menika wali sanes nabi, sanes rasul. Ananging ugi pendapat menika dipun sepakati dening Abu Ali ibn Abi Musa Al-Hambali. Menika ugi nggadahi pendapat kados mengatakan ugi. Lan ugi Syekh As-Sa'di wonten ing tafsiripun. Nah, lajeng pendapat ingkang terakhir babagan Khidir menika annahu rasulun nabiyyun, piyambakipun nggih rasul nggih nabi. Nggih rasul nggih nabi. Dados sanes napa nabi kemawon ananging ugi rasul lan ugi nabi. Ya, menika pendapatipun Ibnu Jauzi lan ugi sanesipun. Nah, Bapak Ibu para pamirsa radio muslim ingkang mugi tansah menunaikan Allah Subhanahu wa taala mengaten segedik dengan saged itu aturaken wonten ing napa pepanggihan punika mugi dados saged manfaat lan ugi kesaenan lan pepenget kangge kita sedaya wonten kelentonipun atur kita nyuwun pamunten sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis seorang sahabat mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan penuh keutamaan, di antaranya untuk bersedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan di bulan Ramadan karena beliau mengetahui pahala yang besar dalam puasa Ramadan atau bersedekah di bulan puasa Ramadan. Dan kita memiliki satu program Masjid Al-Ihsan. Pembangunan masjid ini di antara perkara yang sangat agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man bana masjidan lillah, bana lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun satu masjid karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun Allah akan membangun satu rumah baginya di surga. Para ulama ada menjelaskan bahwa tidak perlu untuk membangun satu masjid yang dimaksud adalah membangun satu masjid secara full, tapi berpartisipasi untuk membangun masjid. Ini pun termasuk bagian dari keutamaan hadis tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya rumah di surga. Subhanallah. Maka ayo kita berpartisipasi amal jariah di bulan Ramadan yang akan terus mengalir pahalanya selama masjid tersebut dipakai oleh kaum muslimin. Semoga bermanfaat. Ayo kita berpartisipasi, semoga Allah memberikan taufik dan pahalanya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Salah satu yang disebutkan di dalam Al-Quran, Allah firmankan, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Hendaknya kalian saling tolong menolong dalam perkara kebaikan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perkara keburukan. Di antara bentuk tolong menolong adalah membantu saudara sesama muslim. Dan alhamdulillah, dalam waktu dekat insyaallah Yayasan Al-Ihsan akan membangun masjid yang berada di Yogyakarta. Tentunya harapan dan harapan dari kaum muslimin semua, kami mengajak ikhwah semuanya, akhwat fatullah semuanya, untuk bisa berbagi dan ikut melakukan yang terbaik. Punya semen satu sak bisa didonasikan, punya uang 10.000, 5.000, 100.000, 25.000 juga bisa diandilkan untuk bisa meraih kemuliaan. Rasul menyebutkan di dalam hadisnya, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang ikut andil membangun rumah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan baginya rumah di surga. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kesempatan yang terbaik di saat kita menjadi seorang muslim yang cerdas, yaitu melakukan ketaatan di bulan yang mulia, dan disitulah Allah memberikan janji kepada siapa saja yang ikut serta di dalam melakukan ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk kita semuanya, sehingga kita bisa berbagi dan nyengkuyung sama-sama membangun Masjid Akbar Al-Ihsan yang ada di Yogyakarta.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kaum muslimin.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan fadilah, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan padanya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak sekalian, alhamdulillah, mimpi alisan insyaallah mimpi kita hampir terwujud, dan insyaallah sudah tinggal nunggu kita proses dan kita siap-siap untuk bangun. Mumpung ini Ramadan, Bapak sekalian, jangan ketinggalan berperan partisipasi membangun Masjid Al-Ihsan yang insyaallah segera kita ini mulai. Dan afdhalus shadaqah fi Ramadan, shadaqah yang paling afdal itu dilakukan di bulan Ramadan. Semoga Bapak sekalian tergerak hatinya untuk betul-betul bisa ikut mendirikan Masjid Al-Ihsan yang insyaallah menjadi pusat dakwah sunnah seluruh ustadz di Yogyakarta, dan menjadi kegiatan yang manfaat dan menjadi pahala yang jariah mengalir insyaallah makmur dengan segala kajian sunnah di Yogyakarta. Mudah-mudahan manfaat, dan semoga Allah menggerakkan hati kita semuanya. Bapak sekalian, silakan segera bergabung dengan ini sedekah di bulan Ramadan untuk mendirikan Masjid Al-Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

0: demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.
1: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
0: Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.

0: Dan ada pun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik. Maka, kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar.
1: وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى.
0: Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa.
1: Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula.
0: Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia.

Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman.

0: dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Dan kelak, dia benar-benar mendapat kepuasan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah, yang maha pemurah lagi maha penyayang.

0: nuzula.
1: Demi waktu matahari sepenggalahan naik, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu, dan tiada pula benci kepadamu. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?

Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan.

0: Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: لَكَ ذِكْرَكَ.
1: Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu.
0: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
1: Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
0: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب.
1: Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.

0: Maka, apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
0: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
1: Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam.
0: Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
1: Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna.
0: Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup.
1: Inna ila rabbika ruj'a.
0: Sesungguhnya, hanya kepada Tuhanmulah kembalimu.
1: Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla.
0: Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan salat?
1: Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa.
0: Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang, yaitu Rasulullah, itu berada di atas kebenaran? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah?
1: Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara.
0: Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
1: Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadhibatin khati'ah.
0: Ketahuilah, sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan, lagi durhaka.
1: Falyad'u nadiyah, sanad'u az-zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
0: Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kala kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
0: Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Qur'an, pada malam kemuliaan.
1: Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alf syahr.
0: Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan.

0: kulli amr.
1: Pada malam itu turun malaikat
0: fiha kutubun qayyimah.
1: Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus.
0: وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ.
1: Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata.

0: qayyimah.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.

0: البريه.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.
0: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

0: ربه.
1: Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: لها.
1: Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya.
0: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ.
1: Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka.

0: dzarrah.
1: Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Maka ia menerbangkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.

Sesungguhnya, manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya, manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya, dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.

0: Maka, apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka.
1: Pada pelaksanaan Rukyatul Hilal awal Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, Kementerian Agama melaksanakan pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama Kiai Haji Suudul Aska dan Zarkasi di Kabupaten Lamongan dan telah disumpah oleh Dr. Datarandes Tommy Asram, SHMH, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak. Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti.
2: Alhamdulillah, hasil sidang isbat Kemenak RI Minggu 17 Mei 2026 menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Insyaallah puasa Arafah 9 Zulhijjah di hari Selasa 26 Mei 2026. Dan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Yuk optimalkan 10 hari pertama Zulhijjah. Perbanyak amal soleh, tahlil, takbir dan tahmid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai olehnya untuk dilakukan amal soleh padanya daripada 10 hari, yaitu di awal bulan Zulhijjah. Oleh sebab itu, perbanyaklah padanya ucapan tahlil, takbir, dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan dinyatakan sahih oleh Ahmad Syakir. Segenap pengurus Radio Muslim Jogja mengucapkan selamat menyongsong hari raya Idul Adha 1447 Hijriah dan selamat berkurban. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dukung dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi ke nomor rekening 775533009 di BSI 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah.

0: hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
1: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ.
0: Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan.

0: ساميه.
1: Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Alhaakumuttakatsur hatta zurtumul maqabir.
1: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur.
0: Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun.
1: Janganlah begitu. Kala kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu. Kala kamu akan mengetahui

0: Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Niscaya, kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wal 'asr.
0: Demi masa.

0: Sesungguhnya, manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةُ أَلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةُ.
0: Dan tahukah kamu, apakah hutamah itu? Yaitu, api yang disediakan Allah, yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati.
1: إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةُ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةُ.
0: Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil?
0: Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia?

0: dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu, berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatasyita'i wa Bismillahirrahmanirrahim.
2: Radio Muslim memurnikan akidah, mendebarkan sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM Radio Muslim memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Alhamdulillah, pada kesempatan Senin petang sore ini kita kembali berjumpa di program Serambi Masjid. Dan insya Allah kita akan langsung bergabung dengan Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta untuk menyiarkan kajian Ustaz Zaid Susanto Habisallahu Ta'ala dengan tema Kitab Al-Kabair. Dan judul pada sore hari ini yakni kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh riba. Dan langsung saja mari kita simak kajian bersama dengan Ustaz Zaid Susanto Habisallahu Ta'ala.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat, saudara-saudari para hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih terus bersama kitab Al-Kabair, mempelajari kitab tentang dosa-dosa besar, dan masih mempelajari dosa besar yang ke-12, Bair. Mempelajari kitab tentang dosa-dosa besar, dan masih mempelajari dosa besar yang ke-12.

diterangkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, sebesar apapun keuntungan yang didapatkan oleh riba, maka hal itu tidak akan memberikan manfaat. Bahkan hakikatnya riba itu adalah berkurang. Semakin besar yang dihasilkan oleh riba, berarti kekurangan yang dialami oleh seseorang semakin bertambah. Kurang dari sisi apa? Sudah diterangkan pada kesempatan yang lalu, berkurang secara keberkahan harta. Berkurang secara keberkahan harta. Yang kedua, berkurang agama pelakunya. Jadi mengurangi agama pelaku, mengurangi keberkahan harta. Satu yang bertambah, yaitu apa? Dosa. Na'udzubillah min dzalik. Maka seorang pribadi ataupun keluarga ataupun kelompok masyarakat sampai tingkat negara, apabila mereka bermuamalah dengan riba, maka sesungguhnya mereka akan mengalami tiga hal ini: keagamaan mereka turun, keberkahan harta turun. Kalau tingkat negara berarti devisa turun, keberkahan devisa turun. Baik, kemudian Syekh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin melanjutkan komentarnya bahwa memakan harta yang halal atau memakan harta yang haram itu akan membahayakan seseorang. Kemudian beliau menukil satu hadis yang sudah kita baca, yaitu anna man kasaba malan min maharramin fa innahu in anfaqahu lam yubarak lahu fih wa in tasaddaqa minhu lam yuqbal minhu wa in khalafahu kana zadahu ila nar. Orang yang mengais harta yang haram, maka harta tersebut kalau diinfakkan tidak akan jadi keberkahan. Kalau disedekahkan, diinfakkan itu artinya dibelanjakan. Infak itu belanjakan secara umum. Kalau dibelanjakan, tidak akan jadi keberkahan. Kalau disedekahkan, tidak akan diterima oleh Allah. Kalau enggak digunakan apa-apa, simpan di pundruk, maka akan menjadi bekal seseorang menuju neraka. Tercatat sebagai dosa. Akan ada audit yang menyeluruh terhadap hartanya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga bentuk penggunaan itu semuanya merugikan. Buat belanja rugi, buat sedekah tidak diterima, disimpan malah jadi dosa. Baik. Waliyahdar akilar riba, waliyahdar akilur riba au ghairuhu mimma harramahullahu liyahdar mimma qalahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Maka hendaklah seorang pemakan riba hati-hati. Seorang pemakan riba atau pemakan harta-harta yang diharamkan oleh Allah hendaklah berbahaya, hendaklah apa? Waspada. Dan senantiasa mengingat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Wa innallaha amara al-mursalin wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin.

Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan ada kesamaan. Allah memerintahkan orang yang beriman dan para rasul itu dengan perintah yang sama. Ini kelebihan orang-orang yang beriman. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman seperti yang diperintahkan kepada para rasul. Beliau Shallallahu alaihi wasallam membacakan ayatnya. Yang pertama, perintah Allah kepada para rasul. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Inni bima ta'maluna 'alim. Wahai para rasul, makanlah dari perkara-perkara yang baik, yakni halal. Ini perintah Allah kepada para rasul. Kepada orang yang beriman sama. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari harta halal yang telah kami rezekikan kepada kalian. Ya, ada sifat, merupakan sifat kelebihan bagi orang yang beriman, di mana Allah perintahkan mereka seperti Allah memerintahkan orang-orang utusan, memerintahkan para utusan Allah. Kemudian beliau menyebutkan, dan perintah Allah pasti ada maslahatnya, ada manfaatnya. Makanya beliau menyebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dzakara rajula, dan beliau menceritakan ada seseorang yutilus safar, safarnya panjang, dan orang yang musafir itu doanya mustajab aslinya. Ash'atha aghbara, sampai kusut badan dan penampilannya. Yamuddu yadaihi ila sama, dia julurkan kedua tangannya menghadap langit. Ya Rabbi, wahai Rabb, wahai Rabb. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa sebab terkabulnya doa. Di antaranya safar. Kemudian kondisi yang sangat membutuhkan. Kemudian menjulurkan tangan ke langit, menengadah. Allah itu kalau seorang hamba menjulurkan tangannya kepadanya, malu jika hambanya kembali menarik tangannya dalam keadaan apa? Nol, kosong, gak ada hasil. Kita sebagai hamba Allah, pokoknya nih ya, kalau sudah berdoa, yakinlah dikabulkan. Kalau sudah kita panjatkan hajat, kita ucapkan doa, maka yakinlah pasti dikabulkan. Ya. Hanya saja bentuk pengkabulannya adalah salah satu dari tiga yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa diberi kontan. Ya. Doa pingin mobil, tahu-tahu mabruk. Doa pingin umroh, umroh. Doa pingin dapat istri solihah, dapat. Doa pingin dapat istri solihah lagi, dapat lagi. Ini kontan namanya. Doa pingin utangnya lunas, lunas. Doa pingin bisa utang lagi, bisa utang lagi. Ini namanya kontan. Yang kedua adalah disimpan oleh Allah di hari kiamat. Doa pingin sandal baru, ora ketok-ketok. Ternyata disimpan oleh Allah. Dan ingat, sesuatu yang disimpankan oleh Allah itu tidak akan berkurang. Bahkan karena Allah itu karim. Karim itu apa? Dermawan banget. Kita yakin pasti akan lebih baik dari yang kita minta. Di dunia minta sandal, sebut merek, Swallow.
tidak dapat-dapat. Di akhirat kita yakin kita nggak akan cuma dikasih cuma apa? Lalu pasti lebih dari itu. Sandal akhirat. Sandal akhirat lebih baik daripada sandal dunia. Percaya. Itu yang kedua. Jadi disimpan. Yang ketiga, Allah palingkan darinya, Allah hindarkan darinya bahaya. Allah hindarkan dia dari bahaya yang setara dengan kebaikan yang dia minta. Minta uang 100 juta. Rekeningnya belum tangting-tangting, adanya 100 ribu. Bolak-balik dibuka 100.000. 2 bulan lagi 100.000. Suatu saat karena sibuk buka apa? Rekening sambil motoran. Ting, dikirane rekening. Padahal apa? Shopee. Padahal WA, SMS masuk. Itu baterai hampir habis. Dibuka. Pas lagi sibuk buka, rekeningnya ternyata tetap 100 ribu. Depannya ada mobil. Bres. Kecelakaan. Apa yang terjadi? Motornya utuh. Mobil depannya juga utuh. Orangnya selamat. Tidak ada luka sama sekali. Padahal kalau motornya remuk, mobilnya penyok, orangnya patah tulang, itu kalau dihitung sudah bisa 100 juta. Itu ting muni 100 juta, cuma bentuknya lain. Bisa dipahami? Insya Allah. Jadi Allah jaga dia dari bahaya yang setara dengan kebaikan yang dia minta. Masya Allah. Jadi yakinlah, pokoknya kalau kita sudah gini, ya Allah, gitu. Dan kita tidak minta dosa, tidak pula minta memutus silaturahim, yakin pasti Allah mengabulkan. Baik. Jadi di sini ada beberapa sebab-sebab terkabulnya apa? Dosa. Apa? Terkabulnya doa. Di antaranya tadi apa? Perjalanan. Kemudian kondisi yang betul-betul butuh tadarruk kepada Allah. Kemudian yang ketiga apa tadi itu? Menjulurkan tangan ketika berdoa. Kemudian yang ketiga, yang keempat, mengucapkan panggilan ya Rabb. Ya Rabb, atau kalau bahasa kita berarti Rabbana, Rabbana. Wah, itu Masya Allah. Dan kebanyakan doa para rasul pakai Rabbana atau Robbi, betul. Baik, kita lanjutkan. Ternyata apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, pakaiannya haram, dan dia tumbuh dalam perkara yang haram. Fa anna yustajabu dzalik? Maka bagaimana mungkin doa orang tersebut akan dikabulkan? Berarti ini ada unsur-unsur penghalang terkabulnya. Doa, makan haram, minum haram, pakai pakaian yang haram, dan biasa tumbuh dalam yang haram. Nas'alullah salamah wal afiyah. Selain hal-hal ini, ada beberapa hal yang menghalangi terkabulnya apa? Doa. Di antaranya adalah tergesa-gesa. Tergesa-gesa dalam doa, tergesa-gesa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil. Kalian pasti akan dikabulkan doanya selama tidak tergesa-gesa. Maksudnya tergesa-gesa itu gimana Ustaz? Apa doa sambil lari, doa sambil ngebut pakai motor? Ya Allah mudah-mudahan tidak terlambat, ya Allah, ya. Itu apa tergesa-gesa? Apa arti tergesa-gesa? Naam, yad'u ahadukum, seorang dari kalian berdoa kemudian berkata
saya ini belum dikabulkan. Da'autu falam yustajab li, kata seseorang. Itu namanya tergesa-gesa. Al-istijal itu adalah qaulur rajul, seorang yang berkata da'autu falam yustajab li. Aku udah doa, tapi belum dikabulkan. Kata-kata apa? Belum dikabulkan. Ini berarti tergesa-gesa. Kalau begitu, hindarkan kata-kata sampai sekarang belum dikabulkan. Hindarkan. Jangan kita ucapkan. Kenapa? Karena Allah berjanji, Udu'uni astajib lakum. Ayo berdoalah padaku, minta padaku, astajib lakum. Pasti aku kabulkan. Berarti ini siapa yang janji? Allah. Apakah Allah akan melanggar janjinya? Tidak mungkin. Allah tidak akan melanggar janji. Maka kalau sudah tangan terangkat, hajat pun kita sebutkan, doa kita panjatkan, jangan sekali-kali kita mengatakan belum dikabulkan. Karena pasti dikabulkan. Makanya tadi kan pengkabulannya salah satu dari tiga bentuk. Kontan, disimpan, diganti dengan yang semisal. Jadi jangan sekali-kali terlontar ucapan seorang yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang tergesa. Da'autu falam yustajab li. Bagaimana pengin jadi, enggak pengin sembuh bawa kamu itu. Atau mudah-mudahan sembuh kamu, banyak doa. Banyak doa yo Kang. Yo aku iki yo wis ndonga. Aku bolak-balik ndonga nganti saiki urung dikabul. Itu tergesa-gesa, Kang. Ya. Si ana utang, Bu. Yo isih ndonga. Yo aku yo wis ndonga, saya ndonga malah saya akeh utange. Huh? Belum dikabulkan. Ini namanya tergesa. Jangan sampai terucap. Ya, jangan sampai terucap. Itu salah satu jahat apa? Perkara yang menahan terkabulnya dosa. Di antara perkara yang menahan terkabulnya dosa adalah kita ini tidak suka amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang meninggalkan yang ma'ruf, kita diem. Ada orang yang mengerjakan yang mungkar, kita diam. Ini juga penyebab terhalangnya pengkabulan apa? Doa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ya'murunna la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Au la yushikanna Allahu bi'iqabikum. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguh seharusnya kalian itu betul-betul rajin amar makruf, rajin nahi mungkar. Kalau lihat ada orang enggak sholat, ayo mas sholat dulu. Istrinya belum pakai jilbab, tidak menutup aurat, ayo pakai jilbab dulu. Ini namanya memerintahkan pada yang makruf atau melarang yang mungkar. Kalau enggak dikerjakan, hampir-hampir saja Allah menurunkan hukumannya kepada orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Fatad'una falam yustajab lakum. Maka akhirnya kalian, di antara bentuk hukumannya, kalian berdoa tapi tidak dikabulkan oleh. Ini penghalang, ya. Wallahu ta'ala alam bi shawab. Baik, itu diantara faedah.
Kemudian Syekh menyampaikan di sini fastab'ada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-istijabah li akilil haram. Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggap tidak mungkin diijabai orang yang makan hal-hal yang haram. Fahal tardha an tamudda yadayk ila rabbika ya rabb thumma la yuqbala minka thumma la yuqbalu minka. Apakah kau ridho senang kalau kau julurkan tangan berdoa tapi enggak dikabulkan oleh Allah gara-gara suapan yang haram, makanan yang haram. Ya. Kata Syekh di sini, fattaqillaha, maka hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, wahai saudaraku Muslim. Wa ta'amal bil mu'amalatil ja'izah al mubaha, silahkan bermuamalah dengan muamalah yang halal. Yanzilullahu lakal barakah fi kasbik, niscaya Allah akan menurunkan keberkahan dalam usahamu, penghasilan sedikit tapi keluarga apa? Tenang, jauh dari kisru, diberkahi, ya, Masya Allah. Fi rizkika, sehat, ya, dan yang lain-lain Masya Allah. Wattaqillaha wa ajmil fit talab, bertakwalah kepada Allah dan bersikap sederhanalah di dalam mencari penghasilan. Ini jangan sampai melanggar syariat Allah. Fa innahu lan tamuta nafsun, karena sesungguhnya satu jiwa tidak akan mati hatta tustakmala rizquha, sampai rezekinya pasti sudah dipenuhi sempurna. Jadi jatah rezeki kita itu sudah ditentukan. Yang tahu ya hanya Allah. Sejak di perut ibunda kita simbok, sejak kita diwetenge awake, diwetenge siapa? Simboke. Ya. Ketika genap umur berapa? 120 hari, maka Allah mengutus seorang malaikat bikat bi arba, untuk menulis empat hal, bikat bi rizkihi wa ajalihi wa amalihi, rizkinya, ajalnya, dan amalannya, wa syaqiyyin aw sa'idin, dan apakah dia termasuk hamba yang sengsara ataukah yang bahagia. Kita enggak tahu catatan ini isinya. Ajal kita kapan? Enggak tahu. Karena kita enggak tahu ajal kita kapan, ya kita bersegera beramal saleh. Jangan ditunda-tunda. Kalau ada saudara kita mau masuk Islam, segera masukkan, diajak deh. Kalau kita ingin bertobat, segera tobat. Karena kita tidak tahu kapan umur akan berakhir. Yang kedua apa? Rizkihi ajalihi. Rizkinya ditetapkan, total itu kamu dapat berapa triliun, sampun ditulis. Kinten-kinten jenengan pinten triliun? Enggak ada yang tahu kan? Enggak ada yang tahu. Seorang nelayan mengarungi lautan pakai perahu dia. Weh, di tengah lautan ketemu muntahan. Tapi sing muntah paus. Apa itu? Ternyata katanya bahan pembuatan minyak wangi parfum yang mahal. Namanya apa? Ambar ya. Ambar. Akhirnya diambil, dibawa pulang. Mungkin terapung-apung ya. Mungkin kalau tidak salah niku kerak napa nggih? Kerak perut. Lambungnya ikan mungkin berkerak. Tumpukan lemak di perut ikan paus jadi apa? Bahan minyak wangi. Muntah. Jadi rezekine nelayan itu berapa tahun yang lalu yang kita dengar berita. Seorang nelayan
menemukan bahan apa? Parfum. Terapung-apung. Nah, kalau muntahan kita sapa sing gelem? Allahu Akbar. Itu rezeki Allah tentukan. Allah tentukan. Tidak ada yang ngira. Tidak ada yang ngira. Baik. Termasuk rezeki itu jodoh. Jodoh. Jodoh itu rezeki. Boleh ngalor, ngidul, ngetan, ngisor, durak ketemu. Ternyata akhirnya ketemu secara tidak sengaja. Si akhwatnya yang kecelakaan. Kemudian dia yang nolong, dibawa ke rumah sakit. Nah, setelah itu kok jadi suami istri. Ada itu teman kita yang mengalami hal itu. Bahkan mungkin salah seorang ustadz kita. Ya, itu kisah nyata. Ketika sama-sama menjadi mahasiswa di kota Jogja. Bukan saya, sana sekolah itu. Ustadz kita. Salah satu ustadz kita. Ala kulli hal, rezeki sudah. Termasuk rezeki itu ya jodoh. Kita ini enggak boleh sakit ketika orang lain dapat rezeki. Maka enggak boleh pula sakit hati kalau orang lain dapat jodoh. Itu jatahnya dia. Makanya juga, mohon maaf ya, walaupun peserta akad mungkin enggak ada atau sedikit, istri enggak boleh sakit hati kalau suami dapat rezeki lagi. Pahamlah, enggak usah dilanjutkan. Lalu dia yang dapat suami yang sakit hati orang lain. Makanya ini iman kepada takdir itu harus nomor satu diilmui oleh kita semuanya. Apa tadi? Ajal, rezeki, amal. Amalan juga sudah ditulis oleh Allah. Termasuk bahagia ataupun nanti sengsara itu sudah ditulis oleh Allah. Tapi kita tidak tahu, maka kita ini senantiasa harus berusaha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat yang mengadu, ya Rasulullah, apakah kita ini beramal untuk sesuatu yang sudah ditetapkan atau sesuatu yang belum ditetapkan? Jadi kita beramal nantinya masuk surga itu ketetapan, ataukah kita beramal ditetapkan masuk neraka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk sesuatu yang sudah ditetapkan. Enggak akan berubah dari takdir Allah. Kata para sahabat, idzan nattakil, ya sudah kalau begitu kita ngelelah saja. Manut, ngelelah. Ngelelah itu pasrah. Terserahlah, aku enggak beramal juga enggak apa-apa, pokoknya nanti ketetapannya apa? Surga atau ketetapannya apa? Neraka, sudah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mengajari kita untuk ngelelah. Beliau tidak mengajari kita untuk pasrah bongkoan, enggak ada usaha. Apa kata beliau? I'malu. Tetap kalian harus beramal. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang akan dimudahkan menuju catatan amalannya. Tentu kalau kita ditawari pengin surga atau neraka, jawabannya surga, ya kita berusaha. Kita berharap kita ditulis oleh Allah sebagai orang yang bahagia. Makanya kalau, ya ini anjuran ya, kalau ada pasangan keluarga baru, kemudian istrinya sedang apa? Hamil. Sebelum 120 belum ditulis, maka doakan anak kita. Allahumma aktubhu minas su'ada. Ya Allah, tulislah janin ini menjadi janin yang su'ada, sa'id, yang bahagia. Wala taj'alhu minal ashqiya. Janganlah dia termasuk orang yang celaka. Kita doakan. Ya namanya juga usaha. Sebelum berapa? 120 hari. Nah, lebih bagus lagi ya sebelum ada janin. Doanya harus hafal. Doanya harus hafal. Dan sampai datang golek catatan. Windu to mong.
Ya, harus hafal. Baik, kita lanjutkan. Fa'ala kulli hal, yang jelas rizki pasti akan dipenuhi oleh Allah dan tidak akan mungkin tersisa sedikit pun sampai meninggal dunia. Dan satu contoh yang sering saya sampaikan adalah kisah dari guru kami, dan juga ternyata disampaikan oleh kisah ini disampaikan oleh Syekh Saleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, menceritakan tentang bagaimana Allah itu menyempurnakan rizki seorang hamba. Dia menceritakan ada seorang nyemplung sumur, lagi makan roti, kemudian duduk di pinggir sumur, masuk biur, orang heboh, cemplung cemplung, akhirnya ditolonglah orang itu, selamat. Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian biasalah diwawan cara, ditanya, "Kowe iki kronologine piye to? Kok iso-isone nyemplung sumur iki piye?" Akhirnya disuruh apa itu? Rekonstruksi. "Piye to cara mau iki piye to?" "Ora, aku iki mau iki agek mangan roti ngene iki lho, aku agek lungguh ning kene iki. Oh, agek mangan roti, aku ngerti-ngerti kecemplung kayak ngene iki lho." Beliau mempraktekkan, gigit roti, ngunyah, ditelan, masuk sumur kedua kali. Orang-orang pun nyemplung maning gitu kan. Kecemplung lagi masuk lagi. Akhirnya mereka menolong. Tapi apa yang terjadi? Kali ini orang itu tidak tertolong nyawanya. Allah selamatkan dia untuk menyempurnakan rizkinya. Rizkinya masih tinggal beberapa hisapan udara dan satu suap. Udah tuh, yakin. Makanya dua orang ulama. Ada dua orang ulama, kalau tidak salah Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik, berdebat. Rizki itu sebetulnya butuh diusahakan apa enggak toh? Kalau Imam Malik, ya harus diusahakan. Kita tawakal ya tawakal, tapi harus usaha. Kalau Imam Malik, asal tawakalnya benar, rezeki datang sendiri. Dua-duanya sepakat, tawakal harus benar. Betul-betul hati itu bergantung pada Allah. Tapi Imam Syafi'i menjelaskan harus tetap ada usaha. Kata Imam Malik, terkadang tidak perlu usaha, asalkan tawakalnya sudah benar. Akhirnya berpisahlah orang itu dengan pendapatnya masing-masing. Imam Syafi'i, Imam Malik. Imam Malik duduk di Masjid Nabawi, di rumahnya, dekat Masjid Nabawi. Imam Syafi'i pergi. Dia ingin membuktikan kepada gurunya bahwa segala sesuatu harus diusahakan. Tawakal, iya. Akhirnya dia masuk ke perkebunan anggur. Dia pun ngelamar pekerjaan. Ya. Maka diterima, dia bekerja sehari itu, akhirnya mendapat sak keranjang anggur. Dia semakin yakin bahwa rezeki itu harus pakai usaha. Enggak cukup tawakal. Tawakal harus maksimal, tapi usaha juga. Nih, mau saya buktikan kepada guruku. Bawalah ke rumahnya siapa? Memalik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini anggur buat Anda. Apa ini? Ini bukti bahwa rezeki butuh usaha. Kenapa? Ini saya harus jadi tukang kebun yang mungkin dapat upah anggur. Ini buktinya. Kata Imam Malik, lah ini bukti juga. Saya tanpa usaha dapat rezeki anggur. Jadi yang benar yang mana nih? Itulah. Kadang apa? Ya debat. Ya apa ya? Pembicaraan yang apa antara murid dan guru yang indah lah gitu ya, Masya Allah. Tapi memang tawakal yang benar harus ada apa? Usaha. Barang siapa yang bergantung hanya pada tawakal saja tanpa usaha,
berarti dia telah menyelisihi sunnah. Ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tawakalnya ngepol, usahanya juga maksimal.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta bangkitkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Inna a'tainakal kautsar.
3: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di syurga.
2: Fasholli lirabbika wanhar.
3: Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
2: Inna shani'aka huwal abtar.
3: Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun.
3: Katakanlah, hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
2: Wala antum abidun ma a'bud.
3: Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukulah agamaku.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Idza jaa nasrullahi wal fath.
3: Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
2: Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba.
3: Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat.
4: Pada pelaksanaan Ru'yatul Hilal awal Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, Kementerian Agama melaksanakan pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama Kiai Haji Suudul Aska dan Zarkasi di Kabupaten Lamongan dan telah disumpah oleh Dr. Datarandas Tommy Asram, SHMH, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Saya ulangi, hari raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak. Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti.
5: Alhamdulillah, hasil sidang isbat Kemenak RI Minggu 17 Mei 2026 menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Insyaallah puasa Arafah 9 Zulhijjah di hari Selasa 26 Mei 2026. Dan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Yuk optimalkan 10 hari pertama Zulhijjah. Perbanyak amal soleh, tahlil, takbir dan tahmid. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai olehnya untuk dilakukan amal soleh padanya daripada 10 hari, yaitu di awal bulan Zulhijjah. Oleh sebab itu, perbanyaklah padanya ucapan tahlil, takbir, dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan dinyatakan sahih oleh Ahmad Syakir. Segenap pengurus Radio Muslim Jogja mengucapkan selamat menyongsong hari raya Idul Adha 1447 Hijriah dan selamat berkurban. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dukung dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi ke nomor rekening 77553300099 di BSI 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb.
3: Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.
2: Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
3: Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Yang di lehernya ada tali dari sabut.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad.
3: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu.
2: Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
3: Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia.
1: Malikin nas.
0: Raja manusia.
1: Ilahin nas.
0: Sembahan manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi.
1: Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
0: Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia.
2: Tingkatkan iman dan takwa. IMTA 107,7 FM Radio Muslim. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Simak terus www.radiomuslim.com. Radio konsultasi islami, murotal Al-Quran dan kajian Islam.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yadihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd, jemaah sekalian kaum muslimin wal muslimat, pendengar radio muslim dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan kembali di majelis kita, majelis tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Semoga senantiasa Allah berikan kepada kita semua kenikmatan untuk senantiasa talabul ilm, kenikmatan untuk senantiasa belajar dan belajar untuk mendalami ilmu agama, dan senantiasa semoga Allah mudahkan kita untuk menuju surganya. Allahumma amin. Tayyib, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sambung kembali dalam bahasan kita, masih dalam kitab Al-Wajiz, di mana kita akan bahas dalam bab tentang ahkamul janais, ya, bab seputar jenazah, di mana dalam pertemuan yang lewat telah kita sampaikan hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika dia menjumpai saudaranya dalam kondisi ajal, ya, dalam kondisi kematian, di mana salah satu di antara kewajiban seorang muslim ketika dia melihat kematian, ya, yang dimana kemarin kita sampaikan hendaknya seorang ini menutup kedua matanya, ya. Dan ini bahasan yang kemarin kita sampaikan seperti memang dalam kitab Al-Wajiz, ya, dalam bab Ahkamul Janais. Bagi antum semua yang memegang kitab, fadhal untuk dibuka di halaman 165. Nah, jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimat, pendengar radio muslim dimanapun antum berada, arsadani wa arsadakumullah. Kita akan lanjutkan kembali apa sajakah yang harus dilakukan, ya, bagi kerabat yang ketika dia berada di, ya, di seputar orang-orang yang ditinggal, ya, di sekitar jenais atau janais, apa yang harus dilakukan oleh seorang kerabat dalam kondisi ketika dia melihat kematian, ya. Dalam bahasan ini maka ini terkait dengan khususnya adalah orang-orang yang ketika mendapatkan musibah, dan kita yakini dan kita pahami dalam Islam, semua orang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu ada dua, di mana Allah sebutkan ujian dari bentuk kebaikan dan bentuk keburukan. Nah, salah satu di antara ujian yang mungkin sebagian besar orang tidak suka adalah tentang kematian. Ya, sehingga ujian kematian adalah salah satu di antara ujian yang besar yang Allah berikan kepada kita manusia. Ya. Taib, yang pertama, ma yajuzu lil hadirin wa ghairihim. Hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang hadir ketika dia menjumpai kematian. Yang pertama, yajuzu lahum kasfu wajhil mayyit. Ya. Yang pertama adalah diperbolehkan untuk membuka wajah jenazah yang sudah dikain kafani dan juga menciumnya, ya. Wal buka'u alaihi salasata ayyam, dan diperbolehkan juga bersedih, ya, selama 3 hari. Ya, di sini ada catatan penting bahwa sebagian masyarakat menilai dan menganggap bahwa melihat dan membuka kain kafan jenazah, ya, sebagian masyarakat mengatakan tidak boleh. Dan padahal salah satu di antara, ya, adab, bahkan diperbolehkan, bahkan hal yang seandainya pun kita lakukan, ya, maka itu pun juga tidak masalah dan tidak berdosa. Bahkan mencium jenazah pun juga diperbolehkan, ya, dan bersedih selama 3 hari juga diperbolehkan. Beberapa hadis yang menjelaskan, yang pertama adalah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai keduanya. Lama kutila abi ja'altu, ya, akhsyafu thawb adwajihi abka. Ketika ayahku ini meninggal, maka kemudian aku membuka kain wajah ayahku, ya. Yang kemudian aku menangis, ya, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an. Yang kemudian wa nahawni wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yanhani. Ketika itu ada yang melarangku, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarangku, ya. Jadi terkait dengan menangis. Fa amara bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan ketika itu Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam kemudian perintahkan kepadanya, ya, untuk senantiasa kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menangis di waktu itu. Artinya disuruh bersedih, ya. Artinya disuruh seperti tidak dilarang seseorang itu bersedih selama waktu itu, ya, selama 3 hari. Karena salah satu di antara bentuk duka, ya, adalah dengan bersedih. Nah, di hadis yang mulia ini, maka ketika kemudian wajah seorang ayah ini dibuka dan di waktu itu kemudian dilihat, ya, maka ini menunjukkan bahwasannya diperbolehkan untuk kemudian pertama, ya, membuka wajah jenazah dan juga mencium jenazah, ya, sehingga tidak masalah, ya, tidak berdosa dan tidak juga kemudian terjadi apa-apa. Nah, kemudian hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, masih berbicara masalah membuka wajah jenazah dan mencium dan menangis selama 3 hari diperbolehkan. Ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridai beliau. Aqbala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, ya, ala farasihi. Ya, ketika itu Abu Bakar radhiyallahu taala an, ya, ya, mendatangi, ya, ke tempat tidurnya. Dan ketika itu, ya, hatta nazara fadakhara al-masjid fa Umar yukallimun nas fa lam yukallimun nas hatta dakhala Aisyah radhiyallahu anha fatayamama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya, fa kasafa ala wajhihi summa aqabba alaihi fa qabbala baina aynayhi, ya, summa baka fa qala, ya, bi abi wa anta wa ummi ya nabiyullah la yasma'u alaihi alayka mautatain. Amal mautatul ladhi alaika faqad mittaha fa fi riwayah faqad mitta al mautatul ladhi la tamutu ba'daha. Ya, jadi hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa salah satu di antara hal yang diperbolehkan adalah bagaimana kemudian mencium, ya, membuka wajah jenazah dan mencium, itu hal yang diperbolehkan. Sehingga perlu kita perhatikan, ya, bahwa hadis yang kita baca tadi, dua hadis ini menunjukkan akan diperbolehkannya seseorang, ya, mencium dan melihat wajah jenazah. Nah, jamaah sekalian kaum muslimin, arsadani wa arsadakumullah. Nah, bicara masalah kondisi yang harus kita lakukan, ya, maka hal-hal ini adalah hal yang diperbolehkan, artinya sebatas di mana kita melakukan hal itu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya, hal yang diperbolehkan, ya, adalah hendaknya seseorang, ya, mendoakan kebaikan terhadap saudaranya yang meninggal. Ya. Ya, ada tiga hal tadi ya yang diperbolehkan. Tambahannya itu adalah bagian daripada kebaikan yang kita lakukan. Kemudian kita akan masuk apa sajakah yang diwajibkan seorang kerabat ketika ditinggal saudaranya meninggal dunia. Ya, ini bentuk kewajiban yang harus kita tunaikan. Yajibu al-aqaribil mayyit, ya, hina yablughahum khabar wafatihi amran. Maka wajib bagi seorang kerabat ketika ditinggal oleh saudaranya atau keluarganya, ya. Yang pertama adalah as-sabru, ya. Diperintahkan untuk bersabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 berbicara masalah sabar, karena semua kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sampaikan ujian itu ada ujian yang baik dan ujian yang buruk. Allah firmankan, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath-thamarat wa basyiris sabirin alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ya. Di mana Allah mengatakan, dan sungguh kami akan uji kalian dengan rasa takut, ya. Dengan rasa lapar dan hilangnya harta dan hilangnya jiwa, yakni kematian, ya, dan hilangnya buah-buahan, dan berilah kabar pada orang-orang yang senantiasa mau bersabar. Ya, di mana ketika datang ujian, salah satu di antara perintah Allah kepada kita, jika datang musibah kepada kita, maka hendaknya kita mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita pun akan kembali kepadanya. Nah, ini salah satu di antara bentuk kesabaran yang muncul dalam diri seorang muslim ketika datang kepadanya kabar kematian, baik terhadap saudaranya ataupun orang yang dia sayangi, ya. Nah, sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, qal, beliau mengatakan, "Mar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi imra'ah." Ya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang wanita ingdal qabri. Ketika itu ada seorang wanita yang sedang fahiyatabki dan kondisi wanita itu, ya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang wanita ingdal qabri. Ketika itu ada seorang

ya, di kuburan. Artinya ketika mendapatkan barangkali salah satu di antara keluarganya meninggal dunia dan dia bersedih dan menangis di dekat kuburan. Maka Nabi katakan, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, fasbiri dan bersabarlah. Ya. Faqalat, ternyata wanita tadi menjawab, ya, ya karena kondisi ketika ditinggal oleh keluarga, ya pastinya terpukul dengan pukulan yang berat, ya. Mungkin dia bersedih dan menangis, ya. Faqalat, maka wanita ini mengatakan, ya, ilaika anni. Kata wanita ini, jika seandainya engkau, ya, posisinya adalah posisi seperti saya. Fa innaka lam tusib bi musibati. Engkau mengatakan demikian karena engkau tidak menimpa atau tidak mendapatkan musibah sebagaimana aku mendapatkan musibah. Ya. Qal, dan perawi hadis mengatakan falam ta'rifhu. Sedangkan wanita itu tidak mengetahui kalau yang berbicara adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ya kalau bahasa kita mungkin kalau kita mendengar ada orang yang menasihati kita dalam kondisi kita sedih, ya, dalam kondisi kita diuji, mungkin bisa jadi kita mengatakan kepada saudara kita dengan apa ucapan-ucapan yang mungkin di luar alam bawah sadar kita, ya. Memang kalau ujian itu datang luar biasa. Ya, jadi ucapan-ucapan itu yang keluar terkadang adalah bentuk ketidaksyukuran dan lain sebagainya. Setelah itu kemudian faqila laha, dan dikatakan kepada wanita itu ketika itu, ya, bahwasanya yang berkata isbiri, ya, ittaqillah wasbiri, itu adalah huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang menasihati wanita tadi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadaha mithlul maut. Maka kemudian wanita tadi ini seakan-akan kemudian ya hampir meninggal, ya, mendengar kabar kalau yang menasihati itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dia mengatakan dengan perkataan yang tadi, ya, yang katanya mungkin kalau bahasa kita, coba kalau engkau posisinya seperti aku, ya, mungkin kau juga tidak sabar, ya. Maka Nabi sebut, ya, kemudian Nabi pergi, ya. Nabi tidak mengatakan aku Muhammad, ya, aku Rasulullah, tidak, tapi Nabi pergi karena memang kondisi saat itu ya memang kondisi yang sulit, ya. Maka kemudian fa'atat babar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata wanita ini kemudian mengetuk pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa'atat, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid indahu, ya, dan ketika itu tidak dijumpai, ya. Ya. Maka artinya sudah dicari-cari enggak ada, ya. Ternyata kemudian ketemulah, ya, faqalat, dan kemudian wanita itu mengatakan, ya Rasulullah, ini lam a'rifka, ya. Jadi kata wanita itu mengatakan bahwasanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mengenal atau tidak mengetahui kalau itu adalah Anda. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ini yang perlu kita garis bawahi, ya, sabda Nabi ini. Nabi mengatakan, inna sabra inda awali sodamah. Sesungguhnya kesabaran itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika pertama kali menimpa kita, ya. Ya, jadi ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa kapan orang itu dikatakan sabar, jawabannya adalah ketika musibah itu pertama mengenai atau menimpa kita, ya. Nah, hadis yang kita baca hadis yang muttafaqun alai, ya. Di mana hadis ini dari lafaz al-Imam Bukhari, dari lafaz Imam Muslim, afwan, ya, dan dalam Sahih Bukhari juga terdapat, dan Sunan Abu Dawud dan yang lainnya. Di mana dalam hadis yang mulia ini ada poin yang penting, ya. Bahwa kesabaran itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai yang besar, pahala yang besar, manakala seseorang pertama kali dia mendapatkan musibah dan dia mau bersabar, ya. Maka mungkin bisa kita ambil sebuah apa? Contoh, ya, dalam kehidupan kita saja. Mungkin kebanyakan di antara kita terkadang kena musibah, pertama kali musibah menimpa kita, kita tidak bersabar, ya. Ambil contoh misalnya apa ini, kesandung, ya. Ketika jalan tiba-tiba kemudian kita kesandung, kuku kita ini copot, lepas, ya. Nah, di saat lepas, maka yang keluar dari lisan kita terkadang wah macam-macam. Mungkin kadang-kadang kita mencaci maki batu, ya. Kita menyalahkan orang yang ada di kanan kiri kita, ya. Kita keluarkan ucapan-ucapan yang memang bentuknya tidak bersyukur dan lain sebagainya.

0: Ya, padahal Nabi sebut kesabaran itu akan dinilai pahalanya di sisi Allah ya Subhanahu wa taala sangat besar dan sangat besar ketika seorang itu mau bersabar ketika pertama kali musibah mengenainya. Jemaah sekalian kaum muslimin wal muslimat, pendengar radio muslim dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka bicara kesabaran ini luar biasa. Ya. Nah, pastinya ketika muncul sabar, yang kedua yang harus kita dan wajib kita lakukan adalah keridhaan terhadap takdir, ya. Ya, jadi yang kedua tadi, yang pertama tadi adalah sabar, yang kedua adalah ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, menerima, ya. Ya, jadi ridha itu secara bahasa mudahnya adalah menerima apa yang Allah tetapkan kepada kita. Naam, ya. Nah, salah satu di antara bentuk bagaimana kita ini beriman kepada Allah, ya kan? Salah satu di antara bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi sebut dengan antu'minu bil qadar, ya. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketetapan Allah khair wa syarri, ya. Baik yang baik maupun yang buruk, ya. Ya, sehingga ketika datang tentang berita kematian keluarga kita, sanak kerabat kita, ya, orang-orang terdekat kita, maka kita harus bersabar dan ridha terhadap takdir tersebut, ya. Karena memang keridhaan ini adalah salah satu di antara apa? Bentuk atau buah daripada iman, ya. Nah, jemaah sekalian arsadani wa arsadakumullah, ya. Maka seorang yang sudah merelahkan, ya, meridhakan semua apa yang kemudian menjadi ya miliknya yang tadi kemudian Allah titipkan kepada kita, ya. Karena semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki pun titipan, anak pun juga titipan, begitu juga apa yang ada di kehidupan kita ini semua titipan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika Allah ambil, ya, Allah minta, ya, kita relakan, ya, kita ridhakan dan kita ikhlaskan, begitu. Ya, itu bentuk daripada iman. Naam. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah taala, ya, ada sebuah pujian, ya, dan keutamaan yang sangat besar jika ada seorang wanita yang senantiasa kemudian dia bersabar manakala kemudian putra-putrinya ini meninggal dunia sebelum usia balig, ya. Di mana ketika anak-anak, ya, yang belum balig itu meninggal dunia, ya. Karena ini juga pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin rasa apa ini, ya, rasa berat, ya. Ketika anak kita tidak ada, di saat dimana anak-anak kita ini mungkin anak-anak yang posisinya adalah sedang lucu-lucunya, ya, ternyata Allah ambil, Allah minta, ya, maka di sini ada pujian besar, ya, bagi seorang wanita yang senantiasa dia mau bersabar. Di mana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, annan nisa'a, ya, ketika itu para wanita pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan di mana wanita itu meminta sebuah nasihat, minta sebuah sebuah arahan, ya, sebuah nasihat yang sangat berharga, ya. Faqal, maka ketika itu Nabi mengatakan, ainama imra'ah mata laha thalathatu min walad kanu laha hijaban minan nar. Wanita mana saja, ya, siapapun wanitanya, manakala kemudian, ya, putra-putranya ini kemudian punya tiga putra dan tiga-tiganya meninggal dunia, ya, maka baginya, ya, ada sebuah hijab, ya, ada sebuah tameng, ya, dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak itu akan menjadi tameng bagi dia, ya, dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ketika ada seorang wanita yang ditinggal oleh putra-putranya, ya, ya, di mana putra ini adalah usia-usia belum balig, ya, maka akan menjadi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqalat, kemudian ada seorang wanita yang berkata, ya, bagaimana ya Rasulullah kalau kemudian dua, ya, artinya dua putra yang meninggal dunia, ya, maka Nabi katakan demikian, ya, demikian juga dua. Faqal, ya, ketika itu Nabi katakan cuma wasnani, ya, dua pun juga sama. Ya, artinya pahala yang besar, ya, yang perlu kita garis bawahi adalah bentuk kesabaran dan keridhaan ketika ada musibah, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah taala, maka salah satu di antara bentuk, ya, seorang muslim ketika dia memperhatikan tentang apa hal-hal yang kemudian menjadi kewajiban ya, maka pastinya bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian kami tambahkan dalam kitab Al-Kamus Janais ya, karya Syekh Albani, yang kemarin kita sudah sampaikan bahwa kitab Al-Wajiz yang khususnya dalam bab Ahkamul Janais ini atau Kitabul Janais itu banyak merujuk dalam kitab karya Ahkamul Janais Syekh Albani ya. Baik. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan ya tentang keutamaan dan kelebihan ya orang-orang yang senantiasa memiliki sifat ridha dan ikhlas ya, dan sabar ya ketika dia ditinggal oleh kerabat atau keluarganya ya. Maka terkadang iman seseorang ini dinilai iman yang baik ketika dia datang ujian tentang kematian yang datang kepada keluarganya. Dan salah satu hal yang juga diwajibkan dan disyariatkan ya, hendaknya seseorang ketika dia ditinggal keluarganya hendaknya mengucapkan kalimat istirja ya. Kalimat istirja. Nah, kalimat istirja ini adalah kalimat di mana kita senantiasa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, jadi kalimat yang Nabi ajarkan ya ketika datang sebuah musibah, maka kita katakan dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kalau mungkin diterjemahkan ya sesungguhnya kita itu milik Allah ya. Dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Jadi jika kita pahami benar tentang apa makna daripada innalillahi wa inna ilaihi rajiun, pastinya insya Allah kita akan rela dan kita ridho kan begitu. Ya. Nah hanya saja memang berdoa dalam hal kebaikan ketika ada musibah kematian itu juga diperlukan. Ya. Dengan doa-doa mungkin Allahumma ajirni fi musibati faakhlifli khairan minha. Yang dimana doa mungkin bisa kita panjatkan ketika datang musibah, ya Allah berikanlah balasan kepadaku dari musibah ini ya. Itu kan sebuah doa, kita berharap semoga musibah ini mendatangkan kebaikan ya, bukan kemudian musibah mendatangkan musibah, na'udzubillah ya. Nah gimana, apa contohnya musibah mendatangkan musibah ya? Kita contohkan misalnya musibah mendatangkan musibah adalah misalnya ada orang katakanlah dicuri ya, kecurian. Ya, itu kan musibah ya. Ya dia kena musibah barangnya dicuri orang. Ternyata kemudian dia minta atau mencari wasilah ya, mencari sebuah perantara untuk mengetahui barangnya mungkin. Dia datang kepada dukun atau paranormal. Ya. Nah, ini yang ketika dia datang kepada paranormal pastinya adalah musibah besar ya, karena itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya mungkin barangkali cuma sekedar dicuri itu musibah, ya musibah kecil, ya musibah dunia, musibah harta. Tapi ketika kemudian dia malah datang kepada orang pintar, datang kepada dukun, ya na'udzubillah, maka jadilah musibah ditambah musibah yang jauh lebih besar. Maka doa kita adalah, ya dengan kita minta kepada Allah, ya Allah, ya gantilah, ya, atau ya Allah berikanlah ya kepadaku pahala yang besar dari musibah ini. Wakhlif li khairan minha ya, dan gantilah ya musibahku ini dengan kebaikan, yang artinya memang ya semoga Allah berikan yang terbaik ya dari musibah yang ada. Dan ini adalah doa ya yang selanjutnya kita panjatkan. Nah, sebagaimana ketika itu Ummu Salamah radhiyallahu anha ya, beliau mengatakan ketika pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min muslim tusibahu musibah. Tidak ada seorang muslim yang ketika dia mengatakan terkena ketika terkena musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian dia berharap sebuah pahala ya dari musibahnya, kemudian minta diganti dengan pergantian yang baik, maka Allah akan berikan hal yang terbaik ya. Karena kalau dalam kisah Ummu Salamah bahwasanya ketika itu Abu Salamah ini wafat, maka ketika itu kemudian doanya Ummu Salamah adalah yang Nabi ajarkan ya, Allahumma ajirni bi fi musibati wa akhlif li khairan minha ya. Maka ternyata kemudian Allah Subhanahu wa taala ganti ya suami daripada Ummu Salamah dengan suami yang lebih baik, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kan, walaupun Abu Salamah juga orang yang terbaik Ini orang baik kan, dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka penting juga senantiasa kita kemudian berdoa kepada Allah untuk meminta agar ya Allah berikan yang terbaik ya, atau pengganti yang baik untuk musibah kita. Nah, tapi jemaah sekalian arsadani wa arsadakumullah ya. Kemudian hal-hal yang lain yang harus kita perhatikan ya, bahwa seorang muslim ya, ini juga penting sekali ya, karena musibah ini bisa mengantarkan kita ke dalam neraka, bisa jadi mengantarkan kita kepada kebaikan yaitu surga Allah Subhanahu wa taala ya. Karena banyak orang juga ketika terdapat musibah dia tidak kuat ya, kemudian dia menjadi orang yang lalai, kemudian menjadi orang yang fasik dan seterusnya lantaran apa, keimanannya lemah ya. Sehingga penting senantiasa kita minta kepada Allah ya, berdoa agar senantiasa musibah yang menimpa kita ini ya, senantiasa musibah yang mendatangkan kebaikan di dunia dan lebih-lebih di akhirat ya. Karena ketika musibah itu datang, keimanan seseorang diuji ya, diuji besar, dan di sini salah satunya adalah kematian. Nah, tapi kemudian jemaah sekalian, ada hal-hal yang diharamkan ya. Ya, jadi hal-hal yang diharamkan bagi seorang yang menjumpai kematian ya. Bagi mungkin kerabat-kerabat yang datang ketika takziah ya. Nah, apa sajakah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah an-niyaha ya. An-niyaha. Nah, apa itu an-niyaha? An-niyaha yakni meratapi jenazah yang melampaui batas atau sampai melampaui batas ya. Nah, niyaha ini jamaah sekalian, pendengar radio muslim dirahmati Allah, berbicara masalah niyaha ya, yakni meratapi jenazah ini, terdapat dalam sebuah hadis ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan arbaun fi ummati min amril jahiliyah. Ada empat hal ya, ada empat perkara yang termasuk di antara umatku ini, dan itu adalah perkara jahiliyah ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yatrukuhunna. Jadi empat perkara jahiliyah ini sangat sulit untuk ditinggalkan oleh umatku. Ya. Maka hati-hati ya, empat hal ini. Yang pertama adalah al-fakhru fil ahsab. Orang-orang yang mencela garis keturunan. Ya, orang-orang yang bangga dengan garis keturunan, ya. Bisa jadi mungkin dia adalah garis keturunannya orang hebat ya, mungkin dia keturunan orang kaya, keturunan orang besar ya, dan lain sebagainya, dia bangga, maka itu adalah perkara jahiliyah. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab. Orang-orang yang senantiasa mencela garis keturunan ya. Ya, mungkin merendahkan, menghina ya, mengejek dan lain sebagainya. Ya, kalau sekarang mungkin dunia sekolah atau pendidikan ya, bullying ya. Ya, bully ini, bully itu dan seterusnya. Yang ketiga adalah al-istisqa'u bin nujum. Ini orang-orang yang senantiasa termasuk di antara perkara jahiliyah adalah orang yang meramal dengan bintang ya. Sekarang ini ya mungkin dukun, paranormal, orang pintar ya, yang dia bisa menebak masa lalu, ya masa yang akan datang dan seterusnya, naudzubillah summa naudzubillah. Ya, dan yang keempat adalah an-niyahah. Ya, ini bahasan kita. Yakni meratapi jenazah. Dan Nabi jelaskan ya. Nabi jelaskan khusus untuk niyahah ini. An-naihatu ya, idalam tatub qabla mautiha. Jika ada orang yang berbuat niyahah, siapapun itu, kok dia tidak bertobat ya, sampai datangnya ajal, sampai datangnya kematian, maka kelak di hari kiamat tuqamu yaumal qiyamah 'alaiha sirbalun min kitran. Maka Nabi menyebut kelak di hari kiamat orang ini akan dibangkitkan ya, di hari kiamat dalam kondisi menggunakan sirbal, menggunakan apa? Pakaian yang terbuat dari tembaga besi panas ya. Ya, mungkin kalau kita lihat ada orang bikin aspal itu ya, itu kan ada hitam-hitamnya ya, aspalnya ya. Nah, itu yang dipakaikan. Tetapi kondisinya pastinya berbeda. Aspalnya dunia dengan aspalnya api neraka jahanam, naudzubillah summa naudzubillah ya. Tapi itu an-niyaha ya. Jadi ternyata meratapi ini juga bagian yang sangat menakutkan ya. Terkadang tanpa disadari sebagian kaum muslimin ya, ketika ada musibah datang itu mereka berbuat an-niyaha naudzubillah ya. Tapi kemudian yang kedua, perkara yang diharamkan ya ketika melihat saudara kita meninggal adalah adrbul judud, adrbul khudud ya, menyobek-nyobek baju. Ya, ini bagian juga niyaha ya, wasakul juyub, dan juga menyobek ini ya, apa ini, saku ya. Ya kalau ditambahkan yang keempat ya, adalah halqus sya'r ya, menjabak-jabak rambut, wa nasr sya'r ya, memotong rambut ya, gundul tiba-tiba. Ya, jadi ini perkara-perkara yang juga bagian daripada an-niyaha ya, meratapi jenazah tadi. Jamaah sekalian kaum muslimin, arsalani wa arsalakumullah. Demikian barangkali yang dapat kita sampaikan ya. Dalam bahasan al-khumul janais ya, masih dalam seputar bab seputar jenazah ya, di mana perkara-perkara yang tadi kita sebutkan ya, ini harusnya kita hindari dan kita jauhi karena termasuk di antara dosa besar ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pada pelaksanaan Rukyatul Hilal awal Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, Kementerian Agama melaksanakan pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama Kiai Haji Suudul Aska dan Zarkasi di Kabupaten Lamongan dan telah disumpah oleh Dr. Datarandas Tommy Asram SHMH, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak. Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti.
1: Alhamdulillah, hasil sidang isbat Kemenak RI Minggu 17 Mei 2026 menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Insyaallah puasa Arafah 9 Zulhijjah di hari Selasa 26 Mei 2026. Dan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Yuk optimalkan 10 hari pertama Zulhijjah. Perbanyak amal soleh, tahlil, takbir dan tahmid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai olehnya untuk dilakukan amal soleh padanya daripada 10 hari, yaitu di awal bulan Zulhijjah. Oleh sebab itu, perbanyaklah padanya ucapan tahlil, takbir, dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan dinyatakan sahih oleh Ahmad Syakir. Segenap pengurus Radio Muslim Jogja mengucapkan selamat menyongsong Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dan selamat berkurban. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dukung dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi ke nomor rekening 77 55 33 00 99 di BSI 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Barakallahu fikum.

0: متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: Pada pelaksanaan Rukyatul Hilal awal Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, Kementerian Agama melaksanakan pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama Kiai Haji Suudul Aska dan Zarkasi di Kabupaten Lamongan dan telah disumpah oleh Dr. Datarendes Tommy Asram SHMH Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak. Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti.
2: Alhamdulillah, hasil sidang isbat Kemenag RI Minggu 17 Mei 2026 menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Insyaallah puasa Arafah 9 Zulhijjah di hari Selasa 26 Mei 2026. Dan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Yuk optimalkan 10 hari pertama Zulhijjah. Perbanyak amal soleh, tahlil, takbir dan tahmid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai olehnya untuk dilakukan amal soleh padanya daripada 10 hari, yaitu di awal bulan Zulhijjah. Oleh sebab itu, perbanyaklah padanya ucapan tahlil, takbir dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan dinyatakan sahih oleh Ahmad Syakir. Segenap pengurus Radio Muslim Jogja mengucapkan selamat menyongsong hari raya Idul Adha 1447 Hijriah dan selamat berkurban. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dukung dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi ke nomor rekening 775533 0099 di BSI 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Barakallahu fikum.

0: pada pelaksanaan Rukyatul Hilal awal Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, Kementerian Agama melaksanakan pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama Ki Haji Suudul Aska dan Zarkasi di Kabupaten Lamongan dan telah disumpah oleh Dr. Datarandas Tommy Asram, SHMH, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak. Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti.
1: Alhamdulillah, hasil sidang isbat Kemenak RI Minggu 17 Mei 2026 menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Insyaallah puasa Arafah 9 Zulhijjah di hari Selasa 26 Mei 2026. Dan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Yuk optimalkan 10 hari pertama Zulhijjah. Perbanyak amal soleh, tahlil, takbir dan tahmid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai olehnya untuk dilakukan amal soleh padanya daripada 10 hari, yaitu di awal bulan Zulhijjah. Oleh sebab itu, perbanyaklah padanya ucapan tahlil, takbir dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan dinyatakan sahih oleh Ahmad Syakir. Segenap pengurus Radio Muslim Jogja mengucapkan selamat menyongsong hari raya Idul Adha 1447 Hijriah dan selamat berkurban. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dukung dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi ke nomor rekening 77553300099 di BSI 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wash shaf'i wal watr والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim, Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali di acara Bedah Buletin At-Tauhid. Dan pada kesempatan malam hari ini kita sudah bersama dengan Ustadz Abdul Salman di kantor dakwah YPA. Sebelum kita mulai kaji kita pada malam hari ini, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah,
1: Dengan saya.
0: alhamdulillah saya. Dan kami persilahkan kepada para pendengar maupun pemirsa yang menyaksikan di YouTube muslim.or.id ataupun pendengar di radiomuslim.com untuk mengirimkan pertanyaannya seputar tema kita pada malam hari ini tentang iman kepada takdir, kepada kitab dan rasul. Dan ke nomor 852-9334-8887. Dan langsung saja kami persilahkan kepada Ustadz Abdul Saman untuk menyampaikan materinya pada malam hari ini. Kepada Ustadz, kami persilahkan, monggo Ustadz.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فمسلمين dimanapun anda berada rahimakumullah. Wa'azani Allahu wa'iyakum jami'an. Pertama sekali, marilah kita memuji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, yang di malam hari ini kembali mempertemukan kita di dalam acara rutin pekanan kita, yaitu Bedah Buletin At-Tauhid. Yang di malam hari ini kita akan membahas tema iman kepada kitab dan rasul. Bagaimana kita ketahui bahwasanya ketika Malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu iman, maka di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adalah beriman kepada kitab-kitabnya dan sekaligus beriman kepada para rasulnya, ya antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan memang beriman kepada para rasul itu sangat erat kaitannya dengan beriman kepada kitab-kitabnya. Menimbang bahwa para rasul alaihi wassalatu wassalam yang diutus ke muka bumi ya untuk menyampaikan pesan-pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti akan diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa ilmu. Nah, kemudian ilmu itu selain ada yang diberikan dalam bentuk wahyu yang kemudian diamalkan oleh para rasul alaihi wasallam tersebut, ada yang kemudian juga wahyu tersebut disampaikan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi ini merupakan penguat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pembahasan kita pada malam hari ini akan mencakup ya, beberapa hal. Yang pertama, bahasanya agama Islam mewajibkan kepada pemeluknya ya untuk beriman kepada semua nabi dan rasul tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Kemudian umat Islam juga diwajibkan untuk mengimani kitab-kitab yang turun kepada para rasul. Kemudian agama Islam telah mengatur cara-cara beriman kepada kitab dan beriman kepada rasul, baik secara global ataupun secara terperinci. Kemudian inti dakwah para nabi dan rasul adalah satu, yaitu menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kemudian syariat yang mengiringinya ada yang sama dan ada yang berbeda sama sekali, ada yang kemudian masih diwariskan dari generasi ke generasi, dari Nabi zaman dahulu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, rahimakumullah wa anzani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara keistimewaan agama Islam kalau dibandingkan dengan agama-agama samawi yang lainnya adalah terdapat penekanan untuk beriman kepada seluruh nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus ke muka bumi tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, dalam konteks bahwa mereka semuanya adalah utusan Allah, bahwa mereka semuanya mengemban misi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia. Orang yang tidak beriman dengan para nabi dan rasul yang diutus kepada ahli kitab, yaitu kepada Yahudi dan Nasrani, maka hakikatnya dia tidak layak untuk disebut sebagai seorang muslim. Ini karena seorang muslim wajib untuk mengimani para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini keistimewaan agama Islam. Ya, kaum muslimin diwajibkan untuk mengakui para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya di masa-masa yang telah silam. Ya, mereka yang diutus kepada orang Yahudi, orang Nasrani, maka kaum muslimin tetap wajib untuk mengakuinya. Berbeda keadaannya dengan sempitnya pandangan ahli kitab yang mana mereka mengimani sebagian dan tidak mengimani yang lainnya. Nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Kami beriman kepada sebagian mereka dan kami mengingkari sebagian yang lain. Mereka beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa, tetapi mereka enggan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka juga ada yang iman kepada Taurat, kepada Injil, namun tidak beriman kepada Al-Quran. Ataupun mereka beriman kepada Taurat, namun mereka tidak beriman kepada Injil dan Al-Quran, dan seterusnya. Berbeda dengan kaum muslimin yang diperintahkan untuk mengimani para nabi dan para rasul yang ada sebelum Rasulullah Muhammad SAW, dan juga diwajibkan untuk mengimani adanya kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai sandaran bagi para rasul yang diutus ke muka bumi tersebut. Ada kisah yang menarik, salah seorang mu'alaf dari orang yang semula beragama Nasrani menceritakan perasaannya pada saat pertama kali masuk kepada agama Islam dengan mengatakan, aku diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ya, dia tidak kehilangan Yesus, beriman kepada Rasulullah. Namun dengan Yesus, seseorang yang semula pernah diyakini menjadi Tuhannya, ya tidak kehilangan. Sebab ketika ia masuk Islam, hakikatnya ia tidak meninggalkan cinta dan penghormatannya kepada Yesus ataupun Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa dalam pandangan Islam merupakan salah satu Nabi yang mulia. Bahkan Nabi Isa alaihissalam merupakan satu di antara ulul azmi minar rasul, para rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi, yaitu rasul-rasul yang memiliki tekad yang sangat kuat, ya, memiliki tekad baja di dalam mendakwahkan agama Islam dan di dalam menjalankan syariat-syariatnya. Nah, ini sangat berbeda keadaannya dengan ya, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi yang mereka hanya mengimani sebagian nabi, sebagian rasul, namun tidak mengimani yang lain. Mereka hanya mengimani sebagian kitab, namun tidak mengimani sebagian kitab yang lain yang semuanya turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sesuatu yang sungguh sangat menggembirakan beliau. Nah, kemudian yang ia perbaiki adalah mengenai cara pandang, ya, cara pandang terhadap Nabi Isa alaihissalam. Yang semula dia yakini, ya, Nabi Isa diyakini sebagai anak Tuhan, namun ketika kemudian berpindah kepada agama Islam, Nabi Isa alaihissalam bukan lagi diposisikan sebagai satu di antara tiga Tuhan, namun diposisikan sebagaimana para nabi ataupun rasul yang lainnya. Nabi Isa hanyalah seorang utusan. Dia bukanlah bukanlah Tuhan, bukanlah satu oknum di antara tiga oknum Tuhan. Dia mengatakan selamat dengan Nabi Muhammad karena sesungguhnya sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus ke muka bumi, maka seluruh manusia yang ada itu diwajibkan. Ya, diwajibkan untuk mengikuti ajaran beliau. Diwajibkan untuk memeluk agama yang beliau peluk, yaitu agama Islam. Karena agama-agama yang lain sudah kemudian digantikan ataupun dilebur ke dalam agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama-agama samawi yang lain, agama Yahudi, agama Nasrani, maka dilebur ke dalam agama Islam. Sehingga di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu bi min hadil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu thumma yamuta walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar illa min ashabin nar kama qala alaihi salatu wassalam. Tidaklah ada seorang pun yang mendengarkan tentang diutusnya diriku, baik dia orang Yahudi, baik dia orang Nasrani, kemudian dia tidak mau beriman dengan apa yang aku bawa, dengan risalah yang aku bawa, kecuali nanti akan menjadi penghuni neraka jahanam. Ia akan menjadi penghuni neraka jahanam. Maka dia selamat. Dia selamat karena memeluk agama yang didakwahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu agama Islam yang dibawa oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kemudian tidak kehilangan Nabi Isa, tidak kehilangan Isa Al-Masih karena memang bahwa dia masih tetap menjadi seseorang yang harus dimuliakan ketika dirinya sudah masuk ke dalam agama Islam. Tetap dimuliakan, tidak boleh kemudian tidak mengakuinya, tidak boleh kemudian mendustakannya. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab dan juga nanti beriman kepada para rasul? Beriman kepada kitab-kitab terdiri dari dua tingkatan. Yang pertama adalah membenarkan secara mutlak, ya, membenarkan secara umum, membenarkan secara global tentang keberadaan kitab-kitab suci yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang adanya kitab-kitab samawi. Dan yang kedua, beriman dengan cara tafsil, dengan cara yang terperinci. Nah, yang pertama membenarkan adanya kitab-kitab samawi, maknanya adalah bahwa kita harus iman, kita harus percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasulnya alaihi wassalatu wassalam dan dibekali dengan kitab-kitab. Ya, dibekali dengan kitab-kitab. Dalam lini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, misal di dalam surat Al-Hadid, ya, ayat yang ke-25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'humul kitaba wal mizan liyakuman nasu bil qisth. Sungguh kami telah mengutus para rasul, ya, para rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Wa anzalna ma'humul kitab. Dia dapat berlaku adil. Wa anzalna ma'humul kitab.

tu adallatu ala sidqi ma ja'u bihi wa haqiqatuhu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya bil bayyinat, maknanya adalah al adillah, yaitu dalil-dalil, wasyawahid, dan bukti-bukti, wal alamat, dan tanda-tanda, indikator yang menunjukkan atas kejujuran para rasul alaihi wassalatu wassalam yang Allah utus kepada umat manusia, yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada umat manusia. Kemudian wa anzalna ma'humul kitab, dan kami turunkan bersama mereka yaitu Alkitab. Allati anzalahu Allahu lihidayatil khalqi wa irsyadihim. Yang kitab-kitab ini Allah Subhanahu wa taala turunkan bersama para rasul tersebut dalam rangka untuk dijadikan ya, hidayah bagi makhluknya dan agar dijadikan sebagai bimbingan ya untuk makhluknya. Ila ma yanfa'uhum fi dinihim wa dunyahum, kepada perkara-perkara yang akan mendatangkan kebermanfaatan untuk mereka, baik di dalam kehidupan keduniaan mereka, lebih-lebih lagi adalah untuk kehidupan akhirat mereka. Maka betapa beruntungnya kita manusia yang Allah Subhanahu wa taala utus ke tengah-tengah kita seorang rasul, yang Allah Subhanahu wa taala lengkapi, berikan bukti tentang kebenarannya dengan menurunkan Al-Qur'an kepada kita. Selain juga Rasulullah ajarkan di dalam kehidupan yang nyata ya untuk umatnya, yang menjadilah itu adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya hadis itu bisa berupa perkataan beliau, perbuatan beliau, atau perkataan dan perbuatan para sahabat yang diketahui oleh Rasulullah dan beliau diamkan. Maka itu menjadi takrir, pembenaran beliau, yang berarti sama ya, statusnya sama dengan ya, perkataan ataupun perbuatan beliau. Adapun membenarkan secara terperinci, maknanya adalah membenarkan keterangan yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun yang ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama sebagian para rasul ataupun tentang nama-nama sebagian kitab-kitab yang diturunkan ke muka bumi. Allah menginformasikan bahwa dia menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa AS, Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keimanan secara terperinci. Dan bahkan kita wajib mengimani dengan seluruh kitab yang memang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Intinya kalau memang itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk membenarkannya. Bahkan sebagian para nabi diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala itu berupa lembaran-lembaran yang di dalamnya termuat terkandung ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya fi suhufi Ibrahim wa Musa. Contohnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa yang

0: Selain diberikan Alkitab, juga diberikan suhuf, lembaran-lembaran yang berisikan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka untuk mengimani kepada para nabi dan rasul, ya sebagaimana kita mengimani kepada kitab-kitab yang turun dari langit. Di dalam kita mengimani, ada cara mengimani ataupun membenarkan secara global, dan ada yang secara terperinci. Yang secara global, ya pokoknya kita beriman, percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan para rasulnya, para nabinya ke muka bumi, baik yang kita tuh mengetahui ilmunya, mengetahui namanya, ataukah tidak kita ketahui. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa laqad arsalna rusula min qablika minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik." Dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum kamu, wahai Muhammad. Di antara mereka ada yang kami kisahkan, yang kami sebutkan, kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan, kami kisahkan kepadamu. Dan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak, berarti tidak mengetahui jumlah seluruh para nabi, karena ada yang diceritakan, ada yang tidak diceritakan. Seingat saya di dalam hadis yang derajatnya hasan, nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala utus ke muka bumi itu jumlahnya sekitar 315. Ya, jadi nabi bukan hanya 25, sebagaimana yang sering diajarkan kepada murid-murid sekolah. TK-nya, SD-nya sudah dikasih tahu, nabi itu cuma 25, malaikat itu cuma 10. Padahal yang disebutkan itu hanya sebagiannya. Bahkan boleh kita katakan sebagian kecil, dan lebih banyak yang tidak disebutkan. Nah, kemudian di antara para rasul alaihi wassalatu wassalam, ya ada yang namanya Allah ceritakan. Seperti kalau nabi ada Nabi Adam, Nabi Idris, ya yang rasul seperti ada Rasul Nuh alaihi salam, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad dan yang lainnya. Intinya terhadap rasul ataupun nabi yang belum disebutkan kepada kita namanya, kalau itu memang betul-betul utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita wajib untuk membenarkannya. Ya, wajib untuk membenarkannya tentang keberadaan mereka dan tugas mereka. Dan sesuatu yang sangat mengagumkan bahwa seluruh para nabi dan rasul yang diutus ke muka bumi itu memiliki misi yang sama. Ya, memiliki misi yang sama. Misinya adalah supaya manusia itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak beribadah kepada yang lainnya. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Telah mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul, agar rasul itu memerintahkan kepada umatnya, sembahlah oleh kalian semuanya Allah, dan jauhilah oleh kalian taghut. Semuanya sama. Semua rasul yang Allah utus ke muka bumi memiliki misi yang sama, yaitu mengajak umat manusia agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak menyembah yang selainnya. Nah, adapun masalah syariat, ya itu memang tidak mesti sama, tidak mesti sama. Ya. Namun pokok daripada agama, pokok daripada agama, yaitu seluruh agama yang turun dari Allah Subhanahu wa taala itu semuanya memerintahkan umat manusia untuk bertauhid. Dan semuanya melarang manusia dari berbuat syirik. Ini semuanya sama. Ya, usulnya semuanya sama. Ya, usul akidahnya semuanya sama. Yaitu semua para rasul menyuruh umatnya ya, agar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa beruntungnya juga yang kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengutus kepada setiap umat. Berarti seluruh umat yang pernah ada di muka bumi ini, mereka memiliki panutan berupa rasul. Ya, mereka memiliki panutan berupa rasul. Meski konkretnya ya ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Ada yang tahu tapi tidak mau beriman, ngeyel. Yaitu memang sesuatu yang realistis yang ada. Hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in min ummatin illa khala fiha nadir." Dan tidak ada satupun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Seorang pemberi peringatan. Memang nabi-nabi dan rasul di zaman dahulu itu Allah Subhanahu wa taala utus kepada kaum tertentu. Kepada kaum Lut, seperti Nabi Lut, kepada kaum Ad, kepada Bani Israel, yaitu berbeda-beda. Namun bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk seluruh umat manusia. Ya, bukan hanya untuk kaum tertentu, bukan hanya untuk bangsa tertentu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada umat manusia, sesungguhnya Allah mengutus beliau untuk seluruh umat manusia. Beliau diutus untuk alamin, untuk semesta alam. Bukan hanya untuk orang-orang Arab saja. Qul inni Rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Mau kalian yang ada di Arab, mau yang ada di luar Arab, maka Rasulullah adalah utusan untuk umat akhir zaman. Dan bahkan di dalam hadisnya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fuddiltu bisairil anbiya'i bisittin." Ya, "Fuddiltu bisairil anbiya'i bisittin." Aku diberikan keutamaan atas para nabi yang lain dengan 6 keutamaan. Satu di antaranya kata Rasulullah, "Wa ursiltu ila kafatin nas." Dan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Maka sungguh sangat tidak tepat ketika ada orang yang mengatakan, ya kalau kamu mau beragama Islam, ya sudah kamu sana ke Arab saja. Ataupun dengan kata yang lain, nah, Rasulullah itu kan diutus untuk orang Arab. Kita kan orang Indonesia. Maka ini orang yang tidak paham dengan tugas Rasulullah yang beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya diutus untuk orang Arab saja. Al-Quran berkata demikian, hadis pun berkata demikian. Oleh karenanya, ketika kita sudah ridho, rela memeluk agama Islam, ya jadikanlah Rasulullah itu sebagai panutan kita. Jangan ngeles, jangan berdalih, loh, saya kan orang Nusantara. Maka Islam saya Islam Jawa, kayak gitu. Islam saya Islam Nusantara. Kalau Anda sudah berkomitmen untuk menjadi orang Islam, ya sudah. Menurut ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau kemudian membatasi dengan batasan tertentu, ya aku kan Islamnya bukan Islam ala Arab. Aku Islamnya kan Islam Nusantara. Ya sudah, kalau Anda Islam Nusantara, ya cari Nabi dulu, Nabi Nusantara. Maka agama para nabi satu, syariat mereka yang berbeda. Agamanya semuanya menyuruh kepada umat manusia agar mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak menyembah kepada Allah, namun juga menyembah kepada yang lainnya. Atau tidak juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ya. Itu seluruh dakwah para nabi sama. Dan seluruh para nabi itu sebetulnya agamanya adalah agama Islam. Ya, seluruh para nabi itu agamanya adalah agama Islam. Betapa banyak ayat-ayat yang ada di Al-Quran yang menyatakan bahasanya para nabi itu adalah hakikatnya mereka orang Muslim. Kita ambil contoh satu saja, semisal di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-67. Maka Ibrahimu Yahudian wala Nasraniya, walakin kana hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukanlah seorang yang beragama Yahudi. Dia bukan pula seorang yang Nasrani. Akan tetapi dia adalah seorang yang lurus. Dia adalah seorang Muslim. Dan dia tidaklah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir. Maka demikianlah seluruh para nabi dan rasul, hakikatnya agama mereka semuanya satu, yaitu agama Islam. Nah, maka yang kemudian berbeda itu adalah syariatnya. Ada yang berbeda persentasenya banyak, ada yang perbedaannya kecil. Namun intinya kita sebagai seorang Muslim pantas untuk berbahagia, berbangga karena agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah yang paling sempurna. Agama yang tidak ada cacatnya, yang tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Agama yang didukung dan kitab suci yang senantiasa autentik, yang senantiasa ori, tidak pernah ada kemudian kebatilan yang menimpanya. Dan ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan al-dzikr yaitu Al-Qur'an, dan kami pula yang akan menjaganya. Alhamdulillah, ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat akhir zaman yang diantaranya adalah kita-kita ini. Tidak sebagaimana kitab-kitab yang sebelumnya. Yang di sana ada penyelewengan-penyelewengan, ada penambahan, ada pengurangan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Ini ayat yang lain yang memerintahkan kepada kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiadalah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah aku. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat di atas menerangkan kepada kita bahwasanya risalah semua nabi dan rasul hanya satu. Itu apa? Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik. Namun kemudian syariat itulah yang berbeda-beda. Yang lebih selaras dengan zaman-zaman yang ada. Namun berbeda dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka merupakan agama yang akan senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun yang lalu itu nanti ada perkembangan baru, maka syariatnya diperbarui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan Al-Qur'an yang sudah paten. Bahkan kalau ada orang yang niatannya itu ingin menyempurnakan Al-Qur'an, justru malah tidak sempurna. Karena Al-Qur'an sudah sempurna. Yang kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, la yahtaju ila ziyadatin wala nuksanin. Tidak perlu untuk ditambah, pun juga tidak perlu untuk dikurangi. Yaitu kesempurnaan yang ada pada agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likullin ja'alna minkum syar'atan wa minhaja." Untuk setiap umat di antara kalian kami berikan aturan dan jalan yang terang benderang. Ya, kita ambil contoh syariat yang sama yang dibawa oleh nabi yang dahulu sampai kemudian dibawa oleh Rasulullah pun. Contohnya adalah syariat menyembelih hewan kurban yang ada mulai sejak Nabi Ibrahim sampai ajaran Rasulullah. Kemudian menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadap ke arah kiblat. Ini dari dulu sudah ada. Kemudian syariat haji sudah ada, salat sudah ada. Cuman yang berbeda kemudian prakteknya. Ya, prakteknya. Yang ada perubahan. Salat yang Allah wajibkan kepada umat yang terdahulu berbeda dengan yang diwajibkan kepada Rasulullah. Namun perintah salatnya itu ada. Ya, perintah salatnya ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likullin ja'alna minkum syiratan wa minhaja." Untuk setiap umat di antara kalian kami berikan aturan dan jalan yang terang benderang. Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala mengatakan kata syariah adalah kata syariah itu sendiri. Kita sudah menyampaikan syariah dan minhaj maknanya adalah jalan dan aturan. Ya, jalan dan aturan. Aturan bentuknya bermacam-macam. Taurat memiliki syariatnya tersendiri. Injil memiliki syariatnya tersendiri. Islam pun memiliki syariatnya tersendiri. Namun dari keseluruhan yang ada, maka agama yang dibawa oleh Rasulullah adalah agama yang paling sempurna. Penutup nabi dan rasul adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah bapak lelaki di antara kalian, namun dia adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sekaligus sebagai penutup para utusan Allah. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan la nabiyya wala rasula ba'di. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah diriku. Dan Rasulullah mengatakan kiamat dan diriku itu seperti ini. Ya, Rasulullah kemudian menggandengkan ataupun Rasulullah memberikan isyarat dengan dua jari yang beriringan. Diutusnya Rasulullah dan hari kiamat itu sudah sangat dekat. Ya, namun yang perlu kita pahami, dekatnya menurut Allah itu tidak mesti sama dengan dekatnya menurut kita. Menurut Allah, seluruh kehidupan dunia itu dianggap dekat. Ya, makanya dunia dikatakan dunia kenapa? Karena dekat, karena pendek. Ya, dalam pandangan kita beda lagi. Dalam pandangan kita beda lagi. Dekat itu mungkin ukurannya kalau jarak ya sekian meter. Itu mungkin kalau meter, 2 meter, oh berarti dekat. Namun berbeda dengan standar ukuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga karena beliau Nabi SAW itu adalah Nabi yang sempurna, tidak Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lagi mengutus Nabi setelahnya. Ya, sampai tadi beliau mengatakan aku dan hari kiamat itu seperti ini. Sehingga satu di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan alamat yang ya boleh dibilang alamat yang mutajaddid, yang terus berada namun sudah mendekati hari kiamat. Hingga syariat yang beliau bawa pun merupakan syariat yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku cukupkan nikmatku kepada kalian dan Islam itulah yang aku ridhoi sebagai agama kalian. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anzala ilaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab ya muhaiminan alaihi. Kami telah menurunkan kitab Al-Qur'an ini kepada wahai Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya sekaligus sebagai penjaganya. Ya, sekaligus sebagai penjaganya. Sebagai penjaga kitab yang sebelumnya. Ataupun di dalam ayat yang lain Al-Qur'an itu sebagai mizan. Ya, sebagai mizan. Artinya syariat-syariat yang dibawa oleh para nabi sebelumnya itu diukur, ditimbang dengan Al-Qur'an. Maka dia dikatakan sebagai muhaimin, sebagai mizan. Yang sesuai dengan syariat Rasulullah maka diterima, dan yang tidak sesuai maka tidak diterima. Ya, yang sesuai diterima dan yang tidak sesuai tidak diterima. Itulah Al-Qur'an ataupun Islam dengan kitabnya Al-Qur'an itu menjadi tolak ukur kebenaran dari syariat yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Contohnya syariat Nabi sebelumnya yang masih berlaku ya ibadah kurban, menunaikan ibadah haji. Itu sudah ada sejak dahulu. Cuman kemudian teknisnya yang berbeda. Itu ya beberapa hal yang sangat urgent, yang sangat penting, yang ingin kita sampaikan. Tadi pertama bahasanya, beriman kepada Rasul dan beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan bagian daripada rukun iman. Tidaklah seseorang dikatakan sebagai seorang Muslim kalau tidak beriman kepada Nabi Isa dan tidak beriman kepada Injil, tidak beriman kepada Taurat, tidak beriman kepada Musa, maka berarti dia bukanlah seorang Muslim. Seorang Muslim adalah seorang yang mengimani adanya Nabi Isa, mengimani Injil, mengimani Nabi Musa, mengimani Taurat, dan Nabi-Nabi ataupun Rasul yang lainnya. Barulah dia disebut sebagai seorang Muslim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Waktu kita kembalikan matur nuwun.
1: Matur nuwun Ustaz, jazakallahu khair untuk materinya di sesi yang pertama Ustaz.
0: Ya, jazakumullah khair.
1: Dan kepada pemirsa maupun pendengar yang menyaksikan ataupun mendengarkan di muslim.or.id ataupun di radiomuslim.com, kami mempersilahkan untuk mengirimkan pertanyaannya pada kesempatan malam hari ini. Dan juga kepada teman-teman yang hadir di kantor dakwah, mungkin juga bisa menyiapkan pertanyaan apabila ada yang ingin ditanyakan. Dan ini ada pertanyaan pertama yang masuk, Ustaz. Ustaz, bagaimana iman kita dengan wajah Nabi Isa yang beredar, Ustaz? Apakah kita juga harus beriman wajah beliau seperti tersebut, atau cukup kita yakini Nabi Isa akan turun di akhir zaman saja?
0: Hey, bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, siapa yang menjamin kalau wajah Nabi Isa itu seperti itu? Kita kan tidak bisa menjamin. Tidak ada riwayat yang sahih wajah Nabi Isa itu demikian. Ya, adapun kemudian secara global, ya, keimanan kita kepada Nabi Isa, ya, Nabi Isa adalah pertama di utusan Allah yang diutus kepada Bani Israel, yang kemudian dia nanti akan turun, dia sekarang belumlah meninggal, diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, nanti akan diturunkan menjelang datangnya hari kiamat dan akan berkolaborasi dengan Imam Mahdi, ya, untuk membunuh Dajjal. Dan nanti Nabi Isa dan juga Imam Mahdi sama-sama menjalankan syariat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak kemudian menjalankan syariatnya yang dahulu. Dan nanti akan menghancurkan salib-salib dan juga akan membunuh Nabi. Yaitu di antara yang diinformasikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Isa. Demikian juga yang disebutkan sedikit oleh Allah, Nabi Musa sekarang diangkat ke hadapan Allah dan dia masih hidup sampai sekarang dan nanti akan turun di akhir zaman. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Nah, Ustaz, terima kasih untuk jawabannya, Ustaz. Mungkin
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya Ustaz, untuk saat ini kan masih ya Injil. Bagaimana sikap kita sebagai orang Muslim terhadap meyakini
0: ya. Assalamualaikum. Baik, tadi secara global kita mengimani bahwasanya dahulu Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan kepada umat manusia kitab Taurat dan kitab Injil, itu kita iman. Adapun kemudian terhadap isi-isinya, terhadap isinya, maka ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Dan tadi Al-Qur'an itu menjadi parameternya, menjadi parameter. Kenapa kemudian kita katakan ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan? Karena kenyataannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu sudah mengubah-ubah kitab mereka. Kita ambil contoh di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-79. Ya, Al-Baqarah 79. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi tsamanan qalila. Wa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksubun. maka celakalah orang-orang yang mereka menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, kemudian mereka mengatakan ini datang dari Allah. Jadi mereka nulis sendiri ABCD dan seterusnya, dan setelah jadi tulisan maka mereka katakan ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka melakukan demikian? Liyashtaru bihi tsamanan qalila, ya untuk mereka jual dengan harga yang sangat. Babi yang aslinya itu adalah diharamkan, kemudian dihalalkan. Dosa yang seharusnya yang memberikan ampunan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, namun kemudian mereka menjualnya ayat tersebut dengan harga yang murah, sehingga orang yang mau bertobat itu cukup kemudian datang kepada pendetanya dengan membayar sejumlah tertentu sesuai yang mereka sebutkan. Oh, kalau dosamu ini bayarnya sekian. Itu mereka jual dengan harga yang murah. Jadi, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan kitab-kitab samawi yang ada sekarang dari kalangan Yahudi dan Nasrani itu sudah tidak otentik, tidak orisinil lagi. Maka Allah kemudian melanjutkan, maka celakalah untuk mereka disebabkan apa yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka, dan celakalah mereka dengan apa yang mereka perbuat. Bahkan kalau kita lihat di dalam surat Ali Imran pun juga ada ayat yang mirip-mirip ya, ada ayat yang mirip-mirip.

0: Adab-adab harian Muslim. Adab-adab tidur. Pertama, tidak mengakhirkan tidur malam selepas salat Isya kecuali dalam keadaan darurat, seperti untuk mengulangi atau murojaah ilmu atau adanya tamu atau menemani keluarga. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Barzah radhiyallahu anhu, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qabla salatil isya wal haditha ba'daha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur malam sebelum salat isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, hendaknya tidur dalam keadaan sudah berwudu terlebih dahulu, sebagaimana hadis idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Apabila engkau hendak mendatangi pembaringan atau tempat tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudumu untuk melakukan salat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, hendaknya mendahulukan posisi tidur di atas sisi sebelah kanan atau rusuk kanan sebagai tumpuan dan berbantal dengan tangan kanan. Tidak mengapa apabila setelahnya berubah posisinya di atas sisi kiri atau rusuk kiri sebagai tumpuan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaji' ala syaqqika al-ayman. Berbaringlah di atas rusuk sebelah kanan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, tidak dibenarkan telungkup dengan posisi perut sebagai tumpuannya, baik ketika tidur malam ataupun ketika tidur siang. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih, innaha daj'atun yabghaduhallahu subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya posisi tidur telungkup adalah posisi tidur yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kelima, membaca ayat-ayat Al-Quran, di antaranya membaca ayat kursi, kemudian membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, kemudian membaca Qul huwallahu ahad dan seterusnya, kemudian Qul a'udhu bi rabbin nas dan seterusnya, kemudian Qul a'udhu bi rabbil falaq dan seterusnya. Hal ini berdasarkan pada riwayat-riwayat yang menganjurkan hal tersebut. Keenam, hendaknya mengakhiri dengan berbagai doa tidur dengan doa berikut, bismika rabbi wada'tu jambi wabika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Dengan namamu ya Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau menahan ruhku atau mati, maka berikanlah rahmat kepadanya. Akan tetapi, apabila engkau melepaskannya, maka peliharalah dia sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang saleh. Ketujuh, disunnahkan apabila hendak membalikkan tubuh dari satu sisi ke sisi yang lainnya ketika tidur, baik itu tidur malam maupun tidur siang, maka hendaklah mengucapkan La ilaha illallah wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa, Rabb yang menguasai langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Mulia, lagi Maha Pengampun. Hadis riwayat Al-Hakim, dan disepakati atau disahihkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Kedelapan, apabila merasa gelisah atau risau atau merasa takut ketika tidur malam atau merasa kesepian, maka hendaklah membaca doa berikut. A'udzu bikalimatillahit tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ay yahdhuruni. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, siksanya, dari kejahatan hamba-hambanya, dari godaan para syaitan, dan dari kedatangan mereka kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan lainnya. Kesembilan, memakai celak mata ketika hendak tidur, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang berbunyi, "An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaktahilu bil ithmidi kulla lailatin qabla an yanama fi kulli 'ainin thalatha amyalin." Rawahu Ibnu Majah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kesepuluh, hendaknya mengkibaskan tempat tidur atau membersihkan tempat tidur dari kotoran ketika hendak tidur. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukum ila firashihi falyakhudh dakhilata izarihi falyanfudh biha firashahu walyusammillaha fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengkibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan bismillah, karena ia tidak tahu apa yang terjadi setelah dia meninggalkan tempat tidurnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kesebelas, jika sudah bangun tidur, hendaknya membaca doa sebelum berdiri dari tempat perbaringan, yaitu Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rawahul Bukhari wa Muslim. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami dibangkitkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua belas, hendaknya menyucikan hati dari setiap penyakit-penyakit hati. Di antaranya adalah dengki yang mungkin timbul pada saudaranya, sesama muslim, dan membersihkan dadanya dari setiap kemarahan kepada setiap manusia. Ketiga belas, hendaknya senantiasa mengevaluasi diri dan melihat atau merenungkan kembali amalan-amalan dan perkataan-perkataan yang pernah diucapkan. Ke-14, hendaknya bersegera bertaubat dari seluruh dosa yang dilakukan dan memohon ampun kepada Allah dari setiap dosa yang dilakukan pada hari itu. Wallahu a'lam bis-shawab.
1: Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token
2: 86035530210
1: atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'uzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Ikhwan fillah wa akhwat fiddin. Syababul muslim, para pemuda kaum muslimin yang semoga selalu diberkahi waktunya, yang semoga selalu diberikan semangat beramal di usia muda, yang semoga diberikan produktivitas terbaik di usia muda, dan semoga dimudahkan melakukan berbagai macam kebaikan, dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb pemilik semesta ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ya, kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Azza wa Jal dalam rangka kita menenangkan hati kita, merecharge kembali keimanan kita, dan dalam rangka tawasaw sabil haq wa tawasaw sabil sabr. Karena ulama menjelaskan salah satu cara untuk kita merecharge kembali keimanan dan mengembalikan semangat, bahkan mencari solusi-solusi kehidupan, itu ada di majelis ilmu ya. Di majelis ilmu. Dan tentunya niat kita menghadiri majelis ilmu harus ikhlas dan berniat kuat untuk melaksanakan ilmu tersebut ya. Jadi kita niat kuat untuk diamalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, jazaan bima kanu ya'malun. Balasan bagi yang beramal. Jadi kita nuntut ilmu ini, kita benar-benar berniat supaya kita bisa mengamalkan. Jadi jangan kesannya kita ini terlalu banyak teori, kajian doang, kajian tok. kajian-kajian aja, mana ini aksi nyatanya ndak ada, mana? Memang demikian. Jadi kita harus amal karena Allah berfirman jazaan bima kanu ya'malun, balasan karena yang kita amalkan, bukan yang kita ketahui, bukan jazaan bima kanu ya'lamun. Kita harus beramal ya, beramal dengan perantara ilmu ini. Dan tadi ya, merecharge keimanan. Kadang-kadang kita jenuh ya, jenuh dengan kehidupan dunia, jenuh kadang-kadang ya. Rutinitas keseharian membuat jenuh, capek, lelah, letih yang tiada berujung dan tidak punya garis finish. Itu adalah apa? Rutinitas dunia kita. Capek dunia ini. Letih, jenuh, capek, jenuh dunia ini ya, jenuh. Ya, yang sedang kuliah capek, kuliah, ujian, makan, minum, jenuh, belajar jenuh. SMA apalagi, bentar lagi belajar, sebentar lagi ini, jenuh, capek. Mau bukti dunia ini jenuh, ya. Apa buktinya dunia ini bikin jenuh, lemas, capek, letih, yang tiada berujung dan tidak punya garis finishnya? Apa buktinya ya? Sekarang kita di Jogja ini, orang kota ya, kadang-kadang kan jenuh. Pengen sekali-sekali jalan-jalan ke Gunung Kidul biasanya ya. Pengen ya, Gunung Kidul ada apanya? Pantai putih indah luar biasa kan gitu ya. Pengen jenuh. Jenuh kan jalan-jalan ya ke pantai gitu jalan-jalan. Kita pikiran kita pantai itu indah, bagus, rekreasi yang bagus, enak ya. Tapi perlu kita ketahui orang-orang yang tinggal di pantai yang indah tersebut, panorama yang indah, pemandangan yang mengasyikkan, udara yang sejuk, pantai putih menghampar enak sekali. Itu yang tinggal di sana, itu juga jenuh, bosen. Mereka justru pengen rekreasi datang ke Jogja. Pengen lihat Jogja, pengen lihat mallnya bagaimana, lihat Tugu tuh gimana sih ya, lihat apa dan sebagainya itu. Mereka justru pengen ke Jogja, pengen lihat, jenuh jadinya. Rutinitas keseharian ini membuat jenuh. Apalagi saya ya, saya seorang dokter jenuh ternyata. Ya, datang pasien 10 diabetes setiap hari, 10 kali saya ulangin diabetes, jangan makan yang manis-manis, jangan yang ini bu dan sebagainya, bosen, jenuh. Ya, apalagi yang lain-lain jenuh. Dan salah satu, dan ternyata yang membuat benar-benar tidak jenuh bagi mereka yang sudah mengetahui dan merasakan serta sudah merasakan manisnya iman, asiknya Islam, enak, asik. Salah satunya dengan majelis ilmu seperti ini, ya. Karena disinilah diricat keimanan, nazalat alaihimus sakinah, wa ghasiyatuhumur rahmah, wa khaffatuhumul malaikah, wa zakarallahu fiman indah. Jadi rekreasi yang benar-benarnya seorang mukmin kita ini, rekreasinya harus majelis ilmu. Itu rekreasi, salah satu rekreasinya. Rekreasi yang benar, yang sejatinya gitu ya. Bukannya enggak boleh ke pantai, boleh. Boleh. Tapi yang benar-benar rekreasi kita adalah ini ya, majelis ilmu. Alhamdulillah. Turun ketenangan, dilingkupi oleh kasih sayang Allah. Kemudian ada malaikat di sekitar yang mendoakan, masya Allah, luar biasa ya. Dan inilah yang dibilang, yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian lewat taman-taman surga, maka mampirlah. Mampir. Ya. Mampir. Ma hiya ya Rasulullah, ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW, apa itu Rasulullah? Beliau bersabda, majlis zikir. Majlis di mana di situ mengingatkan Allah dan kampung abadi kita akhirat. Majelis zikir ya, yaitu bisa berupa majelis ilmu, bisa berupa rapat ya, rapat panitia kan sebelum ngadain ini kan rapat ya. Nah, rapat itu juga majelis zikir, mengingat kita dalam rangka mengingat Allah ini. Ya ini majelis zikir ya. Iya alhamdulillah, masya Allah ya, alhamdulillah di waktu liburan ini ya, dominasi para pemuda di sini alhamdulillah, memang kajiannya khusus pemuda ya, bisa menghadiri majelis ilmu ya, alhamdulillah digerakkan hatinya supaya mendapatkan sebenar-benarnya rekreasi. Ini alhamdulillah. Dan mungkin yang bukan pemuda jangan khawatir ya, karena dalam syariat itu pengertian pemuda ada dua, ada yang bilang di bawah 30 tahun, ada yang mengatakan di bawah 40 tahun. Berarti yang umurnya 35 itu masih pemuda, 39,9 itu juga masih pemuda. Ya masih pemuda ini ya, masih yang termasuk digorongkan dalam hadis-hadis tentang pemuda, ya masyarah sabab. Nah itu ya, manistato aminkumul ba'ah, ini termasuk. Ya termasuk. Sebelumnya kita dapat pesan dari panitia supaya memberikan semangat sebelumnya ya. Sebelum kita masuk materi inti, kita memberikan semangat bagi para-para pemuda ini ya. Ada beberapa semangat ya, pemberi semangat dalam syariat bagi kita para pemuda, karena saya juga belum 40 ya, masih pemuda juga. Ada beberapa hal yang membuat harusnya kita semangat ya, pemuda-pemuda Islam harus semangat. Ada beberapa hal. Yang pertama, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta tus'ala an arba." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai dia ditanya empat perkara. Pengadilan yang seadil-adilnya tidak akan bergeser sedikit pun. Langsung berdiri terus, diadili seadil-adilnya. Ditanya, kalau misalnya orang di apa, di apa namanya, sedang dihakimi, sedang apa namanya, di apa namanya, sedang ditanya-tanya ya, sedang berbuat ulah di sekolahnya, di kelasnya, dipanggil sama guru BP, gue di sini guru BP ya, dipanggil sama guru BP, duduk kamu depan, ngapain kamu tadi? Itu kan dia langsung duduk manis gitu ya, tegang, gak bisa bergerak sana sini, gak berani noleh sana noleh sini, paling lihat bawah meja, gak berani noleh sana noleh sini, tegang, diem, gak berani, apalagi lihat mata gurunya kan gak berani kan ya. Nah, ya. Di hari kiamat tidak akan bergeser nanti kaki seorang hamba sampai ditanya empat perkara. An umriha fima afnah, an syababiha fima ablah. Lihat mata gurunya kan gak berani kan ya. Nah, ya. Di hari kiamat tidak akan bergeser nanti kaki seorang hamba sampai ditanya empat perkara. An umriha

Yang kedua, ansyaba biha fi ma ablah. Masa mudanya ngapain dihabiskan? Masa mudanya ini buat apa? Sekarang saya tanya, umur ini kan masa muda termasuk dari umur enggak? Masa muda masuk umur tidak? Termasuk. Tetapi khusus masa muda ditanya lagi di hari kiamat nanti. Khusus masa muda ditanya lagi. Padahal umur sudah ditanya, ya ngapain kamu dari bayi, oh bayi belum ya. Ya dari balita, kemudian dari apa namanya dari remaja, kemudian remaja apa alay gitu ya. Dan seterusnya ya alay, galau dan sebagainya, akhirnya dewasa dan sebagainya. Itu ditanya itu. Ternyata syababiha fima ablah, masa muda ditanya lagi. Ditanya lagi hari kiamat. Dan an umriha, ditanya umurnya, itu ditanya tiap detik ditanya. Detik sekian kenapain, kenapa kamu demikian, apa alasanmu, apa itu detik, tiap detik ditanya. Tidak ada yang lewat karena seadil-adilnya di hari kiamat. Ditanya. Tiap detik ditanya, detik ini ngapain kamu? Detik ini diadil seadil-adilnya hari kiamat. Detik ini menzolimi, oh sudah, menzolimi, panggil yang dizolimi, gimana? Diadili seadil-adilnya di hadapan seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Diadili ya. Diadili seadil-adilnya seluruh makhluk. Semuanya diadili. Nah, ini masa muda ditanya lagi. Sehingga yang sudah masa muda sekarang ini, ah ini benar-benar ditanya. Dua kali ditanya. Mengapa demikian? Karena memang ya masa muda masanya para remaja. Ya. Darah muda, darah para remaja kan gitu ya. Masa muda semangat masih kuat. Tekad masih membaja. Keinginan masih kencang. Ototnya kawat tulang besi. Masa muda kan? Iya. Masa muda, sehingga masa muda sekarang ini benar-benar diperhatikan. Dan Islam ini sangat memperhatikan pemuda. Ya, sangat memperhatikan pemuda. Islam ini sangat memperhatikan pemuda, benar-benar diperhatikan masa muda ini. Harus banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat. Bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Mumpung usia muda ini kita kembangkan diri kita, kembangkan kemampuan kita, kemudian meningkatkan skill diri. Itu harus tinggi, dan pemuda harus punya himmah aliyah, harus punya semangat yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Contohnya misalnya ya. Contoh. Misalnya pemuda ya ini ya, yang apa namanya yang sedang kuliah di Jogja misalnya ya. Ini harus punya himmah aliyah. Cita-cita yang tinggi. Saya selama kuliah di Jogja 4 tahun. 4 tahun saya harus hafal kalau 30 juz mungkin nanti dulu ya. Nah, saya harus hafal 50 juz selama kuliah. Selama kuliah 4 tahun di Jogja saya harus bisa bahasa Arab. Selama 4 tahun di Jogja saya harus bisa bahasa Inggris karena pengen melanjutkan kuliah di luar negeri. Selama di sini saya harus bisa apa namanya memperbaiki bacaan Al-Qur'an saya. Selama di Jogja saya harus bisa punya pengalaman organisasi. Selama di Jogja begitu. Sehingga pemuda Islam, dia pertama harus punya himmah aliyah dulu, cita-cita yang tinggi. Pertama harus punya semangat yang tinggi dulu. Jangan pemuda Islam baru bermimpi saja sudah takut. Baru apa? Baru bermimpi sudah takut, disuruh mimpi yang indah, enak, takut. Baru suruh mimpinya takut, Allah ya Allah. Kalau kayak saya enggak mungkin kayaknya nih. Ya. Tipe-tipe saya enggak mungkin harus punya ya. Nah, kemudian dalam rangka mencapai himmah aliyah itu ya dicari ya. Kalau memang pengen bahasa Inggris, ya kalau bisa bahasa Inggris saya harus bisa kursus bahasa Inggris 2 kali seminggu. Kemudian kalau pengen bisa bahasa Arab saya ambil kursus juga. Ya, belajar bahasa Arab. Kemudian saya pengen begini, saya pengen jadi penulis, harus ikut latihan penulis, ikut forum menulis dan sebagainya, harus begitu. Pemuda diisi dengan waktu-waktu yang bermanfaat.
ya,

0: harus diisi dengan waktu-waktu yang bermanfaat sehingga dia bisa meningkatkan skill dan kemampuannya. Dia mahal, ya, tinggi. Dan ini memang untuk masa depan juga, ya, masa depan dunia dan akhirat. Ya, kita pun kalau misalnya ada pemuda pengen dimintain cariin jodoh, kita juga pede juga, masya Allah. Ya, ini apa namanya, hafalannya banyak, bisa bahasa Arab, bahasa Inggris pun oke, kemudian dia bisa mengatur, akhlaknya bagus. Nah, ini kan kalau dia datang ke kita minta cariin, enggak usah kita cariin, kita tawarin terus kan gitu ya. Tinggal pilih yang mana ini kan gitu. Insyaallah. Dan mudah. Sehingga demikian pemuda itu benar-benar harus dimanfaatkan waktunya. Dan mungkin ini yang terakhir ya buat motivasi kita pemuda. Mungkin yang terakhir bahwasanya ini perlu diketahui oleh semua pemuda. Dicatat bagus-bagus, musuh terbesar pemuda. Nah, ini diperhatikan ini. Musuh terbesar pemuda. Ada yang tahu enggak? Musuh terbesarnya pemuda. Musuh terbesarnya pemuda, ada yang tahu? Apa? Ini dicatat, ini diingat. Buat pemuda kayak kita. Apalagi yang belum nikah, apalagi bahaya. Musuh terbesarnya pemuda adalah kekosongan waktu. Dicatat bagus-bagus. Buat diri saya pribadi. Musuh terbesar pemuda apa? Kekosongan waktu. Oleh karena itu Ibnu Qayyim menjelaskan, wa nafsuka in asgoltaha bil haqqi wa illa asgolatka bil batil. Yang namanya jiwa kita, kalau kita tidak isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, pasti diisi dengan kegiatan negatif. Itu pasti itu ya. Pasti diisi dengan kegiatan negatif. Tidak ada yang tengah-tengah netral, tidak ada. Ya. Tidak ada yang abstain istilahnya, tidak ada yang golongan putih, tidak ada. Pasti, kalau tidak diisi positif, pasti negatif. Minimal sia-sia, dan sia-sia pun termasuk yang negatif. Masuk yang negatif. Pasti. Ya, pasti negatif. Contohnya sekarang misalnya, kalau seandainya kita tidak ada di sini pagi hari ini, seandainya kita tidak sedang tidak di sini pagi hari ini ngapain sekarang kira-kira aja. Kalau kita tidak ada di sini pagi hari ini, kira-kira ngapain? Saya belajar, insyaallah. Belajar persiapan. Ya, belajar posting gitu. Iya, kalau kita enggak, misalnya aja kita tidak pagi hari ini, kita tidak di sini, ya mungkin bisa jadi di rumah ya, tidur, jalan-jalan, nge-game ya, laki-lakinya mungkin selesaiin gamenya, perempuan mungkin selesaiin serial film Korea, kemudian kalau yang apa namanya, jalan-jalan kemana ya, enggak gini, itu. Sehingga pemuda ini benar-benar harus waktunya itu diisi dengan kegiatan positif dan dicari, bingung saya Ustadz, ya dicari. Ya, banyak kegiatan-kegiatan di sini ya, ikut yang bermanfaat, enggak mesti harus yang apa namanya, tidak mesti harus kegiatan tersebut kegiatan-kegiatan Islami, berbau Islami semua istilahnya. Enggak mesti, hal-hal yang bermanfaat juga bagus. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi anfuhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat, gotong royong, kemudian pergi mengunjungi silaturahmi rumah nenek, udah enggak pernah lihat nenek, berkunjung ke rumah teman, silaturahmi, kemudian dan lain sebagainya, itu kegiatan positif dan bermanfaat. Enggak mesti kajian terus, enggak juga. Ya, hal-hal bermanfaat dan sebagainya. diisi. Karena kalau kita tidak isi dengan kegiatan positif terus, ya pasti negatif, pasti negatif. Oleh karena itu, ini pemuda yang benar, jangan sampai deh waktunya luang, jangan sampai ada kosong waktunya pemuda, jangan sampai ngapain, ya tidak ada pokoknya deh, jangan sampai pemuda, jangan sampai kosong waktunya, jangan sampai kosong. Kalau kita lihat ya, misalnya kan sekarang kan ada kenakalan remaja, ya gitu ya. Kemudian ada hal-hal aneh. Ini sebenarnya kalau dilihat-lihat, ini kan karena mereka itu tidak punya kerjaan sebenarnya. Sedangkan usia muda, masa-masa mencari jati diri, masa-masa mencari perhatian, baik perhatian manusia ataupun perhatian lawan jenis kan gitu ya. Asal jangan sesama jenis. Itu masa muda. Masa muda kan masa-masa mencari jati diri, eksistensi, dan mencari perhatian, ya enggak? Kalau kita lihat-lihat, itu orang-orang ngebut-ngebutan di jalan, akhirnya apa namanya meninggal. Kemudian kita lihat yang pakaiannya aneh-aneh. Ya, pakaian aneh-aneh, kemudian rambut dicat macam-macam, kemudian pakai anting-anting, anting di telinga, anting di hidung, anting di lidah, anting di mata, ada di mata ya, anting di mana lagi? Nah, penampilan aneh-aneh sekarang itu sebenarnya kenapa sih mereka penampilan seperti itu, orang muda-muda kita? Kan mereka kan sebenarnya pengen perhatian, pengen eksistensi, pengen nih gue nih, ini lihat gue seperti ini, maco kan, maco memang mantan copet, keren ya, iya, keratulen, maaf Enda ya, bukan seperti itu ya, ini kan pengen cari perhatian sebenarnya, eksistensi ya kan, akhirnya melakukan hal yang aneh-aneh, ngebut-ngebutan di jalan itu kan sebenarnya pengen cari apa? Perhatian dan eksistensi, pengen lihat, itu pengen diperhatikan itu pemuda. Kemudian hal-hal aneh lain, hal-hal yang dan sebagainya. Cuma caranya salah. Itu berawal dari apa? Dari kekosongan waktu, bro. Kita ngapain ya, bro ya? Nganggur cuma nongkrong-nongkrong, gak jelas. Oh ya, sekali-sekali kita buat heboh, kita bakar rumah atau apa kan? Gana, ya? Kan semua berawal dari situ semuanya kan? Kekosongan waktu ini musuh terbesar pemuda ini. Kekosongan waktu, ndak punya, ndak bingung ngapain, kosong waktunya, nganggur, besok ngapain, ndak tahulah, mengalir aja pokoknya. Nah ini ndak benar nih bu, maksudnya ini tidak baik bagi seorang mukmin, karena namanya yang namanya hidup mengalir ndak boleh, harus ada targetnya dan tujuannya dan direncanakan, harus ada tujuannya, ndak boleh mengalir ini pemuda apalagi. Karena yang namanya mengalir, air itu mengalir dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Air mengalir dari mana? Atas ke bawah. Kalau hidup ini mengalir aja, enggak jelas. Ya udah mengalir ke bawah terus kualitas diri rendah. Sehingga yang benar pemuda, itu waktunya dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan positif. Ya ayyuhallazina amanuttaqullah, faltanzur nafsumma qaddamat ligot. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikan apa yang engkau akan perbuat esok hari. Ini perintah Allah ini. Sehingga seorang mukmin, terlebih seorang pemuda, malam harinya dia sudah tahu besoknya ngapain. Sudah tahu dia. Ini yang benar. Seorang mukmin dan pemuda, malam harinya besok sudah tahu dia mau ngapain. Subuh-subuh, mungkin saya bangun sebelum subuh, 10 menit sebelum subuh saya bangun, saya sholat dulu sebentar. Lumayan dapat satu rakaat sholat malam. Sholat subuh, habis sholat subuh saya kemudian ada hafalan Al-Quran. Habis hafalan Al-Quran saya hafal hadis sebentar. Setelah itu saya mandi, setelah itu saya mungkin ya, kalau mungkin bareng sama orang tuanya, ngobrol-ngobrol sama orang tua dulu, biar mereka senang. Kalau yang sudah punya keluarga, ngobrol-ngobrol sama istri, kemudian saya berangkat. Ya, saya berangkat kerja di... Ya nanti saya berangkat kuliah, ini mahasiswa misalnya ya. Berangkat kuliah, nanti jam 11 sama jam 12 kosong waktunya. Satu jam kosong. Ah ini lumayan buat murojaah hafalan sebentar. Atau buat apa namanya, nanti kan nanti malam ada kursus bahasa Arab, nah, lumayan 1 jam ya. Jadi ada kuliah antara jam 11 sampai jam 12 ada kuliah, ada waktu kosong, nah, ini lumayan dipakai. Dipakai untuk apa namanya, nanti malam kan ada kursus bahasa Inggris misalnya, nah, lumayan saya pakai untuk belajar sebentar ya, supaya nanti malam bisa jawab. Kemudian kuliah lagi praktikum. Ya, setelah itu ada waktu sebentar ya saya main-main ke rumah teman ya, silaturahmi sebentar. Sorenya ada kemudian pada asarnya saya ikut pengajian misalnya atau kursus bahasa Arab. Maghribnya mungkin saya silaturahmi ke rumah bibi. Pada isanya saya kursus bahasa Inggris. Malamnya sebelum tidur saya muhasabah diri waktu. Kan begitu. Ini yang benar kaum muslimin. Apalagi pemuda, faltanzur nafsuma qaddamat ligot. Perhatikan apa yang kita kerjakan esok hari, perhatikan, jangan mengalir aja. Besok ngapain? Ya enggak tahu, mengalir aja. Akhirnya diajak sama temannya besoknya. Bro, lagi luang enggak, bro? Luang, bro. Keluar yuk, ayo keluar. Jalan-jalan ikutin temannya. Kemana kita nih, bro? Kita ke mall. Oh iya, kita ke mall jalan. Mau kemana? Ih, saya mau pengen lihat jam, beli jam. Oh iya, yuk jam. Temannya beli jam, dia ikut juga beli, dia juga lihat-lihat jam. Oh, bagus jamnya ini ya katanya. Akhirnya dia juga beli jam akhirnya. Beli jam sampai rumah kagak lu. Kok saya beli jam akhirnya sampai rumah nih ya? Padahal HP sayang ini belum lunas gini ya. Nah, ini kan bukan seperti ini ya. Bukan seperti ini kaum muslimin. Kaum muslimin yang benar, khususnya pemuda itu benar-benar harus besoknya apa aja harus tahu dia. Oh, begini, begini, begini, seperti itu. Ya. Kaum muslim harusnya lebih semangat, jangan mau kalah sama artis-artis. Artis-artis pada sebelum subuh sudah bangun sesi pemotretan, nanti setelah itu ada syuting film, nanti ada syuting layar lebar, kemudian jumpa pers, nanti kemudian pada asarnya nanti begini, malamnya pemotretan. Jangan mau kalah sama artis. Jangan mau kalah. Kita juga demikian seorang mukmin ya. Ini adalah motivasi kita ya insyaallah ya, motivasi kita sebagai kaum muslimin ya, untuk supaya memanfaatkan waktu kita para pemuda. Sekali lagi, benar-benar jangan kosong waktunya. Diisi ya, cari kegiatan positif tersebut, jangan kosong. Untuk meningkatkan skill diri, saya harus bisa. Harus hebat, harus punya ilmu, harus punya skill. Pemuda harus seperti itu. Dan semangat juga nuntut ilmu ya. Iya, insya Allah kita akan apa namanya masuk ke beberapa materi yang akan sesuai dengan judulnya ya. Judulnya mungkinkah aku selalu ku selalu bersamamu, masya Allah ya judulnya. Mungkinkah ku selalu bersamamu? Ya, ini bersamanya ini bersama siapa ya? Mungkinkah ku selalu bersamamu? Bersamanya bersama siapa ya? Bersama masa lalu, Ustaz. Jangan dikubur dalam-dalam kalau itu. Bersama rumput yang bergoyang, jangan juga. Bersama bayang-bayang kelam masa lalu. Bersama potret yang tidak bisa dilupakan wajahnya. Jangan, sudah lewat ya. Biarkan yang sudah berlalu. Mungkinkah ku selalu bersamamu? Jawabannya mungkin. Bahkan mungkin dan bisa, bahkan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak akan pernah sekali-sekali menyelisihi janjinya. Mungkinkah ku selalu bersamamu? Jawabannya iya, mungkin, bahkan pasti. Mungkinkah ku selalu bersamamu? Bersama siapa? Bersama keluarga, bersama sahabat, bersama kekasih, bersama istri pasangan tercinta. Mungkinkah ku selalu bersamamu? Yang mana ini? Yang mana? Keluarga, sahabat, teman, anak-anak, istri, mungkinkah ku selalu bersamamu? Jawabannya bisa semuanya. Semuanya bisa. selalu bersama semuanya bisa. Semuanya bisa. Ya. Baik kita keluarga, sahabat, teman, anak, semuanya kita selalu bersamamu bisa. Kok bisa? Selalu bersamamu. Bisa, jawabannya selalu bersama nanti di surga. Selalu bersamamu bisa. Nanti di surga selalu bersama nanti. Karena di surga kita akan menjalani reuni terindah. Reuni terindah di surga nanti kita akan menjalani. Nanti kita akan jelaskan kenapa bisa menjadi reuni terindah di surga nanti. Indah sekali reuninya. Kita jelaskan nanti ya kenapa bisa, ada ceritanya nanti kok bisa reuni terindah, kalian akan bisa bayangkan. Itu adalah reuni terindah dan akan selalu bersama selama-lamanya, khalidan mukhalladan fiha abada, kekal, kekal dan dikekalkan selama-lamanya. Mungkinkah ku selalu bersamamu? Jawabannya iya. Nah sekarang caranya bagaimana caranya? Caranya mungkinkah aku selalu bersamamu? Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Bisa. Keluarga, istri, sahabat, teman-teman, ini bisa. Bisa selalu bersama. Walaupun di dunia pasti berpisah kita. Pasti ada perpisahan. Pasti ada perpisahan di dunia ini. Di dunia pasti ada perpisahan. Tidak mungkin bersama terus. Sahabat berpisah. Kuliah paling 4 tahun. Kuliah 4 tahun berpisah habis itu. SMA 3 tahun berpisah. Bagaimana dengan suami istri Ustaz? Berpisah juga. Dipisahkan dengan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut, pasti dipisahkan dengan kematian. Sehingga di dunia ini memang tempat berpisah di dunia ini. Di dunia ini tempat berpisah. Jika ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Jika telah bertemu, bersiaplah untuk berpisah. Jika tidak ingin berpisah, maka jangan bertemu. Di dunia ini, kalau tidak mau berpisah, jangan bertemu. Di dunia pasti berpisah. Minimal dengan kematian. Sehingga mungkinkah ku selalu bersamamu? Iya. Insya Allah di akhirat. Sehingga seorang mukmin kita, kita ini tidak akan larut dengan perpisahan. Tidak akan bersedih dengan perpisahan. Nanti mungkin di pas, jadi seorang mukmin nanti pas SMA ya. SMA kan ada perpisahan ya. Acara perpisahan sekolah. Itu dosa terlalu mewek-mewek. Nangis-nangis dan sebagainya. Mengucapkan apa namanya, nangis sana ya. Itu nangisnya pun setiap ketemu orang nangis lagi. Ketemu nangis lagi. Nggak usah. Seorang mukmin tidak perlu menangis dengan, tidak perlu berlarut dengan perpisahan. Ya. Kadang-kadang kan kalau perpisahan SMA itu kan kayak apanya, kalah-kalah cerita Cinderella ya, bukan Cinderella ya. Ya. Jadi lautan air mata. Zaman saya itu ada, zaman saya orang yang iseng ya. Teman saya itu dia bawa ember. Ya, jadi kalau ada temannya nangis dia bawain ember tuh. Nangis di sini enggak jadi nangis jadinya dia. Dibawain ember. Siap-siap nangis ya. Jadi seorang mukmin ini tidak perlu ya, tidak perlu nangis-nangis mewek-mewek gitu ya. Kemudian nangis apa namanya karena mau berpisah, biasa aja sudah kaum muslimin. Karena seorang mukmin yakin dia akan berkumpul kembali dan selalu bersama serta menjalani reuni terindah di surga. Nanti kita ceritain reuninya kenapa benar-benar indah. Mungkinkah aku selalu bersamamu? Mungkin. Yang pertama mungkin, yang pertama dengan istri tercinta atau pasangan tercinta, suami tercinta, iya bisa bersama. Bisa bersama. Bagaimana caranya? Caranya dengan membangun rasa cinta tersebut, cinta kepada Allah. Karena ulama menjelaskan, ma kana lillahi abqa. Apa-apa yang karena Allah abqa akan kekal. Jadi kita membangun cinta itu karena Allah. Kepada istri, kepada anak, kepada para sahabat. Ini kita bangun dengan cinta kepada Allah. Karena akan kekal nanti. Bahkan Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduhun illal muttaqin. Al-akhillah itu artinya jamak dari Khalil. Khalil itu artinya cinta, tingkatan cinta yang tertinggi melebihi Habib. Jadi hebatnya bahasa Arab itu dia punya tingkatan-tingkatan. Habib artinya apa? Habib itu artinya honey atau my darling gitu kan ya. Makanya panggilannya Habibi ya. Ya. Kadang-kadang Habibi dan Habibati kan gitu ya. Ya. Itu buat alainya pemuda Arab gitu ya. Itu Habibati dan Habibi ya. Tapi dalam bahasa Arab ada yang lebih tinggi lagi di atas Habib, yaitu apa? Khalil. Makanya dua Khalilur Rahman yaitu siapa? Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Habib, kita menurunkan derajatnya beliau. Ya, makanya kurang tepat kalau ada salawat ya, ini katanya salawat ya. Tetapi dinisbatkan kepada Nabi, ya Habibil Mustafa. Nah, itu kalau yang dimaksud Nabi itu malah menurunkan derajat beliau. Yang benar beliau siapa? Khalilur Rahman, cinta di atas. Nah, Al-Khalil ini jamaknya orang yang saling mencintai tadi. Al-Akhilla jawabannya dalam Al-Qur'an ya, Al-Akhilla, orang yang saling mencintai, yauma izin pada hari kiamat, ba'duhum li ba'din, satu sama lain aduun, akan menjadi musuh. Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi di dunia ini yang saling mencintai, dia berkumpul selalu bersama di dunia. Ya, ku selalu bersamamu katanya. Di dunia bersama, ngumpul saling cinta, saling apa. Tapi tidak didasari dengan cinta pada Allah, tidak didasari dengan perintah Allah. Ini di hari kiamat. Allah mengatakan aduun, saling bermusuhan. Bermusuhan di hari kiamat nanti. Padahal di dunia al-akhila saling cinta. Sahabat dekat, suami istrinya paling romantis di dunia ini. Ya, romantis apa-apa di-upload, pokoknya bikin ngiri, bikin baper yang lain kan gitu. Menunjukkan paling romantis di dunia, nanti di akhir kiamat aduun, musuh-musuhan. Musuh-musuhan di akhirat nanti, itu Allah yang mengatakan dalam Al-Quran. Musuh-musuhan, Padahal di dunia selalu bersamamu, bersama terus di dunia. Sehingga kita demikian, kita harus bangun di ataskan cinta kepada Allah. Contoh misalnya ya. Jangankan di akhirat, di dunia pun bisa bermusuh-musuhan. Contoh misalnya ini satu kelompok orang, ini sama-sama pengguna narkoba semuanya, bro. Pokoknya daku padamu pokoknya. Susah senang kita tanggung bersama, ada barang sedikit kita pakai rame-rame. Nikmati dunia ini bro, hidup cuma sekali, jangan pakai sedih. Nih, ya, kita nikmati bersama, nih ngumpul bareng-bareng ini. Menikmati narkoba. Wah, datang lagi satunya, kita pakai barang-barang, pokoknya kita selalu bersama bro. Pokoknya kita bersaudara. Ini kita pakai barang-barang nikmat bersama semuanya. Ini sudah satu saudara mereka, satu perkumpulan, tiba-tiba, ini tiba-tiba ya, tiba-tiba salah satunya diciduk polisi, ditangkap. Ditangkap sama polisi. Akhirnya ditangkap, akhirnya dengan bantuan satu ini dibocorkan, oh teman saya di sana, ketangkap semuanya. Pas di depannya polisi, ini sudah mulai bermusuh-musuhan. Siapa yang bawa narkoba ini pertama kali? Jawab semuanya. Kalau enggak nanti saya siksa, kan biasanya polisi kan kayak gitu kan ya. Minimal dikasih kejutan listrik kan gitu. Kasih satu-satu, mulai goyah imannya satu-satu ini. Akhirnya nunjuk, dia Pak yang nyodain. Maaf Pak, memang saya yang bawa, tetapi uangnya dia Pak, uangnya. Oh, bukan saya, kamu yang. Akhirnya mulai berkelahi, bertengkar di situ, musuh-musuhan. Kamu yang bawa, bukan. Memang saya uangnya Pak, tapi dia yang kenalin saya pertama kali Pak. Mulai, memang saya yang kenalin Pak, tapi dia nagih-nagih terus Pak. Nah, seperti itu, berkelahi mulai di sana. Musuh-musuhan, adun. Itu baru di mana? Baru di dunia. Yang lain juga sama, dia di dunia bagus, sukses dan sebagainya, sama-sama menjalani karir kantor, sama-sama belajar di kampus, sukses di kampus, tapi tidak pernah saling mengingatkan kalau sudah waktu sholat. Udah waktu sholat, tidak pernah. Dia sukses di dunia, sukses. Dia teman kampus, teman SMA, teman dekat, teman main, teman belajar, teman ini sama-sama sukses semuanya. Sama-sama berhasil, sama-sama hebat, sama-sama jadi orang, sama-sama bisa membanggakan orang tuanya, belajar sahabat dekat di dunia. Tapi satu kurangnya, kalau waktu sholat tidak pernah saling ingatkan. Nanti di akhirat, ini di dunia yang sahabat dekat, sukses, berhasil, semua orang iri dengan persahabatannya. Di hari kiamat, adun jadi musuh nanti. Bisa enggak? Bisa tidak jadi musuh di akhirat nanti? Bisa. Padahal di dunia dia sosok teladan. Semua mata berkaca sama dia. Sosok persahabatan terbaik. Sosok suami istri paling romantis. Karena dia ngupload terus. Ya, romantis, semua berangan-angan seperti dia, rumah tangganya. Semua berangan-angan seperti dia, persahabatannya. Tapi tidak pernah saling ngingetin waktu sholat, di akhirat musuh. Adun illal muttaqin, ditanya, kamu dalam suasana pengadilan yang berat, suasana yang benar-benar mencekam, mereka bisa saling jadi musuhan. Bisa. Musuh-musuhan. Oleh karena itu, mungkinkah ku selalu bersamamu? Jawabannya mungkin, bahkan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah pertama kita bangun semua persahabatan, pertemanan, hubungan karena Allah Subhanahu wa taala dibangun, niatnya yang bagus. Bisa tidak nanti saya dengan calon suami saya atau calon istri saya, ini calonnya, ini belum punya soalnya ini. Ya, saya enggak tahu, mau agak kasihan atau enggak ya. Maaf ya. Ya insyaallah dapat nanti yang terbaik. Bisa enggak nanti saya sama calon saya menjadi selalu bersamanya di surga? Jawabannya bisa, mungkin bahkan dijanjikan. Karena cinta sejati bukan sehidup semati, tetapi sehidup sesurga. Itu yang benar. Jadi kalau gombalin nanti, kalau sudah halal tapi ya, gombalinnya jangan ini, jangan dengan cita-cita yang rendah, dek, sama kamu saya sehidup semati jangan. Bang, kalau abang mati saya nikah lagi boleh bang? Iya boleh, nah, nggak boleh kan gitu ya? Jangan berarti kan? Sehidup semati, bukan sehidup semati, tapi apa? Kita berdua dek, sehidup sesurga dek. Gitu dong. Sehingga ditanya, bang, mungkinkah kita selalu bersama bang? Mungkin dek, mungkin sekali. Cinta kita tidak akan terpisah dengan maut. Tidak berhenti begitu saja. Saya sudah minta dibangunkan istana di surga buat kita berdua dek, walaupun sekarang masih ngontrak. Ngontrak, nyicil, ngindarin, ngambil riba. Tapi sudah berdua di surga nanti di taman. Taman-taman surga. Kita berdua sehidup sesurga. Sehingga ditanya, mungkinkah selalu bersamamu? Mungkin bang. Insya Allah. Yakin saya. Apalagi abang yang pegang nahkodanya. Masya Allah. Yakin saya bang. Jadi bisa tidak bersama nanti di surga? Bisa. Oleh karena itu, kalau mencari mungkinkah bersama nanti dengan pasangan di surga, makanya kalau mencari calon pasangan, itu cari dengan dasar-dasar kriteria agama yang dicari. Ya. Yang dicari kriterianya agama. Fasfar fi zatid din taribat yadaka, itu tips buat laki-laki kalau milih perempuan, milih jodoh untuk cari istri. Ya, pilih yang agamanya bagus, beruntung, biar bisa berkumpul di surga nanti. Begitu juga dengan perempuan. Para akhwat misalnya, ini juga agamanya juga, agamanya dan akhlaknya. Iza ja'akum man tardawna dinahu wa hulukahu fazawwijuh. Illam takun fitnatan fil ardi wa fasadan arid. Bagi para perempuan dan walinya, kalau datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhoi agamanya bagus, kemudian hulukuhu dan akhlaknya, fazawijuh, maka nikahkan segera. Kalau tidak segera, ancamannya lumayan, ancaman ini. Terjadi fitnatan fil ardi, terjadi fitnah di muka bumi dan fasadan arid dan kerusakan yang luas. Ngeri juga ya ancamannya ya. Buat ihwan-ihwan hadis ini jangan dipakai buat ngancem. Ngelamar ditolak, Pak, coba nih Pak baca hadisnya Pak gitu ya. Fitnatan fil ardi wa fasadan arid Pak. Fazawiju. Jangan dipakai ancaman buat kalau lamaran ditolak gitu ya. Tapi memang demikian. Ingat apa? Ja'akum man tardawna dinahu wa hulukahu. Ridho dengan agama, tapi perhatikan poin kedua apa? Poin kedua? Akhlaknya. Nah, bagi bapak-bapak ya, bagi para akhwat, ini poinnya, ingat dinahu wa hulukahu. Padahal agama ini mencakup ilmu dan akhlaknya. Iya enggak? Agama ini mencakup apa? Mencakup ilmu dan akhlaknya, karena akhlak termasuk dari agama. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang lagi, dinahu wa hulukahu. Diulang lagi. Artinya apa? Agamanya, akhlak-akhlaknya, kemudian diulang lagi, akhlaknya lagi. Nah, tadi kan kalau kita lihat tadi umur sama pasamu, masa muda tadi ya. Nah, sekarang diulang lagi, ini memang metodenya dalam bahasa Arab ada seperti ini. Metode-metode diulangin lagi. Diulangin lagi metode. Dalam bahasa Arab seperti ini, memang unik bahasa Arab nih, hebat ya. Belajar makanya, bahasa Arab. Salah satu contohnya lagi, ya, biar gak penasaran ya, contohnya yang kayak-kayak begini. Disebutkan umum, kemudian disebutkan khusus lagi untuk menekankan. Contoh lainnya lagi adalah hadis tentang hijrah. Famangkanat hijratuhu lidunya awim ro'atin yang kuhi yusibuha awim ro'atin yang kihuha. Nah ini contohnya hadis lah. Contohnya sigoh, ya, bentuk uslub bahasa Arab yang kayak tadi, contohnya lagi seperti ini. Barang siapa yang hijrah untuk dunia dia dapatkan atau dengan wanita yang dia nikahi, padahal yang namanya wanita itu masuk dalam dunia, ya enggak? Kan dunia ini tiga ta, harta, tahta, dan wanita. Ingat ya, disebutkan lagi, barang siapa yang hijrah untuk dunia didapatkan dan hijrah untuk wanita, ini artinya apa? Penekanan bahwasanya benar-benar fitnah wanita luar biasa, kan gitu. Nah ini hebat kan bahasa Arab ya, bagus ya, belajar makanya. Iya. Demikian juga tadi zawiyah dinahu wa hulukuhu, ditekankan lagi ahlaknya, padahal agama itu termasuk ilmu dan ahlaknya, ditekankan lagi ahlaknya. Ini poin penting bagi para wanita dan bagi para wali, penting, poin penting ini. Dan ini juga sebagai modal untuk selalu bersamamu nanti. Modal besar untuk selalu bersamamu. Perhatikan bagi perempuan, para akhwat dan para wali, sabda Nabi ini. Diulangi, apa yang diulangi? Hulukuhu, akhlaknya. Karena modal terbesar dalam rumah tangga, itu bukan ilmu agamanya, bukan. Bukan ilmu agamanya, hafalan hadisnya apa dan sebagainya itu, bukan itu modal utamanya. Hafalan Al-Quran bukan itu. Bukan hartanya, bukan jabatannya, tapi dalam rumah tangga, kebahagiaan, romantis dan sebagainya itu akhlak dari suami. Penting bagi Pak Ahwat ini. Jadi kalau mau cari calon, benar-benar lihat akhlaknya bagaimana. Karena ini ada kasus walaupun sedikit, tidak bisa kita general, ada orang yang tampangnya aktivis dakwah, bahkan dia katanya ustadz dan sebagainya, tapi akhlaknya buruk sekali. Buruk, ada kita temui seperti ini. Akhlaknya buruk, sama istrinya kasar, sama anaknya kasar. Jelek akhlaknya. Ini salah satu modal ku selalu bersamamu. Buat yang para perempuan, agama, lihat akhlaknya bagaimana, karena akhlak ini cerminan agamanya. Mohon maaf ya, ini live, apa namanya, gelar ustadz itu belum jamin itu untuk bisa membangun rumah tangga yang baik, bukan. Akhlaknya. Ini yang penting nih, akhlaknya yang dilihat. Itu adalah modal dasar kebahagiaan dalam rumah tangga itu. Akhlaknya, perhatikan para ahwat dan para wali-wali. Walinya ahwat, perhatikan ini zawiju akhlak. Pesan Nabi akhlak. Akhlak ini diulang lagi akhlak ini. Pesannya. Dan salah satu prakteknya adalah praktek para ulama. Ada seorang tabi'in, gurunya Imam Malik, yaitu Sa'id ibn al-Musayyab. Sa'id ibn al-Musayyab ini punya putri hebat. Putrinya cantik sekali dan dia putrinya ini hafal Muwatta. Muwatta itu adalah kitab hadisnya Imam Dia hafal hadis banyak. Cantik, sehingga putrinya Sa'id bin Musayyib ini sudah dilamar sama khalifah. Dilamar sama khalifah untuk anaknya, pangerannya, tapi ditolak. Dan Sa'id bin Musayyib ini ulama besar, punya murid-murid hebat. Ada muridnya yang hafal sekian hadis, ada muridnya yang hafal Al-Quran, ada muridnya yang bisa menjelaskan sekian macam hadis, banyak. Tetapi Sa'id bin Musayyib menikahkan anaknya kepada seorang penuntut ilmu baru. Jadi orang penuntut ilmu baru datang, ya, dia baru-baru ikut, belum ilmunya belum bagus, dinikahkan sama dia karena beliau melihat agama dan akhlaknya bagus. Padahal dia kalau punya murid, banyak yang lain murid. Dinikahin sama itu. Sehingga murid yang baru ini, waktu itu ditanya. Ya ditanya, setelah menikah sama muridnya, sama anaknya Sa'id ini. Ini istrinya, anaknya kan pinter ya, cantik pinter. Habis itu nikah, kemana kamu katanya pagi-pagi? Saya pengen belajar sama Sa'id. Nggak perlu belajar, sama saya belajarnya. Saya ada ilmu Sa'id, sama saya ada. Hafalan hadis apa? Tanya sama saya, itu kata istrinya, luar biasa. Nah, ini perhatikan ya poinnya. Modal supaya bisa apa? Selalu bersamamu. Insya Allah nanti di akhirat. Nah, ini buat modalnya buat siapa? Buat perempuan. Akhlak, ingat ya akhlak ya. Karena banyak kita ya enggak ya maksudnya tidak sedikit kita ketemuin kasus ya. Ya, tampangnya ya tampang-tampang aktivis kayaknya nih tapi ternyata Masya Allah akhlaknya enggak bagus. Modal utama di rumah tangga nanti akhlak. Nanti silakan tanya yang sudah rumah tangga. Akhlak modal utama. Bagaimana seni mengalah dan sebagainya. Seni bersabar itu penting. Nah, penting ya. Nah, itu bagaimana aku selalu bersamamu bersama anak dan istri. Bersama pasangan ya itu caranya. Kemudian bagaimana aku selalu bersamamu dengan sampai jam berapa? Jam 11 ya. Ya, bagaimana aku selalu bersamamu dengan para sahabat? Para sahabat, bagaimana caranya ya, para sahabat ya? Atau bersama keluarga dulu ya, bersama bapak dan bersama orang tua, ibu dan anak. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan sering-sering kita menasihati dalam kebaikan. Mengajak kembali dalam agama. Kalau pengen kumpul di surga, jangan sampai keluarga kita, bapak kita, ibu kita, jangan sampai melakukan hal-hal yang berbau kesyirikan. Ini bisa jauh soalnya nanti. Bisa kena syirik ini bisa, tidak akan berkumpul selamanya. Karena bahaya dosa syirik. Faqad ma yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Wama wahun nar wama lizolimin amin ansor. Kalau sudah syirik, Allah akan haramkan surga sama dia, tempatnya di neraka dan tidak ada penolong sama sekali. Jadi kalau salah satu anak kita melakukan kesyirikan, kemudian dia kekal di neraka wal iyuzubillah, kita kan tidak bisa ngumpul lagi. Masih mending ini kan masih mending tapi wal iyuzubillah juga masih mending kalau yang tadi ya maksudnya. Masih mending mampir di neraka sebentar, kemudian masuk ke surga, ngumpul barang-barang, kan ini kan masih mending daripada kekal di neraka, ya tidak? Iya. Itu kan masih mending kan, mampir sebentar ya. Masih mending dibanding kekal gitu maksudnya, walaupun janganlah, walizubillah, jangan. Difonis setengah hari neraka, ih. Bahasa orangnya amit-amit mungkin ya. Difonis, walizubillah, difonis setengah hari neraka. Satu hari di hari kiamat, ka'al fi sanatin mimma ta'udun. 1000 tahun sebagaimana yang kalian jalani. Kalau divonis setengah hari neraka 500 tahun disiksa, ya Allah. Siapa yang mau, enggak mau. Jadi kalau resepnya adalah jangan sampai keluarga kita melakukan hal-hal kesyirikan. Bapak, ibu, adik tercinta, kakak tersayang, jangan sampai melakukan kesyirikan. Jangan sampai. Ini kalau sudah syirik tadi kan sudah tadi ya. Haramallahu alaihil jannah gimana? Kita nasihati kalau bapak pergi ke dukun, nanya-nanya ke dukun bagaimana supaya karirnya bapak bagus, jangan ke dukun. Kalau ada adik kita lihat horoskop, lihat apa namanya perbintangan, itu kita larang, kita nasihati bagus-bagus, kita dakwahi sebisa mungkin, jangan, Kak. Jangan Dek lihat horoskop. Lihat ilmu perbintangan, Pisces hari ini sedang sial. Asmara apes. Keuangan menipis. Ya Allah. Kan gimana kalau begini kan? Sudah apes, nipis itu syirik lagi. Jangan ya, bapak ke dukun jangan. Kemudian adik lihat horoskop gitu jangan. Kemudian ibu sering main perasaan pakai totoyur, kalau cicak jatuh nih bahaya, kalau burung gagak lewat ini berarti bakal kemalingan ya, kalau kita mendengar suara denging itu berarti ada yang bicarain kita. Nah ini jangan, ini benar-benar didakwahkan kalau syarat utama pengen ngumpul di surga selalu bersamamu nanti itu jangan sampai ada keluarga kita satupun melakukan kesyirikan. Dakwah yang bagus, dakwah yang giat, jangan sampai. Itu resepnya. Demikian juga dengan para sahabat ya. Sama sahabat kita juga demikian, nasihati yang bagus. ini yang bagus. Karena persahabatan ini akan berlanjut di surga dan Allah pun memfasilitasi. Allah subhanahu wa ta'ala memfasilitasi, memberikan cara-cara bagaimana supaya aku selalu bersamamu nanti di surga. Bersamanya, kalau di dunia mungkin ya sulit. Kadang-kadang sesama saudara aja beda kota kan gitu, gak mungkin istilahnya. Iya gak? Atau kadang-kadang sesama suami istri kadang-kadang kan LDR kadang-kadang ya, Masya Allah ya. LDR butuh kesabaran yang besar ini. Kan kadang-kadang tidak selalu bersama, tapi di surga insya Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan-jalan tersebut, dikasih fasilitas-fasilitas supaya kita bersama di surga. Yang pertama, suami istri pasti di surga, bersama dia nanti di surga, dibangunkan istana. Ya istana kan harus ada raja sama ratu, ya enggak? Kan sangat sepi istana, enggak ada rajanya gimana? Atau kering kerontang, istana megah indah, bagus, permata, berlian, ya airnya jernih, di depannya kolam, kemudian bersama hiasan-hiasan terindah, rajanya di situ, enggak ada ratunya, kan kering kerontang ini kan. Mau jadi raja demikian? Mau? Jadi raja diberikan kekuatan dan apa namanya, kan kita di surga dijanjikan apa? Banyak sekali ayat-ayat dan hadis yang kita dijanjikan akan dibangunkan istana di surga, ya enggak ya? Dan dalam hadis itu pun orang yang derajatnya paling rendah di surga, dia diberikan 70 sekian malaikat sebagai pembantu dan diberikan kerajaan sejauh mata memandang. Itu adalah yang paling rendah di surga. Betapa banyak ayat-ayat kita, ayat-ayat sama hadis yang menjelaskan dibangunkan apa? Surga kan? Istana di surga ya enggak? Rabbi bnili baitan fil jannah. Kan gitu ada doanya ya. Dibangunkan surga. Itu kalau dibangunkan istana di surga itu kan pasti ada raja sama ratu, ya tidak? Ya enggak? Iya, suami istri pasti bersama di surga. Bukan sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Kan kering kerontang ya, antum bayangin, kita bayangin ya, kita raja. Punya istana yang bagus, megah, indah, kerajaan sejauh mata memandang, tapi enggak ada permaisurinya kan, wah ya Allah kering kerontang ini. Ya enggak? Percuma bahasa kita kan. Sedangkan raja-raja di zaman dulu pun kadang-kadang kurang permaisurinya. Permaisuri satu tapi kurang kan. Dayang-dayangnya ada, ya enggak? Selir-selirnya ada kan gitu. Ini apalagi raja enggak ada permaisuri kan kering kerontang. Sehingga istana di surga ini ya, pasti isinya raja dan ratu. Raja dan ratu. Siapa raja dan ratu? Itulah pasutri di dunia. Pasangan suami istri di dunia yang dibangun kecintaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti insya Allah. Kemudian bapak sama anak, keluarga. Ini juga difasilitasi supaya selalu bersama di surga. Difasilitasi nanti ini. Contohnya apa? Sering kita dengarkan bahwasanya anak mengangkat derajat orang tua di surga. Sering kita dengar ya? Banyak lah, dalilnya banyak ya. Terlalu banyak dalilnya kalau kita bahas ya. Iza maftabnu adama in kota amaluhu illa bi'ihda salas. Salah satunya adalah waladin solihin yad'ulah, anak yang soleh. Ya, di dalam riwayat yang lain bapaknya mau masuk neraka tapi anaknya bilang, bapak saya tolong naik. Akhirnya dia bersama. Bapaknya mungkin di surga terendah, anaknya di atas naik, bapaknya nyusulin anaknya ke atas. Naik dengan derajat orang sehingga bersama di surga. Itu fasilitas dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa syafaat. Itu anak ke bapak. Ternyata bapak ke anak juga sama. Bapak ke anak juga sama. Jadi orang tua bisa mengangkat derajat anak. Ini luar biasa. Bapak bisa mengangkat derajat anak-anak, bahkan cucu-cucunya sampai 7 generasi. Jadi kan kita selama ini taunya anak menaikkan derajat orang tua, ternyata orang tua juga menaikkan derajat anak. Jadi kalau bapaknya di tingkatan teratas surga, anaknya di bawah, anaknya naik juga ke atas, diangkat derajatnya oleh Allah. Fasilitas yang luar biasa dari Allah supaya kenapa? Ku selalu bersamamu. Naik ke atas. Kok bisa Ustaz? Iya, Allah yang mengatakan di situ. Wallazina amanu watabathum bihim zurriyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyatuhum. Allah mengatakan demikian dalam Al-Qur'an, wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman, watabathum zurriyatuhum, kemudian keimanannya diikuti oleh zuriyah. Zuriyah bahasa Arabnya anak keturunan, cucu-cucunya. Watabathum bi zurriyatuhum biimanin, dia ngikuti dalam keimanan. Alhaqna bihim zurriyatahum, maka kami akan susulkan anak-anak dan keturunannya. Ulama menjelaskan di sini maksudnya adalah anak-anaknya disusulkan nanti ke surga kalau memang derajatnya di bawah. Jadi selain anak ngangkat orang tua, derajat orang tua juga ngangkat derajat anak. Ini mengapa fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala saling memberikan syafaat supaya ku selalu bersamamu. Ku selalu bersamamu di surga nanti. Dan demikian juga para sahabat. Para sahabat, sahabat-sahabat kita ya, sahabat SMA, sahabat.
1: Ini dia 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
2: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

pada pelaksanaan Rukyatul Hilal awal Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, Kementerian Agama melaksanakan pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama Ki Haji Suudul Aska dan Zarkasi di Kabupaten Lamongan dan telah disumpah oleh Dr. Datarandas Tommy Asram SHMH, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat

0: tarwiyah dan Arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak. Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti.
1: Alhamdulillah, hasil sidang isbat Kemenak RI Minggu 17 Mei 2026 menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Insyaallah puasa Arafah 9 Zulhijjah di hari Selasa 26 Mei 2026. Dan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Yuk optimalkan 10 hari pertama Zulhijjah. Perbanyak amal soleh, tahlil, takbir dan tahmid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai olehnya untuk dilakukan amal soleh padanya daripada 10 hari, yaitu di awal bulan Zulhijjah. Oleh sebab itu, perbanyaklah padanya ucapan tahlil, takbir, dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan dinyatakan sahih oleh Ahmad Syakir. Segenap pengurus Radio Muslim Jogja mengucapkan selamat menyongsong hari raya Idul Adha 1447 Hijriah dan selamat berkurban. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dukung dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi ke nomor rekening 77553300099 di BSI 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Barakallahu fikum.

رادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة

0: pada pelaksanaan Rukyatul Hilal awal Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, Kementerian Agama melaksanakan pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama Ki Haji Suudul Aska dan Zarkasi di Kabupaten Lamongan dan telah disumpah oleh Dr. Datarendes Tommy Asram SHMH, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak. Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti.
1: Alhamdulillah, hasil sidang isbat Kemenak RI Minggu 17 Mei 2026 menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Insyaallah puasa Arafah 9 Zulhijjah di hari Selasa 26 Mei 2026. Dan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Yuk optimalkan 10 hari pertama Zulhijjah. Perbanyak amal soleh, tahlil, takbir dan tahmid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai olehnya untuk dilakukan amal soleh padanya daripada 10 hari, yaitu di awal bulan Zulhijjah. Oleh sebab itu, perbanyaklah padanya ucapan tahlil, takbir dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan dinyatakan sahih oleh Ahmad Syakir. Segenap pengurus Radio Muslim Jogja mengucapkan selamat menyongsong hari raya Idul Adha 1447 Hijriah dan selamat berkurban. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dukung dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi ke nomor rekening 775533009 di BSI 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Barakallahu fikum.

0: Radio Muslim Yogyakarta adalah salah satu radio non-profit yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam yang beroperasi di wilayah Yogyakarta. Radio Muslim menyajikan siaran-siaran seperti kajian Islam, murotal Al-Quran, talkshow pendidikan, kesehatan, dan layanan umum serta informasi lainnya. Pendengar Radio Muslim yang bervariasi mulai dari mahasiswa, warga sekitar studio, pekerja, sehingga menjadikan Radio Muslim sebagai sarana yang potensial untuk menyebarkan dakwah Islam yang mulia.
1: Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u

0: dari Jalan Sei Simanjuntak nomor 72, Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah, akan terus berusaha menjadi radio muslim yang memberikan kemanfaatan yang besar bagi kaum muslimin.
1: 1467 kHz Radio Muslim AM.

0: pada pelaksanaan Rukyatul Hilal awal Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, Kementerian Agama melaksanakan pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama Ki Haji Suudul Aska dan Zarkasi di Kabupaten Lamongan dan telah disumpah oleh Dr. Datarandas Tommy Asram SHMH, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak. Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti.
1: Alhamdulillah, hasil sidang isbat Kemenak RI Minggu 17 Mei 2026 menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Insyaallah puasa Arafah 9 Zulhijjah di hari Selasa 26 Mei 2026 dan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Yuk optimalkan 10 hari pertama Zulhijjah, perbanyak amal soleh, tahlil, takbir dan tahmid sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai olehnya untuk dilakukan amal soleh padanya daripada 10 hari, yaitu di awal bulan Zulhijjah. Oleh sebab itu, perbanyaklah padanya ucapan tahlil, takbir, dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan dinyatakan sahih oleh Ahmad Syakir. Segenap pengurus Radio Muslim Jogja mengucapkan selamat menyongsong hari raya Idul Adha 1447 Hijriah dan selamat berkurban. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dukung dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi ke nomor rekening 77553300099 di BSI 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Markas Ngaji Kitab menerima sahabat belajar baru, khusus putra muslim. Program belajar ilmu kaidah bahasa Arab, nahu, sorof, praktik baca kitab. Lokasi Ngebel RT7 Barat Unires Putri UMY. Fasilitas 4 kamar istirahat. Biaya 300 ribu per bulan per orang. Wisma Al Mubarok 1, bukan kos biasa. Informasi 0853-3634-3030. www.almubarok.com

أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا.

0: Tingkatkan iman dan takwa. IMTA 107,7 FM Radio Muslim. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Simak terus www.radiomuslim.com. Radio Konsultasi Islami, Murtal Al-Quran dan Kajian Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumintini amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kemudahan dari Allah kita bisa melakukan kajian di kesempatan ini dengan kondisi yang sangat nyaman. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal saleh yang berpahala. Insya Allah di kesempatan kali ini, sesuai dengan bulan yang saat ini kita jalani yaitu bulan Dzulhijjah, kita akan membahas sedikit tentang fikih bulan Dzulhijjah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada sebagian hambanya dan sebagian makhluknya, Allah Subhanahu wa taala lebih mengunggulkan sebagian makhluk dibandingkan makhluk yang lain. Ada orang yang Allah lebih unggulkan dibandingkan orang yang lain. Ada manusia yang lebih Allah unggulkan daripada manusia yang lain. Ada malaikat yang lebih Allah unggulkan daripada malaikat yang lain. Ada waktu yang lebih Allah unggulkan dibandingkan waktu yang lain. Ada tempat yang lebih Allah unggulkan, lebih Allah cintai dibandingkan tempat yang lain. Dan itu semua Allah pilih sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman di surat Al-Qasas ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Rabbmu, Tuhanmu menciptakan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Wa yakhtar, dan Dia memilih di antara ciptaannya untuk diunggulkan lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang lain, juga sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Maka makhluk yang Allah ciptakan di alam ini derajatnya tidak sama. Sebagaimana yang kita ketahui, manusia yang ada di alam ini derajatnya tidak sama. Demikian pula hal ini berlaku untuk waktu dan tempat. Ada sebagian tempat yang Allah lebih unggulkan dibandingkan tempat yang lain. Tempat yang menjadi situs jamaah haji lebih mulia dibandingkan tempat-tempat yang lainnya. Masjid Allah jadikan sebagai tempat yang lebih mulia dibandingkan tempat yang lainnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menunjuk sebagian waktu lebih mulia dibandingkan waktu yang lainnya. Allah pilih beberapa waktu tertentu lebih mulia, lebih istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan waktu yang lain. Di antara waktu yang Allah muliakan adalah bulan Dzulhijjah. Ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya bulan Dzulhijjah adalah bulan yang mulia. Di antaranya Allah menyebutkan di surat At-Taubah bahwasanya bulan Dzulhijjah termasuk di antara Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram yang memiliki nilai keistimewaan lebih tinggi dibandingkan selain bulan haram. Allah berfirman, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya jumlah hitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan sesuai dengan ketetapan Allah, dalam ketetapan Allah. Dan inilah akidah hampir mayoritas manusia, bahasanya jumlah bulan dalam setahun ada 12. Berbeda dengan akidah orang Kristen Ortodok yang mereka meyakini bahwasanya jumlah bulan dalam setahun hanya ada 10. Yauma khalaqas samawati wal ard, yang ini Allah tetapkan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Maka 12 bulan yang berlaku di zaman kita saat ini telah Allah tetapkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dzalikatinu al-qayyim. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dzalikatinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Dan yang dimaksud bulan haram jumlahnya 4 telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Beliau sallallahu alaihi bersabda, "Inna zamana qad istadara kahai'atihi yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana kondisinya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran. Dalam setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, 4 di antara 12 itu adalah bulan haram. Salasatun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Wa Rajabun syahru mudar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan satu bulan haram yang terpisah adalah bulan Rajab yang merupakan bulan suku mudar, karena suku mudar dikenal sangat mengagungkan bulan Rajab ini, yang jatuh antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kenapa bulan haram ada 4 yang 3 berturut-turut sedangkan yang satu terpisah jauh? Jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, bahasanya ketetapan bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan ini tidak hanya berlaku bagi kaum muslimin saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia. Dan bulan haram ini telah menjadi aturan sejak zaman jahiliyah. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, masyarakat Arab telah mengenal adanya istilah bulan haram dan mereka memuliakan bulan haram melebihi bulan-bulan yang lainnya. Poros intinya adalah pada masalah ibadah haji dan umrah. Sejak masa silam, haji itu dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Dan penamaan Dzulhijjah itu sudah ada sebelum Islam. Penamaan Dzulhijjah sudah ada sebelum Islam. Orang-orang jahiliyah telah menyebut bulan haji dengan Dzulhijjah. Sebagaimana namanya, Dzulhijjah artinya pemilik haji, karena di bulan ini adalah bulan manusia melaksanakan ibadah haji. Dan bangsa Arab sejak masa silam memuliakan Masjidil Haram, memuliakan Ka'bah, sehingga mereka memberikan jaminan suaka keamanan bagi siapapun masyarakat yang mau melakukan haji ke Ka'bah, maka mereka selama perjalanan tidak akan mendapatkan gangguan. Selama perjalanan tidak akan mendapatkan gangguan. Karena itu 3 bulan berturut-turut, yang pertama dan yang terakhir mengapit bulan Dzulhijjah. 1 bulan sebelum bulan Dzulhijjah yaitu bulan Dzulqa'dah, dan 1 bulan setelah Dzulhijjah yaitu bulan Muharram. Mengapit bulan Dzulhijjah. 1 bulan sebelumnya sebagai waktu untuk orang yang melakukan berangkat haji, maka mereka mendapatkan waktu 1 bulan jaminan keamanan. Siapa yang berangkat haji sejak mulai bulan Dzulqa'dah, dia aman selama di perjalanan. Sedangkan 1 bulan setelah Dzulhijjah yaitu bulan Muharram menjadi waktu rentang bagi mereka untuk pulang dari haji, sehingga masyarakat yang melakukan haji mendapatkan jaminan keamanan selama 3 bulan, 1 bulan sebelum haji, kemudian yang kedua di bulan haji sendiri, dan yang ketiga 1 bulan setelah haji. Sedangkan satu yang terpisah adalah bulan Rajab, dan bulan Rajab ini merupakan bulan umroh. Bulan umroh bagi masyarakat Arab, sehingga mereka menjadikan bulan ini sebagai bulan haram. Orang yang melakukan umroh mendapatkan jaminan suaka keamanan selama perjalanan umrohnya. Karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ijma' sahabat menunjuk bulan Muharram sebagai awal bulan dalam kalender Hijriyah, dalam kalender Islam. Di antara keistimewaannya adalah Allah awali kalender kaum muslimin dengan bulan haram, dan Allah akhiri kalender kaum muslimin juga dengan bulan haram. Hasan Al-Basri mengatakan innallaha iftataha sanata bi syahri haram. Allah Subhanahu wa taala membuka tahun dengan bulan haram, yaitu bulan Muharram. Wa khatamaha bi syahrin haram, dan Allah mengakhiri tahun juga dengan bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah. Kemudian di antara keutamaan yang lain yang terdapat dalam bulan Dzulhijjah adalah keutamaan yang disebutkan dalam hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu Al-Ansari, sahabat Abu Bakrah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syahrani la yang kusan syahra idin, ada dua bulan yang tidak berkurang, dan dua bulan itu adalah dua bulan id, Ramadhanu wa Dzulhijjah. Dua bulan itu adalah bulan Ramadhan dan bulan Dzulhijjah. Nabi SAW menyebut dua bulan ini sebagai syahrani la yang kusan, dua bulan yang tidak berkurang. Tentang makna la yang kusan, dua bulan yang tidak berkurang, ada banyak kaul, ada banyak pendapat ulama, dan pendapat yang paling bagus wallahu ta'ala alam adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Bukhari dari Ishaq bin Rahuyah. Beliau mengatakan yang dimaksud syahrani la yang kusan, dua bulan yang tidak berkurang, adalah annahuma tamani fil ajri was sawab, adalah dua bulan yang amalan pahalanya, yang pahala bagi orang yang mengamalkan di bulan itu, tamani fil ajri was sawab, sempurna pahalanya dan ganjaran yang Allah berikan. Wa inna qasa fil adad, meskipun jumlahnya bisa jadi tidak 30 hari, Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberikan pahala amal selama satu bulan penuh, meskipun jumlah bulan Ramadan dan Dzulhijjah hanya 29. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai syahr idin, dua bulan id, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Bulan Ramadan disebut syahr idin karena bulan Ramadan diakhiri dengan hari raya Idul Fitri, dan bulan Dzulhijjah di tanggal 10-nya kita merayakan Idul Adha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya syahr idin, dua bulan id. Nah, yang penting di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan orang yang melakukan amalan di dua bulan ini, Ramadan dan Dzulhijjah, akan dilindungi amalnya dan tidak mengalami pengurangan. Kemudian keutamaan yang lain untuk bulan Dzulhijjah adalah keutamaan yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal saleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan fi ayami tasyrik, di hari tasyrik. Wallahu alam, namun fi ayami tasyrik ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama, dan yang mahfuz riwayat yang benar adalah fi ayyamil asyr min Dzulhijjah, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Faqalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, apakah termasuk jihad fi sabilillah? Faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW menjawab, walal jihadu fi sabilillah, bahkan termasuk jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malih, kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya. Falam yarji' min dhalika bisyai', dan tidak ada satupun yang kembali. Dia mati di medan jihad dan hartanya dirampas oleh musuh, tidak ada yang kembali. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan yang lainnya. Dan hadis ini merupakan hadis yang dijadikan oleh sebagian ulama untuk menyebut 10 pertama bulan Dzulhijjah sebagai khairu ayyamid dunya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan yang lainnya. Dan hadis ini merupakan hadis yang dijadikan oleh sebagian ulama untuk menyebut 10 pertama bulan Dzulhijjah

sampai bisa mengalahkan amal jihad. Jamaah yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentang makna pertanyaan para sahabat, walal jihadu fisabilillah, apakah amalan yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu bisa mengalahkan jihad? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihadu fisabilillah. Amalan di 10 pertama bulan Dzulhijjah bisa mengalahkan jihad? Ada banyak tafsir yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya yang dimaksud amalan 10 pertama yang bisa mengalahkan jihad di sini adalah amalan haji. Karena amalan haji mu'dhamuhu, mayoritas itu dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan di antara para sahabat ada yang lebih mengunggulkan haji dibandingkan jihad, semacam sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya amalan yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala Maha kaya untuk memberikan pahala lebih besar daripada pahala jihad, berdasarkan dohir dari hadis, berdasarkan makna dohir hadis. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan walal jihadu fi sabilillah, bahkan bisa mengalahkan amal jihad fi sabilillah. Dan ini sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Fathul Bari. Ibnu Rajab mengatakan wahadal hadithu nassun fi anna al-amal al-mafdula yasiru fadilan idza waqa'a fi zamanin fadil. Hadis ini merupakan dalil yang tegas bahwasanya amal yang kurang mulia, amal yang kurang utama, bisa menjadi jauh lebih utama, mengalahkan amal yang utama apabila dilakukan di waktu yang utama. Satu amalan yang kurang utama bisa menjadi bernilai yang besar apabila dilakukan di waktu yang istimewa, sehingga amal ini mengalahkan amal-amal mulia yang lainnya. Maka tidak heran ketika ada orang yang melakukan satu amal di 10 pertama bulan Dzulhijjah, karena hari ini adalah hari yang istimewa, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala baginya melebihi pahala orang yang melakukan jihad, dan Allah Maha Kaya. Kecuali jenis jihad yang paling utama, yaitu jihad yang tidak meninggalkan keuntungan duniawi sedikit pun. Dia berjihad dengan jiwa dan hartanya dan semuanya hilang. Dia meninggal di medan jihad, jiwanya hilang dan hartanya dirampas oleh musuh. Wallahu a'lam, insyaallah inilah pendapat yang lebih kuat. Dan kita tidak perlu mempertanyakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan pahala yang demikian murah kepada masyarakat, kepada hambanya, hanya dengan melakukan amal di selama 10 pertama bulan Dzulhijjah, karena kita punya keyakinan Allahu ghani, Allah Maha Kaya. Dia bisa memberikan apapun sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih utama antara 10 pertama bulan Dzulhijjah dengan 10 Ramadan? Ada banyak penjelasan ulama dalam hal ini. Di antaranya disampaikan oleh Ibnul Qayyim dan Al-Mubarak Furi. Mereka mengatakan bahwasanya ulama berselisih pendapat tentang mana yang lebih utama antara 10 pertama Dzulhijjah dengan 10 terakhir Ramadan. Sebagian ada yang mengatakan 10 pertama Dzulhijjah lebih utama dibandingkan 10 terakhir Ramadan, berdasarkan hadis tadi, hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Kemudian ada yang mengatakan bahasanya 10 terakhir Ramadan lebih afdal dibandingkan 10 pertama Dzulhijjah, karena yang pertama bulan Ramadan Allah tunjuk sebagai bulan untuk melaksanakan kewajiban puasa. Yang kedua, dalam bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar yang nilainya lebih mulia dibandingkan 1000 bulan. Kemudian kata Ibnul Qayyim, wal mukhtar, pendapat yang benar dalam hal ini, dibedakan antara siang dan malam. Dibedakan antara siang dan malam. Untuk siang harinya

10 pertama bulan Dzulhijjah afdal, lebih afdal, lebih mulia dibandingkan 10 terakhir Ramadan. Karena di 10 bulan, di 10 pertama Dzulhijjah terdapat Yaumu Arafah, terdapat hari Arafah, yang itu dianggap sebagai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hari terbaik bagi kaum muslimin, dan doa terbaik yang dipanjatkan adalah doa ketika hari Arafah. Dan tidak ada satu hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala lebih banyak membebaskan manusia dari neraka melebihi hari di mana Allah membebaskan manusia ketika di hari Arafah. Kemudian malamnya, untuk malamnya, maka 10 terakhir Ramadan lebih afdol daripada malam-malam yang lainnya. Karena di malam 10 terakhir Ramadan terdapat Lailatul Qadar. Hari Arafah adalah afdolu ayyamis sanah. Hari Arafah adalah hari yang paling mulia dalam setahun. Dan Lailatul Qadar adalah afdolu layali as-sanah. Lailatul Qadar adalah malam yang paling utama dalam setahun. Karena itu, tentang mana yang lebih utama antara 10 Dzulhijjah dan 10 Ramadan, pendapat yang tepat adalah dirinci antara siang dan malam. Kemudian yang kedua, mana yang lebih mulia antara Dzulhijjah dengan Muharram? Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa yang dilakukan di syahrullah, bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut beberapa kemuliaan bulan Muharram. Yang pertama, bulan ini sebagai bulan paling mulia untuk dilakukan puasa, paling afdol untuk dilakukan sebagai bulan untuk mengamalkan puasa. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Muharram sebagai syahrullah, sebagai syahrullah, bulan Allah. Yang itu pujian bagi bulan Muharram. Maka jawaban untuk hal ini, untuk penggalan hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut afdhalus siyam ba'da Ramadan, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa yang dilakukan di bulan Muharram. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebut amal puasa, tidak menyebut amal yang lain. Maka Dzulhijjah lebih luas cakupannya dibandingkan Muharram. Dan kita tidak mempertentangkan hal ini. Puasa yang paling utama dilakukan di bulan Muharram. Tapi amal secara umum yang paling utama dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Sehingga 10 pertama Dzulhijjah mencakup seluruh amal. Baik bentuknya puasa, zikir, qiraatul Quran, salat maupun yang lainnya. Sementara Muharram hanya menjadi bulan istimewa untuk kegiatan puasa saja, tidak mencakup amal yang lain. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Muharram sebagai syahrullah, ini telah dijelaskan oleh As-Suyuti. Muharram disebut sebagai syahrullah karena satu-satunya bulan dalam kalender Hijriyah yang namanya datang dari Allah, yang namanya datang dari wahyu, itu hanya bulan Muharram. Sementara bulan-bulan yang lainnya, nama bulan itu sudah ada sebelum Islam datang. Termasuk Dzulhijjah. Seperti yang tadi telah kita singgung, Dzulhijjah, nama ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Sedangkan kata Al-Muharram itu baru ada setelah Islam datang. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai syahrullah. Sebagai syahrullah, bulan Allah, karena bulan ini asal penamaannya bersumber dari wahyu. Dengan memahami hal ini, kita tidak menjumpai adanya pertentangan antara keutamaan bulan Muharram dengan bulan Dzulhijjah.
Kemudian dari sekian bulan atau sekian hari Dzulhijjah tadi, manakah yang paling istimewa? Disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Qurt, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'dhamal ayyam indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri summa yaumul qarr." Sesungguhnya a'dhamul ayyam, hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah yaumun nahri, hari nahr, hari ketika berkorban, dan yang kedua yaumul qarr, hari al-qarr. Apa itu hari al-qarr? Hari al-qarr adalah tanggal 11 Dzulhijjah, setelah hari nahr. Nah, di sini kita semakin bingung. Karena 10 pertama bulan Dzulhijjah jelas tanggal 11 tidak masuk. Lalu di mana sisi keistimewaan hadis ini? Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tingkatan yang kedua yang lebih utama di sisi Allah setelah yaumun nahr adalah yaumul qarr. Setelah yaumun nahr, setelah hari berkorban, adalah hari tanggal 11 Dzulhijjah. Maka jawabannya wallahu alam, bahasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan bulan Dzulhijjah tidak hanya di 10 pertama saja. 10 pertama ini amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan 13, 11, 12, 13 atau hari tasyrik termasuk hari yang sangat utama di sisi Allah, meskipun untuk beramal tidak masuk dalam rentang 10 pertama Dzulhijjah. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengutamakan banyak hari, namun Allah istimewakan sebagiannya khusus untuk banyak beramal dan sebagiannya untuk kegiatan yang lainnya. Karena seperti yang kita tahu, selama tanggal 10 sampai 13 kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Padahal puasa satu-satunya amal yang bisa menyapu seluruh siang hari. Dimulai dari subuh sampai maghrib, semua siang, seluruh siang hari kita melakukan amal tanpa putus, hanya dengan satu amal itu, yaitu puasa. Namun ketika itu kita dilarang untuk berpuasa. Ini menunjukkan bahasanya hari itu istimewa di sisi Allah, namun bukan hari yang khusus untuk melakukan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita akan menyebutkan beberapa fikih yang terkait dengan bulan Dzulhijjah. Yang pertama, aturan yang pertama adalah larangan bagi orang yang hendak berkorban. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi." Apabila kalian telah melihat hilal Dzulhijjah, yang dimaksud melihat hilal Dzulhijjah di sini adalah kalian telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Bukan berarti syarat untuk melakukan hal ini kita harus melihat hilal. Karena di tempat kita untuk bisa melihat hilal tidak semua orang bisa melakukannya. Namun maknanya adalah ketika telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, baik dengan ru'yah maupun dengan hisab, maupun dengan ikmal Sya'ban atau ikmal Dzulqa'dah, baik dengan metode ru'yah atau dengan metode menyempurnakan bulan Dzulqa'dah sebelumnya menjadi 30 hari. Wa arada ahadukum ayyudhiya, dan kalian ingin melakukan kurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka jangan motong rambutnya dan jangan motong kukunya. Apa yang dimaksud rambut dan kuku yang dilarang untuk dipotong dalam hadis ini? Sebagian orang beranggapan yang dilarang di sini adalah rambut dan kuku hewan kurbannya. Dan ini pemahaman yang tidak benar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya an sya'rihi wa azfarihi. Jangan potong rambut dan kukunya pakai dhamir hu. Dhamir hu mudzakkar. Kalau itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jangan potong hewan kurbannya, maka beliau akan gunakan dhamir ha. An sya'riha
wa adfariha. Namun lafaz hadis an sya'rihi wa adfarihi menunjukkan kalau kuku dan rambut yang dilarang dipotong adalah sahibul kurban, bukan hewan kurbannya. Kemudian tentang larangan motong kuku dan rambut, ini ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan larangan ini adalah haram. Dan ini pendapat Sa'id ibn Musayyib, pendapat Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, Dawud al-Zahiri, dan sebagian ulama Syafi'iyah. Sementara Imam Syafi'i dan mayoritas ulama Syafi'iyah berpendapat larangan ini hukumnya makruh. Berdasarkan kaidah mereka, satu larangan yang hanya terkait masalah adab, maka tidak sampai pada tingkatan haram, hanya tingkatan makruh. Namun wallahu a'lam, banyak ulama kontemporer yang memfatwakan ketika ada orang yang melanggar potong kuku atau rambut secara sengaja padahal dia mau berkorban, para ulama memfatwakan agar mereka bertaubat. Ini menunjukkan bahasanya para ulama kontemporer menguatkan pendapat jumhur yang mengatakan bahasanya motong kuku dan rambut bagi sahibul kurban ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah hukumnya haram. Hanya saja haram di sini bukan menjadi syarat sah kurban seseorang. Seseorang sah kurbannya sekalipun dia melakukan pelanggaran dengan motong kuku dan rambutnya. Kemudian larangan ini berlaku bagi orang yang memiliki kriteria yang pertama, dia telah memiliki hewan kurban. Kalau belum memiliki hewan kurban, maka dia belum terkena larangan ini. Misalnya dia sudah punya niat, punya keinginan, uang sudah siap, tapi belum dapat hewan kurbannya, masih boleh motong. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, man kana lahu dhibhun yadhbahu. Siapa yang memiliki dhibhun yadhbahu, hewan yang mau dia sembelih. Artinya harus memiliki dulu. Bukan sebatas punya niat, bukan sebatas punya keinginan. Kemudian yang kedua, yang dilarang adalah sahibul kurban, dan larangan ini tidak berlaku bagi kerabatnya yang lain. Jika yang berkurban bapaknya, maka ibu, istri, dan anak-anak boleh motong-motong. Tapi si bapak tidak boleh motong-motong. Kalau yang berkurban anaknya, hanya dia yang tidak boleh potong-potong. Bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya boleh motong-motong. Kemudian pembahasan berikutnya tentang satu masalah yang saat ini sedang ramai, yaitu ikhtilaful matla', perbedaan matla', perbedaan terbit hilal antara Indonesia dengan negara Saudi. Tentang masalah penetapan tanggal, apakah mengikuti wihdatul matla' ataukah ikhtilaful matla', ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahasanya yang benar adalah wihdatul matla'. Maka seluruh dunia itu mengikuti satu matla'. Jika ada satu kaum muslimin yang telah melihat hilal, maka seluruh kaum muslimin yang lain harus mengikuti yang telah menetapkan tanggal satu yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat Ikrimah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan yang lainnya, bahasanya yang benar adalah ikhtilaful matla'. Masing-masing daerah itu mengikuti tanggal 1 sesuai dengan terbitnya hilal di masing-masing wilayah. Tidak harus satu kesatuan. Dan bahkan ada yang mengatakan ini ijma' salaf, ini ijma' sahabat.
maka bisa jadi ada qaul jumhur, ada pendapat jumhur yang itu yukhalif ijma' salaf, yang bertentangan dengan ijma' sahabat. Meskipun pernyataan apakah ini benar ijma' sahabat, banyak yang kemudian tidak menerimanya. Dan insya Allah yang lebih kuat dalam hal ini bahasanya tentang masalah matla', yang benar adalah ikhtilaful matla' mu'tabar. Adanya perbedaan tempat terbit hilal itu menyebabkan perbedaan penetapan tanggal. Berdasarkan beberapa riwayat dari sahabat, di antara yang pertama adalah hadis dari Quraib, mantan budak Ibnu Abbas. Bahasanya si Quraib ini pernah disuruh oleh Ummu Fadl, Ummu Fadl bintul Harith, ibunya Ibnu Abbas. Quraib diminta oleh ibunya Ibnu Abbas untuk menemui Muawiyah di Syam. Dan perjalanan Madinah ke Syam kurang lebih 1 bulan di masa silam, untuk melaporkan satu urusan. Setibanya di Syam, kata Quraib, dia masuk tanggal 1 Ramadan ketika dia masih di Syam, dan hilal Ramadan itu dilihat di malam Jumat. Berarti tanggal 1 Ramadan ketika itu jatuh pada hari Jumat. Kemudian dia pulang. Sesampainya di Madinah, dia tiba di Madinah di akhir Ramadan. Lalu Ibnu Abbas bertanya kepada Quraib, kapan kalian melihat hilal? Kata Quraib, kami melihat hilal malam Jumat. Kemudian kata Quraib, kami melihatnya dan masyarakat pun melihatnya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, lakinna ra'ainahu lailatas sabti. Adapun kami, masyarakat Madinah, melihat hilal di malam Sabtu. Fala nazalu nasumu hatta nukmila salasina au narahu. Dan kami puasa sesuai dengan hilal yang pertama kami lihat, yaitu malam Sabtu. Kami puasa sampai kami melakukan puasa selama 30 hari atau hingga kami melihat hilal bulan Syawal. Kemudian Quraib bertanya lagi, lalu kenapa kok kalian tidak ikut ru'yahnya Muawiyah dan puasanya Muawiyah? Kejadian ini, ya, kejadian Quraib ini terjadi setelah Muawiyah menjadi khalifah. Dan Madinah waktu itu berada di bawah kekuasaan Muawiyah. Apa kata Ibnu Abbas? La, kami tidak ikut Muawiyah. Hakadza amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sangat jelas bahwa ikhtilaful matali', perbedaan terbitnya hilal, itu dihargai oleh Ibnu Abbas. Dan bahkan Ibnu Abbas mengatakan seperti ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih mengherankan, Ibnu Abbas berada di Madinah, dan Madinah ketika itu masuk wilayah kawasan Muawiyah. Namun sekalipun demikian, Ibnu Abbas tetap berpegang pada ikhtilaf matla', meskipun dia masih satu negara dengan Syam. Namun karena adanya perbedaan matla', hilal terbitnya berbeda, Ibnu Abbas mengikuti terbitnya hilal. Sehingga sangat jelas di sini sahabat tidak menggunakan prinsip wahdatul matla'. Karena itu kalau misalnya di negara Saudi melakukan hari raya dan kita berada di timur, secara umum hilalnya terbit lebih telat dibandingkan yang ada di barat, maka umumnya kita lebih telat dibandingkan daerah barat. Ada orang yang bingung begini, secara jam, secara waktu kita itu 4 jam lebih dulu dibandingkan Saudi. Seharusnya kan harinya lebih awal dibandingkan Saudi. Tapi mengapa yang lebih sering Saudi lebih mendahului 1 hari dalam penetapan kalender Hijriyah
dibandingkan Indonesia? Maka jawabannya, ini disampaikan oleh Syekhul Islam, dan semacam ini sesuai dengan ilmu astronomi, bahwa bulan itu terbit ketika matahari tenggelam. Bulan baru bisa dilihat, terutama dalam posisi sabit, dalam posisi hilal, baru bisa dilihat ketika matahari telah tenggelam. Karena kita berada di timur, matahari tenggelam lebih cepat 4 jam dibandingkan yang berada di barat. Sehingga ketika matahari tenggelam di tempat kita, bulan masih sangat muda. Masih sangat muda. Ketika tenggelam, dia belum terlihat. Geser dia ke barat terus. Setelah menempuh perjalanan 4 jam baru tenggelam, bulan sudah mulai agak tua. Sehingga ketika matahari tenggelam, dia lebih cepat, dia mulai bisa terlihat. Maka semakin ke barat dalam kalender Hijriah, itu semakin awal harinya. Karena berarti bulan semakin tua. Hanya selisih jam, semakin ke barat bulan semakin tua. Karena itu satu hal yang mustahil. Ketika ada tim ru'yah daerah Papua melihat hilal, sementara daerah Jakarta tidak melihat hilal, atau daerah Sumatera tidak melihat hilal, ini tidak mungkin. Karena secara teori barat seharusnya lebih mudah melihat hilal dibandingkan yang timur. Semakin lama matahari itu tenggelam, maka semakin tua hilal itu akan terbit. Sehingga tidak perlu heran, tidak perlu bingung kenapa kita harinya lebih awal, jamnya lebih awal, tapi tanggalnya lebih duluan yang barat. Penjelasannya seperti tadi. Kemudian di antara dalil yang lain, bahasanya ikhtilaful matla' itu mu'tabar, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Masruq, seorang tabi'in, muridnya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, saya pernah menemui Aisyah bersama temanku pada hari Arafah. Kemudian Aisyah menyuruh pembantunya, menyuruh budak perempuannya untuk menyiapkan suguhan bagiku. Lalu Aisyah mengatakan, falaula anni shaimah ladzuqtuhu, kalau bukan saya sedang puasa, saya ikut makan. Lalu Masruq dan temannya ini bertanya, atasumina ya umal mu'minin wala tadrina la'allahu yauman nahr. Wahai umul mu'minin, apakah hari ini Anda puasa? Padahal bisa jadi ini adalah 10 Dzulhijjah. Jadi kejadian ini, kejadian Masruq bersama Aisyah, yang Aisyah puasa di tanggal 9 Dzulhijjah ini, masyarakat itu bingung apakah ini sudah masuk tanggal 10 ataukah masih tanggal 9. Mengingat di daerah lain sudah ada yang berhari raya. Di daerah lain sudah ada yang tanggal 10, berhari raya Idul Qurban. Namun di tempat Aisyah di Madinah, menurut Aisyah masih tanggal 9. Karena umumnya rakyat Madinah, masyarakat Madinah belum berhari raya. Meskipun di daerah lain ada yang berhari raya. Sehingga Masruq mengatakan, loh kok Anda puasa? Bisa jadi ini nanti hari raya. Sekarang ini hari raya. Dan sebagian orang meragukan tanggal 9 yang ditetapkan oleh Depak jatuh pada hari Sabtu. Dia mengatakan berarti nanti kita puasanya pas hari raya, karena hari Sabtu itu hari raya di Saudi. Kasus ini sudah terjadi di Aisyah. Dulu sempat terjadi perselisihan semacam ini. Di satu daerah ada yang sudah berhari raya dan Madinah belum berhari raya. Maka Masruq mengingatkan, kok Aisyah berpuasa ya umal mu'minin? Apa kata Aisyah? Innama yauman nahri idza naharal imamu wa azmun nas. Yang disebut yauman nahr itu kalau pemimpin Madinah sudah mengumumkan hari raya dan masyarakat Madinah berhari raya. Wal fitru idza aftaral imam wa azmun nas. Dan hari Idul Fitri itu apabila imam pemimpin Madinah sudah menetapkan Idul Fitri,
dan demikian pula masyarakat umumnya Madinah melakukan hari raya Idul Fitri. Ini menunjukkan bahasanya Aisyah radhiyallahu anha menghargai adanya ikhtilaf matla. Riwayat ini disebutkan oleh Abdul Razak dalam kitabnya Al-Musannaf, dan kata Ibnu Rajab, beliau mengatakan fahadzal asar sahihun an Aisyah, asar ini sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, isnaduhu fi ghayatis sihah, sanadnya sangat sahih. Dan kemudian Ibnu Rajab menambahkan wala yu'rafu li Aisyah mukhalifun minas sahabah, dan tidak diketahui ada satupun sahabat yang menyelisih pendapatnya Aisyah radhiyallahu anha, sehingga beliau menganggap ini ijma' sukuti. Ijma' sukuti, sahabat yang lain mendiamkan atas sikap Aisyah yang berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Maka insyaallah wallahu ta'ala alam, tentang masalah perbedaan penetapan tanggal, pendapat yang jauh lebih kuat dalam hal ini adalah masing-masing negara mengikuti keputusan pemerintahnya. Dan yang namanya hari raya itu bisa disebut hari raya ketika seluruh kaum muslimin merayakannya. Tidak ada istilah hari raya yang satu merayakan, yang satu tidak merayakan. Dan sebagai ilustrasi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus mengikuti pemerintah? Amalan ibadah yang mengikuti waktu kalender, yang mengikuti tanggal bulan Hijriah, itu tidak hanya puasa, tidak hanya hari raya. Termasuk diantaranya adalah wukuf di Arafah. Dan kita tidak pernah menjumpai adanya satu catatan dalam sejarah kaum muslimin berbeda hari dalam wukuf di Arafah. Tidak pernah kita jumpai hal itu. Kenapa? Karena masyarakat sana punya prinsip, pokoknya yang menetapkan kapan tanggal 1, referensinya, rujukannya hanya satu orang, pemerintah. Selain itu dilarang. Berbeda dengan di tempat kita yang memberikan kelonggaran seluas-luasnya bagi ormas untuk turut campur menetapkan kapan tanggal 1 awal bulan. Maka kita bersyukur kepada Allah, Arafah tidak ada di Indonesia. Tidak bisa kita bayangkan, andaikan Arafah di Indonesia, maka hari ini yang wukuf di Arafah Muhammadiyah, besok pemerintah wukuf di Arafah, besoknya lagi yang wukuf di Arafah adalah An-Nadir atau jamaah Naksabandiyah, atau An-Nadir yang paling awal ya, An-Nadir yang paling awal. Jadinya ada 4 kali wukuf di Arafah. Kita bingung kira-kira bagaimana orang luar yang datang haji ke Indonesia. Pasti mereka akan kebingungan mau milih wukuf yang mana, ikut wukuf Muhammadiyah ataukah ikut wukuf pemerintah atau anak Sabandiyah atau An-Nadir. Wallahualam. Dan jika kita mengakui hal ini diterapkan di Arafah, maka juga bisa diterapkan dalam ibadah yang lain. Karena itu kapan puasa, kapan hari raya, hukumnya sama dengan kapan kita melakukan wukuf di Arafah. Sepakat, serempak, sesuai dengan keputusan pemerintah. Kemudian yang menjadi masalah berikutnya adalah kapan kita melakukan puasa Arafah. Ini kembali kepada definisi apa itu Yaumu Arafah. Apakah Yaumu Arafah itu hari di mana jamaah haji wukuf di Arafah, ataukah hari yang bertepatan tanggal 9 Dzulhijjah sesuai dengan kalender masing-masing negara? Di sana ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahasanya Yaumu Arafah adalah hari di mana jamaah haji melakukan wukuf di Arafah. Sehingga bagi orang yang mau melakukan puasa Arafah, dia harus melakukan tepat di hari di mana jamaah haji wukuf di Arafah. Ini pendapat jumhur ulama Saudi, termasuk Lajnah Daimah, kemudian Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin juga berpendapat demikian. Lalu ada yang tanya, saya punya prinsip mengikuti pemerintah, maka saya berhari raya sesuai dengan pemerintah. Bolehkah kalau saya itu berpuasa
tanggal 8 Dzulhijjah menurut Indonesia sesuai dengan wukuf jamaah haji di Arafah, sementara nanti hari rayanya ikut pemerintah. Wallahu alam, hingga saat ini kami belum mendapatkan fatwa tentang hal ini. Apakah ada fatwa ulama kontemporer yang mengatakan demikian? Jadi dia puasanya mengikuti wukuf, tapi hari rayanya mengikuti pemerintah. Dan ini jelas la yastaqim, ya. Ini pendapat yang unik, karena nanti pasti ada lompat satu hari. Lah terus tanggal 9-nya ini mau disebut hari apa? Boleh enggak puasa? Kalau dia misalnya, saya berkeyakinan ini belum hari raya, oh masih, berarti masih boleh puasa tanggal 9 menurut dia. Lalu dia puasa tanggal 9 itu puasa apa? Puasa Arafah ataukah puasa tanggal 9? Karena itu bagi mereka yang berprinsip bahwasanya puasa Arafah itu sesuai dengan jamaah haji wukuf di Arafah, seharusnya kalau dia mau istiqomah, dia mau konsisten dengan pendapatnya, hari rayanya juga hari raya mengikuti Saudi. Nanti di hari rayanya bersama yang melakukan hari raya di hari Sabtu. Nah, dari dua pendapat ini ada beberapa pertimbangan yang bisa kita gunakan untuk mendefinisikan arti yang benar hari Arafah. Yang pertama, bahasanya puasa Arafah itu sudah ada sebelum pelaksanaan haji wada. Nabi SAW haji berapa kali? Sekali haji wada. Dan puasa Arafah sudah dikenal para sahabat sebelum adanya haji wada. Berarti apa yang terjadi? Sahabat melakukan puasa Arafah sebelum ada kegiatan di Arafah, karena adanya kegiatan di Arafah setelah adanya haji wada. Sahabat yang berada di Madinah, karena ini sebelum haji wada, sebelum tahun haji wada, telah melakukan puasa Arafah, padahal Arafah masih kosong, belum ada orang yang wukuf di Arafah. Apa dalil hal ini? Dalil ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Maimunah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Maimunah. Beliau mengatakan, "Anan nasa syakku fi siyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah." Kaum muslimin ketika haji wada itu ragu apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa ketika wukuf ataukah tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah. Kaum muslimin memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ini sedang puasa atau tidak. Fa arsaltu ilaihi bihilabin wa huwa waqifun fil mauqif. Kemudian saya membawakan kepada beliau segelas susu ketika beliau sedang wukuf. Fasyariba minhu wan-nasu yanzurun. Lalu beliau minum dan kaum muslimin melihatnya. Yang bisa kita pahami dari hadis ini, sahabat telah mengetahui adanya anjuran puasa Arafah sebelum kejadian haji wada. Makanya mereka ragu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa Arafah ataukah tidak. Kalau belum ada anjuran puasa Arafah, mereka tidak akan meragukan dan mempertanyakan apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa ataukah tidak. Mereka mempertanyakan beliau itu puasa ataukah tidak, karena ini hari puasa sunnah yang sudah mereka kenal sebelumnya. Maka ini menunjukkan bahasanya para sahabat telah melakukan puasa Arafah sebelum ada kegiatan wukuf di Arafah. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan definisi yang benar untuk puasa Arafah adalah puasa yang jatuh tanggal 9 Dzulhijjah, terlepas dari kegiatan jamaah haji, baik bersamaan dengan kegiatan jamaah haji ataupun tidak bersamaan dengan kegiatan jamaah haji. Kemudian yang kedua, seperti yang kita tahu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, wilayah kaum muslimin itu tersebar jauh di berbagai penjuru Arab. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin telah memasuki daerah Yaman. Kaum muslimin telah masuk daerah Yaman. Maka kita bisa mengukur rentang jarak antara Madinah, Mekah dan Yaman.
Perjalanan Mekah dan Madinah 400 kilo di masa silam ditempuh selama 1 minggu, selama 1 pekan perjalanan. Sedangkan Mekah dan Yaman bisa lebih dari itu, bisa sampai 2 pekan. Tayyib. Nah, bisa kita bayangkan, andaikan prinsip ini diterapkan, misalnya di Mekah hilal terlihat tanggal 1 Dzulhijjah pada hari Sabtu, maka nanti otomatis 10 hari berikutnya atau 9 hari berikutnya mereka melakukan wukuf. Kira-kira bagaimana cara masyarakat masa silam menyampaikan informasi semacam ini? Maka satu-satunya yang mereka bisa lakukan adalah mengirim surat ke berbagai daerah, kan begitu ya. Kirim surat ke Yaman, kirim surat ke Madinah, kirim surat ke Najd dan seterusnya. Mengabarkan kepada mereka semua bahwasanya wukuf jatuh hari sekian. Itu konsekuensinya. Itu kalau di tempat kita kurang dari 1 detik informasi sudah sampai. Bisa siaran langsung. Tapi coba masa silam. Sehingga untuk kemudian melakukan perjalanan sejauh itu butuh waktu bisa sampai 2 pekan atau bisa sampai 10 hari. Terus kapan mereka akan puasa? Habis di jalan informasinya ya. Sebelum informan ini datang, tanggal 9-nya sudah berlalu. Kalau kaidah ini kita terapkan, berarti ada salah satu hukum Islam yang baru bisa dilaksanakan secara yakin setelah adanya teknologi. Sebelum ada teknologi, berarti hukum itu tidak bisa diterapkan secara yakin. Dan tidak mungkin agama bergantung kepada teknologi. Tidak mungkin ada hukum yang baru bisa dilaksanakan secara sempurna setelah adanya teknologi. Karena Islam yang paling sempurna adalah Islam di zaman salaf, Islam di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Sehingga dengan pemahaman ini kita semakin yakin bahwa tidak mungkin menerapkan kaidah definisi Arafah adalah hari di mana masyarakat melakukan wukuf, hari di mana jamaah haji melakukan wukuf di Arafah, mengingat karena penyampaian informasi semacam ini tidak mungkin dilakukan di masa silam. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah, tentang masalah takbiran, kita sebutkan ringkas saja bahwasanya takbiran di bulan Dzulhijjah itu ada 2. Ada takbiran mutlak dan takbiran muqayyad. Takbiran mutlak itu takbiran yang dilakukan tanpa terikat waktu dan tempat. Kita bisa melakukan takbiran ketika di jalan, ketika melakukan aktivitas, mahasiswa ketika sambil kuliah, yang penting tidak ganggu kegiatan belajarnya dan seterusnya. Ibu-ibu bisa sambil takbiran ketika sambil masak. Ini takbiran yang sifatnya mutlak. Dan takbiran mutlak itu dilakukan selama tanggal 1 sampai 13 Dzulhijjah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat." Hendaknya mereka mengingat nama Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari ma'lumat, di hari-hari yang telah diketahui. Kata Ibnu Abbas, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat," maknanya adalah ayyamul asyr. 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka kita disyariatkan untuk banyak mengingat Allah di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian dalil yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu indallah wa la ahabbu ilaihi min al-'amali fihinna min hadhil ayyamil asyr." Tidak ada hari di mana lebih agung di sisi Allah dan amal di sana lebih dicintai oleh Allah melebihi amal yang dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'aktsiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid." Karena itu perbanyaklah baca tahlil, takbir dan tahmid. Dan itu lafaz takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahi alham. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir. Kemudian dalil yang lain adalah praktek Ibnu Umar dan Abu Hurairah. 2 sahabat ini ke pasar
di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dalam rangka mengajak masyarakat untuk takbiran. Mereka takbiran di pasar, wa yukabbirun nasa bitakbirihima. Dan orang-orang di pasar ikut bertakbir mengikuti takbirannya dua sahabat ini. Hadisnya riwayat Bukhari secara muallak. Kemudian takbiran yang kedua adalah takbir muqayyad. Muqayyad artinya terikat. Takbiran ini dilakukan setiap selesai sholat lima waktu. Setiap selesai sholat wajib. Maka seusai sholat wajib, kita membaca takbiran setelah berzikir. Setelah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ta ya dzal jalali wal ikram, kemudian kita baca takbiran. Dan ini sendiri-sendiri, tidak jamaah. Dalil tentang masalah ini sangat banyak sekali. Ibnu Abi Syaibah membawakan banyak riwayat dari para sahabat yang melakukan takbiran setelah sholat wajib. Nah, kapan takbiran muqayyad? Takbiran muqayyad dimulai sejak tanggal 9 subuh tanggal 9 Dzulhijjah, besok hari Arafah, dan diakhiri asar tanggal 13 Dzulhijjah, waktu terakhir hari tasyrik. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini sunnah yang hampir hilang, terutama takbiran mutlak. Jarang kita jumpai masyarakat melakukan takbiran di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Padahal ini takbiran yang sunnah, satu yang ma'ruf di tengah sahabat. Coba kita bisa bayangkan kalau kita takbiran di jalan, pasti orang akan menganggapnya orang gila, kan gitu. Atau orang akan menganggapnya aliran sesat. Karena sunnah semacam ini sudah mulai banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Ada banyak kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala besar menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang menyebarkan sunnah yang baik di tengah kaum muslimin, maknanya adalah menghidupkan sunnah yang hilang, maka dia mendapatkan pahalanya dan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Demikian, semoga kajian ini bermanfaat. Wassallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertanyaan yang pertama, kami memutuskan untuk tidak menerima telepon atau menjawab SMS atau apa saja yang mendekatkan kami dengan seorang teman, karena teman ini banyak membawa madarat dan mengajak kesyirikan, klenik, ghibah, dan sangat pelit sekalipun sekedar info. Tetapi kalau lagi butuh dengan apa yang kami miliki, dia selalu minta dan saya kasihan, dan saya akhirnya dia sering membangkitkan amarah dan sakit hati. Apakah keputusan ini termasuk memutus silaturahmi? Jawabannya seperti yang kemarin telah kita sampaikan, kalau dia bukan kerabat Anda, bukan kerabat kita, maka tidak masalah kita menjaga jarak darinya. Dan cukup ngasih salam, cukup menyapa tanpa diakrapi, tanpa diajak ngobrol. Dan semacam ini tidak disebut memutus silaturahmi karena dia bukan rahim kita. Tapi kalau dia masih rahim kita, masih keluarga, punya hak kekeluargaan. Meskipun dia orang non-muslim sekalipun, dia punya hak rahim yang tidak boleh diputus. Tapi kalau dia teman biasa, bukan kerabat, jaga jarak darinya tidak masalah. Sebagai anak yang sudah tahu ngaji, saya berusaha untuk memberitahu dengan pelan-pelan orang tua untuk tidak mengikuti adat yang ada di masyarakat umum. Tetapi orang tua masih belum bisa menerima, dan sebagai anak bagaimana caranya biar tidak terjadi perselisihan antara saya dan orang tua? Saya lebih mengalah dan tidak mengikuti, atau saya lebih mengalah dengan mengikuti tradisi dan adat tersebut. Karena bila tidak nurut, saya takut orang tua akan marah. Apakah saya berdosa? Ini kembali kepada masalah ikroh, masalah paksaan. Dan termasuk ikroh adalah ikroh dari orang tua. Kalau ikroh itu mengharuskan kita untuk melakukan amal tersebut, maka tidak ada dosa. Tapi kalau paksaan itu paksaan yang terlalu ringan, sehingga ketika kita tidak melakukannya, tidak sampai menimbulkan masalah yang besar, maka kita tidak boleh melakukannya. Dan untuk mengukur berapa besar kecilnya derajat ikroh, pelaku lebih tahu daripada orang
orang lain. Bolehkah utang untuk berkorban? Insya Allah, semoga Allah cepat ganti, diperbolehkan. Dan dulu ada seorang ulama namanya Abu Hazim yang beliau utang untuk beli seekor onta. Ya, kalau kita utang untuk beli sapi kan kayaknya jarang, paling-paling mentoknya kambing. Beliau utang untuk beli onta. Kemudian beliau ditanya, kenapa kok sampai direwangi utang? Kata Abu Hazim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lakum fiha khair. Dalam hewan kurban kamu akan mendapatkan banyak kebaikan. Maka tidak masalah utang untuk korban. Semoga Allah cepat menggantinya. Lebih baik mana ketika seorang anak memiliki uang untuk membeli hewan korban yang diatasnamakan dirinya sendiri atau diatasnamakan ayah dan ibunya yang masih hidup? Maka jawabannya boleh atas nama dia sendiri dan masalah pahala tanpa batas. Karena ishtirak itu ada dua, kongsi itu ada dua, kongsi dalam kepemilikan ini terbatas, kambing hanya satu orang, sapi tujuh orang. Tapi kalau dalam masalah pahala kita boleh nyangkut siapapun yang kita inginkan. Insya Allah itu pendapat yang kuat, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkorban dan beliau mengikrarkan, Allahumma hadza minni walaka anni wa an ummati allati lam yudah. Ya Allah, ini korban nikmat darimu dan korban dariku serta dari umatku yang tidak berkorban. Kata Syekh Ali Al-Halabi, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak berkorban mendapatkan pahala dari korban beliau. Misalnya saya berpuasa mengikuti pemerintah dalam penetapan hari raya, akan tetapi keluarga, yaitu ayah saya, tidak sama dengan pemerintah dalam menetapkan hari raya tersebut. Bagaimana seharusnya tindakan saya? Karena ada perasaan takut menyinggung dan tidak menghormati orang tua. Ya, pada prinsipnya kita jelaskan, karena kadang ada anak yang sebelum menjelaskan ke orang tua dia sudah tidak nyaman dulu dengan orang tuanya. Bisa jadi dengan penjelasan yang kita sampaikan orang tua menerima. Kemudian yang kedua, kalau sudah dijelaskan orang tua tidak menerima, ya kita berharap semoga orang tua memberikan toleransi atas sikap yang kita lakukan. Apakah saat menyembelih korban harus melihat hewan yang akan dikorban? Kalau tidak dilihat berarti nyembelihnya sambil merem gitu ya. Apakah ketika menyembelih mungkin apakah sahibul kurban? Naam, apakah sahibul kurban harus melihat hewan kurbannya? Jawabannya dianjurkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkorban 100 unta dan diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan tidak ada riwayat beliau melihat ataukah tidak. Sementara umumnya manusia kalau diwakilkan berarti dia tinggalkan untuk melakukan aktivitas yang lain. Tentang penetapan hari Arafah, yang saya tahu puasa Arafah itu karena kaitannya dengan hari Arafah. Betul ya, puasa Arafah karena hari Arafah, bukan karena tanggal 9 Dzulhijjah. Nah ini yang tidak tepat. Puasa Arafah di hari Arafah. Apa itu hari Arafah? Tanggal 9 Dzulhijjah, bukan hari di mana orang melakukan wukuf di Arafah. Karena tidak ada hubungannya antara dua hari ini. Ya. Di sini puasa Arafah jatuh di hari Sabtu. Apakah berarti kita harus puasa Arafah di hari Sabtu? Jawabannya betul, puasanya di hari Sabtu meskipun berbeda dengan kegiatan wukuf di Arafah, karena perbedaan matla' mu'tabar.

0: Bagaimana cara menimbulkan perasaan cinta dan suka terhadap kajian yang ada karena belum terbiasa dengan kajian yang ada? Kalau sudah kulino biasanya terus cinta, maka dikulinakan ya. Diseringkan kajian, insya Allah nanti senang kajian. Man huma nilai yashba'an, ada dua orang yang tidak akan pernah puas. Man humul ilm wa dunya, orang yang mencari ilmu dan dunia. Kita yakin dengan hati sini, kalau kita betul-betul kajian untuk mencari ilmu, bukan untuk mencari teman, insya Allah nanti akan memiliki sifat seperti ini. Betul-betul mencari ilmu sehingga haus dengan ilmu. Apakah perasaan yang ada dalam hati juga termasuk yang akan dihisap nanti di hari kiamat? Insya Allah nanti akan kita bahas tersendiri dalam kajian. Bagaimana mengusap kepala pada saat berwudu bagi yang berambut panjang? Jawabannya, yang Allah perintahkan untuk diusap adalah wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian, bukan wamsahu bi'asyarikum, bukan usaplah rambut kalian. Dan kita bisa membedakan antara kepala dan rambut. Batas kepala itu sampai tengkuk, maka sepanjang apapun rambutnya yang diusap hanya sampai tengkuk. Kemudian tentang tata caranya, dari depan ke belakang ataukah dari belakang ke depan, ada dua pendapat ulama, dan yang benar boleh dua-duanya. Jadi boleh dari depan ke belakang balik lagi ke depan, atau sebaliknya dari belakang ke depan balik lagi ke belakang. Dua-duanya boleh. Adik saya mulai Ramadan kemarin, saya biasakan untuk sholat di musholah kampung halaman, tapi adik saya suka disuruh mengumandangkan iqamah dengan pengeras suara oleh takmir musholah. Padahal adik saya masih berumur 6 tahun. Ucapan iqamahnya juga belum terlalu lancar. Tapi adik saya jadi rajin ke musholah karena disuruh iqamah. Selama tidak lahan jali, tidak sampai keliru pengucapan, tidak masalah. Dan bukan syarat adzan maupun iqamah harus balek, yang penting tamyiz, yang penting tamyiz. Karena mumayyiz itu syarat adanya niat. Kalau belum tamyiz, belum ada niat. Dan 6 tahun kalau dia sudah paham ini komat bukan guyon, sehingga dia komat pun lengkap satu komat. Enggak kemudian sembarangan komat disisipi lagu apa gitu. Maka insya Allah komatnya sah. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan demikian. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari, berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro, menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan syiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita dipertemukan kembali oleh Allah ta'ala di Masjid Agung Manunggal Bantul untuk kembali mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan agama kita sebagai bekal menghadapi kehidupan di dunia dan juga kehidupan kelak di akhirat. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membaca salah satu pasal dari kitab tulisan Syekh Wahid Abdul Salam Bali, kehidupan di dunia dan juga kehidupan kelak di akhirat. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membaca salah satu pasal dari

para tukang sihir yang jahat. Dan sebelum kita memulai membaca, ada baiknya kita peringatkan bahwa para tukang sihir, para dukun itu adalah hamba-hamba setan yang senantiasa menyesatkan manusia secara umum dan menyesatkan kaum muslimin secara khusus. Dan pekerjaan dukun ini adalah perbuatan yang kufur. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra. Dan Sulaiman tidaklah kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir, karena mereka mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Jadi ilmu sihir, ilmu perdukunan itu adalah kekufuran. Dan kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjauhi dukun, menjauhi sihir sejauh-jauhnya. Dan tidak pernah kita bersahabat dengan para dukun, apatah lagi meminta pertolongan kepada mereka, karena mereka adalah hamba-hamba setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan, man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun, mendatangi tukang sihir, aw arrafan atau tukang ramal, fasaddaqa bima yaqul, dan dia mempercayai apa yang dikatakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka ia sungguh telah kufur terhadap syariat yang diberikan, yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keimanan kita, keislaman kita bisa batal apabila kita percaya terhadap ucapan si dukun. Al-muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkaitan dengan pembahasan kita, kita akan membaca pasal yang ke-8 dari kitab ini tentang ilajul ain, pengobatan terhadap pandangan mata jahat. Wal adillah minal Qur'anil Karim ala ta'thiril ain, dan juga beberapa dalil dari Al-Qur'an bahwasannya pandangan mata jahat ini memberikan pengaruh bagi kita, terutama bagi anak-anak kita. Jadi pembahasan ini merupakan penyempurna dari apa yang telah kita sampaikan tentang metode pendidikan ala Nabi. Kita juga harus waspada agar anak-anak kita tidak terkena bahaya pandangan mata jahat. Allah Ta'ala mengatakan di dalam suratul Qalam, surat Al-Qalam ayat 51, wa iyyakadul ladzina kafaru, dan hampir-hampir saja orang-orang yang kafir, la yuzliqunaka bi absarihim, menggelincirkan engkau hai Muhammad, memelantingkan engkau hai Muhammad, bi absarihim, dengan menggunakan pandangan-pandangan mereka. Lamma sami'u dzikr, ketika mereka mendengar Al-Qur'an, wa yaquluna innahu lamajnun, dan mereka mengatakan sesungguhnya Muhammad itu adalah orang gila. Sesungguhnya Muhammad itu adalah orang gila. Ini surat Al-Qalam ayat 51 yang menjelaskan tentang sikap yang dilakukan oleh orang-orang kafir ketika mereka mendengar bacaan ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka memandang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan hasad, dengan pandangan jahat. Pada akhirnya pandangan orang-orang kafir ini dikatakan oleh Allah hampir-hampir

saja membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jatuh terjungkal karena pandangan mereka. Dan ayat ini diterangkan oleh para ulama kita menjadi dalil tentang keberadaan al-ain atau pandangan mata jahat, sekaligus menjadi koreksian bagi keyakinan sebagian kaum muslimin di tempat kita ini. Mereka mengenal apa yang disebut dengan keneng sawan atau sawangan. Mereka meyakini bahwa setiap orang yang pergi dari layat, pulang dari takziah, kemudian berpapasan dengan anak kecil, kita menggendong anak kita yang masih bayi, ketemu dengan orang pulang dari takziah, kita dilarang bertegur sapa dengan mereka. Kalau kita bertegur sapa dengan mereka, maka anak kita akan terkena sawangan. Ini adalah keyakinan yang keliru. Dan mereka juga meyakini setiap orang pulang dari layat, pulang dari takziah, sebelum memasuki rumah mereka harus cuci tangan, cuci muka, dan cuci kaki untuk menghilangkan pengaruh dari sawangan. Ini adalah sebuah keyakinan yang keliru, karena tidak ada syariat untuk berwudu, tidak ada syariat untuk mandi bagi orang yang pulang dari takziah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil, wa man hamalahu falyatawadda." Barang siapa memandikan mayit, hendaknya ia mandi. Dan barang siapa menggotong mayit, hendaknya ia berwudu. Jadi syariat mandi berlaku untuk orang yang memandikan mayit, dan perintah wudu berlaku untuk orang yang ikut membawa, menggotong peti jenazah atau menggotong mayit. Adapun orang yang sekedar takziah saja, tidak ada syariat mereka diperintahkan untuk berwudu atau untuk mandi. Akan tetapi pandangan mata jahat ini bisa berasal dari siapapun. Apakah itu dari orang kafir, apakah itu dari orang Islam, selama hati mereka menyimpan keburukan jiwa berupa rasa hasad, berupa rasa heran, berupa rasa takjub, kemudian mereka tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika itulah pandangan mata bisa menyebabkan objek yang dipandang menjadi sakit. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil dari hadis an ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu

الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما

إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود.

0: pada pelaksanaan Rukyatul Hilal awal Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, Kementerian Agama melaksanakan pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama Ki Haji Su'udul Aska dan Zarkasi di Kabupaten Lamongan dan telah disumpah oleh Dr. Datarandas Tommy Asram, SHMH, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak. Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti.
1: Alhamdulillah, hasil sidang isbat Kemenak RI Minggu 17 Mei 2026 menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Insyaallah puasa Arafah 9 Zulhijjah di hari Selasa 26 Mei 2026. Dan hari tetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Insyaallah puasa Arafah 9 Zulhijjah

untuk dilakukan amal soleh padanya daripada 10 hari, yaitu di awal bulan Zulhijjah. Oleh sebab itu, perbanyaklah padanya ucapan tahlil, takbir, dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan dinyatakan sahih oleh Ahmad Syakir. Segenap pengurus Radio Muslim Jogja mengucapkan selamat menyongsong hari raya Idul Adha 1447 Hijriah dan selamat berkurban. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dukung dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi ke nomor rekening 77553300099 di BSI 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Barakallahu fikum.

0: يره.
1: إن الحمد لله نحمده.
2: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah.
3: Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan, dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
2: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Pendengar Radio Muslim yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali belajar kita, yang mana pada kesempatan kali ini dan seterusnya kita sudah berganti kitab, ya, kita sudah menyelesaikan, ya, secara ringkas buku Metode Asy-Syafi'i karya Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi hafizahullah taala. Ya, semuanya sudah kita bahas, ya, dan alhamdulillah kita selesai, ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pada kesempatan kali ini dan seterusnya akan memakai kitab, ya, Syarah Tuhfatul Athfal, yang mana kitab ini sebenarnya adalah kitab terjemahan, ya, yang diterjemahkan oleh beliau, Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi, ya, yang diberi takdim atau diberikan mukadimah oleh guru kita semua, yaitu Syekh Abdul Karim, ya, Silmi Al-Jazairi, ya, MA hafizahullah taala. Yang mana sebenarnya buku ini, ya, terjemahan ini adalah buku yang aslinya adalah bukunya, ya, gurunya, ya, Syekh Abdul Karim, yaitu Abu Abdit Tawab Abdul Majid Ar-Royash, ya, Syekh Ar-Royash, ya. Di sini beliau menulis kitab yang berjudul Irtiqa'ut Tilal, ya, Liltiqa'ut Duratul Tuhfatil Athfal, yaitu adalah nama kitab aslinya, ya, yang diterjemahkan oleh Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi hafizahullah taala. Kita yang sebelumnya sudah berkenalan dengan kitab ini, kitab yang sebenarnya ini adalah kitab yang bisa dibilang lebih dasar daripada kitab Tajwid Imam Syafi'i yang warnanya hitam, ya. Ini lebih dasar sebenarnya karena di situ terletak, ya, pembahasan-pembahasan, ya, di kitab Tuhfatul Athfal ini hanya beberapa saja yang tidak dicantumkan, ya. Kalau di Tajwid Imam Syafi'i itu lebih rinci, ya, lebih rinci. Tapi tidak ada masalah, ya, kita belajar dari dasar kembali, ya, karena kita ilmu itu, ya, kehidupan ilmu itu dengan, ya, al-tikrar, yaitu dengan mengulang-ulangnya. Itu hidupnya ilmu, ya, tahu ya, menetapnya ilmu itu karena diulang-ulang, ya. Jadi kalau nggak diulang nanti lupa, ya, sering lupa. Makanya kita ulang ilmu-ilmu yang basic-basic, yang dasar-dasar, yang insya Allah kita akan selalu pakai ya ketika membaca membaca Al-Quran. Penting untuk kita pelajari ya, karena ya, seorang Muslim hendaknya menguasai dasar-dasar dalam membaca Al-Quran. Ya jangan sampai misalnya yang harusnya dibaca gunnah dia dibaca dengan jelas. Nah, ini kan suatu kesalahan ya, suatu kesalahan yang patut kita kita hindari ya, suatu permasalahan yang patut kita hindari ya. Jadi ya, seseorang ya, semuanya ya, seluruh kaum muslimin ya, harus bisa basic-basicnya ya, harus bisa inti-intinya, pokok-pokoknya ya, karena penting ya untuk tidak terjatuh dalam dalam kesalahan. Nah, kita sudah memasuki bab ahkamun nunis sakinah wa tanwin. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas hukum nun sukun dan tanwin. Nah, ini adalah pelajaran sangat mendasar yang harus kita kita kuasai. Sobat muslim yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh nazim ya, nazim yaitu Syekh ya Al-Jamzuri, Sulaiman Al-Jamzuri melafadzkan ya, beliau berkata linnuni ya, linnuni intaskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhud tabiyini ya, itu adalah bait nomor 6 ya, bait nomor 6. Jadi linnuni intaskun ya, untuk nun intaskun ya, jika dia sukun ya, dia sukun walit tanwin dan juga tanwin ya, arba'u ahkamin, ada empat hukum ya. Jadi hukum nun ya, jika dia sukun atau tanwin ya, tanwin sendiri ya, itu memiliki empat hukum ya. Fakhud tabiyini, maka ambillah penjelasan dariku ya, itu adalah arti ya dari bait nomor nomor 6. Kita akan jelaskan secara perlahan ya, agar kita dapat memahami masing-masing bait yang beliau tuliskan di sini. Dan hendaknya kalau memang kita ingin menguasai lebih detail ya, menguasai lebih mendalam, hendaknya memang ya untuk pembelajar Al-Qur'an atau mungkin yang ingin mendalami ilmu-ilmu Al-Qur'an, misalnya ilmu tajwid ya, ilmu qiraah ya, itu ya wajib ya untuk menghafalkan bait-bait syair ya, terutama ini yang dasar yaitu tafatul atfal, sehingga ketika kita tahu, maka ketika kita mengucapkan sesuatu itu dalilnya ada di sini. Maka untuk nun ya, nun sukun dan tanwin itu ada empat hukum ya, ada empat hukum. Nah, kita akan jelaskan ya, di buku dijelaskan linuni intaskun. Nah, di taskun itu ada tanda nomor 1 ya, kita lihat di footnote-nya, ada di syarahnya ya. Nun sukun adalah nun yang kosong dari harokat ya, dan tandanya adalah tetapnya kedua bibir ketika mengucapkan ya. Nun sukun ya, intinya sukun itu adalah tenang ya, berarti kosong dari harokat ya. Di sini kita ia tetap dalam pengucapan dan tulisan dalam keadaan wasol ya, atau waqaf, dia tetap ada. Ya, ia berada pada isim-isim, fi'il, dan di tengah atau di akhir. Ya, contoh, ya, di sini kalau fi'il itu maksudnya adalah kata kerja. Ya, lam tuktaron bizaman. Tuktaron bizaman. Ya, fi'il itu tuktaron bizaman yang berkaitan dengan waktu. Dan isim itu ya, lam tuktaron bizaman. Itu tidak berkaitan dengan waktu. Atau gampangnya kalau isim kita bahasakan dengan kata benda. Kalau fi'il itu kata kata kerja, baik di tengah maupun di akhir, dia tetap, jadi tetap dibaca. Contoh misalnya yang berada pada huruf ya, itu contohnya in ya, in, nah itu disukun ya, disukunkan. Yakun ya pada fi'il ya, yakun pada fi'il yakun, di situ juga disukunkan. Walaupun memang di buku tidak dituliskan bentuk sukunnya ya, tidak masalah ya, tidak masalah. Tapi hakikatnya ada tulisan sukunnya di situ. Terus sundusin. Sundus itu adalah contoh dari isim, maka bacanya adrus, ya harus ada, ya harus tetap ada. Ia tetap dalam pengucapan dan tulisan. Nah, ini kalau yang sundus itu hukumnya ada, yaitu hukumnya nanti kita jelaskan di situ ada hukum ikhfa, ya sundus, ya itu untuk nun sukun. Jadi kesimpulannya, ya nun sukun itu tadi yang pertama, ya dia itu kosong dari harokat, ya, dan ia tetap ada dalam pengucapan. Ya, dia bisa berada isim, dia bisa berada pada fi'il atau kata kerja, atau juga dia bisa pada huruf. Ya, bisa huruf. Dan ya ada lagi, ya ada tambahan di Aisarul Maqal, ya fi syarhi tuhfatil atfal, tambahan bahwasanya nun sukun itu ada, bisa ada di mutawassitotun, ada di tengah. Nah, ya. Wa mutar, ya, dan dia juga ada di ujung. Ya, nun sukun itu bisa ada di tengah dan bisa ada di ujung. Nanti soalnya berbeda dengan tanwin, ya. Nanti soalnya berbeda dengan tanwin. Ya, terus selanjutnya tadi kita jelaskan juga bahwasanya nun sukun, ya nun sakinah ini itu adalah ya tasbut, ya lafdhon wa khotton wa wassalan wa waqafan. Ya, jadi dia itu tetap tasbut, ya ada nun sukunnya itu ditulis, ya lafdhon secara lafadz pun ada, sundus, ya yakun. Nah, itu ada. Wa khotton dan tulisan. Jadi tulisannya juga di apa? Di ada, ya ada tulisannya di situ. Wa wasolan, dia was, baik wasol maupun waqaf. Ya, baik wasol maupun waqaf. Misalnya kita ingin waqaf di kata-kata yakun. Nah, misalnya ya, misalnya. Maka kita bisa, ya kita boleh yakun. Nah, gitu bacanya. Dan tetap nonnya. Itu non sukun. Nah, kenapa di sini penulis bedakan antara nun sukun dan tanwin? Karena memang nun sukun dan tanwin itu berbeda. Ya, nun sukun dan tanwin itu berbeda. Nanti kita jelaskan setelah tanwin, kita jelaskan, kita akan ringkas apa perbedaan antara nun sukun dan tanwin. Tanwin adalah nun sukun tambahan ya di buku Syaratul Fathul Atfal, ya yang putih itu adalah tambahan yang terdapat pada akhir isim. Ingat bahwasanya nun sukun tambahan dia statusnya zaidah tambahan, bukan asliyah. Kalau nun sakinah tadi itu asli, nun sakinah yang asli, yang pokok, yang asli, bukan yang tambahan. Kalau tanwin itu tambahan, ya nun sukun tambahan yang terdapat pada akhir isim, ya yang terdapat pada akhir isim. Sehingga kita bisa simpulkan sesuatu, segala sesuatu, misalnya di hadis, di Al-Quran, segala sesuatu yang ditanwin kita simpulkan bahwasanya itu adalah isim. Ya, segala sesuatu yang ditanwin itu merupakan isim. Kita jelas. Nah, ini ada pelajaran bahasa Arabnya juga. Bahwasanya ya, setiap sesuatu yang diakhiri dengan tanwin pasti isim. Nah, di sini juga dikatakan bahwasanya ya, dan tidak ada tulisan juga ketika waqaf. Ya. Dia pada akhir isim pengucapan ketika wasol. Dan tidak ada dalam tulisan juga ketika waqaf. Maksudnya apa? Maksudnya nanti kalau misalnya dia di akhir, maka kita tidak ucapkan ketika kita waqaf. Ya, pengucapan ketika wasol, ya itu nanti ada hukumnya. Dan juga dia ketika waqaf, ya ketika waqaf dia juga nanti dia hilang. Ya, contoh ya, di sini. Yauma idin khashi'ah. Nah, yauma idin khashi'ah. Nah, perhatikan yauma idin khashi'ah. Jadi dia tetap ya, tetap ya, tetap lafadznya ya ketika dia wasol. Yauma idin khashi'ah. Nah. Yang selanjutnya di sini contohkan ghafuran. Nah, perhatikan ghafuran. Nah, ketika kita ingin waqaf, ya ketika kita ingin waqaf, maka kita tidak bunyikan. Misalnya ya di sini kita diberikan keterangan ya tidak ada, ya tidak ada. Nah, di sini ghafuran berarti kita bacanya ghafuro. Nah, berarti kita bisa simpulkan setiap ya tanwin yang ada, ya misalnya dia di fathah, ya misalnya di sini ada fathah, ya itu tidak dibaca ron. Misalnya kita pengen berhenti, ya pengen berhenti, maka kita bacanya ghafuro. Nah, contohnya misalnya lagi apa? Di surat Al-Adiyat misalnya, wal-adiyati dhabha. Nah, itu dhabhan, han. Nah, di situ dhabhan. Nah, maka ya kita tidak baca wal-adiyati dhabhan. Nah, kita tidak baca seperti itu. Ya, tidak baca seperti itu. Namun tulisannya tetap ada. Nah, jadi kita bisa simpulkan perbedaan antara nun sakinah dengan tanwin itu ada 4. Intinya ada 4. Nah, ternyata beda ya antara nun sukun dan tanwin. Nah, jadi biar teman-teman ya bisa sobat muslim, radio muslim yang tidak bingung ya, ternyata ada perbedaannya. Ini ilmu baru mungkin untuk kita ya, ternyata ada perbedaan antara nun sakinah dengan tanwin. Yang pertama tadi, nun sakinah itu adalah asli, sedangkan tanwin adalah nun zaidah. Ya, nun sakinah yang zaidah, tambahan. Yang kedua, nun sukun itu bisa ada di isim atau kata benda, bisa di fi'il atau kata kerja, bisa di huruf. Contohnya tadi in. Yang selanjutnya, kalau di tanwin, ya nomor 2, kalau tanwin itu enggak masuk kecuali isim saja. Nah, ya, kalau tadi ada isim, ada fi'il, ada huruf, kalau tanwin itu hanya masuk kepada isim saja. Yang ketiga, takunu ya mutawassitan wa mutaraffatan. Jadi dia itu kalau enggak ya, kalau non sukun itu bisa di tengah, bisa juga di akhir. Ya, bisa juga di akhir kata. Nah, kalau tanwin itu enggak bakal ada kecuali di akhir. Ya, ingat-ingat. Kalau tanwin itu enggak bakal ada kecuali di akhir. Kalau nun apa tadi? Nun sakinah boleh di tengah, boleh di akhir. Kalau tanwin itu enggak mungkin ada di tengah. Ya, ya, berikan contoh misalnya enggak ada ya. Contohnya enggak ada. Ya, contohnya enggak ada kalau tanwin itu yang ada di tengah-tengah kata itu enggak ada. Contohnya di sini yauma idzin. Nah, itu di tengah Mas kayaknya. Nah, enggak, ini di akhir, di kata-kata yauma idzin, pada hari itu, ya, pada saat itu. Ghafuran, ini kan di tengah Mas, enggak, ini di akhir. Ya. Nah, terus azizan hakiman. Ya, di buku ditulis azizan hakima, ya. Zan, ya. Zannya itu kayaknya di tengah Mas, enggak, itu di akhir kata. Jadi yang dilihat adalah katanya. Nah, itu ya. Jadi tanwin sama sukun itu berbeda dengan sukun. Yang terakhir, perbedaan terakhir, kalau nun sakinah itu ya tasbutul lafzan wa khatton, dia itu ya ada di lafaz dan ada di tulisan. Ya, ada di lafaz dan ada di tulisan. Sundus yakun, enggak boleh kita cuma yaku. Ya, enggak boleh. Tapi yakun. Nah, gitu. Ya, wawasolan wawakofan, baik dia wasol maupun dia wawakof, ya, itu nun sakinah. Sedangkan tanwin, dia itu ada secara lafzon, ya, ada secara lafzon ketika dia wasol, ketika dia wasol, ya, dan dia itu tidak ada ditulisan ketika wawakof. Ya, contohnya gini, contohnya ya, contohnya kata-kata ghafuro, kita bacanya ghafuro. Nah, perhatikan ghafuro. Nah, kalau kita waqaf, ya kalau kita waqaf, ya, kalau kita waqafkan, maka kita tidak akan menemukan kata ron. Nah, ya, tidak akan menemukan kata ron di situ, maka seolah-olah tulisannya itu hilang. Ya, ro-nya tadi yang ditanwin itu hilang. Ghafuro. Nah, padahal di situ ada tanwin tadi, makanya ditulisan yaitu tidak ditulisan ketika waqaf. Ya, maka kita enggak boleh baca ghafuron. Nah, gitu. Ya, dan dia ada kalau misalnya kita wasolkan. Contoh itu ya. Sobat Radio Muslim yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selesai penjelasan bait pertama. Insya Allah, faedahnya banyak. Inilah keunggulan ulama-ulama zaman dahulu ketika mereka berkata, yang membuat syair-syair seperti ini, mereka perkataannya itu memiliki makna, ya, memiliki makna yang bisa dijelaskan secara panjang lebar, ya, bisa dijelaskan secara panjang lebar. Yang selanjutnya, bait yang nomor 7, ya. Fal awwalul idharu qabla ahrufi il haqqi sittun rutibat fal ta'rifi amzun fa ha'un thumma 'ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Nah, itu adalah bait nomor 7 dan 8. Ya, bait nomor 7 dan 8. Kita coba artikan. Ya, kita coba artikan. Fal awwalu, maka yang pertama, ya, al idharu adalah idhar. Nanti kita jelaskan apa itu idhar. Ya. Qabla ahrufi, ya, di sini apabila nun sukun atau tanwin ada sebelum qabla ahrufi, ya, sebelum huruf-huruf lil haqqi, huruf-huruf tenggorokan. Jadi bahasa Arabnya tenggorokan itu al-halq. Ya, tenggorokan. Sittun, ada 6. Ya, ada 6 huruf tenggorokan, ada 6. Jadi huruf idhar itu ada 6. Ya, huruf idhar itu ada 6. Kita tidak membahas khilaf di sini, ya. Kita tidak membahas khilaf, kita membahas yang disepakati. Ya, itu ada 6, ya. Rutibat fal ta'rifi. Maka yang tersusun ini fal ta'rifi. Ketahuilah keenam-enamnya. Jadi dihafal, ya. Ini sering, ya, muncul di ujian-ujian, misalnya ujian SD, SMP, biasanya SMP, SMA, ya, MA, ya. MTS ini sering keluar, ya, apa huruf-huruf idhar. Nah, mungkin yang dulu salah kita perbaiki, ya, kita perbaiki bersama-sama. Nah, selanjutnya kita ke bait ke-8, kita artikan dulu, ya. Hamzun faha'un, yaitu pertama hamzun, yaitu hamzah. Faha'un, kemudian ha, ya, huruf ha tebal. Thumma ainun ha'u, kemudian ada ain dan kemudian juga ada ha, ya, ha tipis, ya, ha dengan ha itu berbeda, ya. Jadi teman-teman semua yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita, ya, bedakan cara membaca ha. Kalau ha itu, ya, yang tulisannya, ya, tipis, ya. Kalau ha yang tebel itu yang ada apa namanya, urek-urekan, ya, Mas, ya, urek-urekan itu, ya. Nah, itu, ya, pokoknya hitam ditebalkan. Nah, itu, ya, ditebalkan itu adalah hak tebal. Maka membacanya berbeda antara hak dengan ha. Maka ketika membaca misalnya Al-Fatihah, misalnya, kita pakai hak tipis, ya, karena Al-Fatihah itu paling penting, ya, karena wajib, ya, menguasai, ya, tahsinnya untuk Al-Fatihah, karena biar sholat kita sah, ya, biar sholat kita sah, ya, apalagi untuk para imam, ya, para imam, maka, ya, wajib untuk belajar apa, tahsin Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah dengan baik dan baik dan benar, ya. Maka ketika membaca Al-Fatihah, ya, jangan alhamdu, ya, tapi alhamdu, di situ pakai hak tipis, itu contohnya. Yang selanjutnya ha, ya, ainun ha'u muhmalatani, ya, muhmalatani yang tidak bertitik, ya, ain sama ha itu muhmalatan, itu tidak bertitik. Jadi maksud muhmalatan itu artinya adalah ghairu, ya, ghairu mutanaqqad, ya, di situ tidak ada nuqtahnya, ya, manku totani laisa 'alaiha naqtun, ya, tidak memiliki laisa 'alaihuman naqtun. Jadi tidak mempunyai nuqtah titik. Ain sama ha itu enggak punya titik. Nah, penulis di sini menyusun huruf hamzah dengan ha, ain dengan ha, gha dengan kha, itu tidak serta-merta ngasal. Ya, karena ada apa? Ada rincian ketika, ya, kalau hamzah dengan a, ya, hamzah dengan ha itu adalah huruf tenggorokan paling bawah. Ya, paling bawah. Kalau ain sama ha itu terletak di tengah. Nah, di tengah-tengah tenggorokan. Atau kalau kita, ya, sering nyebutnya, ya, kalau mungkin di dunia, ya, misalnya, ya, kita anatomi tubuh misalnya, itu namanya adalah di bagian epiglotis ya, bagian epiglotis sama belandi gitu ya. Ya pokoknya yang itulah ya. Nanti dibuka lagi buku-buku biologinya ada mungkin ya. Nah, itu ya bagian situ adalah ha dengan al. Ya bagian situ. Sedangkan o dan kho itu adalah yang paling ujung. Yang paling ujung paling atas sendiri ya. O kho. Nah, itu adalah paling ujung. Jadi ada maknanya beliau menyebutkan secara berurutan seperti ini. Summa wainun qa'u. Tadi kita sudah jelaskan. Nah, maka penjelasannya ya, penjelasannya. Fal awalu al idhar. Ya, fal awalu al idhar. Kita akan bahas idhar terlebih dahulu. Nah, idhar di sini ya, idhar di sini adalah maknanya secara bahasa itu jelas. Ya, jelas idhar. Ya, idhar itu secara bahasa artinya jelas. Maka yang membaca secara ya zahir ya, zahir itu jelas, secara itu saya jelas. Sedangkan menurut istilah apa dari makna apa idhar sendiri, yaitu mengeluarkan nun sukun dan tanwin dari makhraj. Ya, di sini beliau selalu sebutkan nun sukun dan tanwin, nun sukun dan tanwin. Karena tadi ada perbedaan. Dari makhrajnya tanpa gunnah. Jadi enggak boleh tanpa gunnah nih ya untuk idhar. Apabila ada sesudahnya keduanya salah satu huruf idhar, ya apabila ada sesudahnya itu adalah salah satu huruf idhar, yaitu huruf al-haq. Nah, di sini dicontohkan oleh beliau ya, di buku yang putih dicontohkan oleh beliau sudah sangat lengkap. Ya, kita coba praktikan. Ya, nanti praktik gitu ya, ya. Coba kita praktikan enggak? Yan auna. Coba.
3: Yan auna.
2: Nah, jadi kita bacanya jelas, jangan yan auna. Nah, itu keliru ya. Minhum.
3: Minhum.
2: Nah, an'amta.
3: An'amta.
2: Jadi kalau baca Al-Fatihah jangan an'amta an'amta alaihim misalnya. Ini termasuk kekeliruan ya, yang kurang tepat ya. An'amta. Nah, ini diperhatikan yang seperti ini. Yang selanjutnya tanhitun. Coba
3: tanhitun.
2: Nah, ya jelas ya. Nah, ini ada ghain ya. Fasayun ghibun.
3: Fasayun
2: ghibun. Nah, ya. Yun ghibun. Jadi jelas. Yun. Ya, jangan dibaca fasayun. Ya, ghain. Ini ghain. Ya, ghain. Ingat-ingat huruf-hurufnya. Yang selanjutnya. Wal munkhaniqah. Coba.
3: Wal munkhaniqah.
2: Nah. Man amana.
3: Man amana.
2: Nah. Man hajara.
3: Manhajar.
2: Nah, ya jadi yang biasanya yang sering terjadi kesalahan itu kadang kita mengkol-kolahkan kan. Di sini dikol-kolahkan. Contoh ya, contoh yang biasanya sering terjadi. Mana a ya? Mana a ane a. Nah, itu misalnya juga ane amta ane ya, ane amta. Ini sering kadang ya. Tane ya, tane, karena malas gitu lidahnya gitu ya. Padahal bacanya an'amta tanhitu, jangan tanahitu. Nah, tane. Nah, itu ya ada semacam kayak kol-kola dipantulkan. Sama tadi ya. Mana amana. Nah, kita hindari. Kadang enggak kerasa kan ini, yang seperti ini enggak kerasa. Ya, tiba-tiba kok bacanya di kayak gini kan. Ya, makanya kita perhatikan ya. Perhatikan kalau baca Al-Quran lidahnya jangan malas gitu ya. Gerakan dengan ya semampu kita. Jangan sampai cuma gerenyem gitu ya. Mana aman. Jangan ya. Terus min amalin. Coba kah?
3: Min amalin.
2: Hey, min hakim.
3: Min hakim.
2: Min ghillin.
3: Min ghillin.
2: Min khair.
3: Min
2: khair. Nah, ya. Jadi seperti itu. Ya, nunnya dijelaskan dan jangan dikol-kolahkan. Sekali lagi, nunnya jangan dikol-kolahkan. Nah, ya kita memasuki ditandai dalam mushaf untuk tanwin. Jadi kalau nun bertanda sukun, udah ya ditandai dengan sukun. Sekarang ditandai dalam mushaf untuk tanwin dengan tarkib harokatain. Ya, kalau ini kita pakai Al-Quran Madinah, ya, pakai Al-Quran Madinah, itu ya di situ tanwinnya tarkib. Apa yang masuk tarkib di sini adalah susunan, ada dua, ya, ada dua susunan. Terus kalau kalau dhammatain susunannya kayak gitu. Ya, dhammatain susunannya seperti seperti itu untuk tanwin. Ya, tapi ada juga yang dhamma tanwinnya ya satu gitu ya, tapi ada tambahannya seperti itu, digabung gitu istilahnya. Ada yang seperti seperti itu. Ya, kita coba untuk membacanya. Ada yang fathah tain, ya, pertama kita fathah tain. Khairan ababin. Coba.
3: Khairan ababin.
2: Nah, biasanya kekeliruan kita dalam membaca, biasanya ya yang sering terjadi itu ada berhenti sejenak. Nah, contohnya begini. Khairan ababil gitu ya. Tairan. Nah, berhenti sejenak gitu ya. Tairan ababil. Nah, itu kayak ada jeda gitu ya. Padahal ya kita ya lanjut aja. Kita enggak mau apa? Enggak mau waqaf di situ. Ya enggak ada saktah di situ. Nah, maka kita lanjut tairan ababil lanjut. Ya, jangan sampai ada berhenti. Mentang-mentang enak mungkin ya. Tairan ababil gitu. Tanya suruh jelas Mas Jaya, ya, tapi jelas tapi kan apa harus lanjut. Coba kita lanjutkan lagi. Fariqan hada. Coba.
3: Fariqan hada.
2: Nah, kita coba perhatikan. Setelah ra, setelah qaf itu ada apa Mas? Ada alifnya ya. Ada alifnya. Nah, jangan dibaca panjang di sini. Ya, kalau kita wasalkan tadi kita sudah bahas tentang tanwin. Ya, kalau diwasolkan kita jangan bacanya panjang. Keliru kalau kita bacanya misalnya fariqon hada. Nah, gitu. Mentang-mentang di situ ada alif yang kita kira itu adalah matopi. Nah, itu keliru. Kecuali kalau kita pengin berhenti di kata-kata fariqo. Oh, maka kita ya panjangkan ya. Fariqo seperti itu, ya. Lanjut Mas ya. Haliman ghafura.
3: Haliman ghafura.
2: Nah, ya, jangan dibaca panjangnya. Haliman. Wah, itu ya kurang tepat. Yang selanjutnya yang dhamma tanwin. Ya, dhamma tain, ya. Kita coba perhatikan. Latifun khabir.
3: Latifun khabir.
2: Alimun hakim.
3: Alimun hakim.
2: Kullun amana.
3: Kullun amana.
2: Ya, sekarang yang kasroh. Ainin aniyah.
3: Ainin aniyah.
2: Biqawmin hatta.
3: Biqawmin hatta.
2: Jurufin har.
3: Jurufin har.
2: Nah, ya kalau dhammah tanwin, kalau kasrah tanwin itu tidak ada alif. Ya, ini kalau kita ikut misalnya kita belajar bahasa Arab, insyaallah ada penjelasannya. Ya, kita enggak sampai seperti itu, nanti takutnya bingung. Ya, penjelasan kenapa harus ada alif di situ. Ya, semua itu disebut idhar halqi. Ya. Dan sebab penamaan idhar wa sababul idhar itu karena apa? Karena apa? Bu'ida makhrajun nuni an makhraji hurufil idhar. Gitu. Di sini sama kalimatnya. Sebab idharnya karena jauhnya makhraj. Ya, intinya di situ. Ya, jauhnya makhraj apa? Nun sukun. Kalau nun sukun makhrajnya itu di apa Mas kira-kira? Nun sukun. Nah, an di mana? Di ujung ya. Ya, ujung lidah. Ya, ujung lidah kita kalau kita ngucapin nah itu nempelnya di mana? Ya, di ujung ya, dekat gigi ya, dekat gigi. Nah, an itu ujung. Ya, dari enam makhraj tadi karena saking jauhnya itu mengapa disebut namanya idhar. Ya, itu penamaan idhar sendiri. Karena disitulah jelas. Ya, disitulah jelas. Ya, maka nun itu keluar dari ujung lisan, ya, ma'a ya, ma'alithatil thanayal ulya, maksudnya bersama dengan dua gigi seri atas gitu ya, ada dua gigi seri atas dekat situ, dan huruf idhar itu takhruju minal halq, yaitu keluar dari al-halq, keluar dari tenggorokan. Nah, ya, sampai sini ya, untuk penjelasan dari bait ini, dan ada tambahan sedikit bahwasanya ya, fasayun ghidu ya, fasayun ghidu ya, jadi itu wala yujad fil Quran ya, dan dia itu tidak ditemui ya fil Quran yang selainnya. Terus wal munkhaniqah wala yujad fil ya Quran ghairiha. Jadi tidak ditemukan gitu ya. Tidak ditemukan. Ada contoh-contoh di sini yang tidak dipakai gitu ya. Kecuali ini. Ya, jadi cuma satu gitu ya. Cuma satu. Ya, cuma satu. Ya, jadi cuma satu yang ada di Al-Qur'an. Ya, selain itu enggak ada. Ya, cuma ini contohnya. Ya fasayun ribun ya. Cuma satu, enggak ada kalimat lain. Ya, tidak ada kalimat lain. Kalau minhum itu banyak. Ya, minhum banyak. Wa yunhitun ya. Apa tadi? Yunhitun di sini ada enggak contoh yunhitun? Ya, tidak ada. Berarti apa? Yanhitun ya, yanhitun atau tanhitun di sini dicontohkan. Nah, ya itu saja penjelasan pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, ada tambahan lagi sedikit ya, bahwasanya kadang tanwin ya dan apa dan non sukun itu kadang ada di satu kata ya, di satu kata gitu maksudnya, kayak tadi misalnya kalimat apa satu kalimat satu kata, contohnya an'amta itu adalah satu kata, dan juga ada yang dua kata, contohnya yang banyak ya di man amana contohnya ya, man amila misalnya, min khair itu dua kata. Nah, kalau yang fasayun ridun itu adalah satu kata ya, satu kata. Terus ada munkhaniqah itu juga satu kata, dan tidak ditemui kecuali ini ya, contohnya untuk kho dan ghoi. Naam ya, itu saja maksudnya satu kata tadi itu ya. Tidak dia, jadi dia itu ghoin sama kho, fasayun ridun dan munkhaniqah itu ada dalam satu kata. Ya, ada dalam satu kata, dan dia cuma ada ini saja contohnya. Ya, kalau misalnya lain kata banyak, ketemu nun ketemu gho, nun ketemu kho itu banyak. Tapi kalau nun ketemu gho, nun ketemu kho yang satu kata saja itu cuma cuma ini. Nah ya, itu bisa kita lingkari karena mempunyai keistimewaan, yaitu dalam satu kata, bukan kata lain. Ya, itu saja kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita lanjutkan di sesi kedua yang insya Allah akan ada sesi praktik, yang insya Allah kita akan menggunakan surat Al-Balad ya, cukup panjang ya, mudah-mudahan kita bisa enggak selesai enggak masalah, setengah juga enggak masalah. Wassallallahu ala nabi Muhammadin. Naam.
1: Radio Muslim Yogyakarta, memberikan akidah, menebarkan sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, kembali lagi bersama kami di 147 AM dan di streaming www.radiomuslim.com. Dan kita kali ini masih di sesi praktik Sobat Muslim. Sekali lagi mengingatkan Sobat Muslim, silakan bisa mempraktikkan bacaan Qurannya. Kita nanti perbaiki bacaan kita bersama-sama di sesi praktik yang akan langsung dibersamai oleh Kak Herbi Mulyantoro. Dan untuk juga bisa Sobat Muslim menyiapkan mushafnya ya. Insya Allah untuk praktek kita pada kesempatan kali ini adalah Quran Surat Al-Balad. Dan nanti silakan bisa telepon melalui WhatsApp atau telepon langsung ya ke nomor 0823-2727-5333. Dan mungkin sembari menunggu, kita praktek langsung di sini.
0: Ya, nah, ya seperti janjinya kemarin ya, ada mat wajib gitu ya, ada mat jaiz, mungkin lupa gitu kak ya. Kalau mat wajib mutasil adalah mat wajib yang apa, tiga dalam satu kak satu kata. Nah, gampangnya hafalannya gimana kak? Hafalannya gampangnya kalau mutasil itu asal katanya yang mat wajib mutasil, ittashala itu bersambung
2: Ya, ittasala itu bersama. Ya, muttasil berarti yang bersambung, maksudnya dalam satu kah? Satu kata. Berarti kemarin wasama'i itu adalah satu kata, maka itu kita hukumi mad wajibmu muttasil. Sedangkan yang kalimat samudu bitawwaha itu adalah lain kah? Lain kata. Maka itu adalah mad jaiz munfasil. Ya. Nah, ya kita kemarin sudah janji gitu ya untuk menjelaskan antara kedua ini. Nah, untuk mad wajib dan mad jaiz itu begitu prakteknya. Karena nanti hukumnya berbeda, Kak. Nah, ada yang mungkin kalau misalnya mengambil jalur thayyibatun nashr, maka dia harus baca dua ya, tidak dia biasanya membaca dua untuk mad jaiznya. Ya, tapi ada konsekuensi tersendiri. Jadi teman-teman sobat radio muslim jangan salah paham gitu ya. Ketika ada dua, empat atau lima itu bukan kita milih. Gitu ya. Sekali lagi itu bukan kita milih dua atau milih empat gitu ya, bukan, tapi itu memiliki jalur tersendiri ya, memiliki jalur tersendiri ya, jalurnya masing-masing ya. Kalau misalnya dua ya nanti kita pakai jalurnya thayyibatun nashr, kalau yang empat yaitu kita pakai jalurnya syatibiyah. Nah, dan ada konsekuensi masing-masing. Amannya gimana? Amannya pilih empat ya, seperti biasa ya, empat, karena empat itu yang paling masyhur ya di kalangan kita. Kalau dua kadang nanti ada konsekuensi dan harus kita belajar lagi biasanya. Nah, kita coba praktikan di surat Al-Balad. Ya, kita praktikan surat Al-Balad. Silakan teman-teman bagi yang ingin membenarkan bacaan atau apa, silakan nanti langsung saja di telepon interaktif ya. Dan mungkin mau setoran silakan, gitu ya, mau setoran silakan. Kita coba praktikan surat Al-Balad urutan ya, sesuai jadwal kita.

0: Dan nanti coba dari ke anunya, silahkan nanti kita praktek bareng gitu ya kak ya. Silahkan kak, dari tahu dulu.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Ya, terus.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: Nah, kita coba ya, praktikan. La uqsimu bihadha al-balad. Coba.
1: لا أقسم بهذا البلد.
0: وأنت حل بهذا البلد.
1: وأنت حل بهذا البلد.
0: نعم ya, وأنت itu ada hukum ikhfa di situ ya. Hilum ya, lam di situ ada ba ya. Nah, berarti lam ya, lamnya di tanwin ketemu ba itu ikhlab ya. Hilum, maka kita baca hilum ya, jangan dibaca hilun. Nah, gitu ya. Nah, jadi bacanya seperti kayak kemim gitu. Wa walidin wa ma walad.
1: Wa walidin wa ma walad.
0: Nah, perhatikan di kata-kata wawalidiu. Ya, di situ ada dal di tanwin, maka kita harus gunnahkan ya, gunnah. Gunnahnya di sini nakis, ya, bukan kamil. Maka kita usahakan untuk apa? Untuk berhenti bukan berhenti apa? Untuk sejenak di situ. Ya, jangan cebut. Di tanwin, maka kita harus gunnahkan ya, gunnah. Gunnahnya di sini nakis, ya, bukan kamil. Maka kita usahakan untuk apa?

0: ini diperhatikan ada wawu di situ, ketemu tanwin ketemu wawu. Kita lanjutkan ya.
1: Laqad khalaqnal insana fi kabad.
2: Laqad khalaqnal insana fi kabad.
1: Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad.
2: Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad.
0: Nah, ini kadang kita banyak salah di sini ya. Ayahsabu alla, bacanya alla jangan anla ya. Alla langsung ditasdid, itu namanya ya idgham bilagun bilagunna, karena lam situ termasuk huruf bilagunna ya. Ayahsabu allai ya, di situ lai ya, itu ada idgham nakis di situ ya, idgham biguna yang nakis gitu ya. Allai ah, di situ kita harus tahan dulu, jangan langsung apa namanya belandang lah bahasanya, lanjut gitu, lanjut terus.
1: Ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad.
0: Nah, ini kita praktekkan tadi ya, ahadun kita tidak baca ahadun, tidak ya, tapi kita baca dengan ahad, karena tadi perbedaan tanwin dengan nun dan sukun ya. Tadi kalau tanwin ya kita tidak baca ya, ketika dia di a diakhirkan, ketika ingin wa waqaf. Beda lagi kalau kita ingin lanjut, maka kita baca
1: ahaduyaku
0: gitu. Coba kita lanjutkan lagi. Yaqulu ahlaktu
1: malan lubada.
2: Yaqulu ahlaktu malan lubada.
0: Nah, ya. Silakan misalnya apa? Nanti kalau ada yang mau menelpon sekalian silakan ya, langsung saja enggak masalah gitu. Ya, jadi kita sembari menunggu penelpon sembari membahas gitu ya, Kak ya. Yaqulu ahlaktuma lalu bada. Itu ada tanwin ketemu dengan lam. Maka kita langsung ahlaktuma lalu bada. Nah, kita tidak mentanwinkan. Ya, dalnya kita jangan baca pendek. Ya, jangan kita baca pendek. Ini banyak di Al-Qur'an contoh-contoh seperti ini ya.
1: Yaqulu ahlaktu malan lubada.
0: Da. Jadi jangan cuma lubada. Nah, ya, atau malah lubadan. Nah, ini keliru ya, keliru yang seperti ini. Jadi dibaca dua harakat.
1: Yaqulu ahlaktu malan lubada.
0: Nah, seperti itu. Selanjutnya ya.
1: Ayahsabu allam yarahu ahad.
2: Ayahsabu allam yarahu ahad.
0: Oke, sekarang tebak-tebakan gak nih. Allam, nah, itu hukumnya apa gak?
2: Idgham.
0: Idgham ya. Bilahuna, Masya Allah, mumtaz gitu ya. Terus memati ketemu ya.
2: Yang jelas.
0: Yang ya. Idhar syafawi, Masya Allah. Ya, yarahu ahad. Nah, ini yang tadi bahasa tadi. Apa kira-kira? Ya, yarahu hu-nya.
2: Yarahu itu wajib yang satu kata.
0: Domir. Yang domir. Nah, ini sudah mulai ke-review gitu ya materinya. Nah, ini kita jawab lagi di besok gitu ya, yang seperti ini. Biar untuk nge-review terus, Kak. Nah, gitu kan, biar kita besok buka gitu ya. Nah, gimana? Ada belum? Belum ada ya? Kita lanjutkan lagi. Ya. Kita lanjutkan lagi.
1: Alam naj'al lahu 'ainain.
0: Nah, sekarang ada lagi, Kak. Ada wawu kecil di situ di bawah. Ya, kalau kita pakai Al-Qur'an Madinah, ada wawu kecil ya. Ada wawu kecil di bawah. Hu di situ nanti hukumnya apa? Nah, kita akan review besok ya, biar penasaran gitu. Itu kemarin hukumnya apa gitu ya? Hukumnya apa? Nah,
1: walisanau wasyafatain.
2: Walisanau wasyafatain.
0: Nah, ya. Now di situ hukumnya adalah idgham biguna, Insya Allah ya. Mumtaz ya. Nah, kita itu memang dibagi ya. Ada yang nakis, ada yang kamil.

0: untuk hobi guna dibagi, ya, gunanya yang dibagi. Nah, kita lanjutkan lagi. Wahadainahun najdain.
1: Wahadainahun najdain.
0: Nah, falaqatahamal aqabah.
1: Falaqatahamal aqabah.
0: Nah, ya. Jadi taknya itu ya tak marbuto yang ada di belakang jangan kita baca. Ya. Ya, nah, ya kesimpulannya pada kesempatan kali ini bahwa kita tadi belajar tentang hukum nun gitu ya, hukum nun baru sampai idhar, dan ternyata nun dan tanwin itu, nun sukun dan tanwin itu dibedakan. Tadi sudah kita jelaskan ya, ada empat gitu ya. Ya mungkin nanti suatu saat mungkin ada kuis gitu ya kayak ada ujian atau apa mungkin untuk pendengar sobat radio muslimnya. Ya itulah ya, untuk murojaah ya, sekali lagi untuk murojaah bagi kita yang sudah pernah belajar gitu ya. Dan untuk mungkin untuk yang belum pernah belajar Tuhfatul Atfal, ya kita mari simak sama-sama. Di sini banyak penjelasan yang mungkin ya nantinya saya tambahkan dari beberapa kitab lain gitu, tidak hanya dari yang ada di buku putih ini. Ya silakan bagi teman-teman sobat radio muslim ya bisa membeli bukunya agar agar lebih intens belajarnya, akan lebih bagus belajarnya, bisa dicatat di situ. Dan sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mengistiqomahkan kita dalam belajar dan bersabar dalam belajar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surga-Nya kelak. Amin ya rabbal alamin.
2: Alhamdulillah, Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 di nomor rekening 77553311193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menebarkan sunnah.
3: Pada pelaksanaan Rukyatul Hilal awal Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, Kementerian Agama melaksanakan pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama Ki Haji Suudul Aska dan Zarkasi di Kabupaten Lamongan, dan telah disumpah oleh Dr. Datarandes Tommy Asram, SHMH, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak. Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti.
2: Alhamdulillah, hasil sidang isbat Kemenak RI Minggu 17 Mei 2026 menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Insyaallah puasa Arafah 9 Zulhijjah di hari Selasa 26 Mei 2026. Dan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Yuk optimalkan 10 hari pertama Zulhijjah. Perbanyak amal soleh, tahlil, takbir dan tahmid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai olehnya untuk dilakukan amal soleh padanya daripada 10 hari, yaitu di awal bulan Zulhijjah. Oleh sebab itu, perbanyaklah padanya ucapan tahlil, takbir, dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan dinyatakan sahih oleh Ahmad Syakir. Segenap pengurus Radio Muslim Jogja mengucapkan selamat menyongsong hari raya Idul Adha 1447 Hijriah dan selamat berkurban. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dukung dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi ke nomor rekening 775533009 di BSI 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Barakallahu fikum.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsina, wabika nahya, wabika namut. Wa ilaika an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendak-Mu kami mati, dan kepada-Mu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله أنكو أدل هربكو. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepada-Ku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa Ant. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.